0: Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan kepala negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
0: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
0: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara Debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di Debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui Debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Mispena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jemaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji Embarkasi dan Debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita coba dia jenis ini sama Indonesia tangkai, ada madi ya, ini Madinah, kurma madu. Rata-rata yang laku tuh semua deh. Sambil berdus-dus kan, harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, baik pulang berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini, maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan, kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang biasanya.
10: Oh, Pak, itu bisa jelas apa? Mobilnya, Pak.
11: Ini dampaknya gimana menjaga agar kuota Pertalite di subsidi tidak jebol, Pak?
12: Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana, Pak?
9: Tanya ke Pak Bale, mesti ada
13: mekanismenya juga. Tapi kalau dari Kementerian Keuangannya gimana, Pak?
9: Maksudnya tanya Pak Bale langsung.
12: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak? Jadi minim atau bagaimana?
9: Harusnya limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
12: Oke, terus pemerintah akan...
9: Angkutan barang juga nggak pakai...
11: Ada stimulus lain, Pak, yang diberikan, Pak?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
14: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. Karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium. Mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel. Otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
15: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax ya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
16: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih, berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
17: Saya sebagai pengemudi ojol ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2006 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tu Aldi Langgur menemani Anda pendengar jam 9 pagi ini lebih 31 menit kebersamaan kita. Selamat pagi, jalan siang bagi Anda yang sudah memulai aktivitas dari pagi. Banyak pekerjaan yang Anda rencanakan hari ini, tapi Anda harus mengatur waktu dengan baik. Nah, butuh tenaga juga pikiran untuk Anda bisa selesaikan itu. Namun Anda tetap tidak lalu terburu-buru, akhirnya hasilnya tidak memuaskan, tapi Anda kerjakan dengan begitu teliti, maka hasilnya juga akan baik. Nah, pendengar, saya Ellen Laitera temani Anda di meja siar pagi ini menggantikan rekan Toby, masih bersama Bung Sami Ohira di meja operator. Ada rekan-rekan kami juga yang bertugas di pemancar fan. Edisi Kamis kita di 11 Juni 2026. Bagi yang berulang tahun di hari ini juga kami ucapkan selamat ulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran ataupun perkawinan dan momen-momen penting yang Anda rayakan di hari ini. Selamat merayakannya bersama dengan keluarga Anda. Nah, pendengar, kami informasikan untuk Anda pada jam 10 waktu Indonesia bagian timur akan hadir di ruang dengar Anda dialog interaktif Pesta Bola Dunia terkait dengan topik analisis fans terhadap Piala Dunia 2026 yang akan dipandu oleh host kami Ibnu Rahareng, yang mana ada 4 narasumber yang akan hadir di ruang dengar Anda, pendengar, yaitu ada Malik Renfan, beliau sebagai ketua fans Spanyol di Kepulauan Kei. Wow, mana suaranya nih? Dan ada Bung Chandra Hayaan sebagai ketua fans Argentina di Kepulauan Kei. Dan ada lagi Bung Rogas, ketua fans Orange, iya, tim Orange yang mana ya? yang nantinya hadir juga di studio pagi ini. Dan yang terakhir ada ketua fans tim kuning, iya, nasi kuning mungkin ya, tidak, tapi Brasil ini. Untuk Kepulauan Kei ada Bung Norjen Jeko yang nantinya hadir dan memberikan pandangan dan analisis terkait dengan perjalanan atau nanti menuju Piala Dunia 2026. Nah, bagaimana tim-tim dari yang nantinya akan berlaga bertahan hingga nanti memasuki final. Dan iya, tentunya banyak informasi yang Anda dapatkan juga di pagi ini, pendengar. Dan kami juga nantinya bukalah interfon untuk Anda. Bagi yang mau bergabung, Anda juga bisa tonton yang Anda dengar melalui beberapa platform digital kami, pendengar. Di streaming kami RR Ritual, Anda juga bisa tonton melalui Facebook kami Pro1 RR Ritual, maaf, di RR Ritual, dan juga di YouTube kami RR Ritual, yang nantinya Anda bisa berikan komentar. Apalagi Anda yang punya fans berat, tim-tim kesayangan Anda yang nantinya diwakili oleh 4 narasumber, ada dari Argentina, dari Spanyol, dari Belanda, dan juga Brasil, yang nantinya hadir di pagi ini tepat jam 10 waktu Indonesia bagian timur. Untuk Anda, tetap bersama kami Pro 1 RRI Tual di Langgur. Hati-hati bagi Bapak Ibu yang tengah dalam perjalanan dengan berbagai urusan Anda pagi ini.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2006 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku kembali.
1: Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...48 negara, 104 pertandingan, satu keseruan Piala Dunia 2020.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuat, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: RRI Tual di Langgur, program 1 menemani Anda pendengar jam 10 lebih 2 menit kebersamaan kita. Dan terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami juga melalui streaming kami di RRI Digital. Nah, pendengar, sesaat lagi akan kami hadir dengan dialog interaktif untuk edisi hari ini, di mana angkat kami akan membahas terkait dengan analisis fans terhadap Piala Dunia 2026 di Pesta Bola Dunia. Nah, akan dipandu oleh host kami, Ibnu Rahareng, pendengar, yang mana akan menghadirkan 4 narasumber mewakili tim-tim kesayangan Anda, yaitu ada Bung Malik Renfaan, ketua fans Spanyol Kepulauan KEI, dan narasumber berikutnya ada Bung Chen Rahayan, ketua fans Argentina di Kepulauan KEI. Dan untuk tim Orange, Bung Rogas akan hadir untuk Anda juga di kesempatan pagi ini mewakili semua fans Orange. Iya, tim Orange ya pastinya, yaitu yang ada di Kepulauan KEI, Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara. Dan yang terakhir, Bung Norjen Jeko sebagai ketua fans Brasil Kepulauan KEI. Iya, bagaimana ketua-ketua fans ini memprediksi perjalanan Pesta Bola Dunia di tahun 2026 ini. Dan bagi Anda juga pendengar yang ingin berkomentar terkait dengan tim kesayangan Anda, boleh, atau Anda memberikan support kepada tim kesayangan, boleh, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line interaktif pendengar. Kami buka di 081354958875, ataupun Anda boleh berkomentar melalui beberapa platform digital kami pendengar, melalui Facebook RRI Tual dan juga melalui YouTube kami RRI Tual. Jalan itu pendengar, kami punya dua lagu pilihan temani Anda di sana.
0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur menemani Anda pendengar. Kini menit ke-14 bergeser dari jam 10 pagi ini. Seperti sudah kami sampaikan tadi bahwa akan kami hadir dengan dialog interaktif Pesta Bola Dunia 2026, menghadirkan fans ketua-ketua tim di studio pagi ini dan akan dipandu oleh host kami, ada Ibnu Rahareng. Selamat pagi, jalan siang untuk Anda pendengar. Selamat mengikuti.
1: 48 negara, 104 pertandingan, 1 keseruan yang

0: Baik, rekan Alen dan pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, selamat pagi. Salam olahraga di
1: Samos
0: studio kami. Wah, sudah langsung terdengar. Ini nih irama yang memberi semangat kepada kita jelang perhelatan Piala Dunia 2026 dari Kepulauan Kei. Dan saya Ibnu sudah bersama dengan ketua-ketua fans, ada sekretaris juga nih, ini tim Samba langsung datang lengkap. Ya, mudah-mudahan ini bukan pertanda bahwa ada yang lebih ya, tapi kami akan berbicara di dialog seputar olahraga khusus untuk memasuki Piala Dunia 2026 ini, tentang analisis fans di terhadap Piala Dunia 2026. Masing-masing ini 4 tim atau negara yang hadir saat ini, tapi bukan berarti kami melupakan yang lain. Yang lain pasti akan hadir. Saya perkenalkan langsung. Ada yang paling kiri di saya, ini ketua apa ya, fans Oranye Nuhu Ebab.
2: Siap.
0: Bung Roy.
2: Ya.
0: Rogas.
2: Siap, siap.
0: Selamat pagi ya. Selamat. Kemudian pagi. Ini dari ketua AFA ya.
3: Siap, siap.
0: Kepulauan Kei Bung Chen Sarkawi Rahayaan. Selamat siap. Pagi.
3: Pagi Pak Ibnu.
0: Pagi. Kemudian ada ketua fans Brazil Kepulauan Kei. Siap. Bung Norchen Jeko.
4: Siap.
0: Selamat pagi, Famos. Lalu ada sekretarisnya, Bung Obed Nego. Tinggalkan dulu sebentar ya kita ya, tugas-tugas kita. Yang jelas ini juga penting. Selamat pagi. Dan yang paling kanan saya, ini ada Bung Malik Renvan, ketua fans Spanyol Kepulauan Kei.
5: Betul, siap.
0: Kita salam olahraga. Salam olahraga, kita semuanya sudah siap ya untuk masuki. Dan beliau-beliau ini juga yang selama ini menggerakkan para pemuda dan pecinta sepak bola untuk lebih mencintai bidang yang begitu banyak pecintanya. Dan beberapa jam lagi kita akan langsung menyaksikan perhelatan yang menarik perhatian dunia. Dan beliau-beliau ini juga yang menjadi penggerak untuk pemuda di sini akan sama insya Allah seperti bintang-bintang kebanggaan yang akan diulas dalam pembahasan ini. Baik, kita langsung saja pembicaraan ini karena seberapa besar optimisme untuk tim-tim kebanggaan. Langsung saja dari yang saya perkenalkan lebih dulu, Bung Rogas dari tim Belanda. Ya. Oh iya, tapi sebelumnya saya beritahu dulu ya, maaf.
2: Ya.
0: Kita sedang membuka live di Facebook, akun ya. Facebook dan YouTube RRI Tual. Untuk itu fans Belanda, fans Argentina, juga Brazil dan Spanyol ataupun fans dari mana saja silakan masuk untuk berkomentar di Facebook live saat ini. Oke, okay, dan yang mau mengontak langsung kepada kami untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan bisa menghubungi nomor ini 0813-549-5875, 0813-549-5875. Bung Roy, langsung
2: siap,
0: saja.
2: Siap, siap, siap.
0: Optimismenya ke tim Oranye.
2: Iya. Kami pada dasarnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam
2: salve. Ya, kami pada dasarnya dari tim fans Orange Nueva atau fans Nederland yang ada di Kepulauan Kei, kami sangat optimis bahwa selain optimisme kami, kami juga dikuatkan dengan segala hal prediksi
0: ya.
2: Terkait perhelatan bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Makanya itu kami sangat bersemangat dan sangat yakin sungguh bahwa negara kami atau negara fans kecintaan bola kami
0: ya.
2: Di tahun ini pasti akan meraih satu bintang, bintang yang kami julukilah bintang emas.
0: Begitu ya.
2: Siap.
0: Ya, dan fansnya silakan tulis komentar di Facebook dan live YouTube RRI Tual saat ini terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Ketua ini yang dari Kepulauan Kei. Kemudian yang dari Argentina Bung Chen.
3: Iya.
0: Seberapa besar optimisme Argen masih mempertahankan ini nih trofi ya. Kita?
3: Baik, terima kasih Pak Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi dan salam olahraga.
0: Salam.
3: Saya ketua Argentina Kepulauan Kei. Argentina di Piala Dunia 2026 datang dengan juara bertahan.
0: Wah, iya.
3: Kami sudah menunjukkan di Copa America back to back.
0: Yes.
3: Bahwa kami mendapat Copa setelah itu dapat lagi Copa. Maka di Piala Dunia 2026 akan itu akan terulang lagi back to back. 2002 kami dapat dan 2004 kami dapat sehingga bisa melengkapi dengan Copa America kemarin.
0: Yeah.
3: Dan materi pemain di Argentina itu sudah luar biasa, dari depan sampai belakang itu udah matang semua. Beda dengan 5 tahun sebelumnya, ya Argentina itu banyak kekurangan pemain di lini belakang. Tapi kali ini Argentina itu di lini belakang luar biasa. Ada Lisandro Martinez, ada Romero, ada Molina, ada Tagliafico. Ya. Nah, saya pastikan semua negara-negara yang diundang hari ini adalah kaki tangannya Argentina.
1: Siap datang
3: ya, boleh bertahan kan?
0: Walaupun untuk mempertahankan ini agak susah ini.
3: Iya.
0: Oke, sekarang ini kita ke ini dulu nih, ke tim Samba. Tim Samba bagaimana tim Samba?
4: Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, salve. Selamat sore buat selamat siang buat Pak Inu.
0: Iya.
4: Paus. Ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh beberapa fans dari Belanda sama Argentina,
0: iya,
4: kami juga tidak mau kalah dengan optimis,
0: iya,
4: ya, ya, dari tim sama. Nah, setelah apa yang kami lihat selama ini, untuk pemain-pemain Brasil, strateginya daripada Ancelotti.
0: Ya.
4: Ancelotti adalah pelatih yang sangat luar biasa. Dan saya juga ucapkan selamat ulang tahun buat Ancelotti kemarin.
0: Oke.
4: Dan ya, melihat dari pemain kami, posisi strategis dari yang disiapkan oleh Ancelotti ini sangat luar biasa. Oleh karena itu, singkat aja, tahun ini kami akan membawa piala 2026 nanti. Terima kasih.
0: 2002 ya.
4: Kalau
0: terakhir ya, Samba.
4: Kalau kita tarik sejarah, kalau menurut saya
0: ya,
4: 2026 ini pola hampir sama dengan 94 dan 2022. Kenapa?
0: Ya.
4: Karena 94 itu
0: ya,
4: Brasil tidur selama 24 tahun.
0: Yes.
4: Waktu itu 1970 ya. Jadi tahun 94
0: ya,
4: Brasil memegang piala tuh saat itu.
0: Wah.
4: Dan waktu itu polanya hampir sama dengan tahun ini. Di dalam situ ada grup C.
0: Iya. Yeah.
4: Grup C. Di dalamnya ada kesamaannya yaitu ada Norwegia juga, Irlandia sama Maroko. Dan tahun itu memang permainan saat itu waktu di Amerika juga sama. Tahun itu 94. Ah, dan grup C maksudnya tahun 2002
0: ya,
4: kesamanya juga ada. Prancis menang pada tahun 2018 grup C.
0: Iya.
4: Prancis menang tahun 2018 grup C. Saat itu 2022
0: ya,
4: Argentina menang
0: ya
4: di grup C. Iya kan?
0: Ya.
4: Sedangkan 2026 Brasil di grup C dan akan memegang piala tahun ini.
0: Oke.
4: Vamos, terima kasih.
0: Terima kasih. Sekarang dari Spanyol.
5: Baik, terima kasih Bung Ibnu, pendengar RRI sekalian yang berbahagia. Selamat pagi. Vamos.
0: Vamos.
5: Soal optimisme
0: ya,
5: tentu perlu. Tetapi kita juga harus realistis.
2: Iya.
0: Iya.
5: Optimisme itu penting tetapi realistis. Soal realistis ini bola ini kita bukan ini 2026, Bung.
0: Ya.
5: 2026 ini kita enggak bicara lagi nostalgia masa lalu.
2: Iya, iya.
5: Ini soal soal jumlah bintang dan tumpukan pemain-pemain hebat. Ya. Tapi ya, bicara sepak bola modern di 2026 adalah siapa tim paling konsisten.
0: Ini Spanyol.
5: Dan 2006 ini konsisten Spanyol. Jangan lupa bahwa di kualifikasi Piala Dunia 2026 Spanyol termasuk tim yang tak terkalahkan sejak kualifikasi.
0: Walaupun belum sampai di puncak.
5: Tapi kamu optimis. Dan saat ini kan kita lihat dari materi pemain. Makanya itu pendekatannya tadi, optimisme tadi itu tapi realistis. Kita di punya komposisi pemain yang cenderung muda, relatif muda, kemudian dia konsisten. Dia konsisten. Jangan lupa ini soal pola. Jangan lupa 2008 Euro 2008 Spanyol pemenangnya dan terulang di Piala Dunia 2010. Saat ini kemarin 2024 Spanyol juara Euro dan 2006 Spanyol juara Piala Dunia.
0: Demikian. Begitu ya.
5: Optimis
0: sekali. Dan sekarang kita kembali lagi ke ini nih, yang banyak bilang ya begitulah, kamu datang sudah. Kamu datang sudah lalu ketemu semua rame-rame baru. Iya ya,
3: sebagai tim apa itu?
0: Iya.
5: apakah itu?
0: Jadi silakan fansnya. Sebelum ketua fans Oranye Nuhu Eval Bung Rogas bicara, silakan fansnya dari mana saja boleh tuliskan komentar dukungan Anda. Begitu juga ke fansnya Argentina, Kepulauan Kei, Brazil dan juga Spanyol. Sekarang Bung Rogas, gimana ini supaya membuat Belanda, membuat Oranye ini semakin kuat menghadapi tantangan yang besar ini?
2: Saya rasa, terima kasih atas kesempatan. Saya rasa Belanda itu sudah semakin kuat. Okay. Seperti halnya tadi yang dikatakan oleh ketua tim Spanyol, bahwa bola sekarang itu bukan seperti bola yang seperti yang lalu-lalu, yang sudah berlalu-lalu. Sekarang itu otomatis semuanya itu sudah semakin fight. Fight. Istilah bahasa kiri sini orang bilang main habis.
0: Okay.
2: Jadi saya ketum percaya bahwa Belanda itu sangat kuat untuk saat ini. Dan itu memang sudah betul-betul diakui oleh semua tim besar-besar, raksasa besar, bahwa ya Belanda memang sangat kuat.
0: Kalau menurut Bung Broga sendiri nih, skuad yang kali ini bagus atau tidak? Karena ada yang masih bilang bahwa wah, ini yang seharusnya sudah tidak usah masuk lagi, masih dipasang.
2: Ya saya rasa itu penilaian masing-masing orang. Mungkin bukan pengamat, bukan bagian dari pengamat, ataukah bukan bagian dari penikmat bola, tapi saya merasa bahwa apa yang dirancang oleh tim sepak bola di Belanda sendiri, bahwa itu mereka meyakini bahwa pemain-pemain inilah bintang-bintang mereka. Jadi mereka sangat yakin bahwa mereka tuh kuat.
0: Harapan paling besar Bung Roges ke siapa nih di tim yang saat ini?
2: Harapan paling besar banyak, ada Van Dijk, Gakpo. Itu harapan-harapan mimpi, semoga ada terobosan-terobosan baru di tahun 2020.
0: Yes. Walaupun ini agak, ini tiga-tiga ini bilang aku sabar dulu nih ya.
2: Iya, iya.
3: Kalau Belanda tuh sudah tahu Argentina kan.
2: Jadi semua-semua itu, Bung Tino, semua-semua itu mau dikata juga Belanda pun ikan makan.
0: Sekarang
2: itu realita, itu realita.
0: Iya. Kita kembali lagi ke ini nih, Argentina yang tadi dibilang.
3: Iya.
0: Sedangkan siapa supaya bisa membuat tadi itu optimisme lebih kuat?
3: Iya, Pedro. Kalau lihat di sepak bola modern, ada dua hal variabel. Pertama teknis dan non-teknis. Non-teknis ini terjadi di luar lapangan. Ada figur atau ikon yang mampu membangkitkan semangat rekan-rekannya.
0: Begitu.
3: Iya. Ya. Kalau di tim-tim lain saya lihat nggak ada. Tapi kalau di Argentina, itu Messi itu dijadikan sebagai tokoh, dijadikan sebagai pelindung, dan dia selalu memberikan semangat itu pada pemain. Contoh, Otamendi lagi buruk-buruknya, tapi dia memberikan ruang tendangan penalti ke Otamendi. Jadi dia membangkitkan semangatnya pemain itu dari dirinya sendiri. Ke Martinez, kalau egonya Messi, dia bisa ambil semua. Tapi Messi ini karena dijadikan sebagai pemimpin, sebagai magnet, sebagai pendorong untuk seluruh rekan-rekannya. Dan coba nanti teman-teman lihat, di setiap sesi pertandingan itu Messi kalau belum masuk lapangan, semua pemain Argentina nggak masuk. Messi ada baru masuk karena dia dijadikan sebagai panutan.
5: Itu sama dengan yang lain juga, Brasil juga seperti itu.
3: Kalau tenisnya adalah dari 2018 sampai 2026, Argentina hanya kalah dua kali.
0: Iya.
3: Dari Arab Saudi dan Uruguay. Ini menunjukkan bahwa kematangan pemain, kejelian pelatih, itu sudah sangat luar biasa. Dan jangan heran, kami datang sebagai pemenang. Di Copa America, kami dapat di waktu mengalahkan satu negara, di kandangnya.
0: Iya.
3: Itu dengan tendangannya yang sudah pensiun kemarin, itu kami menangkan itu. Terus kemarin di Copa America itu kami dapat lagi. Makanya apa yang disampaikan oleh ketua fans Spanyol tadi, mereka dapat di 2008, terus di Piala Dunia 2010 itu Piala Dunia, Copa 2000 Euro di 2008. Argentina mendapat Copa, habis dapat lagi Copa. Nah ini 2002 Argentina mendapat Piala Dunia, maka secara otomatis back-to-back itu pasti akan terjadi dari berapa.
5: Sepertinya final ini Spanyol Argentina.
2: Jangan lupa Pak Ibu.
3: Jadi tadi saya menyatakan bahwa ada dua variabel, non-tenis dan tenis, itu berarti sudah selesai.
0: Ya.
3: Ditambah dengan kejeliannya Scaloni sebagai pelatih yang luar biasa yang membawa Argentina dari 2014 dari yang terburuk sampai terpuncak ini, ya makanya saya kami pastikan kami hadir di partai final dengan Spanyol, tapi kami kalahkan Spanyol dengan skor 3-1 dan final sama juga.
0: Tapi bukan berarti dua-dua ini ada main curang ini.
3: Tidak, ya.
0: Tidak ya. Oke, sekarang ya. kita ke ini dulu nih yang tim Samba mau hadirkan sekret untuk ini dulu nih. Silakan.
1: Ya, terima kasih Pak Ibu dan masyarakat Maluku Tenggara dan Kota Tua, ya pendengar yang ritual. Jadi saya melihat CBF dan pelatih Ancelotti ini adalah perpaduan antara komposisi strategi Eropa dan Amerika. Di mana kita tahu bahwa CBF dalam hal ini Brasil ini kan dengan ciri khasnya, yaitu dengan istilah the beautiful game atau jogo bonito. Jadi dengan aksi sambanya tanpa assist, dia bisa membawa bola dari lapangan tengah sampai gol. Ini fakta sejarah.
0: Yes.
1: Karena di zamannya Pele, saya mungkin fans-fans lain selalu bully bahwa kami bangga dengan masa lalu. Tapi teman-teman Spanyol, Belanda, Argentina, kita harus tahu. Saya bahwa sebuah makna historis itu berujung pada sebuah kualitas prestasi. Dan CBF membuktikan itu. Bahwa CBF 5 bintang. Jadi tahun 58 kami 1 bintang, 62 2 bintang, 70 3 bintang, 94 4 bintang, dan 2002 kami 5 bintang. Dan diketahui bahwa kandang saat ini di Amerika Utara dan Amerika Selatan sebagai lokasi pelaksanaan World Cup, kami punya gen itu. Karena tahun 70 kami 4 bintang di Meksiko. Kemudian perlu diingat teman-teman Spanyol, teman-teman komunitas lain bahwa saat ini statistik semua pemain itu pemain terbaik semua liga. Dan pelatihnya adalah pelatih peraih gelar internasional terbaik di semua liga, itulah Carlos Ancelotti. Di depan, saya kasih contoh, di depan ada Neymar. Kenapa Neymar dipilih? Neymar ini bukan hasil daripada protes masyarakat Brasil atau protes CBF. Neymar ini adalah penyumbang gol terbanyak sepanjang sejarah CBF. Dia punya prestasi, pertama. Yang kedua, dia adalah rohnya daripada misi Jogo Bonito atau Samba tadi. Kita saksikan waktu golnya berhasil ke Kroasia itu padahal dia dihimpit oleh 6 back dan 6 gelandang, 3 back 3 gelandang, tapi dia bisa bawa bola sampai ke gol. Makanya Ancelotti masih memperhitungkan itu. Kemudian teman-teman Spanyol tadi saya dengar bahwa sangat optimis bahwa akan masuk ke final. Ingat bahwa top skor daripada Liga Spanyol Real Madrid dan Barcelona saat ini, Rapina dan Vinicius itu ada di Brasil. Kemudian gelandang-gelandang terbaik seperti Bruno Guimarães, kemudian Casemiro, dan back-back terbaik kemarin yang mengangkat trofi Liga Champions 2 tahun terakhir PSG itu kan Marquinhos, back center. Dan kami punya gen kemenangan.
0: Jadi Anda ragu ya?
1: Ya, jadi
0: dengan
1: saya
0: harapan Spanyol bisa itu.
1: Saya hanya melihat Brasil ini kelemahannya di sisi ego, tapi saya pikir dua pelatih besar yang mempersembahkan trofi di Piala Dunia Korea Jepang itu sudah ketemu dengan Ancelotti. Jadi saya rasa faktor ego ini akan ditekan sehingga nanti akan dipresentasikan ini. Ya pasti juga alat tetap football, ada juga komposisi Jogo Bonito atau di beautiful game. Jadi kami optimis kami akan persembahkan yang lebih buat CBF.
0: Walaupun masih banyak ya yang meragukan Ancelotti mau memasang ini ya Neymar ini ya.
1: Ya jadi statistiknya terkini kan menuju World Cup ini kan, kalau kita lihat 80% itu semua lawan dimenangkan karena semua negara yang kemarin laga persahabatan skor gol terbanyak adalah Brasil. Kami membantai Panama 6-2. Kemudian kami mengalahkan Mesir 2-1. Jadi kalau mau ditotalkan, kami kemasukan 3 gol dan kami memasukkan 8 gol. Itu bukti kualitas Ancelotti dan representatif pemain-pemain terbaik liga tadi yang saya sampaikan.
0: Wah.
1: Tapi cuma kami apresiasi
3: Brasil ini,
1: AFA, NCB, dan Liga Spanyol. Dalam hal ini kami tetap hormati.
0: Oke, lalu dari Bung Chan apa?
3: Iya, tapi ketakutan terbesar kami ketika Brasil akan ketemu dengan Mesir dan Mesir akan membuat menjadi kutu air itu akan terjadi.
0: Iya, kita lihat ya nanti. Ini sudah ada yang bergabung di Facebook ini, Bong Soam Kei bilang bravo Brazil menuju 6 bintang. Kemudian famous dari Yang Isco Lerebulan, Orin Moriol bilang Netherlands menyala bosku. Lalu Doni Revo, Spanyol pegang piala, dia
2: siap.
0: Bilang
2: siap.
0: tapi ini ada fans yang lain ini. Boni Betaubun Surlia bilang Germany. Lalu Dewi L tetap dukung Spanyol katanya. Ada fans Jerman itu Bung Petu ini, dan Resida Elsoin juga mendukung Spanyol. Sekarang kita tunggu dari Bung Malik bilang bagaimana nih tentang skuad saat ini nih. Yang memasang apa namanya nih, pemain-pemain muda.
5: Terima kasih Bung Idno dan teman-teman semua, para pendengar sekalian yang berbahagia. Di awal lagi tadi, tentu semua tim punya pertimbangan masing-masing. Tetapi lagi-lagi kami optimis karena seperti yang kami bilang tadi, bahwa sebuah tim yang hebat itu bukan dibangun oleh figur. Tentu figur itu penting, tetapi yang paling penting dalam konteks permainan bola adalah kolektivitas tim. Bagaimana lini depan, tengah, sampai ke belakang itu berkolaborasi, dan itu ada di Spanyol. Dan kita lihat dari materi-materi pemain muda, tentu walaupun ada sebagian teman-teman yang mengatakan bahwa Spanyol saat ini bukan hanya diisi oleh pemain-pemain dari Real Barcelona saja, tetapi itu tentu ada pertimbangan lain oleh pelatih. Tetapi kami melihat kombinasi Lamine Yamal dan Nico Williams di depan itu sedikit merepotkan. Dan di 2006 ini kita tidak lagi dengan filosofi tetap kita mempertahankan tiki-taka, tapi ada kejutan-kejutan baru yang nanti akan diberikan di lini depan untuk menggetarkan gawang-gawang teman-teman.
0: Mantaplah, sudah kayak begitu. Tapi tentunya ini juga menyangkut ini nih, strategi. Kembali dari ke Bung Malik, ketua fans Spanyol Kepulauan Kei, ini posisi mana yang perlu diperkuat di tim saat ini 2026?
5: Ya, memang bercermin dari liga-liga sebelumnya, seperti kemarin di terakhir yang di Piala Eropa 2024 kemarin, salah satu titik lemah kita itu di sisi belakang. Sisi belakang terlihat permainan tiki-taka ini lebih konsentrasi banyak di belakang sehingga kecolongan. Tetapi dengan format yang baru, filosofi bermain itu mulai tidak pakem tiki-taka, tetapi mulai kombinasi menyerang umpan-umpan panjang ke depan. Dan tentu ini sudah menjadi evaluasi, dan format kita yang di 2026 tentu akan berbeda dengan di 2024, sehingga kami sangat optimis.
0: Kamu kalau ini nih, sampai-sampai sudah saking semangatnya nih, kalau dari tim Bersamba ini ada ini begini nih, tanggapan begini nih, komentar yang bilang bahwa ada ketergantungan ke pemain tertentu. Nah, ini apakah menurut Anda apa namanya risiko atau tidak?
3: Oke, terima kasih. Saya tahu pertanyaan itu ditujukan kepada Neymar. Dan ini tidak salah sekali. Kenapa Ancelotti tahu bahwa Neymar itu cedera? Neymar itu adalah ikon Brasil. Brasil negara, Brasil Kepulauan Kei. Neymar tidak ada di dalam lapangan, Brasil juga pasti akan hancur. Kenapa Ancelotti, walaupun dia tahu Neymar belum sembuh betul dari kondisinya saat ini, tapi Neymar masih tetap dipakai. Kenapa? Karena Neymar punya strategi dan punya pemikiran yang bagus terkait dengan permainan bola Brasil. Di situ pasangan-pasangan daripada Neymar untuk striker depan itu, dia lebih fokus pada Vinicius, pemain kanan kiri, pemain kiri untuk Vinicius. Jadi bola-bola umpanan untuk Neymar itu sangat penting untuk Vinicius.
0: Jadi bukan sebuah kekhawatiran sama sekali bagi fans Brazil.
3: Tidak ada kekhawatiran sama sekali. Neymar kali ini tetap yang terbaik untuk selamanya itu.
0: Kalau dari secara non teknis tadi, apa bilang bahwa apa namanya, Messi tetap menjadi sombar lah.
3: Ya,
0: Messi kuat.
3: Ya,
0: Messi itu juga.
3: Enggak, kalau di Argentina itu ada satu kayak filosofi itu menyatakan bahwa biasanya orang menyatakan bahwa Argentina tanpa Messi itu nggak ada apa-apa. Kalau Argentina adanya Messi itu ada apa-apa. Dan memang itu sesuatu hal yang kondisif. Dan di Argentina kenapa hari ini ada beberapa pemain-pemain muda yang dibawakan oleh Scaloni. Ada Almeida, ada Nico Paz, ada Simon. Itu anak anak muda yang kayak di Spanyol ada Yamil.
6: Nico Williams.
3: Ah iya itu. Ini ya, mereka juga punya punya feeling, punya punya apa namanya speed yang bagus, makanya juga Scaloni membawakan itu. Dan Argentina dari secara lini dari lini belakang sampai depan, saya yakin nggak ada ini, nggak ada kekurangan apa-apa. Bukan kita bukan takabur ya, tapi karena dengan adanya pemain bertahan ada Lisandro Martinez, ada Romero, di sebelahnya ada Molina, ada Tagliafico, terus di tengahnya ada Paredes, ada Enzo, terus di barengnya dengan ada Almeida, terus di depan ada toko yang mereka sanggup-sanggupkan, Messi, terus jadi saya yakin sungguh bahwa di 2008 itu Argentina punya. Makanya tadi dari awal saya sempatkan bahwa Spanyol, Brasil, dan Belanda adalah kaki tangannya Argentina karena itu.
5: Tapi kami
3: bentar, karena di 2002 itu kami sebagai pemenang, coba lihat di logo, di baju-baju bola rekan-rekan semua. Yang di 2026 itu hanya yang menggunakan ini cuma Argentina. Maka secara otomatis Argentina adalah penglima, Argentina adalah komandannya, dan yang lain adalah kaki tangannya.
4: Ingat bahwa Argentina itu permainan tahun 2022 kemarin itu yang main seperti orang apa main yeye atau main apa pukul memukul.
0: Oke, okay, ya ada ya,
4: khawatiran
0: begitu ya.
4: Iya, kontak fisik. Jadi sampai Neymar punya kostum robek ditarik ke sana itu. Jadi harap untuk pendukung daripada fans Argentina itu cobalah. Kalau membuli baik-baik lah.
3: Iya,
4: itu. Kalau ketemu bully lebih parah lagi kalau ketemu bully.
3: Argentina sudah melewati fase-fase itu.
0: Ya.
3: Bayangkan di Copa America di kandangnya Brasil, Argentina bisa taklukkan Brasil dengan 1-0. Iya, ini kan sesuatu hal yang nyata dan kita semua lihat dengan kasat mata kan gitu.
0: Oke, okay,
3: dan makanya kami pastikan di 2026 di Belanda di Amerika, di Benua Amerika, Argentina adalah bagian daripada Amerika. Kami pasti kami menang mengalahkan Spanyol itu di partai final dengan skor 3-1.
0: Tapi kita tunggu nih karena Belanda juga tidak mau supaya
3: Belanda kami akan mereka di semifinal.
0: Oke, baik. Bung Nogas, Bung Nogas sendiri ini bagaimana dengan skuad sekarang ini?
5: Iya.
0: Supaya apa namanya citranya Van Basten, Ruud Gullit sampai ke Persie dan yang selanjutnya Ronald Koeman itu ada lagi dan betul-betul membawa sebuah kabar baik kali ini di 2026.
5: Iya.
0: Siapa yang diharapkan?
2: Jadi yang dari tadi yang dijelaskan oleh teman-teman dari Argentina dan Brasil dan Spanyol bahwa kami punya back yang terbaik.
0: Oke. Okay.
2: Dari semua presentasi yang sudah dikeluarkan, sudah dibicara, bahwa nanti turun mereka akan bertemu dengan back terbaik kami, Van Dijk dan siapa Ake.
3: Ake.
2: Dan teman-teman. Jadi posisi kami adalah kami sistem siap untuk fighter.
0: Iya. Yeah.
2: Fighter dalam arti kami ya semua ingin menang. Jadi dalam tim kami ya kami yang terbaik untuk harapan kami yang di yang penyerang yang di depannya tetap Memphis Depay.
0: Yes.
2: Orangnya saya melihat dari.
3: Tapi ketua Memphis itu performanya lagi menurun itu.
2: Nah tidak, ya, itu justru yang saya mau jelaskan. Saya melihat perkembangan selama ini ya dia sudah semakin fit dan semakin fighter untuk sekarang ini. Jadi dia siap dan dia saya prediksi saya bahwa walaupun bukan belum masuk di hal prediksi saya prediksikan bahwa Jepang ini Memphis akan mengisi 2 gol.
3: Ya.
2: Dari teman-teman itu mungkin dari saya begitu.
0: Baik pendengar dan Anda yang sedang menyaksikan di Facebook dan live YouTube RRI Tual, kami sedang berbincang tentang analisis Piala Dunia 2026 oleh fans di Kepulauan Kei khususnya dari Belanda. Kemudian tim Argentina, Brazil, dan Spanyol. Anda bisa menghubungi nomor ini 0813-549-5875 untuk apa yang ingin Anda sampaikan di perbincangan spesial menjelang perhelatan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. beberapa jam lagi nih. Dan kami akan kembali untuk perbincangan lebih seru lagi di pagi ini. Wow.

0: waktu kegiatan sebentar lagi ya. Hey,
1: bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2006 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oke, kami lanjutkan lagi untuk perbincangan yang seru. Dan Anda yang di tayangan Facebook kami, saya mau sapa yang namanya Evan Ryan, Brazil. Kemudian Hambali Fatah Wear, Famios, Argentina, back to back. Ada yang punya akun, apa bacanya ini harus ya? ICCU, Ancu begitu ya, Belanda bos. Lalu ada Samsul bin Salim Narahubun bilang Famous Portugal. Ada ini nih, kepala RRI di Wame Sorong.
1: Sorong, pasti dia bilang Famous Argentina.
0: Ternyata orangnya.
2: Bilang cuma nggak usah lah.
0: Terima kasih.
2: Nanti Bung Tino yang ini aja bilang. Ya.
0: Terima kasih Pak Jerry di sana. Kemudian ada fans Brazil mana ini menampilkan benderanya begitu banyak. Bong Doi Rahwarin, terima kasih. Kemudian Sih WRF gitu ya. Ohoiwer, ini juga Belanda. Ada Hanubun Abson Rum Ohira, Famous Argentina, Optimis Argentina.
1: Ya ya, back to back.
0: Kabir Ngabalin Songyanan bahas Piala Dunia tuh jangan bilang Copa America dulu dia bilang. Kemudian Ibu Guru Oibutun selamat menyaksikan. Lalu Adi Zahlan, banyak fans bola dong lupa bahwa Argentina tiba di Piala Dunia 2026 dengan 3 juara bertahan. Jadi Piala Dunia 2026 bukan juara tapi untuk mempertahankan, lanjutkan.
1: Iya iya iya.
0: Ada ini juga yang Ohiwer bilang hop hop Hollande,
2: siap,
0: begitu
2: siap,
0: ya.
2: Siap.
0: Lalu Bung Bonex, terima kasih rekan kami Bung Bonex Sabunan juga sedang pantau. Lalu Kabir kembali England. Ada oh ya Bung Bonex ternyata Brazil ini ya. And the big boss tadi bilangnya Spanyol is good. Tapi untuk semuanya ini, beliau-beliau yang hebat saat ini menjadi narasumber kami sedang mempersiapkan segala sesuatu yang saat ini juga seharusnya sibuk ya. Seharusnya sibuk. Tapi sebelum kita masuk untuk kesibukan yang ini, yang sebentar ini akan mengumpulkan Itiante bisa deh. Tua muda kecil besar, laki perempuan besar. Untuk sebuah pawai yang akan membawa damai tapi kemeriahan Piala Dunia itu kita punya. Kepulauan Kei. Hanya saya mau tahu dulu. Berharap apa Belanda? Maksudnya sampai ke tahapan mana di Piala Dunia ini dan tim mana yang diharapkan akan bertemu di partai puncak?
2: Harapan.
0: Iya.
2: Iya, harapan kami tentunya sampai di final dan mendapat juara satu. Dan kami akan fight habis-habisan dengan Spanyol.
0: Itu harapan Anda?
2: Iya.
0: Woi Spanyol.
2: Kami juara satu, Spanyol juara dua.
3: Iya.
2: Ini karena saya katakan ini karena beberapa kali beberapa pertemuan yang lalu sama ketua-ketua komunitas kami bahwa masing-masing ketua sudah pesimis sekali.
0: Iya.
2: Terutama ketua Argentina dan ketua Brasil.
0: Iya.
2: Ketua Brasil dalam beberapa hari waktu kemarin sangat pesimis. Saya pesimis bahwa dia mengatakan bahwa ya saya mengakui bahwa kali ini kita tidak akan pernah dapat. Berarti kita pesimis sekali. Gitu.
0: Sabar, kita tanya. Sabar. Iya.
2: Belanda bilang beberapa waktu lalu kita audiens dengan wakil bupati.
0: Iya.
2: Kita sambil ngobrol.
1: Jadi begini.
2: Santai di ruangan tunggu di ketua Brasil sudah sangat pesimis.
1: Sudah sangat begini. Jadi apa yang disampaikan oleh ketua Belanda? Kami sangat pesimis ya. Jadi menurut saya begini, saat itu masing-masing tim terlalu mengandalkan grup mereka nih terlalu tinggi.
0: Oh begitu.
1: Makanya saya berpikir ngapain juga nggak mengambil tinggi-tinggi, biar rendahkan diri aja.
0: Oke.
1: Okay. Dan begitu dia berpikir bahwa kita tidak akan pernah mendapat piala.
0: Jadi bagian dari taktik ternyata.
1: Itu termasuk strategi untuk menilai orang yang diam bukan bodoh. Paling pintar menilai orang.
0: Neymar boleh dibully tapi nanti lihat.
1: Iya.
0: Begitu ya. Kalau dari Bung Chen bagaimana?
1: Iya, secara otomatis kami datang sebagai juara. Saya sering tekankan bahwa kami datang sebagai juara bertahan.
0: Iya.
1: Maka sudah barang tentu barang itu kami bawa pulang.
0: Iya. Jadi boleh.
1: Iya. Back to back itu akan terjadi di Piala Dunia 2026.
0: Iya.
1: Dan akan dibuktikan lewat Messi dan kawan-kawan di perhelatan Piala Dunia 2026.
3: dan Piala Dunia itu akan dibawa pulang ke Buenos Aires.
0: Harapannya tetap Spanyol yang jadi rival di.
3: Ya, saya kalau bagi Argentina mau lawan siapapun tetap kalah karena Brasil juga kalah, Belanda juga kalah. Saya mau berharap lawan Spanyol di partai final.
0: Iya.
3: Iya.
0: Ini Spanyol bagaimana? Saya tanya Spanyol dulu.
4: Ya kalau kita lihat medsos hari ini kan memang banyak yang menjagokan Spanyol. Tentu ya. Ini bukan soal suka atau tidak suka, tapi basisnya data.
0: Iya.
4: Basisnya
0: ya.
4: Data dan rekor bermain, kemudian konsistensi tadi yang saya bilang. Jadi kalau kita lihat materi-materi pemain, sebetulnya Belanda dan Brazil itu punya tipikal yang sama. Tipikal yang sama, tetapi saya lihat sepertinya kalau dari pandangan kami ya, Spanyol itu Brazil itu kebanyakan pemain bintang. Jadi sulit. Itu sama seperti di Spanyol itu ada Real Madrid. Jadi sulit koordinasi tim. Demikian halnya juga dengan Belanda. Kita tahulah pemain-pemain hebat di Belanda. Tetapi ya saya nggak tahu khusus untuk Belanda ini mungkin ada kutukan sendiri atau seperti apa gitu ya. Ya tapi mudah-mudahan final 2010 kemarin itu terulang di 2020. Karena lihat perkembangan dan Bung Ibnu ya, saya melihat juga di 2026 ini beberapa tim termasuk tentu Argentina itu jadi lawan berat kami. Dan Belanda muncul dengan semangat yang sama yang terus membara sejak dahulu, itu juga perlu diwaspadai. Kemudian yang kami prediksi juga masuk dalam bagian tim yang kuat adalah itu Prancis dan Inggris.
0: Oke.
4: Brazil sendiri punya potensi, cuman saya masih ragu karena cukup lama tenggelam. Cukup lama tenggelam dan itu secara mental juga sulit bangkit. Begitu. Kalau kita lihat beberapa pertandingan terakhir, Brazil tenggelam cukup lama. Kalau Belanda walaupun dia belum punya bintang tapi semangatnya masih membara.
2: Iya, itu selalu fighter.
4: Iya, gitu. Fighter. Jadi tetap kami optimis Spanyol tetap akan masuk final dengan siapapun akan kami libas.
2: Iya.
0: Ini ada yang masuk di Facebook ini bilang tapi kenapa di finalisime Spanyol tidak mau lawan Argentina?
4: Bukan tidak mau, itu sebetulnya konteks geopolitik.
0: Oke.
4: Permainan itu ditunda karena ya konteks geopolitik yang situasi saat ini kurang kondusif, itu pertimbangan FIFA juga, sehingga itu ditunda. Informasi yang kami dapat itu sementara ditunda. Kami nggak takut dengan siapa itu kami.
3: Tapi kalau saya dapat langsung takut dari Buenos Aires bahwa itu Spanyol takut menunjukkan sisi cara bertandingnya kalau di finalisme kemarin. Takutnya ketahuan di Piala Dunia 2026 nanti.
4: Ya dan semua spekulasi tentu sah-sah saja ya. Tapi dengan materi pemain ya tentu kami optimis gitu.
0: Oke, itu tanggapan ke Bung Kamal MST ya. Siap. Yang menyampaikan itu lewat Facebook. Terima kasih semuanya yang sedang menyaksikan perbincangan

0: Kita boleh izin sedikit menyerang.
1: Oke.
0: Iya. Nah, jadi Bang Jin harus memisahkan antara CONMEBOL dan FIFA. Hmm. Karena rekor FIFA ini belum ada negara di dunia manapun yang mendapat posisi satu selain Brasil.
1: Iya.
0: Karena
1: okay,
0: pertama, deh. Saya ingatkan,
1: silakan.
0: Kasta yang tadi disebutkan bahwa Piala Finalissim. Finalissim ini cuma perpaduan antara dua gelar, antara dua benua. Benua Eropa dan benua Amerika.
1: Iya.
0: Finalissim. Tetapi kami punya gen kemenangan besar atas Piala Konfederasi FIFA. Piala Konfederasi FIFA itu adalah representatif dari semua liga terbaik di semua benua. Kami punya 4 gelar FIFA atas Piala Konfederasi. Kemudian yang kedua, kami punya Piala World Cup. Kami mungkin kalah dari teman-teman AFA itu karena di Copa America mereka punya 16 trofi, kami punya 10. Jadi selisihnya cuma 6.
1: Iya.
0: Kalau kami punya head-to-head dengan teman-teman Belanda dan teman-teman Spanyol, itu kami unggul atas dua negara tersebut. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih menjagokan ketemu dengan Prancis atau Jerman di final.
1: Dan tetap harus bawa pulang kali ini.
0: Iya, karena kami punya keyakinan itu. Ya. Karena kita lihat saja. Biasanya kan teman-teman Belanda tadi menghitung Memphis dan teman-teman. Padahal Memphis itu lagi hebat-hebatnya dia tuh di Liga Brasil saat ini. Kemudian ya perlu diingat, dua back center di Brasil itu adalah Gabriel Magalhães. Kemudian yang kedua adalah Marquinhos. Marquinhos ini memenangkan timnya di Paris Saint-Germain 2 tahun berturut-turut mengangkat trofi Liga Champion. Kemudian Gabriel Magalhães ini bersama timnya mengangkat trofi Liga Inggris Arsenal. Dan kita lihat juga pemain-pemain depan dan gelandang ini adalah representatif dari statistik pemain terbaik liga. Jadi saya pikir Brasil ini Ancelotti sama Scolari sudah ketemu dan sudah dievaluasi secara emosionalnya. Memang saat ini Neymar ini saya lihat emosional kualitinya sudah membaik dibanding dengan piala-piala dunia sebelumnya. Mungkin faktor egonya, Vinicius juga, tapi saya pikir sudah dievaluasi secara internal. Dan saya punya keyakinan pasti bahwa kami dan Prancis atau Jerman ketemu di final.
1: Oh, jadi
2: iya, karena dia takut lawan Argentina. Kalau lawan Argentina pasti Argentina menang. Iya, makanya semua ini menghindar Argentina.
3: Iya,
2: kita begitu. Belanda juga menghindar mau melawan Argentina, takut lawan Argentina.
3: Menghindar semua.
2: Tapi kita menghindar Argentina.
3: Harapan fans-fans di sini cuma menghindar. Menghindar terhadap Belanda.
1: Berarti
3: pasti nanti Belanda bikin gak makan, jadi menghindar.
1: Iya. Oke deh. Jadi Brasil tunggu saja ini seperti apa nanti kenyataan bisa disampaikan ke mereka kalau memang kami bukan kaleng-kaleng juga mau ya. Buka.
2: Tapi Pak Ibnu fans apa nih?
1: Ya.
2: Indonesia.
1: Ini kami timnas.
2: Oh, timnas. Oh,
3: iya. Beliau ini Belanda. Beliau ini Nederland garis keras.
1: Oke. Karena sudah sampai di situ, kemudian ada yang sudah tanya nih titik kumpul di mana.
2: Jadi saya menjelaskan apa nih kegiatan sebentar ini.
1: Iya, silakan.
2: Jadi kegiatan silakan. Sebentar ini diprakarsai oleh KNPI Tual Malra dan seluruh koordinator-koordinator fans.
1: Iya.
2: Ada Argentina, ada Brasil, ada Nederland, ada Spanyol, ada Portugal, ada England, ada Prancis, dan ada Ceko. Ada Jepang juga. Jepang kemarin saya lihat dia baru muncul. Nah, tujuan daripada kegiatan ini yaitu membangkitkan semangat anak-anak muda di Kepulauan Kei. Itu yang pertama.
1: Iya.
2: Yang kedua, kami mau menyampaikan pesan kepada seluruh orang di dunia ini, bahwa Kei dalam hal ini itu adalah Nusa Tenggara aman dan damai.
1: Ya.
2: Makanya ada tagihan kami, peace from Kei. Peace from Kei, kami menyampaikan di semua orang bahwa Kei aman-aman, Kei orang hidup berdampingan, Kei hidup orang bertoleransi, saling menjaga, saling membantu. Ya. Sehingga ke depan orang-orang di luar itu bisa datang dengan tidak merasa was-was dan lain-lain.
1: Iya.
2: Bahwa Kei adalah tempatnya kita semua, Kei adalah surga tersembunyi, Kei adalah kota yang punya kedamaian luar biasa, dan Kei adalah tempat toleransi yang paling terhebat di republik ini. Baik, yang mau menegaskan kepada semua orang.
1: Pendengar dan pemirsa, di sela semangat yang tadi sudah kami bangun, ada lagi kegiatan yang akan dilaksanakan mulai jam 1 siang ini ya. Jam 1 siang ini Pawai Damai.
2: Pawai Damai.
1: Fans sepak bola Piala Dunia 2026 yang digagas oleh beliau-beliau ini juga bersama beberapa pihak yang tadi sudah disebut. Mulai dari mana ini? Kita start dari mana?
4: Dari lapangan di stadion, dari stadion.
1: Stadion Marena.
3: Dari stadion Marena. Finishnya di Lodarel.
2: Coba kalau titik-titik

0: kumpulnya fans fans ini kan ada yang macam-macam, ada Jerman di depan serbaguna, ada satu lagi di taman kota. Kalau Argentina itu titik kumpulnya di depan kantor wali kota tuan, depan taman kota.
1: Oke, baik, supaya fans Argentina kepulauan Kei bisa kumpul di sana semua, ya, sudah
0: baru semua menuju ke stadion sehingga tidak tercerai-berai.
1: Berarti sejak sekarang kayaknya ini agak sudah mulai baku
2: ya, kasih prepare, tahu prepare supaya sudah ya semua mulai sekarang persiapannya semua sekarang.
1: Karena jam 1 kita semuanya sudah harus di stadion kemarin ya. Oke. Dan ini masih terus mendukung ini tim-tim ini nih, para fans ini di Facebook tidak mau kalah ini gara-gara ini Brasil lalu apa Spanyol semuanya ini. Tapi kita sekarang ini mau menyampaikan beliau-beliau para ketua pengurus fans sepak bola Kepulauan Kei ini sedang mempersiapkan untuk pelaksanaan pawai damai.
0: Ya.
1: Menjelang pembukaan dan dilaksanakannya Piala Dunia 2026. Pawai damai ini hanya fans bola atau pihak mana lagi nih?
0: Iya, semua ya, yang pasti semua orang yang mencintai bola.
1: Iya.
0: Ya, jadi kalau dia merasa pendukungnya Mesir, Iran dan lain-lain, ya silakan bergabung untuk kita mengajak semua elemen pemuda. Dan ini bukan hanya pawai damai, ada beberapa giat-giat juga yang kami sisipkan di dalam. Mungkin ada dance dari
2: Zumba,
0: ada Zumba juga, ada penyerahan bendera dari Pak Bupati menyerahkan ke fans-fans
2: sini. Penyerahan bendera merah putih. Dari Pak, dari Ketua KNPI Kabupaten Maluku Tenggara kepada Bupati Maluku Tenggara. Oh, jadi di garis startnya, Nanti diserahkan Ketua KNPI Kota Tual ke Pak Wali Kota.
1: Pak, bisa kami dapatkan kepastian Pak Bupati Wali Kota ada?
0: Iya, siap. Ada. Pak Bupati langsung.
2: Justru Pak Wali Kota bela-belain sekarang sekali untuk hadir di kegiatan ini. Jadi beliau kemarin ada di Jakarta dan sebenarnya jadwalnya belum untuk balik ke sini. Cuma beliau kemarin sudah tiba di sini. Beliau hari ini tiba di sini. Hari ini hari Kamis tiba di sini untuk kegiatan ini dan besok balik lagi.
0: Jadi beliau dari Jakarta ke sini hanya untuk mendukung kegiatan ini, setelah itu balik lagi ke Jakarta.
1: Masya Allah, begitu bangganya kita ya. Dan mudah-mudahan ini sebuah gerakan yang bukan
2: hanya karena tadi kayak Bung Tino yang sudah disampaikan oleh Bung

0: Kalau Brasil memang kumpul langsung di stadion aja.
1: Oh, stadion.
0: Kenapa? Langsung. Karena saya yakin hari ini membludak. Kalau saya tentukan tempat titik di kantor wali kota atau di pinggiran jalan, itu akan berpengaruh.
1: Betul.
0: Iya, makanya saya langsung aja ke sana, bukan ke Argentina, lah harus di ini tidak.
1: Oh iya.
2: Iya, betul betul.
1: Tenang-tenang saja, tapi ternyata kalau
0: selama ini karena selama ini kan
2: kenapa itu Pedro?
0: Iya, bentar. Karena selama ini kan kita semua tahu.
1: Iya,
0: terbanyak itu siapa?
1: Iya.
0: Negara mana?
1: Begitu.
0: Lalu mungkin Pak Ibnu saya kasih himbauan sedikit boleh?
1: Oke.
0: Oke. Kami dari Brasil Kepulauan Kei mengucapkan banyak terima kasih kepada para penonton yang sedang menonton acara ini.
1: Iya.
0: Bahwa apabila sebentar melaksanakan pawai, tolong dengan tertib. Hindari yang namanya minuman keras. Hindari juga membawa alat tajam. Lalu kalau bisa semua peserta yang mengikuti pawai jangan membuang sampah sembarangan. Khususnya botol-botol aqua tuh semboleh, itu dilarang.
1: Baik.
0: Mungkin itu saja buat himbauan buat teman-teman yang lagi.
1: Oke, sebelum kita lanjutkan dengan kegiatan ini karena ada satu hal yang mau kami pastikan juga dari beliau-beliau yang sama-sama dengan KNP untuk merancang kegiatan ini, saya mau baca dulu nih karena orang-orang pada mau dukung ini, mereka ini Bravo Brazil lagi nih dari Brazil Bongso tuh. Lalu Kakak Nona, ada Romulus Elvovot bilang Spanyol. Kami punya ketua tim penyiaran Brasil, Bravo Ibu Aminah. Kemudian Aldin RYN Netherlands.
2: Yes.
1: Sama Lely Lethulur. Oh, dia bertanya Netherlands di mana? Olah ada ini. Lely Lethulur Lely Brazil. Ini dari Kepulauan Aru ternyata. Ada Kepulauan Aru, Bung Robi Tiljuir bilang gini, Kepulauan Kei luar biasa.
2: Siap, terima kasih.
1: Salam
2: terima kasih.
1: Dari Kepulauan Aru.
2: Siap,
1: tapi
2: siap.
1: Dia bilang lanjutnya bagaimana coba?
3: Vamos Argentina.
1: Brazil menuju 6. Kelain dengan Sedubun MP bilangnya Belanda jelas.
2: Siap.
1: Lalu Mas Din Brazil. Kemudian rekan kami yang namanya Tobi bilang begini, langit dan bumi sudah tetapkan Brazil sebagai juara Piala Dunia. Oke. Ya. Ini ada informasi bahwa pawai sebentar itu jalan kaki.
3: Pakai kendaraan.
1: Pakai kendaraan.
3: Iya.
2: Kendaraan.
3: Awalnya jalan kaki tapi
2: kita mau setting seperti begitu di Kabupaten Maluku Tenggara untuk hal yang kayak begitu beta rasa kayaknya sulit. Sulit sekali. Kecuali yang pimpin depan aja mantan presiden Jokowi atau Prabowo.
1: Iya.
2: Gitu. Tapi untuk kekuatan atau untuk kesadaran untuk kita saat ini aja kayaknya tidak bisa. Kecuali jalan mungkin dari stadion datang ke Gereja Maranatha boleh bisa. Iya. Sekarang persoalannya siapa mau kasih tinggal motor tuh sampai ke sana, siapa mau balik lagi dengan apa?
1: Oh iya, karena semuanya datang dengan kendaraan. Iya.
4: Motor hilang atau
2: bagaimana? Kendaraan, iya. Motor hilang atau bagaimana? Jadi ya kita tetap dengan tema pawai damai. Pawai damai ini kita akan dikawal oleh patwal teman-teman dari TNI Polri semua. Jadi ya kita di situ kita tidak ugal-ugalan, tidak ada ugal-ugalan. Jadi teman-teman yang punya yang komunitas di dalam teman-teman punya ada namanya tuh jenderal lapangan, korlap. Dari situ nanti teman-teman korlap dan jenderal lapangan itu bisa mengontrol. Kita sebagai ketua memerintahkan dan jenderal lapangan yang nanti mengontrol motor mana, siapa yang ugal-ugalan, yang melawan apa, yang tabrak dua arah, tidak boleh di situ. Jadi selain itu juga kita sosialisasi terhadap jalur-jalur lalu lintas.
1: Iya. Kalau gitu kita terima kasih juga ya kepada bapak-bapak Polri dan TNI. Di antaranya beliau-beliau juga termasuk fans yang sebentar akan turun.
2: Dan juga apa kedua pemerintah daerah,
1: Kota
2: dan Maluku Tenggara.
1: Ini salut juga ini kepada bapak wali kota dan bapak bupati yang mau turun ini.
2: Yang bersedia untuk membuka kegiatan sebentar dan menutupi di roda rel.
1: Termasuk bagaimana caranya kita membangkitkan semangat pemuda untuk bisa berkarya, jadi EVAP Community tampil juga.
5: Iya, dari EVAP Community juga tampil sebentar.
1: Nanti akan hadir ya.
0: Dengan memakai konsep bola.
1: Bola?
0: Iya.
1: Wah, keren.
0: Gerakannya juga dengan konsep bola dan juga ada jersey-nya juga pakai konsep. Sesuai itu konsep.
1: Itu pada waktu mau start atau nanti di finish?
0: Enggak.

0: Di sini kan evap dance community kan ada dua, kota dan kabupaten.
1: Iya.
0: Nah, jadi kabupaten dong mainnya di sini, kota di sana.
1: Wah.
0: Biar dibagi tuh.
1: Dan dibawa koordinir Brazil atau
0: enggak, memang kalau ini dibawa koordinir saya sebagai wakil ketua KDC, okay, evap dance community.
1: Iya. Bukan. Sekarang itu kegiatan ini, lalu sebelumnya ada ruang khusus bagi Renat Urad atau tidak? Kaum perempuan ada atau tidak ini di event ini, karena perempuan ini merupakan satu kekuatan juga bagi kita Ebab, maksudnya bagi mereka biar adalah kesempatan ya, untuk membuat ini sendiri
2: yang
0: dance
2: itu Sumba Sumba
3: cuma masuk di Sumba Sumba dibayar kemas dalam Sumba atau dance cilik cilik itu ya diisi oleh anak-anak perempuan. Tapi untuk secara ini kan dikemasi oleh ketua KNPI, makanya kita tidak campur, tapi itu semua terlibat, cuman tidak dimasukkan kegiatan-kegiatan yang seperti halnya Bung Ibnu maksud yang kayak dikhususkan perempuan. Jadi ini kan euforia Piala Dunia, jadi otomatis
1: kita semuanya
3: iya
1: saja.
3: Okay.
1: Artinya sebentar ini sebuah kenyataan bagi pecinta bola ini yang bukan hanya fokus nanti ke tim-tim kebanggaan itu, tapi untuk keperluan KI juga.
2: Iya.
1: Oke, kita kembali ke yang tadi. Nanti ada nobar-nobar di mana saja nih Brazil bikin?
4: Terima kasih Pak Ibnu. Jadi semalam itu saya komunikasi dengan Pak Ketua.
1: Iya.
4: Jadi kami di Copa dan World Cup sebelumnya itu kami punya dua titik.
1: Iya.
4: Karena kami penggabungan antara kota dan kabupaten, komunitas pasir keperluan KI. Di kabupaten itu kami sentralnya di Gedung Serbaguna, tapi kalau di Kota Tual itu kami ada dua titik, pertama di Mitramar, dan yang kedua di Cafe Iban, di Jalan Patung Tete Ejon. Tapi karena dari semangat awal tadi yang KNPI sudah mengagendakan kegiatan ini bersama komunitas bola di Evap, semalam saya langsung membangun komunikasi ulang dengan Pak Wakil Bupati. Itu ada titik-titik baru yang memang kami rencanakan. Jadi ada Cafe Konnichiwa di samping pengadilan di perempatan. Mungkin itu menjadi pilihan. Dan memang tadi malam saya sudah posting ke FB. Saya tandai semua struktural di dalam komunitas berhasil dan pembina. Yeah. Jadi itu menjadi pilihan. Sehingga kami juga dengan kegiatan ini mendorong contoh-contoh pelaksanaan UMKM. Jadi kami juga bersinergi dengan pemerintah dalam hal ini, yang karena kebetulan kami ASN Kabupaten Maluku Tenggara, kami tetap mendukung sinergitas dan pelaksanaan kegiatan UMKM yang lagi diprogres oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Kemudian Pak Ibnu, kebetulan saya di dunia kesehatan, karena saya terlibat dalam komunitas bola, saya menghimbau untuk semua fans, karena memang di Copa sebelumnya itu kami komunitas Brasil itu ada dua orang meninggal.
1: Iya,
4: dua orang meninggal dan saya memang terlibat langsung dalam proses
3: itu di Kepulauan KI sini.
4: Di Kepulauan KI. Jadi saya menghimbau untuk semua komunitas. Pertama kita berterima kasih untuk KNPI karena boleh mengakomodir semua perbedaan-perbedaan fans ini dalam sebuah kegiatan. Dan saya juga apresiasi para ketua Spanyol, Belanda, Brasil. Soekarno pernah bilang bahwa berikan saya 10 pemuda hebat saya guncangkan dunia. Representatif adalah ketua-ketua ini.
3: Siap,
4: boleh menakodai komunitas ini untuk sebuah hal-hal yang positif, untuk bagaimana tadi disampaikan bahwa KI peace, KI damai, kemudian KI ini penuh dengan kebaikan. Ini adalah bentuk-bentuk daripada tindakan tidak langsung yang dilakukan oleh pemuda dalam mengisi program-program pemerintah baik di kota maupun kabupaten. Jadi saya cuma menggarisbawahi bahwa teman-teman ketika ada kecelakaan melanggar kesepakatan yang sudah kami sampaikan di semua grup, baik itu Spanyol, Belanda, Argentina, dan Brasil, ketika masuk rumah sakit itu tidak bisa menggunakan BPJS atau Jemkesda alias bayar. Makanya kami overprotect terhadap semua kendaraan, bahwa mungkin kecepatan kendaraan mungkin 10-20 km per jam, artinya pelan, sehingga tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan, karena otomatis kegiatan ini kan dikawal oleh TNI Polri, karena para ketua dan KNPI sudah anjang sana ke pihak TNI dan Polri. Jadi saya himbau sekali lagi, ketika kecelakaan tidak bisa menggunakan BPJS dan Jemkesda. Jadi saya minta kita semua bermain safety, sehingga apa yang sudah dicita-citakan oleh komunitas bola dan KNPI sudah minta izin ke Pemda Maluku Tenggara Kota Tua, sinergi dengan TNI Polri, berjalan dengan damai. Tujuannya cuma satu, kita kasih pesan ke dunia bahwa ke damai.
1: Damai. Ya. Dan tidak enak sekamar kali orang lagi nonton enak-enak di rumah, baru kita nonton dari rumah sakit. Sekarang kalau dari Alfa ke Pulau Kei sendiri nih, nonton bareng di mana nanti?
2: Iya, kalau Argentina ini kan ada dua titik yang menjadi titik kemenangan untuk Argentina.
1: Oh, itu ini juga ya pakai
2: ini menulis istikhara. Titik-titik inilah titik-titik tempat nobar yang, dan saya yakin sungguh semua fans Argentina sudah tahu itu tempat titik nobar. Sudah bisa dijelaskan lagi.
1: Sudah ya?
2: Iya, karena saya takut dari pihak kayak Brasil, Jerman akan menginter dan membuat hal-hal yang kurang aneh di titik nobar. Makanya itu juga akan menjadi safety bagi kami.
1: Mangi mata kersakup tebuk, mau.
2: Ya, saya mengajak kepada seluruh fans Argentina Kepulauan Kei bahwa kalau hadir turut serta dalam pawai akbar, kita menjaga kebersamaan, menjaga kompakan, tidak ugal-ugalan di jalan, dan yang paling penting adalah peace from K. Itu aja, terima kasih.
1: Wah, K itu indah. Kalau dari Belanda.
3: Iya, terima kasih. Dari kami Belanda sendiri, titik biasa nobar kami itu di Loderel, di lapangan Loderel. Di lapangan Loderel, namun tahun ini kami belum ada pembahasan dan merencanakan di mana titik nonton bareng kami.
1: Oh, kamu takut ya?
3: Bukan masalah takut. Persoalannya waktu di Amerika sana kan beda sekali dengan waktu-waktu di tempat lain seperti pelatihan beda dunia yang sebelumnya kan. Jadi kebanyakannya paling tempo jam 2 ya, waktu jam 2 ya. Terus katong di sini waktu jam yang paling banyak itu jam 5 pagi di sini, otomatis katong nonton di sini sejam berapa di sini, jam 8, jam 9. Artinya nanti sebentar kalau kita mengumpulkan semua untuk suatu kegiatan nonton bareng dan habis itu paling euforia nanti mengganggu.
1: Iya.
3: Mengganggu ketertiban semua. Ketertiban lalu lintas, ketertiban orang beraktivitas di saat kantor. Nah, jadi itu masih jadi pertimbangan buat kami dari tim Belanda bahwa kami belum ada pertemuan khusus dan resmi untuk mengatakan menentukan di mana tempat nonton bareng kami di tahun yang ini.
1: Yeah.
3: Tapi Bung Tino dan teman-teman RRI Pro Dua Tual bahwa
1: ini Pro
3: kami punya ada satu kampung Belanda. Namanya Kampung Belanda, fans fanatik Belanda.
1: Oh, itu
3: yang
1: dimana?
3: Ada di Kota Tual di Lorong Yana.
2: Tapi di situ ada Brasil banyak lagi.
3: Dan teman-teman pendengar semua, di Kampung Belanda di Kampung Belanda ini sebentar nanti akan ada pengresmian pengguntingan pita yang secara resmi dilakukan oleh Ketua Belanda saya sendiri.
1: Mantap.
3: Diresmikan Kampung Belanda.
2: Itu sebenarnya masih kita dulu.
3: Mungkin nanti di situ lah titik-titik nonton bareng kami di situ.
2: Oh, jadi tapi tadi saya lihat di situ ada bendera besar Argentina tepat.
1: Jangan-jangan punya kepada
2: saya juga kalau adalah bagian daripada
1: yang bisa
2: tempatnya sebentar ini Belanda. Tadi saya lewat. Saya lihat di atas itu kok ada Argentina bendera terbesar terpapar benar. Bahkan di situ menunjukkan bahwa di situ kayak ada tuan takurnya juga di situ orang Argentina.
5: Jadi cuma boleh saran saja kepada ketua Argentina, ketua Belanda bahwa coba sebelum dikatakan sebagai kampung apa? Belanda.
3: Kampung Belanda.
5: Bikin data ke sih.
4: Nah, itu jelas.
5: Data jelas, Bang. Sabar.
3: Itu jelas, Bang. Itu jelas.
5: Kenapa harus jelas data? Kenapa harus data? Kenapa kita harus data? Karena setiap beta lewat situ bendera Belanda kalau bendera apa? Brasil kalau tidak salah 10. Lalu mau bilang data kampung Belanda mau bilang bagaimana sih bisa
3: sekarang bendera bendera bendera coba ketua Brasil lihat tahu bendera itu berapa meter, bendera itu cuma 30 cm itu pun 3.
1: Coba
3: lihat dinding situ ada yang dinding warna kuning tidak ada dinding semua orange. Dinding warung tapi semua di situ orang,
5: tapi setidaknya
3: itu dikatakanlah kampung Belanda
5: melukai, setidaknya melukai bahwa
3: tidak kami kan saling menghargai
5: terserah
3: satu rumah pun kan satu rumah kan biasa contohnya istri lain laki lain
1: gitu.
3: Dalam kompleks kampung itu ya beda. Siapapun yang diizinkan, yang diizinkan adalah bendera cuman ukuran 30 cm.
0: Kalau kita tanya terkait dengan kampung KB, siapa yang memperkasai kampung nama kampung kampung apa? Kampung Belanda.
3: Kampung Belanda itu. Oh, itu koordinator kami. Koordinator kami. Koordinator jenderal lapangan kami yang mengetuai lingkungan sekitar.
1: Oke deh. Ya, sekarang ini kalau Prancis nobar di mana?
4: Spanyol.
1: Saya jadi ingat Prancis nih.
4: Pendengar RRI sekalian, kalau buat khusus pendukung Spanyol, kami biasanya itu di nobar di, kalau di Kota Tual itu di Cafe Iban. Mungkin sama ya.
3: Iya.
4: Karena tadi Belanda sentil juga itu. Juga itu kita woman juga di situ. Kami merayakan kemenangan
6: Euro. Kita
4: kemenangan Euro kemarin kita rayakan di Iban.
2: Itu tempatnya ke tempat orang-orang kalah.
4: Kalau di kabupaten kami Spanyol biasanya di lapas.
2: Iya, betul.
4: Itu tempat sejarah juga itu tempat karena kami mengalahkan Jerman di situ Jerman di Kimson. Nah, khusus untuk yang sebentar ini kami titik kumpulnya itu di pantai Taman Kiom. Dan kemudian kami arak-arakan menuju stadion. Mungkin beda pemahaman apa istilahnya ya, berbeda dengan yang Brazil. Karena Brazil kan banyak, jadi supaya tidak chaos di kemacetan mereka langsung. Tapi kami mungkin ya tentu kita akui kita jumlahnya sedikit.
3: Ya cuma 10 orang ya.
4: Dan biasanya kita mainnya tuh Spanyol tuh mainnya bukan pada kuantitas, tapi kita biasa main kualitas. Dan biasanya yang punya kualitas itu yang orang-orang hebat, yang top dunia itu ya. Yang cara kualitas. Jadi karena kita kuantitas tidak terlalu banyak dan itu makanya kita kumpulkan supaya lebih tertib. Kita gampang ngontrol sehingga dalam perjalanan kita bisa saling mengawasi dan itu himbauan kami terus-terusan di grup, di grup dan di semua platform media sosial khusus untuk fans-fans Spanyol. Sering sekali kita sampaikan bahwa jaga kebersamaan, kekompakan, keamanan, ketertiban, tertib lalu lintas dan saya yakin Spanyol itu orangnya tertib.
1: Ada yang bilang juga karena dia pemain juga.
2: Karena tertib karena sedikit, gampang diatur.
3: 10 orang kan gampang
1: sekali diatur. Oke deh. Tapi satu faktor lagi nih, mudah-mudahan kita berdoa supaya apa namanya yang terang-terang ini dia terang terus.
3: Amin. Yang terang yang mana nih kalau cuaca bagus tapi ketemu di hujan kan lampu udah mati.
1: Nah itu dia. Itu sudah.
2: Kalau misalnya cuaca tuh ketemu serangan perbelanja banyak
1: itu lagi. Kita berharap supaya apa namanya energi listrik ini tetap bisa melayani kita supaya nonton jangan sampai
3: padam. Iya.
1: Signal
3: itu,
1: juga
3: itu
1: ini.
3: Faktor utama, ya.
1: Signal internet juga sangat pengaruh ya.
3: Itu harapan ya.
1: Bapak Ibu yang bertugas di sana kita berdoa supaya mereka panjang umur, sehat selalu.
4: Amin.
1: Jadi ini kan sekarang harus kumpul sudah ya.
4: Siap.
1: Ya. Jadi sebelum kita selesaikan semua ini dan kita akan masuk ke kick off, bagaimana? Apa yang mau disampaikan lagi kepada kita semuanya? Itiante Ibabe Felbe, silakan dari Afa Kepulauan Kei.
2: Baik, Pak Ibnu, mungkin closing statement saya.
1: Ya.
2: Yang pertama ke semua orang bahwa kita tetap menjaga kedamaian, menjaga Kei untuk menjadi rumah besar kita. Kei adalah tempatnya yang paling indah. Kei adalah rumahnya toleransi. Mari kita jaga bareng-bareng. Sebagai anak muda, saya mengajak semua orang untuk ketong semua untuk menjaga daerah ini. Karena tanpa ketong, para leluhur sudah melakukan itu. Makanya kita hadir untuk hanya melengkapi dan meluruskan atau menyerangkan apa yang para leluhur telah lakukan. Itu aja.
1: Baik, dari tim Samba.
7: Oke, terima kasih Pak Ibnu dan pendengar ritual. Kami komunitas Kepulauan Kei menghimbau bagi kita semua bahwa sebelum kegiatan bola ini sejak leluhur seperti disampaikan oleh Ketua Afa sampaikan tadi bahwa kita ini punya semboyan ain. Di tengah-tengah identitas dan pluralisme kita disatukan oleh ain. Berdasarkan histori religi, agama ini masuk sudah ada adat. Jadi mari dengan semua perbedaan komunitas bola, mari kita bergandengan tangan. Kita tunjukkan ke dunia luar bahwa Kei itu aman dan damai. Demikian.
1: Amin. Dari Bung Ramli, Spanyol.
6: Ya,
1: Bung Malik. Ramli lagi.
6: Saya mencoba mengutip sebuah ayat dari teman-teman dari Nasrani. Saya sendiri Muslim.
1: Iya.
6: Saya sendiri Muslim. Ya. Tapi saya mau mengutip sebuah ayat. Mohon maaf kalau ada yang ini. Di teman-teman di Nasrani ada ayat yang bilang bahwa percaya pada perkara-perkara kecil, maka kamu akan dipercaya pada perkara-perkara yang besar.
2: Iya.
6: Dalam konteks ini saya mengajak buat kita sekalian, bahwa saudara semua, mari kita mulai bertanggung jawab terhadap hal-hal yang kecil sebelum kita mempercayakan ini kepada hal-hal yang besar melalui ketertiban kita diri sendiri. Jadi semuanya itu sebetulnya kita mulai dari diri sendiri, iya, baru kita tularkan ke orang lain semangat kebersamaan, komitmen dan kebersamaan kita itu kita mulai dari diri sendiri, karena ketika terjadi apa-apa itu yang kita jaga sebenarnya bukan nama kita sendiri, tetapi nama komunitas, nama keluarga, dan lebih besar lagi kita di KEI ini. Jadi saya terakhir menghimbau teman-teman semua untuk sama-sama kita saling support, mari kita meriahkan semua kegiatan pesta bola ini dan semuanya tertib, bertanggung jawab, dan mulai dari diri sendiri kita sampaikan ke seluruh dunia bahwa KEI itu aman. Terima kasih.
1: Terima kasih. Dan akhirnya dari Walanda.
3: Ya, terima kasih Bung Tino. Jadi Itiente.
1: Ya.
3: Itiente itu berarti kekeluargaan. Keluarga yang paling abadi, keluarga yang paling dekat. Jadi euforia ini cuma euforia Piala Dunia sepak bola. Jadi bully membully, saling menjatuhkan, saling menjelekan itu biasa. Jangan ambil di hati. Jangan ambil di hati, bikin jadi satu dendam, satu emosional yang nanti memisahkan antara adik dan kakak dan saudara satu dan yang lain. Jadi dari sini kita belajar bagaimana untuk orang bilang saling mengasihi, mencintai sama lain, walaupun katong ada baku-baku terek.
1: Ya.
3: Ada baku terek satu sama lain, membuli satu sama lain. Tapi itu yang tadi saya bilang, jangan ketong bikin ketong ambil taruh di hati dan menjadikan itu satu dendam dan segala macam. Jadi mari ketong menjaga ketorang punya leluhur yang subikin baik para ketorang ini di tanah kehidupan tercinta ini, dan saling membantu ketong menjaga kebersamaan dan kenyamanan kedamaian yang ada di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara.
1: Terima kasih. Oh ya, dari Bung Norden Ceko, ketua fans Brazil Kepulauan Kei.
2: Mungkin buat saya, jadikan Kota Tual dan Maluku Tenggara sebagai rumah, lebih khususnya Nuhu Ebab, biar Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara menjadi damai sebelum lenyap. Limba Aru bercerita, tiada yang hilang sebelum lenyap.
6: Yeah.
2: Terima kasih.
1: Dan saya tidak usah lagi menyampaikan apa-apa, itu sebagai penutup kita yang begitu hanarun. Dari Ebab. Oke, terima kasih untuk ketua fans atau komunitas Brazil Kepulauan Kei, Bung Norjen Jeko, Bung Obednego Ngabalin, yang sudah lengkap oleh seorang teladan dari medis ke Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah.
2: Ini sekretaris.
1: Oh, sekretaris komunitas Brazil Kepulauan Kei. Kemudian Bung Malik Renvan.
6: Iya.
1: Selaku ketua fans Spanyol Kepulauan Kei, Bung Roy Rogas, Roy Rogas, ketua fans Oranye Nuevo Ebal, dan ketua kalau di ini pakai AFA ya?
2: Iya, AFA Kepulauan Kei.
1: AFA Kepulauan Kei, Bung Chen Syarkawi Rahayan, terima kasih sebesarnya.
2: Terima kasih, kita juga tetangga jadi memang.
1: Terima kasih sudah membuat awal ini menjadi sesuatu yang sangat berkesan.
2: Siap.
1: Dan insya Allah kita akan bersua lagi untuk laga-laga di berikutnya ataupun di event-event yang sama. Pentingnya untuk Itiante dan untuk semua orang tentunya. Ya. Terima kasih sebesarnya pendengar dan pemirsa yang sudah mengikuti perbincangan kami tentang analisis fans Piala Dunia 2026 bersama beberapa tim yang menjadi peserta Piala Dunia ini, yakni Belanda, Argentina, Brazil, dan Spanyol. Saya Ibnu, rekan-rekan teknisi, pengarah acara, dan seluruh kerabat kerja dengan penanggung jawab siaran Kepala LPPR RI Tual Jack Resubun mengucapkan terima kasih dan selamat siap. Wow.

produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Delapan negara, 104 pertandingan, satu keseruan Piala Dunia.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2006 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia Tual di Langgur menemani Anda pendengar setelah kurang lebih 1 jam 30 menit kebersamaan kita di dialog interaktif terkait dengan pesta bola dunia menuju kick off di tahun 2026. Dan pendengar, akan nanti kami hadirkan juga bagaimana euforia terkait dengan pesta bola dunia yang akan dilakukan oleh fans-fans berat dari setiap tim di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Nantinya pendengar, reporter-reporter kami akan memberikan informasi terkini, laporan pandangan mata terkait dengan konvoi road to kick off World Cup 2026 di hari ini untuk Anda. Dan nanti di seputaran Stadion Maren yang sudah kami mendapatkan informasi dari fans Brasil akan start dari sana. Nantinya ada rekan kami Irini Hari Cahyani dan juga Igo Irianan yang nantinya akan memberikan informasi kepada kita pendengar terkait dengan konvoi road to kick off World Cup 2026 di hari ini untuk Anda pada pukul 13.00. Dan tidak hanya di Stadion Maren Langgur, pendengar, titik start yang tadi sudah disampaikan oleh ketua fans Brasil di sana dari Landmark Langgur, ada reporter kami Resti Febrianti yang akan menyampaikan juga bagaimana situasi terkini yang sementara disiapkan oleh tim yang nantinya start dari Landmark di sepanjang Landmark Kota Langgur. Dan tidak hanya itu, ada rekan kami Tobi juga yang nantinya menyampaikan situasi terkini di seputaran lampu merah, bagaimana fans dan tim-tim dari sepak bola dunia ini ada di sana. Dan juga ada reporter kami Mary Motorbombs bersama iya, rekan kami Mary Motorbombs nantinya akan memberikan laporan pandangan mata langsung dari Wardek Taman Kota, yang mana tadi disampaikan oleh fans Argentina bahwa mereka akan kumpul di sana untuk nantinya melakukan konvoi. Dan ada juga reporter kami Jay Serbunan langsung dari Verhir Pantai Kiom Indah terkait dengan persiapan konvoi road to kick off World Cup 2026 atau pesta Piala Dunia 2026 pada pukul 13. Tidak hanya reporter kami Jay Serbunan, ada Memo Terbongs, Tobi Rangkorata, Resti Febrianti, Igor Rianan dan Irene Hari Cahyani, ada juga Maya Pranira pendengar yang nantinya akan menyampaikan situasi terkini bagaimana fans-fans dari tim kesayangan yang nantinya akan melakukan konvoi di siang ini dari SKB dan UN Wartel. Ada reporter kami Maya Pranira dan di lapangan Lodar L ada rekan kami Hendro Mayanu yang nantinya akan menyampaikan laporan pandangan mata terkait dengan persiapan dari tim-tim atau fans sepak bola 2026 yang mana nantinya akan melakukan konvoi road to kick off World Cup 2026. Dan untuk Anda yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru, terima kasih Anda kembali bersama kami. Setelah beberapa hari kemarin tim dari RRI hadir di sana untuk melakukan sejumlah perbaikan pemancar kami, kini sudah aktif kembali di 89,1 MHz. Selamat bergabung untuk Anda yang ada di wilayah Kepulauan Aru. Semoga informasi dan juga hiburan yang kami sampaikan nantinya bermanfaat untuk Anda di sana juga. Bagaimana dengan euforia sepak bola dunia di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru? Nantinya juga akan kami dapatkan informasi-informasi terkini dari kontributor kami, ada Bosco yang nantinya hadir untuk Anda juga pendengar di kesempatan siang ini. Jelang itu kami punya rangkaian lagu-lagu pilihan akan temani Anda di sana.
0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: 28 negara, 104 pertandingan, 1 keseruan Piala Dunia

0: Solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing,

0: sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang juga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika semua proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh, menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Di Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Terima kasih Anda masih bersama kami, program 1 RRI Tual di Langgur dan dari Jalan Soekarno-Hatta Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara, jam 12 lebih 4 menit kini kebersamaan kita. Di ruang dengar Anda, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan, saudara. Dan selanjutnya, kami hadir dengan sajian lagu-lagu pilihan daerah. Menemani santai siang Anda di sana jelang makan siang bersama dengan keluarga yang lagi pada sibuk-sibuk di tempat kerja, jangan lupa untuk sempatkan waktu makan siang, karena memang itu sangat penting juga untuk mengembalikan stamina Anda, membuat pikiran Anda menjadi lebih fresh lagi, supaya nantinya Anda bisa menghadapi berbagai pekerjaan Anda di siang hingga nanti sore, lalu Anda kembali ke rumah untuk berkumpul dengan keluarga. Awali kebersamaan kita pendengar, kami punya rangkaian lagu-lagu pilihan dari Tanat Evaf untuk Anda.

itu, di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual memiliki salah satu hukum adat yang sudah berlaku semenjak ratusan tahun hingga saat ini. Adalah sasi atau yut atau yutut. Memiliki arti larangan yang bersifat melindungi suatu hasil tertentu dalam batasan waktu tertentu dan berlaku untuk umum maupun perorangan. Sasi terdiri dari beberapa jenis, di antaranya sasi tetau berlaku untuk perorangan. Tujuannya untuk melindungi hak milik seseorang. Jika seseorang telah memasang sasi pada barang hak miliknya, maka orang lain tidak boleh mengambilnya. Sedangkan sasi walut berlaku untuk umum. Tujuannya untuk menjaga suatu kawasan atau wilayah tertentu, agar tanaman pada wilayah sasi dibiarkan tumbuh subur dan berkembang biak sampai sudah siap dipanen. Begitupun di wilayah laut. Jika seseorang melanggar hukum sasi, maka akan dihukum secara adat dan diberikan sanksi, berupa membayar sebuah lela atau meriam kuno atau emas 3 tahil, menanggung biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan oleh sidang dewan adat atau bentuk hukuman lainnya sesuai pertimbangan sidang dewan adat. Secara umum, sasi bertujuan menjaga hak milik bersama, menjaga kelestarian alam, membiasakan orang hidup hemat, serta menjaga keharmonisan antar sesama dan alam sekitar.

0: Waduh, tumben kamu keren bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Jalan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandanya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara, pendengar kami masih menemani Anda di Santai Siang, jelang makan siang. Untuk Anda yang sementara makan juga selamat makan. Dan ya, ada beberapa menit yang harus Anda gunakan sebaik mungkin untuk Anda bisa rehat ya dari pekerjaan Anda, sebelum nantinya juga Anda akan melanjutkan pekerjaan nanti hingga sore. Nah pendengar, kalau tadi beberapa lagu dari Tanah Wow sudah kami hadirkan untuk Anda, selanjutnya kita beralih ke Halmahera. Di sana kami punya rangkaian lagu-lagu pilihan juga akan temani Anda di kesempatan siang ini. Ada di atas motor ojek. Iya, bagi Anda pendengar yang mungkin selama ini lebih khusus untuk para ibu ya, kebanyakan yang belum tahu membawa motor sendiri, nah ini bahaya nih. Karena memang hari ini juga kami mendapat informasi, dan bukan saja kami pihak RRI ya, tapi ini sudah memang dibagikan di berbagai media sosial terkait dengan kenaikan harga ojek. Iya, untuk wilayah Kota Tual sendiri, yang mana dikeluarkan dari Aliansi Ojek Pasar Tual, ini berdasarkan persetujuan bersama ya di hari ini, tepatnya di tanggal 11 bulan Juni 2026. Nah, untuk harga ojek dengan tarif ojek ini pendengar, untuk dari Aliansi Ojek Kota Tual, yang mana ini menaikkan harga ojek dan sudah dilakukan persetujuan bersama, dikarenakan harga minyak juga ikut naik kemarin, dan para ojek juga dari Aliansi Ojek Pasar Tual kini menaikkan harga ojek. Nah, perkiraan dari Pasar Tual, Lorong 25 Pertamina, Tanah Putih, kantor DPRD Kota Tual, dari kantor wali kota dan sekitarnya, Yarler, Sinar Pagi, Banda Eli, Kompleks Banda Eli ya, Werhir Kiom, ini dengan tarif sebelumnya 5.000, ini menjadi 8.000. Ya, artinya dari Pasar Tual, Lorong 25 Pertamina Tanah Putih kantor DPRD Kota Tual ini ditambah 3.000 menjadi 8.000. Nah, sedangkan dari Pasar Tual, BTN, BTN Koperasi, seputaran TT Pancing, Mengon, OKB Viditan, Lorong Citra dari Un Pantai, Taar, Jalan Taar Baru dan Un, ini sebelumnya 10.000, sekarang mulai terhitung hari ini ya, di 11 Juni 2026 menjadi 15.000. Nah, sedangkan di Pasar Tual ke Ngadi Dula sebelumnya 20.000, ini naik menjadi 25.000 saudara. Lalu di Pasar Tual, Ohitel, Ohitahit, Watran yang sebelumnya 15.000 naik lagi ditambah 10.000 menjadi 25.000. Sedangkan untuk Pasar Tual, Labetawi, Ohi Tamadan sebelumnya ini 25.000, sekarang menjadi 40.000. Nah, tentunya harga ojek yang naik begitu tinggi. Nah, untuk kita para ibu tentunya harus berhitung ya, lebih kuat ya, bijak untuk bisa mengatur keuangan yang ada, sehingga kalaupun pagi ya, untuk pagi nih masih sibuk-sibuk, ayolah ke pasar sebelum suami berangkat ya. Mungkin perhitungannya seperti itu bagi kita para ibu yang belum tahu bawa motor atau bawa motor sendiri begitu ya. Bisa kita hitung-hitung kira-kira nyaman yang mana, suami antar atau naik ojek. Ya, kalau naik ojek sih kita juga harus berbagi ya. Dan itulah kenyataan, karena memang harga minyak juga naik, maka para ojek juga menaikkan harga ojek seperti itu. Tapi hari ini berhubung karena ada pawai untuk fans-fans bola, ya jangan sampai ibu-ibu terbawa dengan euforia yang ada lalu muter-muter dengan ojek. Nah itu bahaya ya. Kalau seperti itu sudah pasti bayarnya agak mahal, karena memang kalau pawainya dari Kota Tua sampai Kabupaten Maluku Tenggara, Anda bisa membayar 50.000 sampai 100.000 ya. Nah, hati-hati bagi para ibu yang belum tahu bawa motor, jangan coba-coba untuk konvoi pakai ojek ya. Kalau bisa jalan kaki aja, sehat juga kan, dapat place-nya. Dan mungkin Anda juga yang pikir-pikir selama ini kita naik ojek ya dari pasar ke rumah ya lumayan ya, kalau bolak-balik 20.000, sekarang mungkin ojeknya akan minta 15.000 dan alias itu semuanya 30.000. Nah, tapi itulah kenyataan yang harus kita hadapi pendengar, dengan adanya konflik antara negara-negara di Timur Tengah. Nah, ini juga berpengaruh terhadap kenaikan harga minyak, maka kita juga ikut terdampak begitu. Dan ya tetap enjoy untuk melaksanakan aktivitas, kalaupun harga ojek naik ya kita tetap semangat untuk menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawab kita. Jangan sampai ada alasan bahwa harga minyaknya naik, saya tidak bisa isi bensin dan akhirnya tidak ke kantor, seperti itu. Ya harus berusaha ya. Ya, karena memang kita sudah digaji oleh pemerintah dan harus melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Pendengar sajian lagu-lagu pilihan selanjutnya dari Halmahera, Di Atas Motor Ojek menemani Anda. Dan dari Halmahera kita beralih ke Aru di Kota Mutiara Aru. Ada teman-teman kami, rekan-rekan kami dari RRI Tual yang melakukan maintenance untuk pemancar di sana, kembali on. Terima kasih. Dan untuk wilayah Kepulauan Aru, selamat siang bagi Bapak Ibu yang tengah bersantai atau yang lagi masih dengan bergulat dengan sejumlah pekerjaan yang ada.
1: Marici, marici,
2: Jesse, sini sudah.
1: Hey, mari,
2: koto, koto,
1: Indonesia,
2: koto.
1: Indonesia,
2: Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia,

Adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki dan maka ikat kepala merah, kairan melilit pinggang, dan kalung manik melek. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan dan hiasan manik-manik atau kirang, mencerminkan budaya bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kairan melilit pinggang, dan mereka mengenakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kirang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan penuruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung tari atau kerang, serta gelang, dan warna dari busanya ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan lewat kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Tualdi Langgur. Itu tadi satu lagu dari MTB Maluku Tenggara Barat sudah hadir menemani Anda, dan masih ada satu lagu lagi kami persembahkan untuk Anda jelang penyampaian warta berita olahraga dari Programa 3 Jakarta.

Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim Nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi tackle berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan. Kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan skuad dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nur Diansyah.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan, dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami, dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah maksudnya. Yeah. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi sayangnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbau mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madin Nurbowo mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantai Losari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai, dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar Anoma Dadari menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kita kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Hervelax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Hervelax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Jovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
2: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
3: Shots on the grass super important.
1: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
2: Yeah, I know she likes to play game style.
1: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebugiru, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrialo Pes dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan kerasnya menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi, Wahyu Indra, sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya sama seperti yang dibilang kan ya, beberapa momen kita terkendala oleh wasit tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi baruin, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persija Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmill mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmill menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmill kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmill unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Lee Chak Yu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wai Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Baik pendengar Pro 1 RRI Tual di Langgar menemani Anda pendengar 30 menit kebersamaan kita di sajian Warta Berita atau Dinamik Olahraga di kesempatan siang ini. Dan Anda kini kembali bersama kami dari Jalan Soekarno-Hatta Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk Anda di edisi Kamis, kita di 11 Juni 2026.

0: Dan pendengar menit ke-33 sudah bergeser dari pukul 13 untuk Anda menuju kick off Piala Dunia 2026. Kami akan hadirkan berbagai informasi terkini untuk wilayah Kota Tua, Langgur dan sekitarnya, sudah pasti terkait dengan konvoi tim dari setiap fans yang nantinya akan dilakukan di wilayah Kota Tual dan juga Kabupaten Maluku Tenggara di kesempatan siang ini untuk Anda. Dan pendengar, ada reporter-reporter kami yang nantinya hadir memberikan informasi terkait dengan konvoi road to kick off World Cup 2026. Ada reporter kami Irene Hari Cahyani, ada Igo Irianan, ada juga Resti Fabrianti, ada Tobi Rangkoratat, Mei Motorbongs, Jay Sarbunan, Maya Pranira dan Hendro Mayanu akan nantinya pendengar memberikan informasi terbaru kepada kita bagaimana euforia di lapangan saat ini yang dilakukan oleh fans-fans berat dari setiap tim yang akan siap-siap untuk melakukan konvoi di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kalau di Stadion Meren Langgur, ini titik startnya tadi sudah kita dapat informasi dari Ketua Fans Brasil bahwa di sana nantinya ada tim-tim dari Brasil akan berkumpul di Stadion Meren Langgur dan akan melakukan konvoi. Nah, ini ada rekan kami Iren di sana yang nantinya akan memberikan kita informasi terkait dengan persiapan pawai atau konvoi oleh tim Brasil atau fans berat dari Brasil. Dan tidak hanya dari Stadion Meren, pendengar, kami mobile untuk Anda di siang ini akan ada Resti Fabrianti yang memberikan laporan pandangan mata dari Landmark Langgur, bagaimana situasi terkini di sana, apakah ada gerakan-gerakan tim dari berbagai fans yang berkumpul di sana. Pendengar, nantinya kita akan juga dapat informasi dari Resti Febrianti. Sedangkan dari Lampu Merah Ohijang akan ada rekan kami Tobi Rangkoratat yang nantinya akan memberikan informasi kepada kita juga terkait dengan euforia untuk konvoi di siang ini menuju kick off Piala Dunia 2026. Dari Wadek Taman Kota ada reporter kami Mei Motorbongs di sana yang nantinya akan juga memberikan laporan situasi terkini terkait dengan konvoi yang mana ini sudah disampaikan tadi oleh tim Argentina bahwa mereka titik kumpulnya di Taman Kota Wadek atau di Warhir Pantai ya, di Kiom Indah. Ada juga reporter kami Jay Serbulan di sana yang nantinya memberikan kita informasi di siang ini. Baik pendengar, ada di seputaran SKB dan perempatan Unwartel akan kita dapatkan informasi dari reporter kami Maya Pranira terkait dengan perkumpulan fans-fans tim-tim kesayangan Anda di sana yang mana akan melakukan konvoi menuju kick off Piala Dunia 2026. Dan sudah ada yang bergabung di line telepon. Iya, dari reporter kami di lapangan, tentunya walaupun Anda memberikan informasi kepada kita, tetapi Anda juga pastikan bahwa Anda hati-hati dalam mengendarai kendaraan. Dan biasanya di konvoi ini gabungan dari beberapa fans berat tim kesayangan, maka reporter kami, Anda pendengar harusnya tetap berhati-hati yang ikut untuk konvoi ataupun tidak, agar tetap mengendarai kendaraan dengan hati-hati, jangan sampai Anda merobos kendaraan yang ada dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini juga sudah disampaikan tadi oleh fans-fans berat dari Brasil, dari Argentina, dari Spanyol, juga Belanda, yang mana hampir 4 fans berat ini yang agak banyak ya di Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, maka dihimbau oleh ketua-ketua fans bahwa harus yang utama adalah menjaga ketertiban dan keamanan, mulai dari diri kita sendiri ya. Ya, apalagi pawai banyak kendaraan yang berdekatan, berhempitan, maka Anda perlu juga utamakan keselamatan Anda. Pendengar, euforia tetap euforia, tetapi Anda harus juga menjaga keamanan dan ketertiban dari diri kita sendiri atau dari Anda sendiri yang di lapangan. Dan pendengar, kita ikuti laporan pandangan mata bersama rekan kami Igo Irianan yang saat ini berada di Stadion Maren, Kabupaten Maluku Tenggara. Igo,
1: di bumi dua lolat ini telah
0: Halo Igo.
2: Laporkan situasi terkini. Halo Ellen.
0: Iya, silakan Igo dengan laporan terkini dari Stadion Maren, di sana seperti apa situasinya, rekan Igo?
2: Ya baik, rekan Ellen di studio dan pendengar di mana-mana berada. Saat ini saya berada di Stadion Maren Asyikang Maluku Tenggara. Dapat saya laporkan situasi terkini terkait dengan pelaksanaan konser yang dimana dimulai dari Stadion Maren Asyikang Maluku menuju ke pelataran Kantor Wali Kota Tua. Dapat saya laporkan saat ini situasi sudah cukup ramai, di mana setiap fans dari negara-negara peserta Piala Dunia ini sudah cukup ramai. Namun saat ini belum ada arahan untuk segera dimulai konser ini sendiri, dan untuk saat ini banyak sekali warga masyarakat dalam hal ini para penggemar setia dari tim-tim peserta Piala Dunia sementara berdatangan. Dapat saya sampaikan di saat ini pun ada arahan untuk para peserta harus segera berkumpul, dan nanti akan ada para koordinator yang melaporkan terkait dengan peserta konser di saat ini. Dan dapat saya laporkan juga, ini sudah cukup banyak juga beberapa penggemar dari Brasil, kemudian negara Belanda pastinya, dan juga Spanyol, dan tak lupa Jerman dan Inggris. Jadi dalam pantauan kami saat ini juga sudah cukup. Namun saat ini belum cukup penuh di pelataran parkiran utama di Stadion Maren sendiri, Ellen.
0: Iya, rekan Igo, boleh Anda agak menggambarkan sedikit terkait dengan konvoi ini. Kalau tadi kita dapat informasi dari fans atau ketua tim fans Brasil bahwa di situ adalah titik kumpul dari fans Brasil. Apakah demikian atau ada fans-fans dari tim yang lain yang ikut bergabung di sana? Rekan Igo bisa informasikan secara detail untuk kita semua.
2: Terima kasih rekan Ellen. Tepat sekali, memang sebagai titik kumpul, titik awal di mana start atau dimulainya konser ini, maka untuk seluruh negara peserta di mana para fans juga ada di sini, tidak hanya Brasil tapi juga Belanda, Spanyol, kemudian Jerman, Inggris, dan Argentina, dan lupa juga sudah cukup banyak juga yang berdatangan di sini, dan nantinya akan dilakukan konser. Nah, saat ini ada arahan nantinya juga akan ada arahan nanti dari untuk para peserta yang nantinya akan mengikuti konser di saat ini.
0: Rekan Igo, bisa gambarkan sedikit apakah di sana kendaraan dominan mobil, kendaraan roda 4 atau roda 2 yang dominan di stadion?
2: Dan pendengar di mana saja berada dapat melaporkan juga bahwa memang saat ini masih benar-benar kendaraan roda 2, namun beberapa kendaraan roda 4 tentu dengan umum ataupun kendaraan ataupun mereka yang hadir dengan membagikan atau tim kesayangan mereka dengan jersey maupun ada bendera juga yang mereka bawakan, dan bahkan ada juga yang menyampaikan di kendaraan roda 2 maupun beberapa kendaraan roda 4 yang baru saja ada di lokasi utama titik start penyelenggaraan konser di saat ini.
0: Baik, rekan-rekan Igo, kami masih nantikan informasi lagi ya dari Igo untuk
2: saya kembali ke studio. Saya mungkin berbincang sejenak juga dengan beberapa atau salah satu di antara para pendengar. Bagaimana kita minta untuk mereka juga untuk bisa terlibat di konser kali ini. Menjagakan negara mana nih untuk piala dunia 2026 dari 2008 sampai 2006 atau tetap supaya untuk online berarti kurang lebih sudah 8 kali
3: ya
2: sudah 8 kali ya 4 kali berlambar atau 5 kali
3: ya gitu ya.
2: Oke, untuk tahun ini bagaimana melihat konser yang diselenggarakan hari ini, bagaimana sudah sebagai warga negara dan juga sebagai tim fans dari tim Milan sendiri.
3: Oke, antusiasme memang sangat positif. Sebenarnya sepak bola menyatukan semua orang, sehingga pengalaman di antara kita orang tua masih terhidup. Dan saya sangat berharap bahwa dalam konvoi ini kita akan ada dalam satu bingkai yang menyatukan kita untuk dalam bingkai keluarga.
2: Ya, berarti walaupun kita berbeda-beda
0: baik, mendengar itu tadi laporan terkini bersama rekan kami Igo Irianan yang mana sudah menggambarkan situasi terkini di Stadion Maren Langgur yang menjadi titik kumpul untuk nantinya melakukan road atau konvoi tim kesayangan fans-fans berat dari Brasil, Argentina, Belanda, England, juga dari Spanyol, semuanya titik kumpulnya di sana dan akan melakukan konvoi menuju ke Kota Tual. Dan beberapa agenda juga akan dilaksanakan di sana seperti tadi disampaikan oleh Ketua Fans Belanda bahwa akan dilakukan pemotongan pita oleh fans beratnya dari tim Orange. Maka tentunya Anda akan dapatkan informasi-informasi terkini bersama kami pendengar. Walaupun Anda di rumah, Anda tetap kami update informasi terkait dengan konvoi menuju kick off World Cup 2026 atau Piala Dunia 2026 di hari ini. Iya, tidak hanya dari rekan Igo, ada reporter kami yang lain juga pendengar akan menginformasikan kepada kita dari lapangan Lodar L, Kota Tual. Ada rekan kami Hendro Meyanu yang nantinya akan memberikan informasi di mana di sana adalah finish titik atau finish berkumpulnya fans-fans berat atau tim-tim kesayangan negara-negara yang nantinya ikut untuk berlaga di Piala Dunia 2026 ini. Pendengar, untuk Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI Tual di Langgur akan kami hadirkan lagi informasi-informasi terkini terkait dengan jalannya konvoi menuju kick off Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Baik pendengar, kita menenangkan pikiran dengan satu lagu manisan Banda punya Mia Talahatu. Baru saja mulai, tapi kita harus break sebentar pendengar, karena kita akan ikuti laporan terkini selanjutnya bersama reporter kami Irene Hari Cahyani, yang biasa kami sapa Mbak Iren. Ya, langsung dari Stadion Meren, Kabupaten Maluku Tenggara. Akan kita ketahui bersama apa yang sudah direncanakan di sana terkait dengan konvoi dari tim-tim kesayangan sepak bola dunia di tahun ini. Kita langsung saja bergabung bersama reporter kami Iren, langsung dari Stadion Meren, Kabupaten Maluku Tenggara.

0: terlihat ratusan peserta dari berbagai kalangan berkumpul untuk mengikuti konvoi Ruto Kick Off World Cup 2026 yang digelar dalam semangat Peace from K atau Damai dari K. Pantauan RRI Tual di lokasi, peserta memadati area stadion dengan kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 yang telah dihiasi dengan bendera dan atribut sepak bola. Jersey timnas Argentina, Brazil, Belanda, Perancis, Spanyol, Inggris, Jerman, Portugal, hingga berbagai negara peserta Piala Dunia lainnya tampak mendominasi kerumunan peserta yang datang dari berbagai wilayah di Kabupaten Maluku Tenggara maupun Kota Tual. Dan terlihat juga para peserta mengenakan syal, topi, dan bendera dari berbagai negara terlihat mewarnai kerumunan peserta konvoi. Para peserta secara bergantian meneriakkan yel-yel maupun musik-musik favorit mereka untuk menambah meriah suasana pada siang hari ini sembari mengumandangkan pesan persaudaraan dan perdamaian melalui slogan Peace from K dan Panganan Katong Semua. Baik pendengar, acara ini nantinya akan dibuka secara langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Bapak Muhammad Taher Hanubun di Landmark Langgur pada pukul 3 waktu Indonesia Timur. Dan kemarin kami sempat berbincang-bincang dengan Bapak Bupati. Beliau mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum sepak bola dunia sebagai sarana mempererat persatuan, menjaga keamanan, serta menunjukkan kepada dunia bahwa Kepulauan K adalah daerah yang damai dan aman. Dan dari sekitar lokasi kegiatan terlihat juga dari kepolisian dan satuan polisi Pamong Praja melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas agar konvoi ini berjalan dengan aman dan lancar. Sementara itu, warga yang berada di sekitar lokasi di stasiun tampak juga antusias untuk menyaksikan konvoi. Tidak sedikit yang mengabadikan momen ini menggunakan ponsel genggam, sementara anak-anak dan kaum muda maupun para orang tua ikut memberikan dukungan kepada peserta yang akan memulai perjalanan konvoi ini. Dapat kami informasikan konvoi dijadwalkan dimulai pukul 13.30. Namun hingga saat ini para peserta masih terus berdatangan dan konvoi belum siap berjalan. Dan dapat kami laporkan rombongan akan melintasi Landmark Langgur, Jembatan Pusdek, Buerhir, kawasan SKB, Unwartel, Dealer Yamaha, Tugu Sinar Pagi, hingga berakhir di lapangan Lodar L.
1: Iya.
0: Pendengar dan pemirsa RRI Tual, kegiatan ini juga menjadi bagian dari antusiasme masyarakat menyambut Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekan Iren,
0: bola terbesar di dunia, iya baik.
1: Iya, rekan Iren boleh menggambarkan kepada kami bagaimana euforia di sana dan apakah dominan kendaraan atau ada juga pejalan kaki yang nantinya ikut konvoi, rekan Iren?
0: Baik. Dapat saya katakan kendaraan sudah berkumpul beberapa pendukung dari berbagai negara andalan mereka sudah mulai berkumpul, namun sepertinya belum bersiap untuk berangkat dan para peserta masih terus berdatangan di lokasi ini.
1: Iya, dan dominan kendaraan ya, rekan Iren, boleh digambarkan sedikit apakah di sana dominannya kendaraan ataukah ada juga pejalan kaki seperti ibu-ibu mungkin yang ikut untuk nantinya melakukan konvoi, rekan Iren?
0: Oh ya, baik. Di sini didominasi kendaraan roda 2 dan beberapa ada kendaraan roda 4, namun lebih dominan kendaraan roda 2.
1: Baik.

0: Bukan konvoi menuju ke Kota Tual, dan sebagaimana informasi yang kita terima dari rekan Iren bahwa akan dibuka secara langsung konvoi ini oleh Bupati Maluku Tenggara Bapak Muhammad Taher Hanubun, dan juga tadi disampaikan dalam dialog interaktif bahwa nantinya disambut oleh Wali Kota Tual di sana, di Kota Tual tepatnya pendengar, tentunya hal yang luar biasa disambut oleh beberapa dua kepala daerah yang mana juga turut untuk memeriahkan konvoi sepak bola dunia atau pesta piala dunia 2026. Namun dikatakan oleh rekan Iren tadi bahwa dihimbau oleh ketua-ketua fans bahwa walaupun berbeda-beda tetap harus satu, dan artinya bahwa harus tetap menjaga ketertiban, keamanan, jangan sampai ada terjadi salah paham dan lain sebagainya. Nah, untuk Anda juga yang nantinya akan mengikuti konvoi, tetap berhati-hati. Jangan sampai lalu Anda melakukan balap-balapan di sana, tetapi harus dengan penuh hati-hati ya, karena memang banyak kendaraan yang nantinya juga ikut untuk melakukan konvoi dari Kabupaten Maluku Tenggara menuju ke Kota Tual. Apalagi tepatnya di Wadek, yang mana di sebelah-sebelahnya adalah air laut ya. Jangan sampai Anda menerobos dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pendengar. Itu tadi dari Igo dan juga reporter kami Iren dari Stadion Marien Langkur. Ada juga reporter-reporter kami yang lain seperti Bung Jay Sarbunan, ada Maya Pranira, Mei Motorbongs, ada juga Bung Tobi Rangkoratat, ada Bung Hendro Mayanu yang nantinya menyampaikan informasi laporan pandangan mata terkait dengan konvoi Pesta Piala Dunia 2026 untuk Kepulauan K. Bagi Anda di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, juga Anda bisa memantau informasi dari RRI Tual ya. Boleh Anda bisa sampaikan juga melalui jalur WhatsApp ya. Apakah di sana juga tim-tim kesayangan Anda juga melakukan konvoi? Anda bisa bergabung nanti bersama kami di 0813-5495-875. Namun sayang sekali, saya Elang Latira harus pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Nanti ada rekan kami Debbie Kalmaskosu yang nantinya hadir menemani Anda selanjutnya. Masih bersama Arif di meja operator, ada rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar fan yang nantinya akan memberikan informasi kepada Anda semua tentunya terkait dengan konvoi Piala Dunia atau konvoi Pesta Piala Dunia 2026 menuju kick off nanti. Kita di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian timur.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara, saatnya kita bersama di siaran berjaringan Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara untuk edisi hari ini.

0: Ikutilah Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi.
1: Selamat siang pendengar Sekorwil Nusantara 3 Maluku, Maluku Utara. Di mana saja Anda berada, senang sekali pendengar kita berjumpa lagi dalam Lintas Seribu Pulau edisi Kamis. Kita di 11 Juni 2026. Bersama saya Ellen Laitera dari Studio Pro 1 RRI Tual, kami menyapa Anda pendengar. Dan kita awali kebersamaan untuk edisi hari ini di Lintas Seribu Pulau. Kami hadirkan informasi pertama dari RRI Ambon terkait dengan harga sejumlah komoditas di kota Ambon masih tinggi. Cabai rawit tembus Rp80.000 per kilogramnya. Laporan disampaikan Lina Tehu Puring.
2: Harga sejumlah komoditi di pasar tradisional Kota Ambon terpantau masih bertahan di angka yang cukup tinggi. Berdasarkan pantauan RRI di Pasar Mardika Kota Ambon, lonjakan harga ini tetap terjadi meski ketersediaan stok di pedagang masih melimpah. Ani, salah satu pedagang di Pasar Mardika, membenarkan bahwa harga cabai rawit kini menyentuh angka Rp80.000 per kilogram. Tingginya harga tersebut dipicu oleh modal awal dari agen yang sudah mencapai Rp75.000 per kilogram. Tidak hanya cabai rawit, komoditi cabai keriting juga masih dijual dengan harga tinggi, yakni Rp60.000 hingga Rp85.000 per kilogram. Sementara untuk harga tomat, kini dijual Rp30.000 per kilogram dari harga pengambilan di pengepul sebesar Rp22.000 per kilogram. Lanjut dikatakan, untuk komoditi bawang merah saat ini menembus angka Rp70.000 per kilogram, sedangkan bawang putih bertahan di harga Rp40.000 per kilogram.
3: Barang semua dia nih harga. Bawang merah sekarang Rp70.000 per kilo. Putih 40, kemungkinan putih naik lagi karena kemarin putih sudah naik, modalnya sudah naik. Kemungkinan dalam sejual 45 sampai 50 ribu lagi.
2: Sementara itu pedagang sembako Hanafi mengatakan untuk harga beras saat ini berkisar antara Rp13.000 hingga Rp19.000 per kilogram tergantung kualitasnya. Sedangkan untuk komoditi minyak goreng dibanderol seharga Rp15.000 hingga Rp24.000 per liter. Untuk harga gula Rp21.000 per kilogram dan tepung terigu stabil di angka Rp15.000 per kilogram. Demikian Lina Tehu Puring melaporkan.
0: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekorwil 3.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dan informasi selanjutnya dari RRI Tual terkait dengan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun menyatakan keterbatasan tenaga dokter masih menjadi tantangan utama pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan sehingga diperlukan dukungan pemerintah pusat dan kerjasama dengan Universitas Airlangga untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di daerah. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Irine Hari Cahyani.
4: Ketersediaan tenaga dokter masih menjadi tantangan utama dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah daerah berharap adanya dukungan pemerintah pusat dan kerjasama dengan Universitas Airlangga untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga medis di wilayah kepulauan tersebut. Hal itu disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun saat mengunjungi workshop pendampingan tata kelola program kesehatan tahun 2026 yang diselenggarakan Biro Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Kesehatan RI bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga di Ballroom Hotel Aurelia Kimson Langgur Rabu pagi. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut bertujuan memperkuat perencanaan pembangunan kesehatan daerah dalam penyusunan program tahun 2027. Hanubun mengatakan kondisi pelayanan kesehatan di Maluku Tenggara saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik dibanding beberapa tahun sebelumnya. Perbaikan itu ditunjang oleh keberadaan fasilitas kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari puskesmas pembantu pustu, puskesmas hingga rumah sakit.
5: Kondisi kesehatan di Maluku Tenggara, kalau saya dulu alhamdulillah ada perbaikan-perbaikan. Baik di puskesmas, kepala puskesmas, 21 puskesmas yang ada, maupun juga seperti saya sampaikan bahwa kita punya rumah sakit pemerintah ada dua dan swasta ada satu, yaitu Karel dan ada di Lisanabun di Elat, dan ada juga yang di sini dengan didukung oleh 21 puskesmas. Artinya kalau kita maksimalkan kondisi berarti melakukan darah harusnya kesehatannya baik-baik saja harusnya.
4: Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait keterbatasan tenaga dokter. Kebutuhan tenaga medis di Maluku Tenggara masih cukup besar untuk menjangkau pelayanan kesehatan secara maksimal hingga ke wilayah terluar.
5: Bahwa kami di rumah sakit ini masih punya 3 dokter, apalagi puskesmas, itu kekurangan dokter umum saja, itu masih kurang 3 lagi. Terus masuk ke dokter gigi, dari 21 puskesmas, kami masih butuh dokter gigi itu 19 orang dokter yang kami butuh. Belum lagi anestesi, belum lagi penyakit dalam.
4: Bupati menjelaskan pemerintah daerah terus berupaya mengatasi berbagai hambatan pelayanan kesehatan, termasuk persoalan konektivitas antar wilayah, ketersediaan listrik, dan jaringan telekomunikasi. Berbagai perbaikan tersebut dilakukan agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata. Menurut Hanubun, sektor kesehatan bersama pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, dan Universitas Airlangga menjadi langkah strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Ia juga berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan anggaran untuk renovasi sejumlah puskesmas yang masih mengalami kerusakan dan keterbatasan sarana pendukung. Selain itu, kerjasama dengan Universitas Airlangga diharapkan dapat membuka peluang pendidikan bagi putra-putri daerah di bidang kesehatan. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Pendengar Sekorwil Nusantara 3 Maluku, Maluku Utara, informasi dari RRI Tual tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Kami yang bertugas yang ini, saya Ellen bersama kru teknik, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi pendengar di Lintas Seribu Pulau edisi berikutnya.
0: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3.

0: Radio Republik Indonesia Tualdi Langkur masih bersama Anda pendengar. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan baru saja kita ikuti bersama pendengar penyampaian Lintas Seribu Pulau. Senang sekali saya Debbie Kelmaskoso kembali menyapa Anda pendengar setelah rekan kami Ellen Laitera menemani Anda. Dan tentunya kami berharap sajian informasi yang sudah hadir untuk Anda, lebih khusus untuk konvoi menuju tendangan pertama dimulainya Piala Dunia 2026 ini, pastinya laporan-laporan terkini dari rekan-rekan kami yang ada di lapangan, kami berharap itu menjadi informasi terkini untuk Anda. Dan saat ini pendengar, kami sedang terhubung bersama rekan kami Mei Maturbongs di Kiom. Mei,
1: halo rekan Devi. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
0: Mei, silakan laporan Anda.
1: Terima kasih rekan Devi. Saat ini saya berada di Taman Kuatbek, tepatnya di Kabupaten Maluku Tenggara. Ini adalah salah satu ruas jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, dan ini menjadi jalan utama dilalui para peserta konvoi untuk kick-off World Cup 2026 yang diselenggarakan oleh KMPI Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Rencananya pawai akan dimulai dan dilepas dari stadion kemarin di pukul 13.00 atau jam 1 siang tadi, tapi hingga saat ini masih terlihat supporter dari berbagai timnas peserta Piala Dunia masih menuju ke stadion kemarin, yang pastinya itu menandakan bahwa pawai belum akan dimulai hingga saat ini. Dari tempat kami memantau situasi saat ini, supporter dari berbagai timnas masih terus melaju menuju Kabupaten Maluku Tenggara menggunakan jersey home open away, dan juga yang pastinya membawa bendera timnas kesayangan masing-masing. Dari Polres Tual sendiri, Kapolres Tual AKBP Wan Sudias Asmoro telah menegaskan bahwa konvoi maupun selebrasi yang dilakukan para supporter dari timnas kesayangan masing-masing harus dilakukan secara humanis dan tertib, serta tidak mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Kapolres Tual juga menghimbau agar nantinya setelah kick-off pertandingan akan berlangsung rata-rata di dini hari. Maka supporter dari timnas-timnas yang akan melakukan konvoi maupun pawai dan juga selebrasi di dini hari bisa melakukannya tanpa mengganggu kenyamanan masyarakat Kota Tual. Demikian rekan Debbie, kami juga masih menanti konvoi atau pawai yang nantinya akan beranjak dari Kabupaten Maluku Tenggara menuju ke Kota Tual.
0: Baik, rekan Mei, terima kasih untuk laporan terkininya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, informasi terkini seputar konvoi menuju tendangan pertama dimulainya Piala Dunia, dan kami masih terus menanti laporan terkini dari rekan-rekan kami yang ada di lapangan. Stay tune terus bersama kami pendengar di 103,6 MHz.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia. Tual di Langkur masih bersama Anda pendengar, dan sambil menanti rekan-rekan kami yang ada di lapangan melaporkan situasi terkini, pendengar, kami menemani Anda di siang ini lewat Pro Dangdut. Dan kebersamaan kita pendengar hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda kami temani dengan menghadirkan sajian lagu-lagu dangdut pilihan pastinya. Dan untuk Anda juga yang mau bergabung, line telepon 0813-549-5875. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sementara mengalun di ruang dengar Anda Mita Talahatu. Dan kembali kami mengupdate info terkini untuk Anda terkait dengan konvoi di hari ini pendengar. Kita telah terhubung bersama rekan kami Jay Starbonan.

0: D?
1: Saya sekarang berada di Pantai Slam, tepatnya di mana peta bola dunia yang hari ini akan berlalu. Dan mulia peta bola dunia dimeriahkan oleh seluruh masyarakat di Kepulauan Seribu. Dan dari sini terpantau setiap fanatik klub masing-masing, baik dari Argentina, Brasil, Portugal, Belanda, dan juga klub-klub yang lain tengah mengarah ke Stadion Maren Langgur. Dan saat ini arus baik masih mengalir dari kota Cial dengan jersinya masing-masing, baik yang membawa gembira dan juga klub-klubnya masing-masing. Benar. Saat ini untuk situasi tempatnya masih aman terkendali, masih lengang dan terpantau lancar. Dan juga pelurut-pelurut masih berjalan ke lokasi titik sasaran di lapangan merek dengan timnya masing-masing dan juga berbagai dari pembera yang terpasang di kendaraan masing-masing. Untuk saat ini belum kelihatan di lokasi orang utara, belum terpantau ada acara PBC mengatakan mengamankan jalannya kawal bola di siang menjelang sore hari ini, dan kami akan menantikan jalannya sampai baik menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 mengarah melewati lapangan musik dan juga ke kota Tel. Dan masih terhadap dengan bendera dan juga kota masing-masing masih mengalir dari arah kota Tel ke Langgur, baik Jerman, Brasil dan juga Argentina masih mengalir dari kota Tel menuju ke arah Langgur. Dan Pantai Slam Kota Tua di Serbunan melaporkan, dan kita kembali ke rekan dalam di studio
2: berkata. Terima kasih Jay Serbunan melaporkan situasi terkini di Pantai Keom. Dan pendengar, rekan-rekan kami yang ada di Stadion Maren Langgur, ada Irini Hari Cahyani dan juga Igo Iryana, dan juga yang ada di Landmark Langgur, Resti Febrianti, di Lampu Merah Ojang, Tobias Tobirang Koratat, di Watdek Taman Kota nantinya ada Mei Matur Bongs, Werhir Pantai Kiom J, tetap standby, dan juga di SKB Unwartel, Maya Pranira, dan puncaknya di lapangan Lodar L, ada Hendro Miano akan melaporkan, masih terus memberikan info-info terkini untuk Anda pendengar, masih terkait dengan konvoi menuju tendangan pertama dimulainya Piala Dunia. Seperti dilaporkan oleh rekan-rekan kami yang ada di lapangan bahwa tim pemenangan juga sementara ini menuju ke Stadion Maren Langgur dan akan bersama-sama menuju lapangan Rodal El Tual. Terus pantau Pro 1 RRI Tual pendengar, dan kembali kami temani Anda lewat Pro Dangdut. Anda yang mau bergabung bersama kami juga masih kami berikan kesempatan bagi Anda pendengar. Kita kembali nikmati Mita Talahatu, Manisan Manda.

pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

0: Radio Republik Indonesia Tua Dilangkur masih bersama Devi dan Arif di Meja Putar. Pendengar menemani Anda lewat Prodangdut untuk kedisi hari ini pendengar, dan 17 menit kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Lain telepon 0813-549-5875 masih kami nantikan Anda yang mau bergabung bersama kami pendengar. Dan tentunya kami menemani Anda yang tengah menikmati konvoy di saat ini pendengar, konvoy sambil menikmati lagu dangdut ya. Oke. Apapun itu yang Anda lakukan dalam konvoy menuju tendangan pertama dimulainya Piala Dunia 2026 ini, tetap menjaga keamanan dan ketentraman ya. Apalagi Anda pengguna. Oke, dan lagi-lagi sudah ada yang bergabung Pro Dangdut siang ini, kita sapa. Iya, pendengar kita sapa yang baru bergabung di saat ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Oh, Mama Engge. Sudah tidak asing lagi ya suaranya Mama Engge. Mama Engge, gimana kabarnya hari ini? Ikut konvoy? Ikut konvoy juga ya?
1: Di dalam rumah saja.
0: Oh, konvoynya di rumah aja ya, menikmati. Iya. Oke, okay, Mama Engge.
1: Dengan RRI saya jadi...
0: Oke, okay. Informasi lewat RRI aja ya. Oke, okay. Okay, Mama Engge. Mau salam-salam ya? Atau mau request lagu nih?
1: Request lagu, Sen.
0: Oke, okay, Mama Engge ada lagu Caca Handika, Undangan Palsu. Cape deh, Melinda.
1: Oh, cape deh saja, cape deh.
0: Oke deh. Menunjukkan suasana yang Mama Engge rasakan ya saat ini ya. Dan cape ya, Mama Engge ya. Sambil menikmati dangdut, hilang deh lelahnya. Oke, okay, Mama Engge, ada lagi yang mau ditambahkan?
1: Mau ditambahkan bagaimana lagi?
0: Apa yang mau disampaikan lagi, Mama Engge? Tidak ada lagi?
1: Iya. Nah, apa yang terjadi? Salam selamat siang buat Nona Cantik yang telah menyiar bersama rekan-rekan. Semoga RRI tetap jaya di udara.
0: Oke, terima kasih Mama Engge. Sukses selalu juga untuk Mama Engge.
1: Mama Engge deh, tapi para angka-angka hati aja.
0: Oh, Ibu Tutinya nanti sebentar dinasnya, dinas malam ya Mama Engge, nanti malam. Nanti Mama Engge bisa bergabung di Ruang Rindu jam 9:30 ya Mama Engge ya.
1: Iya.
0: Bersama Mama Tuti. Oke. Okay. Baik.
1: Iya. Terima kasih.
0: Terima kasih Mama Engge sudah bergabung lewat Prodangdut di siang ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kami di saat ini, line telepon juga masih kami sediakan untuk Anda di 0813-549-5875. 14 menit kebersamaan kita pendengar hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Satu sajian dari Melinda ya, Cape deh, spesial untuk Mama Engge sebagai lagu pilihan Mama Engge. Semoga menghibur selalu Mama Engge ya.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami lewat Pro Dangdut. Dan mengisi kebersamaan kita saat ini juga kami akan perbaharui informasi Anda pendengar. Kita akan ikuti laporan terkini terkait dengan situasi konvoi di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Kami sementara terhubung bersama rekan kami Igo Irjianan.
1: Igo? Ya Debbie, di dan pendengar Pesta Ritual Pesta Bola Dunia dari Landmark Kota Langgur, saya Igo akan memberikan laporan terbaru situasi di Landmark saat ini, Debbie.
0: Silakan, Igo, laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di Landmark Kota Langgur, di mana saat ini tim-tim penggelar tim peserta Piala Dunia di tahun 2026 saat ini sementara menunggu kedatangan Bupati Maluku Tenggara untuk membuka dengan resmi pelaksanaan konvoi yang dimana akan titik start dari Landmark Kota Langgur menuju lapangan lebar L Kota Tual. Saya laporkan saat ini pun antrian cukup panjang di mana terjadi di Jalan Pelita dari Landmark menuju ke Perumahan Pemda hingga Stadion Maren Hojang Langgur, karena seluruh tim sudah berada di jalan dan sementara konvoi, namun saat ini terjadi kemacetan karena menunggu Bupati Maluku Tenggara tiba hingga mengikuti acara pembukaan, dan beliau akan melepaskan para peserta di mana para penggemar setia dari para peserta negara Piala Dunia di tahun 2026, baby.
0: Baik rekan Igo, dan bagaimana situasi pengamanan baik dari pihak kepolisian di lokasi Anda saat ini?
1: Ya baik. Baik, Debi dapat saya laporkan bahwa memang tadi ketika kami awal titik start dari Stadion Maren Ojang Langgur, ada pengawalan dari pihak kepolisian, mobil patrol di bagian paling awal, kemudian menyusul tim-tim dari negara peserta, Brasil, kemudian Jerman, Belanda, dan seterusnya. Dan cukup rapi, di mana peserta memang diarahkan oleh panitia untuk memang harus tertib dan mengikuti konvoi ini secara damai dari awal titik kumpul di Stadion Maren hingga nanti titik start di Landmark menuju ke lapangan lebar L Kota Tual, Debi.
0: Baik, rekan Igo, berarti belum ditentukan pasti waktu kapan akan mulai dilakukan konvoi dari Landmark.
1: Kami laporkan juga di mana sesuai informasi yang diterima oleh Master of Ceremony yang mengumumkan tadi bahwa nanti tepat akan dibuka oleh Bupati Maluku Tenggara pukul 15.00 waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore akan dibuka secara resmi pelaksanaan konvoi Pesta Bola Dunia di Piala Dunia tahun 2026 untuk tim-tim dari fans yang terlibat di Pesta Piala Dunia tahun 2026 di Kepulauan Kei, Debi.
0: Baik, terima kasih Igo untuk laporan terkini. Kami terus menanti laporan Anda selanjutnya hingga jalannya konvoi menuju tendangan pertama.
1: Baik. Jadi, namun sebelum mengakhiri, mungkin kita ingin ngobrol juga sambil menunggu. Iya. Kita ingin ngobrol dengan beberapa penggemar setia juga dari tim-tim yang sudah saat ini menjadi peserta konvoi. Biasanya kalau sepak bola itu identik dengan kaum pria atau laki-laki, ini berbeda, di mana saya sendiri berada di tim

0: semangat buat penggemar Jerman.
1: Baik, tentu dengan sportivitas dan menjunjung tinggi sportivitas untuk kebersamaan ya.
0: Iya.
1: Baik, jadi untuk sementara dapat saya laporkan dari Landmark Kota Langgu, nanti saya akan update lagi informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan konvoy di Kepulauan K yang akan dimulai atau titik start di Landmark Kota Langgu menuju lapangan lebar L Kota Tual yang nanti akan dibuka oleh Bupati Maluku Tenggara Bapak Muhammad Tahir Hanubun. Saya kembalikan ke studio.
2: Laporan terkini.
3: Laporan Igo Idyanan langsung dari lokasi Landmark, di mana peserta konvoy sudah berkumpul dan masih menanti hadirnya Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, dan akan dilangsungkan konvoy menuju ke Lodar L pada pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan, dan Anda pendengar tetap stay tune terus bersama kami info hingga nantinya jalannya konvoy menuju lapangan Lodar L Tual masih terus akan kami hadirkan untuk Anda langsung bersama rekan-rekan kami yang ada di titik-titik yang sudah bersiap untuk melaporkan situasi terkini untuk Anda pendengar.

0: Cara investasi yang baik adalah menentukan tujuan investasi yang realistis sesuai dengan kemampuan finansial.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami saat ini terhubung bersama rekan kami Igo Iriana, masih berada di lokasi Landmark.
2: RI Pro 1. Laporan terkini.
3: Saat ini saya berada tepat di Landmark Kota Langgut. Dapat saya laporkan bahwa baru saja Bupati Mangkunegara melepas secara resmi peserta konvoi keberian Piala Dunia atau Pesta Bola Dunia di tahun 2026. Dan untuk saat ini tim yang paling terdepan adalah tim dari negara Brasil, nanti menyusul Jerman, kemudian Belanda, dan seterusnya. Dapat kami laporkan saat ini tim juga sementara melakukan foto start dari Landmark Kota Langgur, dan nanti berjalan menuju konvoi yang akan dilakukan menuju ke lapangan Lodar El Sepatual. Tentu dikawal oleh pihak kepolisian dan seluruh stakeholder terkait untuk mengamankan jalannya konvoi damai yang berlangsung di Kepulauan Kei, yang dimulai dari Landmark Kota Langgur menuju ke lapangan Lodar El Kota Pulau. Demikian laporan saat ini saya, Igo, berada di Landmark Kota Langgur. Saya kembali ke studio, Demi.
1: Baik, terima kasih Igo untuk laporannya pendengar, dan baru saja dilaporkan rekan kami Igo Irianan pendengar sudah di terlaksana konvoi dengan hadirnya Bupati Maluku Tenggara, dan sudah berlangsung konvoi dari Landmark Kota Langgur menuju ke Lodar El Tual. Dan pendengar, informasi selanjutnya masih terus kami hadirkan untuk Anda terkait dengan berlangsungnya konvoi hingga tiba di Lodar El bersama rekan-rekan kami yang saat ini berada di lapangan. Stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita lewat Prodang untuk edisi hari ini kami akhiri untuk Anda. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang sudah stay tune bersama kami, Mama Engge yang sudah bergabung. Kita kembali akan berjumpa lewat Prodang, hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, setiap minggu ya, pukul 13.30 waktu Indonesia Timur.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda masih terus di jumpa bersama kami pendengar. Saya Devi dan rekan Arif masih menemani Anda pendengar dan kembali hadir untuk Anda lewat musik dan informasi. Dan saat ini juga pendengar, kami akan mengupdate info terkini untuk Anda terkait dengan konvoi yang berlangsung di hari ini. Kita telah terhubung bersama rekan kami Maya Pranira.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Rekan Maya, silakan laporan Anda, Maya.
2: Ya, rekan Dedi dan pendengar, saat ini saya berada di perempatan Polres Tual atau yang biasa dikenal dengan Kompleks SKB, yang mana saat ini situasi menanti rombongan pawai Piala Dunia Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual ini sudah mulai terasa. Masyarakat di sekitar juga sejak beberapa waktu menit yang lalu sudah mengambil posisi menanti sekaligus melihat secara langsung pawai dari pendukung tim setiap negara yang berlaga di Piala Dunia tahun 2026. Dan pendengar, untuk saat ini tidak hanya masyarakat tetapi juga kendaraan yang berlalu lalang ini sesuai pantauan kami memang memiliki sedikit keunikan ya, karena membawa rata-rata hampir semua yang melewati wilayah ini membawa bendera ataupun bermacam atribut yang identik dengan negara pendukung mereka dalam Piala Dunia. Dan perlu kami informasikan juga bahwa untuk saat ini euforia dari pendukung ini sudah terasa ya, karena semua sudah memadati area pinggir jalan. Kemudian dentuman musik ini juga sengaja dibunyikan untuk menambah suasana di saat ini semakin meriah begitu. Dan sejauh ini juga penjagaan dari kepolisian juga sudah dijaga dengan ketat. Ya, perlu kami informasikan bahwa saat ini rombongan pawai nampaknya sudah memasuki area ini. Ya, saat ini posisinya berada di depan pegadaian Kota Tual, diawali dengan mobil kepolisian lalu lintas Polres Tual, kemudian dilanjutkan dengan ya, kendaraan dari rombongan pendukung dari semua yang berlaga pada Piala Dunia. Baik, sementara demikian yang dapat kami laporkan dan kembali ke studio.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Maya Pranira baru saja melaporkan situasi terkini di SKB Tual pendengar, yang mana rombongan konvoi telah berada di seputaran pegadaian. Dan kami juga masih terus bersama Anda pendengar melaporkan situasi terkini, dan kita akan terhubung bersama rekan kami Igo Irjanan. Igo Irjanan juga akan melaporkan seperti apa situasi konvoi yang sudah berlangsung dari Landmark menuju Lodar L, lapangan Lodar L Tual pendengar. Kami terus akan menghadirkan info terkini untuk Anda. Konvoi menuju tendangan pertama dimulainya Piala Dunia 2026 di Kepulauan KI. Tentunya euforia masyarakat yang cukup luar biasa, para pendukung dari masing-masing tim pastinya sudah begitu luar biasa ya. tetap menjaga keamanan, tetap menjaga ketertiban, apalagi Anda para pengendara roda 2 maupun roda 4 tetap menjaga laju kecepatan. Semoga keamanan dan ketertiban tetap dijaga. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami telah terhubung bersama rekan kami Igo Irjana. Halo rekan Igo.
3: Rekan Dewi di studio, selamat sore dan pendengar dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan saat ini saya berada di Jalan Jenderal Sudirman Hoijang.
0: Rekan Dewi. Iya, silakan rekan Igo laporan.
3: Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada, Pesta Bola Dunia 2026 semakin terasa di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua, di mana saat ini juga sudah sementara dilaksanakan konvoi di mana titik start dari landmark Hoijang Kota Langgur menuju ke lapangan Lodar El Kota Tua. Kurang lebih sejak 15 hingga 20 menit yang lalu, peserta pertama sudah berarak menuju ke lapangan dari Kota Tua, di mana tim Samba Brasil sebagai tim pertama yang mengawali konvoi damai di wilayah Kepulauan Seribu saat ini. Dan dapat kami laporkan saat ini pun saya sudah berada di Jalan Jenderal Sudirman Hoijang. Dapat saya laporkan saat ini saya berada di depan tim Spanyol. Mengawalinya ada tim dari Belanda dan juga Jerman yang baru saja berlalu. Di belakangnya ada tim dari Inggris. Ini lumayan cukup banyak yang terlihat, sekitar hampir setiap tim lebih dari 1000 peserta konvoi. Dan ini memang di sebagian sisi kiri dari Jalan Jenderal Sudirman menuju ke wilayah atau lapangan Lodar El Kota Tua. Namun untuk saat ini antisipasi arus lalu lintas dapat kami laporkan berjalan dengan aman dan lancar, karena sisi kiri dipakai untuk peserta konvoi, sementara sisi kanan untuk warga masyarakat yang hendak beraktivitas menggunakan Jalan Jenderal Sudirman yang dilewati. Dapat kami laporkan juga situasi saat ini, selain peserta konvoi, warga masyarakat juga cukup mendekati sisi kiri dan kanan dari Jalan Jenderal Sudirman. Dan memang semarak Pesta Bola Dunia cukup dirasakan menuju kick-off pertandingan nanti yang akan kita sama-sama ikuti nanti di hari mendatang.
0: Baik, rekan Igo, terima kasih untuk laporan terkini terkait dengan situasi konvoi yang ada di Kepulauan Ki. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz. Kami masih terus bersama Anda lewat musik dan informasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Tuar di Langgar Pendengar melewat musik dan informasi. Devi berbagi untuk Anda terkait dengan Piala Dunia FIFA 2026 ya, yang resmi dimulai hari ini tentunya 11 Juni 2026 waktu setempat, dan akan berlangsung hingga 19 Juli 2026. Edisi kali ini menjadi sangat bersejarah karena membawa banyak perubahan besar dan rekor baru dalam sejarah sepak bola dunia ya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dengan total 16 kota penyelenggara. Amerika Serikat 11 kota, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, Bay Area, dan Sydney. Meksiko 3 kota, Guadalajara, Mexico City, dan Monterrey. Kanada 2 kota, Toronto dan Vancouver. Lagu pembuka dan final pertandingan akan digelar di Stadion Azteca yang legendaris di Mexico City pada 11 Juni waktu setempat, 12 Juni waktu Indonesia ya. Sementara itu pendengar, laga final yang menegangkan akan diselenggarakan di New York, New Jersey Stadion pada tanggal 19 Juli 2026. Mulai edisi 2026 ini pendengar, jumlah tim pertama peserta melonjak drastis dari yang semula 32 tim menjadi 48 negara. Dengan penambahan ini, format kompetisi juga ikut berubah. Peserta dibagi ke dalam 12 grup, grup A sampai grup L, di mana masing-masing grup berisi 4 tim. 2 tim teratas dari setiap grup serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan melaju ke babak gugur. Karena jumlah peserta yang lebih banyak, babak gugur kini dimulai dari babak 32 besar, sebelumnya langsung babak 16 besar. Total pertandingan meningkat tajam menjadi 104 pertandingan. Dan tim yang melaju hingga final harus bermain sebanyak 8 kali, sebelumnya 7 kali ya. Baik pendengar, di manapun Anda berada, stay tune terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual. Kami masih terus akan mengupdate info terkini untuk Anda, masih terkait dengan konvoi menuju tendangan pertama dimulainya Piala Dunia di Kepulauan Kei. Tentunya bagaimana euforianya setelah konvoi dari Lermak menuju lapangan Lodar El Tual. Rekan-rekan kami sudah melaporkan untuk Anda pendengar. Dan bagaimana situasi terkini di Lodar El Tual pendengar? Kami masih mencoba menghubungi rekan kami, tetap stay tune terus untuk memantau info terkini terkait dengan konvoi di hari ini.

0: Aduh, Bapak, kok stop ngerokok sudah?
1: Hei, barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta, mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu kok mama? Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.
3: Masih bersama Anda Radio Republik Indonesia, Tuhan Dilanggar Pendengar. Dan kembali kami terhubung bersama rekan kami Hendro Meyano di lapangan Lodar El Tual, akan melaporkan situasi terkini masih terkait dengan konvoy. Halo Hendro.
4: Halo.
3: Iya, Hendro, silakan laporannya Hendro.
4: Sampai di kami.

0: Iya, rekan Hendra, silakan laporannya.
1: Iya, terima kasih. Saat ini saya berada di lapangan Bandar Airport Atual, di mana PLSX ini benar-benar telah melanda protokol dan kompetensi negara dengan melakukan konvoi sepanjang jalan yang berbeda di luar perapat ini. Stadion Mari Langkur, dan Pak Langkur, lampu merah hujan, tapi bukan RG Pasikio, KB Persel, lapangan Mudasel, hingga Prajurit di Mudasel. Dan dengan tuan kita sepak bola dari berbagai sudut lapangan Mudasel dan kedua Tan Raya untuk menggelar aksi kampo yang di sekarang bermotor setelah besar dalam rangka menyambut tingkat transfer yang tersebut. Ya, selamatkan pantauan tadi yang ada di lapangan Kodan Elfa. Kita siap mengatasi kita di Kodan Elfa yang sangat padat, namun di mana satuan kepolisian dan juga Dinas Perhubungan dan Pemkaja turut terlibat untuk mengatur arus lalu lintas yang terjadi saat ini. Ya, dan pendengar, juga lapangan Modern Kota Tua ini mendadak berubah menjadi lautan warna-warni tanpa mengenakan jenis kebanggaan dengan sekarang negara-negara yang terkurang kekuatan dari negara-negara seperti Brasil, Argentina, Jerman, Prancis hingga Belanda yang tampak paling mendominasi saat ini. Dan mendengar setiap proses ritual aksi kopi ini melalui berbagai macam pergerakan, mulai dari anak muda hingga orang tua. Mereka juga menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat seperti apa? Pastikan tiga atau aksi kopi favorit masing-masing. Dan ini merupakan proses selama 4 tahun sejak tahun 2007. Kemudian dari beberapa anggota kepolisian juga yang masih setia selalu lakukan pengamanan yang ketat dan lakukan bawaan kepada penegara untuk merapikan penjelasan yang satu lagi lalu dalam perjalanan meski tepat kepadatan lalu lintas di beberapa titik, namun semua aksi pawai koinasal tadi secara umum berjalan dengan aman, tertib dan penuh kedamaian hingga antara komunitas BEM. Ya, pendengar, aparat kepolisian juga dibantu oleh beberapa dinas terkait tampak dekat kepolisian dan jalan agar tidak mengganggu arus lalu lintas dan juga tidak kemacetan. Ya, rekan Deddy. Baik, rekan Deddy. Itu dan informasi terkini yang saya berikan dari pasangan Kodam Elfa. Saya berikan informasi terkini.

Laporan Hendro Megano, pendengar, melaporkan situasi terkini konvoi yang sudah berlangsung saat ini juga di lapangan Lodar El Tual. Terima kasih rekan Hendro dan pendengar, kami berharap bahwa kondisi keamanan jelang hingga konvoi ini berakhir tetap terjaga, keamanan dan kenyamanan di daerah kita tercinta. Tetap stay tune terus bersama kami pendengar, kami masih terus mengupdate info-info terkini untuk Anda di saat ini.

seminar di mana anda berada. Saat ini saya berada di depan berani dalam waktu di mana pelaksanaan pawai telah dimulai 30 menit lalu, di mana bahwa jalan adalah timnas Brasil, kemudian diikuti timnas Belanda, kemudian Spanyol, Portugal dan Argentina akan menyusul. Saat ini Argentina bersiap-siap di depan kantor dinas koperasi Kabupaten Maluku Tenggara, Kelurahan Mabit, dan saat ini pengamanan diperketat oleh aparat kepolisian Kepulauan Polres Maluku Tenggara, Satlantas, dan mengambil posisi saat ini akan mengikuti timnas Argentina, para fans dengan jersey masing-masing dan juga bendera dengan konvoi menggunakan mobil airport di depan, dan para penonton juga masyarakat berada di sekitar jalan utama untuk menyaksikan secara langsung tim Argentina mengikuti pawai sore ini. Dan surat-surat dari anak-anak yang berada di Kelurahan Mabit sementara berteriak mendukung timnasnya akan berlaku dalam Piala Dunia 2026. Dari Kelurahan Mabit di Kelurahan Mabit melaporkan, dan kita kembali ke sini berkata Kelurahan Mabit bersama Eka Mengelembaikiran.

Ya, pendengar, baru saja kita dengarkan laporan rekan kami Jay Sarbunan langsung dari Kodim. Dan tentunya rekan-rekan kami yang sementara di lapangan masih terus akan melaporkan situasi terkini konvoi menuju tendangan pertama dimulainya Piala Dunia. Kembali kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan untuk Anda lewat musik dan informasi pendengar hingga nantinya di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Sebagai informasi untuk Anda pendengar, nantinya di pukul 17 waktu Indonesia Timur kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta pendengar untuk sama-sama kita ikuti Beranda Asta Cita Nasional. Nantinya bersama RRI Banjarmasin, RRI Yogyakarta, RRI Bukittinggi, dan RRI Sibolga.

0: stop ngerokok sudah.
1: Barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kau juga toh?
0: Sing rugi apa? Neng sapung uang saja kau minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kau dengar kah sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kau itu perokok aktif. Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopong asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu kan mama? Boleh jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di era digital yang terus berkembang, strategi promosi produk online menjadi suatu aspek vital bagi bisnis UMKM. Pada proses penerapannya, kita harus bisa membuat konten yang menarik dan relevan bagi target pasar, serta mengoptimalkan website untuk mesin pencari. Selain itu, analisis data dari kegiatan pemasaran online dapat memberikan insight berharga mengenai keefektifan strategi yang digunakan. Jadi, kita harus menjalankan strategi digital marketing untuk mengembangkan bisnis UMKM kita.
1: Pendengar, sejumlah gladi bersih dan persiapan akhir terus dilakukan menjelang laga pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung di Mexico City ya, Meksiko, Kamis 11 Juni 2026. Berbagai elemen secara acara pembukaan, mulai dari penampilan hiburan hingga rangkaian seremoni resmi, telah menjalani sesi latihan di Stadion Penyelenggara. Piala Dunia FIFA 2026 akan resmi dibuka melalui pertandingan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Turnamen ini kali ini mencatat sejarah baru sebagai edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta. Selain menghadirkan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah, Piala Dunia 2026 juga menjadi turnamen pertama yang digelar bersama oleh 3 negara. Ketiga tuan rumah tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. FIFA telah menyiapkan seremoni pembukaan berskala besar yang melibatkan sejumlah musisi internasional. Selain di Mexico City, seremoni khusus juga akan digelar di Kanada dan Amerika Serikat sebagai bagian dari konsep tuan rumah bersama. Panitia penyelenggara memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana menjelang kick-off turnamen. Ajang ini diperkirakan menjadi salah satu perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan FIFA. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan Piala Dunia merupakan perayaan global yang dinikmati oleh masyarakat di seluruh dunia. Karena itu seremoni pembukaan dirancang untuk mencerminkan semangat persatuan yang menjadi ciri turnamen tersebut. Menurutnya rangkaian pembukaan akan dimulai di Mexico City dan berlanjut di Toronto serta Los Angeles. Seremoni tersebut akan memadukan unsur musik, budaya, dan sepak bola yang merepresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti 48 peserta negara peserta, meningkat dari 32 negara pada edisi sebelumnya. Penambahan jumlah peserta tersebut menjadi salah satu perubahan terbesar dalam sejarah penyelenggaraan turnamen. Dengan format baru tersebut, jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga. Seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim untuk memperkuat memperebutkan tiket menuju fase gugur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bersama Anda Radio Republik Indonesia, Tuali Langkur Pendengar, dan tentunya kami masih terus mengupdate info terkini untuk Anda terkait dengan pawai yang berlangsung di hari ini. Dan pendengar, kami telah terhubung bersama rekan kami Ibnu Rahareng. Selamat siang Ibnu. Selamat sore Ibnu.
1: Ya, selamat sore rekan Debbie.
0: Iya, silakan rekan Ibnu laporannya.
1: Rekan Debbie juga pendengar di manapun, kami saat ini masih berada di kawasan Blackback, tepatnya di sisi baratnya yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara, di mana yang tadinya di sepanjang jalur ini padat merayap dengan pecinta sepak bola yang mengikuti pawai damai atau konvoi jelang tendangan pertama ataupun dimulainya pertandingan di Piala Dunia 2026. Namun sesuai dengan rute dan agenda tersebut, di mana mereka akan menuju ke lapangan lebar L sehingga di jalur ini untuk sementara sepi. Namun baru saja melintas saat ini yang tempat kami perhatikan apa ya, pecinta ataupun mereka yang lalu menuju lagi dari arah Kota Tol melintasi kawasan ini, sehingga beberapa pesawat yang terlihat melintas sebagai normal saat ini mulai ramai lagi dengan melintasnya ini berkisar ratusan pendukung dari Inggris yang disusul juga dengan beberapa negara lain, diantaranya ada ini Argentina, kemudian ada Belanda yang saat ini mengikuti ataupun turut serta dalam arak-arakan yang didominasi oleh fans dari Inggris. Begitu juga dengan ini, ada satu bendera yang baru saja melintas di depan kami ini, satu mobil yang membawa bendera Jepang. Sementara bendera lainnya cukup besar, ini fans dari negara Belanda bahwa bendera tersebut. Sementara masih di jembatan sana kami lihat dari kejauhan ada bendera Jerman yang juga lagi bergerak menuju ke titik di mana kami berada. Namun kesiapan pihak keamanan terus dalam hal ini satuan lalu lintas beserta satuan-satuan lainnya di Polres untuk mengamankan ataupun menjamin kelancaran dari kegiatan yang menyita hampir seluruh perhatian masyarakat di siang hingga sore hari di kami tanggal 2026 ini. Kita bersyukur karena keluarga di siang sampai dengan saat ini begitu berhadap bahkan sangat terang, dan semua aktivitas ataupun semua pihak juga turut mendukung sehingga salamnya konvoi ini tetap berjalan dengan baik dan lancar. Kita berharap juga kondisi ini masih tetap sama dengan kesadaran masyarakat terutama karena peserta konvoi yang terbawa idama ini agar tetap berlangsung dengan lancar hingga selesai dengan baik.
0: Baik, rekan Ibnu, terima kasih untuk laporannya.
2: Laporan terkini.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti laporan rekan kami Ibnu Rahareng. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih terus tidur bersama kami di 103,6 MHz. Kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur pendengar, nantinya kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Kita selanjutnya akan ikuti bersama pendengar Beranda Astacita Nasional.

Inovasi adalah nafas dan strategi pengembangan usaha bagi setiap UMKM yang ingin maju. Selain itu, inovasi juga dapat berupa penambahan fitur, peningkatan kualitas, atau bahkan diversifikasi produk untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Jadi sangat penting ya untuk tetap up to date dengan teknologi terkini yang dapat membantu proses inovasi. Jadi, inovasi yang berkelanjutan akan membuat UMKM tetap relevan dan bersaing di pasar. Jadi, kita harus memiliki inovasi produk atau jasa.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

0: kasih.
1: Radio Republik Indonesia Tuan Dilanggur pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda masih terus dijumpa bersama kami hingga saat ini dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Sekian lagu-lagu hiburan kami kini untuk Anda dan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta pendengar. Kita ikuti beranda Stacita Nasional bersama RRI Banjarmasin, RRI Yogyakarta, RRI Bukit Tinggi dan RRI Sibolga.

0: Adanya lembaga tersebut dapat memberikan dukungan nyata bagi para sineas, membuka akses yang lebih luas terhadap produksi dan distribusi film, dan meningkatkan sebuah karya berkualitas yang mampu bersaing di tingkat internasional. Lebih lanjut, dia menegaskan pembentukan Jakarta Film Commission juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota sinema atau Cinema City. Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang untuk menambah golongan dalam 15 golongan gratis transportasi umum di ibu kota. Menurutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkampanyekan pemanfaatan 15 golongan gratis untuk meningkatkan masyarakat menggunakan transportasi umum. Dia pun berjanji untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh terkait penyesuaian tarif Trans Jabodetabek supaya tidak membuat masyarakat kembali menggunakan transportasi pribadi. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Yeah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan, Pak. Mm-hmm. Masih ada sampah. Intinya masih ada sampah.
2: Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak, ya. Yeah. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak, ya. Mm-hmm. Kaleng bulat berapa kali, keluar api, apa segala macam. Yeah. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi, ya, Pak, ya. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Yeah. Karena konsep kami ini bikin yang paling simple, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Mm-hmm. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Yeah. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya, Pak, ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya, Pak, ya, sama terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu, Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, ya itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campuran yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: dari RRI Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti Air Quality Index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara, seperti itu secara singkatnya, secara umum iya. Seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi ya, potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk, gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu, nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
2: buruknya kualitas udara.
1: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, ya Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu, nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini, gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu, yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
2: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang, gitu ya?
1: Iya.
2: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu, gitu ya? Atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat, ya, kalau saya lihat, karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH, gitu, gitu. Dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi dua atau tiga tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja, terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan, gih. Itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang harus dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya, karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
2: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak, ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan gitu. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai, ya akhirnya apa, dibakar di halamannya masing-masing gitu, ya akhirnya itu berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu. Ya harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

Senang sekali saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

0: Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
1: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Oke. Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
1: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
2: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik, jadi kompos.
1: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
2: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
1: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencaca atau kayak maggot BSF atau komposter atau seperti yang lainnya Bu?
2: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengumpul.
1: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
2: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
1: Oke. Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
2: Untuk saat ini belum ya. Kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: Pendengar, pengelolaan sampah sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri Pak?
3: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan nagari sangat mendukung daripada program ini karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah, pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut.
1: Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
5: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai dinas lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
6: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, udah juga sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
5: Iya. Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
6: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti negari-negari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap negari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar yaitu Tanah Datar Bersih.
5: Oke, jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
6: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023, harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Beranda Astacita.
8: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program satu se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya, pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan, pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
9: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini, terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga, ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh, logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
8: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
9: Oke, jadi tidak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih, pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu. Ya, bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan. Masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas. Sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya sampai dengan hari ini. Ya alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
8: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
9: Iya, benar.
8: Oke. Dan pendengar, setelah setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah, saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang, jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
9: Oke. Memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutan Abolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
8: Nah Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Siboga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Siboga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan Bang.
9: Mari kita bersama-sama, khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
8: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasil Pasar Ibu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
7: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta.
10: Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Radio Republik Indonesia Tuli Langgur kembali bersama Anda pendengar setelah bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan kembali pendengar, kami ajak Anda untuk kembali hadir lewat sajian lagu-lagu islami. Dan saat dikumandangkan tarhim dan ajar maghrib untuk wilayah Kota Langgur dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan khusyuk dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPP Ritual mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda umat muslim dan muslimat yang menjalankannya. Semoga malam ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Assalamualaikum.
1: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
0: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
1: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
0: Boleh juga, sekali-sekali.
1: Bah, makin kuota kali mulutmu.
0: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
1: Siapa suruh pulang setahun sekali?
0: Baru 8 bulan, Pak.
1: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
0: Ibu kemana?
1: Kau lupa ya?
0: Iya, maaf Pak, aku refleks aja tadi.
1: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
0: Rumah sepi kali ya sekarang?
1: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
0: Iya, ibu memang tak pandai nyanyi.
1: Iya, tapi percaya diri kali. Minum dulu, teh panas.
0: Masih bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
1: Kalau tak suka, jangan diminum.
0: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
1: Dari kecil mulutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
0: Itu namanya kritikus, Pak.
1: Itu namanya rakus.
0: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
1: Biar kau ingat rumah ini.
0: Pak.
1: Apa?
0: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
1: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
0: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
1: Geli kali aku bilang begitu.
0: Nah, itu masalahnya.
1: Masalah apa?
0: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya orang mana tahu.
1: Kalau orang rumah harusnya tahu.
0: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
1: Jadi selama ini kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
0: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
1: Kau kira aku tak mau itu?
0: Pak. Pak.
1: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
0: Pak,
1: kau pikir itu gampang?
0: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
1: Tapi kau marah.
0: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, Bapak pun macam menjauh.
1: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu, ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. kalau kau ngambek. Dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
0: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
1: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
0: Iya juga.
1: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
0: Bapak lebih.
1: Kau lebih?
0: Bapak.
1: Hah?
0: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak, tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya.
1: Pak, apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak, besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo ih! Petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Serius amat?
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

103,6 MHz Radio Republik Indonesia Tuali Langgur. Pendengar sajian lagu pilihan di ruang dengar Anda saat ini, Cassandra, Hapuskan Cintaku. Kami akhiri untuk Anda. Kita jelang penyampaian warta berita daerah, era ritual.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Semangat menyambut Piala Dunia FIFA 2026 menggema dari Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual saat ratusan warga mengikuti konvoi Road to Kick Off World Cup 2026 yang mengusung tema Pitch Form K. Satlantas Polres Maluku Tenggara akan segera melaksanakan operasi penertiban secara berkala demi meningkatkan kesadaran berkendara. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Kamis 11 Juni 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Dipika Mas Kosu dan Ian Moril Kosu, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, konvoi Road to Kick Off World Cup 2026 berlangsung meriah, aman dan lancar, diawali dari Jalan Jenderal Sudirman Langgur Kamis sore. Konvoi ini diawali pendukung tim Brasil, diikuti pendukung tim Jerman, disusul tim Belanda. Setelah tim Belanda mendukung pendukung tim Spanyol, mengikuti tim Belanda dengan jarak pergerakan 50 meter. Usai pergerakan, pendukung Belanda menyusul pendukung tim Prancis dan diikuti tim Portugal. Selanjutnya pendukung tim Argentina diikuti tim Inggris dan menutup konvoi ini yakni Jepang, salah satu wakil dari benua Asia. Setelah melalui Taman Wat Dek, Jembatan Wat Dek hingga Pantai Kiom, seluruh peserta konvoi damai oleh para pendukung tim kebanggaannya finish di lapangan Lodar L Kota Tual. Pawai ini dikawal ketat aparat kepolisian dari Polres Kota Tual dan Maluku Tenggara yang berjalan aman dan lancar tanpa kendala berarti. Saudara, semangat menyambut Piala Dunia FIFA 2026 menggema dari Kabupaten Maluku Tenggara Kamis siang saat ratusan warga mengikuti konvoi Road to Kick Off World Cup 2026 yang mengusung tema Pitch Form K. Kegiatan tersebut menjadi ajang mempererat persaudaraan masyarakat sekaligus menunjukkan antusiasme warga terhadap pesta sepak bola terbesar di dunia. Sejak siang hari, peserta mulai memadati Stadion Maren Langgur yang menjadi titik kumpul konvoi. Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dihiasi atribut sepak bola dari berbagai negara, peserta Piala Dunia memenuhi area stadion, menciptakan suasana meriah dan penuh warna. Jersey Argentina, Brasil, Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, Inggris, Portugal, hingga berbagai negara peserta lainnya tampak mendominasi kerumunan peserta. Syal, topi, bendera, serta berbagai atribut sepak bola mewarnai barisan konvoi yang diikuti masyarakat dari berbagai wilayah di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Setelah seluruh peserta berkumpul, rombongan bergerak menuju landmark Langgur untuk mengikuti pelepasan resmi oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Handubun. Dalam sambutannya, Bupati mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai sarana memperkuat persatuan dan menjaga kedamaian di tengah keberagaman.
2: Olahraga itu adalah untuk mempersatukan kita semua. Olahraga bukan menceraikan kita, tapi olahraga kita berkumpul di sini dan kita menyatu menjadi satu. Untuk itu ada hal penting yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, dukung tim dengan semangat, hormati lawan dengan sportivitas, dan jadikan sepak bola sebagai ajang nomor satu bagi Maluku Tenggara dan Kota Tua.
1: Suasana pelepasan berlangsung semarak dengan teriakan yel-yel, dukungan dari para pendukung berbagai tim nasional dunia. Usai dilepas Bupati, rombongan melanjutkan perjalanan melintasi sejumlah ruas jalan utama di

0: Talanggur dan Kota Tual hingga berakhir di lapangan Lodar L. Kegiatan ini menjadi bagian dari antusiasme masyarakat menyambut Piala Dunia FIFA 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Melalui konvoi tersebut, masyarakat Maluku Tenggara kembali menegaskan pesan Pitch Form K bahwa perbedaan pilihan dan dukungan tidak menghalangi persatuan, persaudaraan, dan kedamaian yang telah lama menjadi nilai hidup masyarakat K. Saudara, tim Orange optimis Belanda akan meraih Piala Dunia tahun 2026 sesuai prediksi dan semangat tim Orange dalam perhelatan Piala Dunia. Ketua fans club tim Belanda Kepulauan K, Roy Rogas, mengatakan hal itu sejalan komitmen dan dukungan pihaknya terhadap negara Belanda yang akan berjuang sesuai taktik permainan yang solid untuk meraih satu bintang dalam pesta Piala Dunia 2026, serta yakin skuad Belanda akan memperoleh hasil yang maksimal sesuai keinginan pendukung fanatik Belanda dalam babak penyisihan hingga partai grand final dalam pertandingan yang dinantikan.
1: Kami pada dasarnya dari tim fans Orange Nueva atau fans Nederland yang ada di Kepulauan K, kami sangat optimis bahwa selain optimisme kami juga dikuatkan dengan segala hal prediksi perhelatan Piala Dunia tahun 2026 ini. Makanya itu kami sangat bersemangat dan sangat yakin sungguh bahwa fans kecintaan bola kami di tahun ini pasti akan meraih satu bintang, bintang yang kami julukkan bintang emas.
0: Dikatakan kekuatan Belanda hingga saat ini masih konsisten dengan kualitas pemain dan tekanan terhadap tim Orange agak menurun dibanding era sebelumnya sehingga bisa membuat tim bermain lebih terbuka dan secara kualitas keseluruhan Belanda berkat dukungan fans fanatik itu dipastikan menjadi kekuatan tambahan bagi Orange sepanjang turnamen berlangsung dan dipastikan unggul dalam setiap laga. Sementara itu saudara, ketua fans club tim Argentina Kepulauan K, Ken Rahayaan menilai Argentina untuk Piala Dunia 2026 menjadi tim yang komplit jika dibandingkan 5 tahun sebelumnya yang pertahanan belakangnya cukup kesulitan. Namun di tahun ini, akurasi pemain dengan kualitas pemain sangat signifikan akan bertanding dengan sempurna melalui spesifikasi kemampuan pemain yang sangat diandalkan dan yakin Argentina akan meraih kemenangan di event dunia ini.
2: Piala Dunia 2026 datang dengan juara bertah. Kami sudah menunjukkan di Copa America back to back bahwa kami mendapat Copa, setelah itu dapat lagi Copa. Maka Piala Dunia 2026 datang terulang lagi back to back. 2002 kami dapat dan 2008 kami dapat. Sehingga bisa melengkapi dengan Copa America kemarin. Dan materi pemain di Argentina itu sudah luar biasa. Dari depan sampai belakang itu sudah matang semua. Beda dengan 5 tahun sebelumnya, Argentina itu banyak kekurangan pemain di lini belakang. Argentina itu di lini belakang luar biasa. Ada Lisandro Martinez, Romero, ada Molina, ada Tagliafico.
0: Rahayaan juga mengaku dalam laga Copa America, Argentina memiliki rekam jejak prestasi sebagai juara bertahan dan benua di benua tersebut. Dan sebagai juara bertahan, akan mempersembahkan yang terbaik bagi negara Argentina sesuai harapan para pendukungnya. Saudara, dalam kesempatan itu, ketua pendukung tim Spanyol Kepulauan K, Malik Rinfaan, menegaskan setiap tim kebanggaan dalam Piala Dunia sekalipun memiliki optimisme, namun dibarengi sikap realistis dan tim kebanggaannya terus berkembang tidak seperti dulu, namun dalam statistik pertandingan di lapangan hijau, Spanyol memiliki ketahanan terbaik dalam turnamen sebagai tim yang tak terkalahkan selama pertandingan dan memiliki komitmen kuat untuk memenangkan Piala Dunia.
3: Soal optimisme tentu perlu, tetapi kita juga harus realistis. Ini bola ini 2026. Kita nggak bicara lagi nostalgia masa lalu. Soal jumlah bintang dan tumpukan pemain-pemain hebat, tapi bicara sepak bola modern di 2026 adalah siapa tim paling konsisten. Ini Spanyol dan 2006 ini konsisten Spanyol. Jangan lupa bahwa di kualifikasi Piala Dunia 2026 Spanyol termasuk tim yang tak terkalahkan sejak kualifikasi. Sampai dipuncak, tapi kamu optimis.
0: Rinfaan menandaskan sebuah tim kebanggaan tak hanya membicarakan tim yang realistis di tahun ini jika dibandingkan dengan jumlah pemain bintang dan prestasi yang diraih sebuah tim. Namun dirinya yakin Spanyol merupakan klub modern dunia yang tetap konsisten dalam setiap turnamen dan memiliki peluang dalam setiap kompetisi untuk mempertahankan permainan yang terbaik. Optimisme juara Piala Dunia 2026 ini juga disampaikan dengan mantap oleh Ketua Komunitas Samba Kepulauan Kei, Norjen Zeko, yang mantap mengatakan timnya siap membawa pulang tropi kebanggaan yang terakhir diraih pada tahun 2002. Saudara Satlantas Polres Maluku Tenggara akan segera melaksanakan operasi penertiban secara berkala demi meningkatkan kesadaran berkendara. Hal ini disampaikan Kasat Lantas Polres Maluku Tenggara AKP Syafruddin Ahmad. Dikatakan pelaksanaan operasi atau razia ini sering dilakukan sesuai waktu yang ditentukan. Sasarannya adalah untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas, meminimalisir kecelakaan yang bisa terjadi akibat kurang patuhnya pengendara menggunakan atribut berkendara.
4: Kami akan melaksanakan razia sesar dua macam penindakan. Yang pertama itu penindakan represif dengan menggunakan etle. Namun di sini tidak ada etle. Kami di sini hanya bisa menggunakan represif secara manual seperti razia-razia biasa. Mungkin di tempat-tempat yang sudah ditentukan yang rawan terjadi pelanggaran akan melaksanakan kegiatan-kegiatan penertiban di situ. Nanti dilihat situasinya, kalau memang bisa kita laksanakan dari pagi sampai siang atau dari pagi sampai malam pun itu memang sudah waktunya karena ini operasi.
0: Kasat Lantas juga menghimbau pengendara agar melengkapi surat-surat kendaraan, mematuhi pembayaran pajak kendaraan, dan selalu menggunakan helm sesuai standar nasional saat berkendara. Pihaknya akan melakukan razia secara humanis dan edukatif agar ke depan pengendara bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan perjalanan. Saudara, jelang Piala Dunia, Kapolres Tual menghimbau seluruh warga masyarakat agar tetap jaga sportivitas dan hindari konsumsi minuman keras. Hal ini agar menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Tual jelang kick-off World Cup 2026. Kapolres menambahkan warga masyarakat berhak menyalurkan euforia kepada masing-masing tim jagoannya, tetapi tidak sampai menimbulkan gesekan antar sesama. Dirinya menegaskan untuk konvoi dan berbagai bentuk dukungan harus dilakukan dengan humanis dan tertib, agar bisa menjadi contoh positif bagi daerah lain. Kapolres menginfokan sebagian besar pertandingan akan berlangsung dini hari waktu Indonesia Timur, maka segala aktivitas konvoi dan selebrasi kemenangan tim harus diatur agar tidak mengganggu kegiatan dan waktu istirahat warga lainnya. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, relawan literasi masyarakat Perpustakaan Nasional bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Karesipan Kota Tual menggelar kegiatan lokakarya mengulas buku di Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kota Tual. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
5: Penggiat literasi sekaligus relawan literasi masyarakat Perpustakaan Nasional, Ahmad Renhorat menyampaikan bahwa Relima bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual menggelar kegiatan lokakarya mengulas buku di Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kota Tual. Menurutnya kegiatan tersebut sangat relevan dan mampu menjawab berbagai persoalan literasi yang masih dihadapi masyarakat di Kota Tual. Renhorat menjelaskan bahwa lokakarya tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam membaca, memahami, dan mengulas buku secara kritis. Kegiatan ini menjadi wadah bagi peserta untuk mengembangkan keterampilan menulis dan menyampaikan gagasan berdasarkan bahan bacaan yang mereka pelajari.
6: Kami menemukan bahwa saat ini SMA dan SMP Sekota Tual itu sedang ikut dalam kompetisi penerjemahan buku yang diadakan oleh Kemendikdasmen bekerjasama dengan Japan Foundation, dan salah satu novel yang ditulis oleh penulis Jepang itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang akan menjadi bahan untuk diulas oleh para peserta. Dan untuk itu kami menilai bahwa sangat penting sekali untuk mengadakan kegiatan di hari ini, yaitu lokakarya mengulas buku, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan di hari ini maka para peserta yang mengikuti kegiatan ini bisa siap untuk mengikuti kompetisi yang diadakan tersebut.
5: Ia menambahkan bahwa buku yang dipilih untuk diulas merupakan karya salah satu penulis Jepang yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Menurutnya kegiatan mengulas buku sangat penting karena dapat mempersiapkan peserta untuk berkompetensi dalam berbagai ajang literasi, sekaligus memperluas wawasan mereka. Narasumber kegiatan Dr. Anda Magdalena R. Ali Birtu, yang merupakan guru SMA Negeri 1 Kota Tua, mengaku sangat tertarik dengan kegiatan mengulas atau bedah buku yang dilakukan oleh Relima dan Dispusip Kota Tua. Menurutnya, membaca merupakan cara yang efektif untuk memperoleh pengetahuan, sedangkan menulis menjadi sarana untuk menuangkan ide dan gagasan yang dimiliki seseorang.
7: Kalau saya sebagai orang yang giat di literasi, sangat penting karena membaca, dan membaca orang bisa mengetahui sesuatu. Apalagi dengan menulis. Dengan menulis kan orang bisa menuangkan dia punya gagasan. Gagasan yang penting, yang baik di dalam satu tulisan berupa cerpen, berupa buku, baik buku-buku fiksi maupun non-fiksi. Mungkin informasinya baru disampaikan saja, kemarin tidak salah begitu, tapi dari sekian banyak orang yang datang juga, mudah-mudahan Ibu bisa memotivasi anak-anak untuk bisa punya tingkat kemauan membacanya lebih tinggi.
5: Ali Birtu mengatakan bahwa kemampuan membaca dan menulis perlu terus ditumbuhkan sejak usia dini, karena keduanya memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir generasi muda. Ia menilai kegiatan loka karya seperti ini mampu memberikan motivasi kepada peserta untuk lebih mencintai dunia literasi. Ia juga mengaku bangga melihat antusiasme para peserta selama mengikuti kegiatan berlangsung. Ali Birtu berharap kegiatan serupa dapat lebih banyak melibatkan anak-anak, khususnya di wilayah Kepulauan K, karena melalui membaca dan menulis, seseorang dapat membentuk cara pandang, perilaku, serta kemampuan berpikir yang lebih baik. Ritual, Resi Febrianti melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Karasipan Dispusip Kota Tua, Ratna Sari Tamher, mewakili Kepala Dinas untuk membuka kegiatan loka karya mengulas buku yang berlangsung di Gedung Perpustakaan Umum Kota Tua. Kepada RRI, ia menyampaikan kegiatan tersebut merupakan salah satu program relawan literasi masyarakat yang menyasar pelajar tingkat SMP dan SMA. Tamher menjelaskan bahwa kegiatan loka karya ini dilaksanakan sebagai bentuk persiapan bagi generasi muda Kota Tual dalam menghadapi lomba mengulas buku yang akan diselenggarakan oleh Japan Foundation pada bulan depan. Menurutnya, pembinaan sejak dini sangat penting agar peserta memiliki kemampuan memahami isi bacaan dan menyusun ulasan buku yang baik.
8: Loka karya ulas buku. Nah, loka karya ulas buku ini adalah merupakan salah satu program dari kawan-kawan Relima atau Relawan Literasi Masyarakat yang sasarannya adalah anak-anak SMP dan SMA. Nah, kebetulan dalam bulan Juli ke depan itu ada lomba mengulas buku yang diadakan oleh Japan Foundation. Nah, ini adalah dalam rangka untuk mempersiapkan SDM kita ketika nanti mengikuti lomba mengulas buku. Sejujurnya bahwa kegiatan mengulas buku seperti ini kan masih jarang dilakukan. Kami berterima kasih juga dengan adanya program ini, bekerja sama atau bergandengan dengan kami, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
0: Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Relima yang telah menggagas program tersebut, serta menjalin kerjasama dengan Dispusip Kota Tual. Kolaborasi ini dinilai menjadi langkah positif dalam memperkuat budaya literasi di kalangan pelajar dan masyarakat. Tamher berharap seluruh peserta yang mengikuti kegiatan tersebut dapat memperoleh keterampilan menulis yang lebih baik, khususnya dalam mengulas buku. Ia juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan untuk melahirkan generasi yang gemar membaca, kritis, dan mampu menuangkan gagasannya melalui tulisan. Saudara, mencermati kondisi ekonomi daerah dan negara yang sedang tertekan, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat dan Wakil Wali Kota Amir Rumra secara terus-menerus menyampaikan pesan agar seluruh lapisan masyarakat terus berkomitmen menjaga situasi Kamtipmas di Kota Tual dan sekitarnya tetap kondusif. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, kepada RRI mengatakan, di setiap kesempatan, kedua pimpinan daerah ini terus menggaungkan pentingnya menjaga nilai-nilai persaudaraan dan menahan diri dalam menyikapi setiap gejolak yang muncul guna meminimalisir potensi konflik. Menurut Darnawati, apabila tensi konflik terus meningkat, maka sudah barang tentu akan memperburuk situasi dan semakin menyulitkan pemerintah dalam upaya menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi. Darnawati mengungkapkan, selain persoalan global akibat konflik Timur Tengah, hal yang tidak kalah penting yang perlu diperhatikan adalah berbagai fenomena alam yang akan terjadi sebagaimana yang diprediksi BMKG. Potensi ini juga diperkirakan akan berdampak langsung pada banyak sektor, terutama sektor ekonomi.
9: Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan Bapak Wali Kota Tual dan Bapak Wakil Wali Kota Tual bahwa mari kita menjaga keamanan, kenyamanan, supaya tidak ada konflik-konflik yang bisa memicu terjadinya persoalan yang lebih berat lagi di masyarakat. Jika ini terjadi terus seperti yang sering kita dengar, kita lihat dalam 1-2 tahun ini, ya mudah-mudahan di berikutnya ini tidak ada lagi. Itu karena sesungguhnya itu akan membebani belanja pemerintah daerah.
0: Saat ini pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan tengah berupaya menyusun strategi agar dampak dari berbagai potensi yang akan terjadi tidak terasa secara signifikan, seperti persiapan stok pangan dan gerakan memperkuat sistem ketahanan pangan daerah melalui berbagai inovasi yang melibatkan semua unsur. Darawati meminta semua pihak tetap bersemangat dan mengedepankan sikap optimisme serta terus mendukung pemerintah agar berbagai persoalan yang terjadi dapat tertangani dengan baik. Saudara, karakteristik wilayah kepulauan menjadi tantangan utama yang harus diperhitungkan dalam menyusun program dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Karena itu perencanaan kesehatan yang terpadu, terintegrasi, dan melibatkan berbagai pihak dinilai penting untuk menjamin layanan kesehatan tetap menjangkau masyarakat hingga wilayah terluar. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Pendamping Tata Kelola Program Kesehatan tahun 2026, Dr. Setia Haksama, dalam penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara di Aurelia Hotel Kinson Langgur beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pendampingan yang dilaksanakan Biro Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga. Siti mengatakan pembangunan kesehatan saat ini berada dalam situasi yang penuh tantangan karena dipengaruhi berbagai faktor mulai dari kondisi geografis, perubahan global hingga dinamika geopolitik. Tantangan tersebut harus diantisipasi melalui dokumen perencanaan yang mampu menjawab kebutuhan daerah secara nyata.
10: Saat ini kita memang dalam kondisi turbulensi, bagaimana pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh wilayah, terutama wilayah kepulauan. Di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ini kan kemarin waktu KLAT itu ternyata kepulauannya ini kalau waktunya hujan atau angin barat begitu, di mana kapal tidak bisa berlayar ke KLAT, tentunya obat-obatan kemudian alat-alat sebagainya pasti terhambat. Nah ini tentunya butuh perencanaan yang luar biasa, belum juga persoalan-persoalan geopolitik kemudian persoalan-persoalan globalisasi ini yang sekarang sedang terjadi. Nah, oleh karena itu tentunya kita butuh perencanaan yang terintegrasi. Kenapa kami mengundang dari berbagai lapisan termasuk dari media dan sebagainya adalah untuk mengintegrasikan dan untuk mensinergikan bagaimana program kesehatan ini bisa diterima dan bisa dijalankan oleh semua unsur, semua pihak.
0: Ia mencontohkan kondisi transportasi laut menuju sejumlah wilayah di Kepulauan K yang kerap terhambat cuaca ekstrim. Situasi tersebut berdampak langsung terhadap distribusi obat-obatan, alat kesehatan maupun kebutuhan layanan kesehatan lainnya. Selain tantangan geografis, Setia menilai perkembangan geopolitik dan arus globalisasi juga memberi pengaruh terhadap pembangunan sektor kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi yang adaptif agar pelayanan kesehatan tetap berjalan efektif di tengah berbagai perubahan yang terjadi. Setia menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam pembangunan kesehatan adalah konsep pentahelix yang melibatkan 5 unsur utama, yakni pemerintah, akademisi, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, dunia usaha, serta media. Kolaborasi kelima unsur tersebut diyakini mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kesehatan di daerah. Saudara, hasil kerajinan masyarakat Tanimbar, baik ukiran patung kayu Desa Tumbur dan tenun ikat Tanimbar, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk menunjang ekonomi keluarga, sering terkendala dengan pemasaran dan membutuhkan perhatian secara khusus. Keluhan ini disampaikan oleh para pengrajin ukiran patung Tumbur saat kunjungan kerja Ketua TPPKK Provinsi Maluku, Maya Baby Lewerisa, di Desa Tumbur baru-baru ini. Ketua TPPKK Provinsi Maluku saat dimintai tanggapan atas keluhan dari masyarakat pengrajin ukiran patung Tumbur saat melakukan kunjungan ke Dekra Nasda Kepulauan Tanimbar Kamis siang mengatakan, dengan keluhan itu selaku Ketua Dekra Nasda Provinsi Maluku minta Dekra Nasda Kepulauan Tanimbar untuk bekerja sama dengan Dekra Nasda Provinsi Maluku sebab saat ada tamu yang berkunjung di Tanimbar pasti berkunjung ke Dekra Nasda Tanimbar, namun untuk di Provinsi Maluku sendiri banyak dikunjungi sehingga produk-produk yang dikerjakan di Tanimbar bisa ditaruh di Dekra Nasda Provinsi Maluku sudah tentu akan membantu masyarakat.
11: Oke, memang benar kemarin di Desa Tumbur mungkin ada ini dari pengrajin pengrajinnya dan bagaimana caranya mereka mau pasarkan. Oke, mungkin dengan itu sebagai Ketua Dekranasda kita mungkin dari sini, dari Dekranasda sini bisa kerjasama dengan Dekranasda Provinsi. Karena gini, tamu yang datang itu ya kalau mungkin datang ke Tanimbar, mereka datang di Dekranasda Tanimbar, tapi kan lebih banyak tuh di provinsi. Jadi kalau memang produk-produk yang dibuat di sini bisa ditaruh di provinsi, kerjasama dengan Dekranasda Provinsi mungkin itu akan membantu.
0: Menurut Maya, Dekranasda Provinsi Maluku sendiri ada di Kota Ambon, ada di bandara, ada juga di Taman Mini, dan sudah tentu membutuhkan semua produk-produk dari 11 kabupaten kota seprovinsi Maluku untuk ditaruh di sana. Dengan demikian ada contoh-contoh dan ada yang memesan, itu bisa langsung disiapkan, maka dengan cara demikian bisa membantu masyarakat untuk memasarkan. Sementara itu, Saudara, Ketua Dekranasda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Nyonya Seren A. Jaurisa, dalam kesempatan itu berharap agar Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dalam hal ini Dekranasda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, bisa bekerja sama dengan Dekranasda Provinsi Maluku, seperti yang sudah dikatakan oleh Ketua Dekranasda Provinsi Maluku, sehingga produk-produk dari masyarakat Tanimbar, baik itu ukiran patung tumbur dan tenun ikat Tanimbar, bisa dibawa ke Dekranasda Provinsi Maluku untuk dipromosikan. Menurut Seren, dukungan yang telah disampaikan oleh Ketua Dekranasda Provinsi Maluku saat berkunjung di Samlaki telah membuka peluang yang baik untuk mempromosikan produk-produk masyarakat Tanimbar dan sudah tentu membantu dan mendukung ekonomi masyarakat Tanimbar.
12: Harapan kami dari Kabupaten itu mungkin nanti bisa bekerja sama seperti yang Ibu Ketua sudah katakan tadi, nanti dari Dekranasda Kabupaten sendiri akan bekerja sama dengan Dekranasda Provinsi, sehingga barang-barang yang di sini bisa dibawa ke provinsi dan harapannya bisa lebih cepat terjualnya sehingga pengrajin-pengrajin juga perputarannya lebih cepat lagi.
0: Selain mengirim produk-produk Tanimbar ke Dekranasda Provinsi Maluku, saat ini pun telah tersedia sejumlah produk Tanimbar dalam berbagai motif di Dekranasda Kepulauan Tanimbar sebagai promosi dan dijadikan sebagai contoh jika ada tamu yang berkunjung di Tanimbar bisa melihat dan memesan sesuai dengan seleranya. Saudara, TP/PKK saat ini telah cukup mengintervensi sejumlah program pemerintah. Demikian disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Katarina Ratuanak, seiring peran dan fungsi dari TP/PKK baik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar maupun TP/PKK Provinsi Maluku, terutama saat kunjungan Ketua TP/PKK Provinsi Maluku, Nyonya Maya Baby Lewerisa di Tanimbar dalam memberikan bantuan kepada masyarakat melalui ibu-ibu yang tergabung dalam TP/PKK. Selaku Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, patut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua TP/PKK Provinsi Maluku dan Ketua TP/PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, karena sungguh dirasakan bahwa dari PKK sendiri cukup mengintervensi banyak program pemerintah. Dan ini yang sebenarnya diharapkan dari sisi kesehatan, itu diintervensi. Bicara dari posyandu, mulai dari akar rumput itu berjalan dan terkait dengan 6 indikator SPM, standar pelayanan minimum, yang harus dilakukan. Itu berjalan bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan sudah di-launching dan akan diteruskan dan bisa bekerja secara optimal.
13: Yang pertama, terima kasih untuk Ketua TP/PKK Provinsi dan juga TP/PKK Kabupaten, karena sungguh dirasakan dari PKK sendiri cukup mengintervensi banyak program pemerintah. Dan ini yang sebenarnya diharapkan. Dari sisi kesehatan itu diintervensi, bicara dari posyandu, dari akar rumput itu berjalan. Dan ini terkait dengan 6 indikator yang harus, SPM, standar pelayanan minimum yang harus dilakukan.
0: Sedangkan untuk program dari PKK yang sudah cukup banyak mengintervensi program-program pemerintah sampai pada Dekranasda yang juga dikembangkan melalui Disperindak. Sehingga dari sisi pemerintahan mempunyai tugas adalah terus mendorong, mendukung, dan saling menopang sehingga program yang sudah ditetapkan bisa ditindaklanjuti dan bisa mencapai hasil yang maksimal, baik dari sisi kesehatan, orang lebih sehat, mutu pendidikan bisa lebih meningkat, dan dari sisi dekranasda, ekonomi itu menjadi baik. Berita terakhir, saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Jumat 12 Juni 2026 yang dihimpun RRI pada Kamis sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,50 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 80 hingga 83 persen. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 18 hingga 20 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 81 hingga 82 persen. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan hingga hujan ringan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 16 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 80 hingga 85 persen. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 80 hingga 83 persen. Peringatan dini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya dan waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar Semata Leti Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

0: Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Semangat menyambut Piala Dunia FIFA 2026 menggema dari Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual saat ratusan warga mengikuti konvoi Road to Kick Off World Cup 2026 yang mengusung tema Pitch Form K. Satlantas Polres Maluku Tenggara akan segera melaksanakan operasi penertiban secara berkala demi meningkatkan kesadaran berkendara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Devi Kalmaskosu dan Ian Moriel Kosu mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali. Peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: tak memberi warna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tuang, dimanapun Anda berada. Iya, senang sekali di malam ini saya Tutu Lontor kembali bersuah di ruang dengan Anda dan operator studio, operator memancar. Kami akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar Anda semua yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Moga-moga di hari ini tetap semangat dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga sehat walafiat dan bisa menjalani segala aktivitas kita di malam ini hingga hari-hari yang akan datang juga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan Anda yang sudah hari ini ya, dari siang tadi hingga sore dan malam ini, Anda sudah semangat untuk melakukan konvoy atau pawai dengan masing-masing fans Anda yang Anda sudah tunjukkan di siang hingga malam ini dengan pawai bersama dengan klub-klub yang Anda cintai, dengan antusiasme masyarakat Kota Tual Kabupaten Maluku Tenggara di hari ini. Semoga semangat dan tetap menjaga Kamtipmas di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga kita juga tetap aman dan nyaman dalam mengikuti Piala Dunia di tahun 2026 ini dengan baik dan lancar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual, pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar andang Mimbar Agama Islam di edisi siar kami 11 Juni 2026 yang disampaikan oleh Ustadz Mohlis Asari Rahayaan dengan topik Mengingat Kematian.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد. صدق الله العظيم.
1: Dari Jalan Soekarno Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du amma kamah ma yakum min syai'in wa fa litilwitilwiha wujuban ulifa. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bidzikrihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Thumma ilayna turja'un. Wa qala aidan wa li kulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Al-Ayah yang mananya wallahu a'lam bi muradihi wa irabihi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa idu. Amma ba'du ma'asyara muslimin pendengar mimbar Islam rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali mendengarkan sebuah peringatan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dengan mimbar agama Islam ini setidaknya ada yang terlintas di benak pikiran kita sebagai pengingat, warning untuk kita semuanya agar kita hidup selalu ada di jalan yang benar, ada di jalan kebenaran, ada di jalan yang menyelamatkan dunia dan akhirat, ada di jalan yang membahagiakan dunia dan akhirat. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah nasihat dan renungan untuk kita semuanya, yaitu mengingat kematian dan dampaknya terhadap kehidupan. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Kenapa ini yang harus saya angkat? Karena kematian ini adalah sebuah kepastian, bukan kemungkinan. Mungkin orang akan mengatakan kita menabung untuk masa tua. Padahal masa tua itu tidak pasti apakah kita akan mendapatinya atau tidak. Tetapi kematian itu sudah pasti kapan dimanapun tanpa syarat, tidak mengenal sakit atau sehat, tidak mengenal sehat atau sakit, tidak mengenal anak-anak remaja, dewasa, tidak semua itu tua. Semua akan mengalami kematian. Kematian adalah pintu gerbang menuju akhirat dan dia adalah pasti dan tidak mungkin dihindari. Tak peduli kita tua atau muda, sehat atau sakit, kaya atau miskin, berpangkat ataupun rakyat biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Kullu nafsin dha'iqatul maut. setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tidak ada yang bisa lari darinya. Bahkan teknologi secanggih apapun di zaman modern tidak bisa menunda datangnya kematian. Di zaman sekarang, kita hidup dalam dunia yang serba cepat, serba digital, dan penuh dengan kemewahan. Banyak orang terlalu sibuk mengejar karir, harta, popularitas, kenikmatan dunia. Namun sayangnya, banyak pula yang lupa bahwa hidup ini hanya sementara. Mereka lupa mempersiapkan bekal untuk kehidupan abadi di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikraha damil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kematian. "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah kematian pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Mengapa Rasulullah SAW menyuruh kita memperbanyak mengingat kematian? Karena kematian, karena kenikmatan dunia bisa melalaikan. Dan hanya dengan mengingat mati, kita akan kembali sadar bahwa dunia bukan tujuan, tapi hanya perjalanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mati itu datangnya tiba-tiba. Al-mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datangnya tiba-tiba. Sekali lagi, al-mautu ya'ti baghtatan. Maut itu datangnya tiba-tiba. Tanpa mengenal tua, remaja, dewasa. Tanpa mengenal abjad, nama seseorang. Terus dan seterusnya. Orang yang sering mengingat mati akan hidupnya akan hidup lebih baik. Ulama besar Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, "Ma ra'aitu yaqinan." Aku tidak melihat sesuatu ya keyakinan yang paling mirip dengan keraguan selain keyakinan manusia terhadap kematian. Wa ma'adzalika la yasta idunalah. Namun mereka tidak mempersiapkan diri untuknya. Artinya, kita semua tahu bahwa mati itu pasti, tapi tidak sedikit yang mempersiapkannya dengan serius. Dalam kehidupan modern saat ini, banyak orang yang baru sadar saat terkena musibah. Saat pandemi melanda, saat melihat orang tua, teman, atau anak meninggal, saat tubuh mulai melemah, baru kemudian bertanya, apa yang sudah aku persiapkan untuk akhirat? Apa dampak mengingat kematian dalam kehidupan sehari-hari? Mengingat mati bukan berarti jadi orang yang suram atau murung. Justru sebaliknya, orang yang mengingat mati akan menjadikan kita hidup lebih bermakna, menghindarkan kita dari maksiat. Dengan mengingat mati akan memotivasi kita lebih banyak beramal soleh. Dengan mengingat mati membuat kita tidak tamak akan dunia. Dengan mengingat mati menumbuhkan empati, rendah hati, dan dermawan. Orang yang sadar bahwa ia bisa mati kapan saja, tidak akan berani menunda taubat, tidak akan semena-mena terhadap orang lain, tidak akan gila jabatan atau serakah dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Al-kaisu, orang cerdas. Mandana nafsu adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsu. Al-kaisu mandana nafsahu. Orang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Wa amila liman ba'dal maut. Dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengingat kematian dalam kesibukan zaman digital seperti sekarang, di era gadget, dan media sosial, waktu kita banyak tersita untuk scrolling, posting, dan mencari validasi dari manusia. Mari kita refleksikan. Sudahkah hari ini kita mengingat Allah? Sudahkah kita membaca Al-Quran? Sudahkah kita bersiap menghadap kematian yang bisa datang tiba-tiba tanpa aba-aba? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, setiap napas yang keluar adalah langkah menuju kematian. Maka jangan sia-siakan setiap napas kecuali dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kematian bukan akhir dari segalanya. Ia adalah awal perjalanan yang sebenarnya. Maka perbanyaklah amal soleh, segera bertobat dari dosa. Kita harus merasa kalau diri banyak dosa. Zayyin bil ma'syiat wa la tuzayyin bi ta'at. Kita harus biasakan dan merasa diri banyak dosa dibanding merasa diri bersih. Lalu perbaikilah hubungan kita dengan sesama. Ada pepatah mengatakan, teman 1000 masih kurang, lawan 1 terlalu banyak. Maka kita selalu perbaiki terus hubungan kita dengan sesama, atau biasa disebut dengan hablu minannas. Kita butuh damai, kita butuh ketenangan. Tinggalkan hal-hal sia-sia yang tidak ada manfaat akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, sungguh ia telah beruntung. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang memperdaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Fakir mengingatkan kita semuanya bahwa kehidupan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah nanti. Allah akan memperlihatkan amal kita semuanya di yaumul kiamah. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Amma ya'mal mitsqala dzarratin syarra yarah. Ya, siapa yang beramal kebaikan, maka Allah akan perlihatkan kebaikan walaupun sebesar biji zarah. Amma ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarra yarah. Berbuat keburukan pun Allah akan perlihatkan walaupun sebesar biji zarah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa kullu insanun alzamnahu ta'iruhu fi unukih. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatan di lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaba yalqahu mansura. Dan pada hari kiamat, kata Allah, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Silahkan dibaca, akan kita lihat semuanya. Maka Allah katakan, ikra kitabak, bacalah kitabmu. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu sendiri. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan kita mengingat kematian, kita hidup lebih waspada, lebih hati-hati. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya, agar kita selalu melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Teruslah diri kita dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Dan mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Yang tunggal, yang esa, la syarikalah. Tidak ada yang menyekutuinya. Lahul mulku. Kekuasaan adalah miliknya. Walahul hamdu. Dan segala puji adalah miliknya. Ingat itu semuanya. Lahul mulku walahul hamdu. Yuhyi, yang menghidupkan. Wa yumitu, dan yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ingatkan terus kepada anak kita, saudara kita, keluarga kita untuk melaksanakan sholat lima waktu. Jangan sampai meninggalkan sholat lima waktu. Sholatlah sebelum kau disolatkan. Sholatlah di belakang imam sebelum kau sholat di depan imam. Sholatlah, datanglah ke masjid, berjalan sendiri sebelum kau digotong ke masjid. Wudulah sendiri sebelum diwudukan nanti. Mandilah sebelum kau dimandikan. Ini adalah pengingat kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di jalan kebenaran, ada di jalan yang menyelamatkan, ada di jalan yang membahagiakan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, karuniakan kepada kami mengetahui yang baik itu baik, yang benar itu benar, dan berikan kemampuan agar melakukan, mengikuti kebaikan dan kebenaran itu. Wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Dan karuniakan ya Allah mengetahui keburukan, yang buruk itu buruk, yang salah itu salah. Warzuqna jitinabah. Dan berikan kekuatan kepada kami agar mampu menjauhi dan menghindari keburukan dan kesalahan itu. Allahumma tawil umurana. Ya Allah, panjangkanlah umur kami semua. Wasohi azadana, berikan kesehatan kepada kami. Manawir kulubana, terangi hati kami ya Allah, sehingga terpencar dalam anggota tubuh yang lain. Tetabit imanana, kuatkan kokohkan iman Islam kami, hingga kami mati dalam keadaan iman dan Islam, maut husnul khatimah, tanpa membawa dosa sedikit pun. Wa ahsin amalana, jadikanlah kami orang-orang yang mempunyai amal yang baik, mempunyai akhlak yang mulia. Wasi arzakuna, mudahkan, murahkan rezeki yang halal lagi banyak. Wa ilal khairi qaribna, dekatkan dalam segala kebaikan. Wa ansari abidna, jauhkan dari segala keburukan. Wa qdi hawaijana, ya Allah, cukupkanlah segala kebutuhan kami. Fi dini wa dunia wal akhirah, baik kebutuhan agama, dunia dan akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkau Maha Kuasa terhadap sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hanya satu yang akan memperpanjang usia kita, yaitu beramal, berbuat kebaikan, dan berdoalah kepada Allah sekuat tenaga. Karena dengan doa itulah umur kita bisa panjang, rezeki kita bisa banyak. Karena doalah yang akan bisa mengubah semuanya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaruddul qada' ila du'a." Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah. Tidak ada yang bisa menolak qada Allah illa doa, kecuali dengan berdoa kepada Allah. Insya Allah dengan berdoa kita panjang, minta mohon dipanjangkan umur kita, maka Allah akan panjangkan umur kita insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di malam penuh dengan berkah ini kita semuanya mendapatkan hidayah, pertolongan, ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semuanya akan selalu ada jalan yang membahagiakan dunia akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itulah tujuan hidup kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Dimanapun Anda berada, saatnya kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Dua perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres
3: palang pintu. Yang paling banyak di mana Pak yang ditutup untuk
2: palang pintu? Yang paling banyaknya Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: TBA-nya gimana Pak?
5: Tadi bahas, TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
6: Tapi aturan nanti akan ada lagi Pak, fuel surcharge disesuaikan Pak.
5: Kenapa? Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya, jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
8: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
9: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
8: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
10: Harapannya apa untuk para pemenang?
8: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
9: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
11: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari

0: Banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
1: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjaga tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
2: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
3: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
4: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
3: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
5: Untungnya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
3: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
7: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Indi Sudati, mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi seluruh tenaga penyelenggara haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Dandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dandi.
8: Saya sampai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, untuk kita sempurnakan ke depan. Dan
7: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Irjen Dendi mengatakan bahwasanya terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 dari Pengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Rain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Rain.
9: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede.

0: kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
2: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun dibalik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
3: Serangan jantung waktu diopah, jadi dirawat 10 hari. Ya kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Kemudian, sama? Ya berdua, Bapak.
2: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air, dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari debarkasi haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerja sama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri

0: pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
1: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
0: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
2: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
0: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Yusuf Kalla, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
3: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
4: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim baik Indonesia maupun Australia sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh Coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan Coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mitchell Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan timnas senior, Mitchell Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Adkan Kaka yang akan diduetkan oleh Reno Salambesi untuk mendobrak lini pertahanan dari timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat

inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Mexico City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat malam pendengar, baru saja kita ikuti bersama penyampaian warta berita program 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI 2.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tuan, hanya untuk Anda.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tuau dimanapun Anda berada. Iya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ruang rindu Pro Satu Era Ritual untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz. Iya, kami mengundang Anda di 081354958875. Kami ulang di 081354958875 untuk kita bernostalgia di Pro Satu Era Ritual pada malam ini, khususnya di ruang rindu. Iya, ada lagu-lagu yang sudah disiapkan nantinya akan menghibur Anda di malam ini walaupun di luar sana. Iya, sedang terjadi hujan, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap semangat untuk menjalani aktivitas kita seperti biasanya. Dan lebih asiknya juga jika Anda bergabung dengan kami di Pro Satu Era Ritual, khususnya di ruang rindu. Iya, ada Ikang Fauji, selamat malam. Ada Bruri Marantika, Aku Jatuh Cinta. Ada juga Alda, Malam Yang Sunyi. Betaria Sonata, Seandainya. Kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu

0: dapat menghibur Anda di malam ini, pendengar. Kami buka line telepon untuk Anda yang ingin berpartisipasi di Ruang Rindu pada malam ini dan lagu-lagu ini. Iya, pada era 90-an dan 80-an, bagi Anda yang mungkin iya mengingatkan masa-masa lalu Anda di tahun tersebut, Anda juga bisa menghubungi kami di 0813-549-5875. Dan saat ini sudah ada satu penelpon, langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Mama Engge ya. Apa kabar Mama Engge?
1: Ya, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan, semangat ya. Tadi kayak Mama Engge pergi, pawai like ya.
1: Bagaimana?
0: Mama Engge tadi ikut pawai.
1: Ya, ikut pawai, malingkan kadang pun baju kos ada boleh. Berdiri saya di pinggir jalan lah, mulai angkat-angkat tangan, goyang-goyang.
0: Fans apa nih, Belanda kah apa Mama Engge?
1: Belanda bukan, mana? Brasil.
0: Brasil memang luar biasa.
1: Mungkin itu kasih bendera kah? Nggak apa lah, ketong pakai boleh no. Taruh bateria Mama Engge, bateria. Malah kecuali kamu kasih beta baju, beta pakai boleh.
0: Saya nggak apa-apa, yang penting Mama Engge turut berpartisipasi meramaikan.
1: Oke, lagi berdiri di terap-terap di peta, pinggir peli mulai goyang. Oh, pica.
0: Pica. Iya, ini Mama Engge, kami sudah siapkan lagu-lagu yang nantinya menghibur Mama Engge di malam ini, walaupun di luar sana hujan ya, tetapi tidak menyurutkan semangat Mama Engge yang masih saja semangat untuk bergabung dengan kami di Ruang Rindu pada malam ini. Ada Alda.
1: Lagu yang pertama itu sudah.
0: Lagu yang pertama ya, Bunga Sedap Malam.
1: Iya.
0: Wow. Iya, mau kirim-kirim salam. Mama Engge, mau kirim-kirim salam.
1: Jangan lagi,
0: oh, putar lagu saja. Iya, terima kasih juga iya. Mama Engge yang sudah bergabung dengan kami di Ruang Rindu malam ini. Tetap semangat dan sehat ya. Iya, tetap setia. Sekali di udara, tetap di udara Mama Engge.
1: Iya, sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Aduh.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Iya, selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Dimanapun Anda berada, kami cukupkan keruan dengan Anda, ruang rindu, dan saatnya kami hadirkan untuk Anda acara Well Ban-Banan. Dan kami menghibur Anda juga dengan lagu-lagu tradisional untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tuan, hanya untuk Anda.

0: Jabet. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Iya, pendengar bahasa K dan adat masyarakat K. Bahasa K dan adat K merupakan dua pilar utama yang mengingat identitas dan tatanan hidup masyarakat di Kepulauan K, Maluku Tenggara.

Bahasa Kei, bahasa Kei adalah bahasa asli yang digunakan oleh suku Kei. Bahasa ini memiliki keunikan linguistik dan variasi dialek yang kata dan kaya. Dialek utama terbagi menjadi dua dialek besar, yaitu dialek Kei kecil digunakan di Pulau Nuhu Ruang dan dialek Kei besar digunakan di Pulau Nuhu Yut. Bahasa rahasia. Masyarakat Kei memiliki tradisi menggunakan bahasa kiasan atau sastra tinggi dalam forum resmi atau upacara ritual untuk menghormati leluhur. Sementara itu, hukum adat Larhul Ngabal. Masyarakat Kei diatur oleh hukum adat yang sangat dihormati bernama Larhul Ngabal. Hukum adat ini lahir dari sejarah panjang penyatuan komunitas dan menjadi pedoman moral serta hukum pidana atau perdata tradisional. Arti nama Larhul berarti daerah merah dan Ngabal berarti tombak Bali. Filosofinya menggambarkan pengorbanan dan perlindungan harkat martabat manusia. Ada 7 prinsip utama hukum Larhul Ngabal. Yang pertama, ya ini diantaranya, hormatilah hak milik orang lain, murir na ufuan, en mifun taha mifun, yang artinya batas tanah dan laut tidak boleh dilanggar. Tidak nitabir, tindakan asusila atau pelecehan terhadap perempuan adalah pelanggaran berat. Sedangkan tradisi dan falsafah hidup masyarakat Kei, falsafah Maren, tradisi gotong royong yang mendalam, baik dalam mendirikan rumah, membuka lahan perkebunan, maupun saat menyelenggarakan pesta adat dan pernikahan. Dan berikutnya adalah tradisi sasi atau yutut. Larangan adat berupa pemasangan janur kelapa kuning di wilayah darat atau laut tertentu. Tujuannya adalah menjaga kelestarian alam agar sumber daya seperti ikan atau hasil kebun tidak diambil sebelum waktunya dipanen.

Selamat malam pendengar, masih di acara Melban Banan. Ya, ini satu informasi tentang adat dan budaya Manado. Adat dan budaya Manado, suku Minahasa sebagai penduduk asli sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kekeluargaan yang erat, perpaduan tradisi lokal serta sentuhan budaya barat atau Eropa yang masuk melalui sejarah panjang kekristenan di wilayah tersebut.

ya. Yang kedua adalah tradisi dan gotong royong pendengar. Mapalus, sistem gotong royong tradisional Minahasa dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pertanian, membangun rumah hingga kedukaan. Mapalus berlandaskan asas ketulusan, ikatan kekeluargaan dan timbal balik. Yang berikutnya adalah upacara Toki Pintu, prosesi adat pranikah dalam tradisi Minahasa, di mana pihak pengantin pria mendatangi rumah pengantin wanita untuk mengetuk pintu secara simbolis, menyampaikan maksud lamaran dan menegosiasikan mahar atau harta. Dan pilar utama adat budaya Manado yang ketiga adalah kesenian dan musik tradisional. Poin yang pertama, musik kolintang, alat musik perkusi yang terbuat dari bilah-bilah kayu khususnya yang disusun di atas rak. Kolintang biasanya dimainkan secara ansambel untuk mengeringi lagu daerah atau tarian. Dan musik bambu, orkestra musik tradisional yang menggunakan alat-alat tiup berbahan dasar bambu, serta tari kabasaran, tarian perang tradisional Minahasa. Para penari mengenakan pakaian merah membara, menenteng pedang atau santi atau tombak, dan memasang wajah garang untuk meniru kegagahan para prajurit kuno. Sementara itu, perayaan budaya tradisional, perayaan budaya tradisional Manado, beniran atau kunci taung. Perayaan unik menyambut tahun baru yang berlangsung sepanjang bulan Januari. Warga akan mengadakan pawai figur jenaka atau mamua berkeliling kampung untuk menghibur masyarakat. Upacara Tulude, meskipun aslinya berasal dari masyarakat etnis Sangihe dan Talaut, perayaan upacara dan ucapan syukur tahun baru ini telah menjadi bagian integral dari kalender budaya Kota Manado, ditandai dengan pepotongan kue adat tamu. Iya pendengar, itulah satu informasi terkait dengan adat dan budaya Manado yang sudah kami sajikan ke ruang dengan Anda di acara Well Banbanan ini. Tentunya ada juga adat dan budaya dari daerah-daerah lain kami juga sajikan dan menghibur Anda dengan lagu-lagu tradisional. Kami berharap agar Anda masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Halo buat para pendengar, satu informasi lagi ini tentang tatanan hidup masyarakat MBD. Tatanan hidup masyarakat MBD atau Maluku Barat Daya berlandaskan pada falsafah persaudaraan yang sakral, ketahanan terhadap tantangan dalam kepulauan, serta adat gotong royong yang kuat. Sebagai wilayah kepulauan yang berbeda, ini masyarakat MBD memiliki cara hidup yang sangat unik dan budaya serta hubungan sosial, keluarga, dan ketahanan ekologis dan ekonomi pesisir. Pilar-pilar utama yang membentuk tatanan hidup masyarakat Maluku Barat Daya, yang pertama adalah budaya Kalwido, fondasi persaudaraan. Arti tradisi Kalwido adalah simbol dan bukti sah kepemilikan masyarakat adat di MBD atas kehidupan bersama sebagai orang bersaudara. Fungsi sosial, nilai adat Kalwido mengingat masyarakat lintas agama dan pulau dalam sebuah kebersamaan yang harmonis. Ungkapan ini diucapkan sebagai salam persaudaraan, perdamaian, dan jaminan keselamatan bersama. Pilar yang kedua adalah hubungan sosial keluarga. Kekerabatan erat, struktur sosial diatur oleh ikatan kekeluargaan dan persatuan antar desa yang kuat, mirip dengan sistem Duan Lolat di Tanimbar. Di wilayah Kepulauan Babar dan Kisar, garis keturunan dan hak ulayat tanah dijaga ketat lewat musyawarah adat. Dan ketiga adalah ketahanan ekologis dan ekonomi pesisir. Pendengar mata pencaharian ganda, sebagian besar masyarakat MBD hidup berdampingan secara harmonis dengan alam sebagai setengah nelayan dan setengah petani. Cara bertahan hidup berada di daerah beriklim kering dengan tantangan logistik yang tinggi. Masyarakat MBD seperti di Pulau Mua dan Kisar sangat mandiri. Mereka mengandalkan hasil perkebunan lokal seperti jagung dan ubi-ubian, budidaya ternak kerbau moa, serta hasil laut utamanya. Tradisi sasi, aturan yang melarang pengambilan hasil laut atau hasil hutan pada periode waktu tertentu guna menjaga keberlanjutan ekosistem lingkungan. Sementara itu, tradisi minum sopi dalam ritual adat, simbol kebersamaan, sopi minuman tradisional hasil penyulingan pohon enau atau lontar, memiliki kedudukan penting dalam upacara adat. Minum sopi bersama dilakukan dalam acara penyambutan tamu, perdamaian, atau ritual adat sebagai simbol kehangatan dan keterbukaan. Dan yang terakhir adalah warisan budaya fisik dan kesenian. Kain tenun ikat MBD, kerajinan tangan yang diwariskan turun-temurun oleh para wanita dengan corak khas geometris dan fauna laut, mencerminkan identitas tiap-tiap pulau dan situs sejarah geografis. Tatanan religiusitas masyarakat MBD juga bersumber dari kisah leluhur, terbukti dari adanya lukisan dinding gua kuno berusia ribuan tahun seperti di Pulau Kisar yang sangat dihormati oleh warga setempat. Iya, pendengar, itulah
satu informasi tentang tatanan hidup masyarakat Maluku Barat Daya.

0: Frekuensi 103,6 MHz, ya, program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Pendengar, kami cukupkan keruan dengan Anda, acara Welban-Banan, dan saatnya kami kembali menyajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Dan lebih khususnya, kami dapatkan dari laman rri.co.id dan antara informasi-informasi menarik lainnya juga kami sajikan keruan dengan Anda. Jika Anda yang masih saja memantau siaran kami dan ingin berbagi informasi-informasi terkini atau informasi yang unik ya, yang terjadi di Ohoy atau desa Anda di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, Anda juga bisa menghubungi kami di 0813-549-5875.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohai Yang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual, hanya untuk Anda.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Iya, sayang.
1: Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang?
0: Aku lagi meeting sebentar.
1: Gak jadi makan di rumah.
0: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
1: Iya, ya udah, nggak apa-apa kok.
0: Yaudah ya sayang ya, udah saya.
1: Iya.

0: RRI Actual.
1: Pemerintah bangun 100 gudang bulog 8 titik di Maluku dan Maluku Utara. Pimpinan Perumbulog Kanwil Maluku dan Maluku Utara, Rudi Sunawi Tahir, mengatakan pemerintah berencana membangun 100 gudang modern milik bulog di berbagai daerah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 8 titik gudang akan dibangun di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Program pembangunan gedung, maksud kami gudang tersebut, merupakan bagian dari penyertaan modal negara tahun 2026 yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memperkuat kapasitas penyimpanan pangan nasional melalui pembangunan 100 titik gudang di seluruh Indonesia. Ia menjelaskan khusus untuk wilayah Maluku, realisasi pembangunan gudang masih bergantung pada ketersediaan lahan yang dihibahkan pemerintah daerah. Namun demikian, Bulog menyatakan siap membangun gudang modern apabila lahan dibutuhkan telah tersedia. Lanjut dikatakan, pembangunan infrastruktur tersebut akan meningkatkan keamanan stok cadangan pangan pemerintah. Selain itu, keberadaan gudang modern juga diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di berbagai daerah. Bulog, tambah Rudi, siap menjalankan penugasan pembangunan gudang baru sebagai bagian dari penguatan sistem logistik pangan nasional. Langkah ini diharapkan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

0: Luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan suproduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Selamat malam pendengar, masih di rangkaian musik dan informasi. Satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengan Anda. Presiden, kekayaan alam harus dikelola optimal demi kemakmuran rakyat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, kemakmuran rakyat akan terwujud melalui pengelolaan kekayaan alam sesuai amanat konstitusi nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat membuka musyawarah nasional ke-18 Himpunan Pengusaha Modal Muda Indonesia di Bandar Lampung. Menurut Kepala Negara, Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan bernilai sangat strategis. Tantangan utama bangsa saat ini adalah mengelola kekayaan tersebut secara cerdas demi kesejahteraan rakyat bersama. Dalam sambutannya, Kepala Negara menekankan cabang produksi penting yang menyangkut kepentingan masyarakat harus dikuasai negara. Menurutnya, ketentuan tersebut telah diatur secara jelas dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya memastikan manfaat ekonomi sumber daya alam dapat dinikmati rakyat Indonesia. Hasil pengelolaan kekayaan nasional, menurutnya, harus menjadi modal pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Dalam hal ini, Presiden kembali merefleksikan kekayaan alam bangsa Indonesia di masa lampau yang selalu dimanfaatkan oleh bangsa asing. Namun secara tegas, Kepala Negara memastikan Indonesia tidak akan mengulangi sejarah kelam dalam pengelolaan sumber daya alam.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh, biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Tentunya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar saya Tuti Lontor, operator studio Ian Muriel Kosu dan operator pemancar, kami mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terima salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengaku belum menghitung potensi tambahan anggaran subsidi akibat perpindahan konsumen atau shifting dari bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax ke BBM bersubsidi Pertalite. Purbaya mengamini ini akan terjadi pergeseran konsumsi usai kenaikan harga Pertamax yang ditetapkan menjadi Rp16.250 per liternya. Namun menurutnya pergeseran konsumsi itu kemungkinan besar tidak memakan porsi yang dominan. Ia berpendapat sebagian konsumen akan tetap bertahan di Pertamax untuk menjaga kondisi kesehatan kendaraan masing-masing. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menilai pelemahan nilai tukar rupiah dan gejolak pasar modal tidak memberikan dampak signifikan ke industri tekstil dan produk tekstil. Faisal Riza melakukan kunjungan untuk melihat langsung proses produksi perusahaan tekstil di Bandung. Kunjungan itu dilakukan dalam rangka mengecek sejumlah sektor industri, termasuk industri tekstil di tengah kekhawatiran publik terkait dampak pelemahan rupiah dan ketidakstabilan pasar modal saat ini. Ia juga mengapresiasi pencapaian industri garment tersebut yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, namun juga merambah pasar mancanegara. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kedutaan Besar Amerika Serikat menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 malam ini.

0: dari awalnya 17 negara menjadi 18 negara setelah Bahrain mengirimkan satu orang atlet dan dua ofisial. Bersama 49 ofisial, total pengikut turnamen ini adalah 127 orang. Indonesia mengirimkan 4 atlet putra dan 2 atlet putri dalam kejuaraan yang berlangsung pada 13 hingga 15 Juni 2026 di Jimbaran Bay itu. Kita beralih ke informasi mancanegara, di mana Kedutaan Besar Amerika Serikat menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 malam ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Retno Mandasari. Retno.
1: Ya, Lukman dan pendengar, beberapa saat yang lalu Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta baru saja selesai menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250. Perayaan ini dinilai turut menjadi momentum menegaskan komitmen memperkuat hubungan strategis, yaitu antara Indonesia dan Amerika Serikat di tengah dinamika di kawasan Indo-Pasifik. Kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan kedua negara memiliki nilai-nilai bersama yang menjadi fondasi kuat dalam hubungan bilateral, yaitu demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Heyman menilai hubungan Indonesia dan Amerika Serikat merupakan salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik, di mana menurutnya hal itu semakin menguat setelah melakukan perjalanan ke berbagai wilayah di Indonesia selama setahun terakhir. Menurutnya, kerjasama kedua negara saat ini berkembang di berbagai bidang strategis. Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kedua negara.
2: Together, the United States and Indonesia are making our people safer through our new major defense cooperation partnership, through our work protecting maritime sovereignty around the many, many islands here, and in countering cyber crime that endangers both of our peoples.
1: Pesan serupa disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Lando, yang dalam sambutannya Lando menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat. Sementara hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023. Hal itu dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pada kesempatan yang sama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen.

0: mendengarkan testimoni Piala Dunianya Tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik. Keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata, Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Tepat hari ini 11 Juni pada tahun 1962 silam, sosok pahlawan pemberani dan peduli dengan kaum tertindas itu menghembuskan napas terakhirnya. Gatot Soebroto meninggal akibat serangan jantung di usia 55 tahun. Jasad sang jenderal dimakamkan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Atas jasa-jasanya yang begitu besar bagi negara, seminggu setelah kematiannya, Jenderal Gatot Soebroto dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Gatot Soebroto dikenang sebagai penggagas dibentuknya tentara gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disebut AKBRI pada tahun 1965. Ketika Indonesia masih menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, Indonesia telah bergabung dengan Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO sebagai anggota ke-16, tepatnya pada tanggal 11 Juni 1980. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO didirikan pada tahun 1919. Sebagai bagian persetujuan Versailles, ILO adalah bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas dua laga awal Piala Dunia 2026 yang merupakan pertandingan pembuka dari Grup A yang mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan, disusul oleh duel Korea Selatan versus Republik Ceko. Kedua pertandingan tersebut dilangsungkan pada hari pertama turnamen sebagai penanda bergulirnya pesta sepak bola terakbar ini. Dua laga awali Piala Dunia 2026. Kami hadirkan perbincangannya bersama dengan pemerhati sepak bola, Bung Opan Lamara.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Opan, selamat malam. Salam olahraga.
2: Selamat malam. Lukman, salam olahraga.
0: Jaya. Bung Opan, gimana pertandingan di awal ini kita akan disuguhkan tuan rumah gitu ya, Meksiko versus Afrika Selatan nanti pukul 2 dini hari. Peluangnya bagaimana ya, nih, tuan ini, rumah ini?
2: Iya, betul. Ini lumayan menarik karena ini seperti mengulangi pembukaan Piala Dunia di Afrika tahun 2010 ya. Pada saat itu tuan rumahnya adalah Afrika Selatan, kemudian ketemu Meksiko di partai pembuka. Dan kali ini setelah 16 tahun Meksiko sebagai tuan rumah, kemudian Afrika Selatan sebagai tamu, dan mereka ketemu lagi partai pembuka. Nah, secara umum ini adalah merupakan pertemuan yang ketiga bagi mereka. Dua pertemuan sebelumnya saya sebutkan tadi memang agak mengagetkan karena didominasi oleh Afrika Selatan. Afrika Selatan unggul satu kali, kemudian mereka tuh satu kali. Ini adalah pertemuan yang ketiga, keempat.
0: Keempat.
2: Karena sebelumnya sebelumnya mereka ketemu di CONCACAF 2000. Sebelumnya mereka ketemu di CONCACAF 2005, pada saat itu Afrika Selatan menang. Kemudian di pembukaan 2010 di Afrika Selatan, mereka menang imbang Afrika Selatan, Meksiko. Dan ini yang ketiga, di pembukaan Piala Dunia 2026, di mana Meksiko sebagai tuan rumah. Nah, tapi tentu kekuatan kedua tim harus diakui lumayan berbeda nih. Selain Meksiko akan tampil sebagai tuan rumah yang didukung tentu oleh puluhan ribu penonton di Stadion Aztec ini, dari beberapa pertandingan sebelumnya, sebutlah 5 pertandingan sebelumnya termasuk dari uji coba sebelum pembuka ini, Meksiko lagi di atas angin nih.
0: Apa karena peringkatnya ada di 15 dunia sedangkan Afrika di 60 atau seperti apa, Bung Opan?
2: Iya, sebetulnya untuk putaran final Piala Dunia ini faktor peringkat ya sedikit banyaknya juga berpengaruh, tapi tidak terlalu menjadi penentu. Kita lebih melihat pada kualitas penampilan dan juga performa serta hasil, terutama di 5 pertandingan terakhir menjelang laga resmi ini. Ya, kalau Meksiko kan sebelumnya mereka melakukan 5 kali pertandingan itu tidak pernah salah. Menghadapi Serbia mereka bahkan menang telak 5-1 beberapa yang lalu, kemudian menghadapi Australia yang juga salah satu tim kuat dari Asia, mereka menang tipis 1-0. Kemudian sebelumnya mereka juga sudah mencoba tim asal Afrika, karena mereka sadar bahwa di grup ini, di grup A ini, mereka satu grup dengan salah satu tim dari Afrika, yang di Afrika Selatan. Maka mereka melakukan uji coba melawan Ghana dan mereka unggul telak 2-0. Kemudian sebelumnya hanya tim kuat Eropa, Belgia, yang berhasil menahan mereka imbang dengan 1-1. Dan juga Portugal, salah satu kandidat juara di Piala Dunia 2026 ini, berhasil dengan mereka imbang. Nah, jika kita bandingkan dengan 5 laga terakhir dari Afrika Selatan, itu sangat sangat beda jauh ya. Afrika Selatan bahkan di 5 laga terakhir belum pernah meraih kemenangan. Lawan Jamaika saja mereka ditahan imbang. Kemudian melawan Nicaragua juga mereka ditahan imbang. Melawan Panama sebagai uji coba, karena mereka sadar bahwa mereka satu grup dengan Meksiko, dan Panama dianggap sebagai tim yang warna atau surat permainannya mirip-mirip dengan Meksiko, mereka juga kalah dengan 1-2. Kemudian mereka juga kalah menghadapi Kamerun, tim kuat lainnya dari Afrika, dengan 1-2. Artinya dari 5 pertandingan terakhir ini saja terjadi ketimpangan. Keuntungan Meksiko sebagai tuan rumah di hadapan puluhan ribu publik sendiri kerap kali juga menjadi menjadi faktor yang bisa agak mempengaruhi prestasi psikologis. Karena kita tahu bahwa partai pembuka di setiap ajang Piala Dunia itu senantiasa agak sangat lumayan berat buat rumah untuk bermain lepas.
0: Nah jadi malah jadi tekanan ya.
2: Menjadi pressure psikologis bagi mereka. Karena dengan segala statistik yang disebutkan tadi, mau tidak mau Meksiko menjadi tim yang sangat diunggulkan di partai pembuka ini. Nah, ini sekaligus menjadi beban psikologis bagi mereka. Selain ada tuntutan tentu dari publik Meksiko bahwa tidak ada hasil yang diinginkan oleh rakyat Meksiko kecuali kemenangan. Dan jangan lupa Bung Lukman, ini adalah peluang terbaik bagi Meksiko untuk bisa membuka atau melancarkan peluang mereka melangkah ke babak selanjutnya. Karena mereka di partai pembuka menghadapi salah satu tim yang disebut-sebut sebagai tim terlemah di grup ini, yang Afrika Selatan. Sehingga tuntutan harus menang sekali lagi itu menjadi wajib bagi mereka.
0: Tapi bagaimana dengan Afrika Selatan ini? Ini juga kan jadi tantangan tersendiri bagi Afrika Selatan ya, untuk kalau kita lihat datanya kan sebenarnya ini Meksiko dikatakan 7 kali pembukaan Piala Dunia tidak pernah menang, 2 kali imbang, 5 kali kalah ini.
2: Iya, ini menjadi salah satu fakta yang lumayan unik. Selain fakta pertama yang disebutkan tadi bahwa ini adalah yang kedua kalinya mereka bertemu di pembukaan Piala Dunia, 2010 dan 2026. Nah, fakta yang menarik lainnya adalah Meksiko mendapatkan beban psikologis tambahan. Karena seperti yang saya sebutkan tadi adalah ini menjadi fakta yang ke-8 di mana Meksiko selalu menjadi pelakon partai pembuka final Piala Dunia. Dan sebelumnya di 7 kali itu mereka belum pernah menang. Ya. Jadi agak bertambah nih beban psikologis bagi mereka. Selain ada tuntutan dari dalam negeri, main di publik sendiri, di hadapan publik sendiri, mereka itu menang, kemudian melawan tim yang menjadi disebut-sebut sebagai tim lemah di grup A ini, ya kemudian mereka juga tidak pernah memenangkan pertarungan di laga pembuka dari 7 yang mereka lakukan sebelumnya. Nah, ini semua menjadi akumulasi. Tapi sekali lagi, Meksiko adalah sebuah kekuatan sepak bola di Amerika Tengah. Amerika Tengah dan Amerika Utara. Tidak bisa dipungkiri bahwa mereka kerap kali juga memberikan kejutan ya, dalam setiap perhelatan Piala Dunia mereka ikuti. Apalagi toh pemain-pemain mereka adalah pemain-pemain yang sangat pengalaman. Banyak diantara mereka yang bermain di Liga Eropa dibandingkan dengan pemain-pemain Afrika Selatan. Kemudian skill individu pemain, jam terbang, kemudian organisasi permainan mereka tidak perlu disangsikan lagi. Dan faktanya adalah yang saya sebutkan tadi, di 5 pertandingan terakhir itu sangat berperan untuk bisa menunjukkan bagaimana performa tim di laga malam ini.
0: Iya, kalau bicara Piala Dunia, peringkat FIFA ini tidak bisa menjadi tolok ukur kemenangan ya, Bung Opan ya?
2: Salah satu yang menjadi tolak ukur tentu itu. Nah, bagaimanapun peringkat di FIFA itu, apalagi kalau peringkatnya memang jauh berbeda, peringkat FIFA itu kan menunjukkan kekuatan sebuah sepak bola sebuah timnas, ya. Jadi peringkat FIFA itu artinya semakin tinggi peringkat mereka, semakin membuktikan bahwa mereka semakin sering banyak melakukan pertandingan internasional resmi di bawah FIFA, kemudian mereka juga banyak meraih kemenangan, banyak meraih poin. Dan itu adalah fakta real bahwa peringkat FIFA adalah salah satu tolak ukur bahwa kekuatan timnas sebuah negara itu adalah mumpuni. Gitu. Tapi itu hanya salah satu dari begitu banyak indikator. Ya. Bagi kita yang sangat mengikuti perkembangan kekuatan setiap negara menjelang Piala Dunia, sekali lagi, tolak ukur yang paling real adalah tolak ukur di 3-5 pertandingan terakhir. Nah itu menjadi indikasi real bagaimana kekuatan tim ini menghadapi atau kekuatan tim ini berlabuh di Piala Dunia. Memang betul, banyak yang mengatakan bahwa uji coba menjelang partai resmi Piala Dunia ini sebutlah 3. Rata-rata setiap negara yang hadir di putaran ketiga Piala Dunia kan melakoni 2-3 lagu uji coba sejak mereka sudah mulai mendarat di Meksiko, Kanada, dan Amerika.
0: Yeah.
2: Ya. Nah, itu menjadi gambaran real. Mm. Tapi banyak juga yang mengatakan bahwa jangan lupa, ada beberapa timnas itu tidak semata-mata mengejar kemenangan dalam laga uji coba 2-3 kali di tempat di mana Piala Dunia akan diadakan ini. Mereka ada yang banyak mengatakan bahwa kemenangan itu adalah bonus, tapi sungguhnya bagaimana mereka melihat kekuatan internal organisasi permainan mereka, kemudian bagaimana mereka melihat formasi, strategi, dan taktik yang mereka terapkan, apakah sudah sesuai dengan keinginan pelatih, kemudian bagaimana pelatih juga bisa melihat grafik peningkatan atau daya tahan tubuh, stamina, fisik, dan pemain yang diberikan kesempatan untuk dicoba itu. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa kemenangan bukan menjadi tujuan akhir selama uji coba itu diadakan. Hmm. Gitu.
0: Bagaimana dengan pertandingan Korea Selatan ya, dengan Ceko ya, kalau tidak salah ya, Bung Opan ya, untuk di pertandingan keduanya?
2: Kalau untuk ada yang akan berlangsung besok pukul 9 itu tidak kalah menariknya ya, karena kita tahu bahwa Korea Selatan menuju ke Piala Dunia ini lumayan tertati-tati, lumayan tertati-tati, tidak tampil secemerlang Jepang misalnya, atau Iran misalnya, itu lumayan tertati-tati. Tapi itu menjadi salah satu barometer atau salah satu cambuk yang membuat Korea Selatan selalu tampil mengejutkan.
0: Yeah.
2: Di awal-awal laga yang mereka lakukan, kalau kita lihat sejarah, kalau kita kembali sedikit ke belakang, maka kita melihat bagaimana pada saat persahabatan Piala Putaran Cina Piala Dunia, kemudian penampilan Korea Selatan senantiasa mengejutkan, karena mereka tampil dengan sangat determinasi yang sangat tinggi, kemudian kecepatan yang menjadi ciri khas mereka, dan juga tentu ada beberapa pemain mereka seperti Son misalnya, itu masih akan memperkuat, bahkan masih menjadi kapten kebelasan dari Korea Selatan di putaran final Piala Dunia ini. Sehingga kita tidak bisa melihat terkasih-kasihnya Korea Selatan sebagai barometer mereka menghadapi putaran final Piala Dunia di Meksiko ini.
0: Yeah.
2: Nah, sementara di sisi yang lain, Cek itu memang agak berat perjalanan, mirip-mirip dengan Korea Selatan lah. Tapi Republik Ceko sedikit lebih berat, karena mereka harus melalui babak playoff ya.
0: Yeah.
2: Babak playoff Eropa, mereka sebelumnya di penentuan grup itu mereka menyingkirkan Irlandia melalui adu penalti. Kemudian di playoff Eropa mereka mengkandaskan Denmark juga melalui adu penalti. Dan ini menjadi gambaran bahwa Cek semakin kesini semakin menunjukkan kualitasnya. Yang salah yang mereka singkirkan di Eropa itu adalah Denmark, salah satu kekuatan sepak bola Eropa yang sejatinya selalu menghiasi putaran final Piala Dunia mewakili Eropa. Mereka kandas oleh Cek. Jadi penampilan Ceko akan memberikan kejutan. Nah, kalau kita membandingkan dua pertandingan pertama di grup A Piala Dunia ini, Meksiko dan Afrika Selatan, kemudian Korea Selatan dan Republik Ceko, maka saya melihat bahwa pertandingan besok pagi tentu jauh lebih menarik. Ya, jauh lebih kompetitif.
0: Iya.
2: Dibanding pertandingan pertama malam nanti.
0: Lebih ketat ya?
2: Betul sekali, tentu lebih ketat. Ya.
0: Kita undang mendengar boleh ya, Bung Opan, yang ingin bergabung
2: boleh,
0: kita. Pendengar, silakan untuk Anda yang bergabung dalam perbincangan kita pada malam hari ini, dua laga awali Piala Dunia 2026, yaitu Meksiko versus Afrika Selatan dan juga nanti Korea Selatan versus Ceko yang akan berlangsung pada pukul 2 dini hari dan juga pukul 9 pagi. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Bung Opan, meskipun berjalan ketat gitu ya, Meksiko versus Afrika Selatan. Saya mau tahu nih, Bung Opan jagokan Meksiko atau Afrika Selatan nih, kalau dilihat dari
2: harus realistis ya, Meksiko.
0: Oh, Meksiko ya.
2: Meksiko ya. Kekuatan mereka berbeda. Kemudian Afrika Selatan juga tidak sekuat 2010 yang lalu. Apalagi Meksiko sebagai tuan rumahnya.
0: Enggak terpengaruh dengan kutukan sebelumnya ya, Bung Opan ya.
2: Justru saya melihat bahwa ya itu tentu menjadi sambo. Dan sepertinya Meksiko sudah sangat siap menghadapi laga pembuka ini. Dan mereka untuk bisa menangkal kutukan itu, sepertinya mereka sudah melibatkan dukun-dukun India.
0: Iya. Tapi selisih golnya tidak akan jauh kalaupun menang ya Meksiko, atau akan ada hujan gol atau seperti apa?
2: Menurut saya, satu-satunya problem bagi Meksiko adalah beban psikologi sebagai tuan rumah di partai pembuka. Ya, dalam sejarah partai pembuka Piala Dunia, siapapun yang bertindak sebagai tuan rumah itu selalu beban psikologi sangat berat. Untuk bisa bermain lepas dengan tekanan puluhan ribu penonton yang menuntut kemenangan sebagai satu-satunya hasil yang mereka inginkan, itu tidak mudah untuk keluar dari beban psikologis itu.
0: Baik.
2: Nah, oleh karena itu prediksi saya adalah Meksiko melawan Afrika Selatan ini akan sangat sangat ditentukan oleh 15 menit 20 menit pertama di babak pertama.
0: Baik.
2: Jika Meksiko bisa keluar dari tekanan atau pressure psikologis itu, kemudian mulai menunjukkan permainan lepas, maka Meksiko akan keluar sebagai pemenang.
0: Iya. Kita pendengar, siapa pendengar lu ya, Bung Opan ya, ada
2: silakan.
0: Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat malam, salam olahraga.
3: Ya, bersuasa kembali kita ini.
0: Biasanya Pak Andi ini agak, ini nih Bung Opan nih, prediksinya oke juga nih, tepat terus nih.
2: Mantap,
3: Bung Opan,
2: siap. Ya, Pak Andi.
3: Kalau istilahnya pelatih Javier Aguirre masih mempercayakan Raul Jimenez, saya yakin ini Meksiko bisa mengatasi Afrika Selatan gitu ya. Maksimal prediksi saya 2-0 gitu untuk tuan rumah Meksiko gitu, untuk dini hari nanti gitu.
0: Berapa Pak Andi?
3: 2-0 untuk Meksiko ya.
0: Oke.
3: Iya, sebenarnya ini kalau masih Raul Jimenez masih jadi starter nanti ya. Karena ini Raul Jimenez ini luar biasa juga gitu catch-nya gitu ya untuk Meksiko gitu ya. Apalagi dia saat ini bermain di klub Wolverhampton Liga Inggris. Pernah juga bermain di Atletico Madrid gitu ya. Jadi saya feeling itu ke Meksiko gitu ya. Cuman ya perlu juga diwaspadai bahwa Afrika Selatan ini kan tidak semudah itu juga, Bung Lukman. Misalnya tidak dianggap sepele gitu kan. Saya kira Afrika Selatan ini melalui pelatihnya Hugo Terus ini, ya apalagi ini pelatihnya ini pengalaman ini, pernah mengantarkan Kamerun juara Piala Afrika gitu ya.
0: Baik.
3: Saya rasa
0: 2-0 ya, kita kunci ya. Terima kasih ya Pak Andi ya.
3: Oke,
0: baik. Ya, Pak Andi di Bengkulu Utara, saya menuju ke Aceh, ini ada Pak Adi. Pak Adi, selamat malam, salam olahraga.
4: Malam Pak, salam olahraga juga.
0: Iya, gimana Pak Adi?
4: Kalau saya pilih Afrika Pak ya.
0: Luar biasa. Apa Pak Adi alasannya nih, mungkin ada analisis sendiri nih.
4: Ya, karena di pertandingan sebelumnya pun kan Afrika Selatan pernah masuk juga. Karena dulunya kan pemain-pemain Afrika Selatan bukan seperti yang dibilang sama Pak Andi tadi, tidak bisa kita anggap sepele kan. Saya prediksinya 1-0 tuh
0: buat Afrika. Baik, menarik. Terima kasih ya Pak Andi di Aceh. Ya.
4: Ya, selamat malam Pak.
0: Ya. Bung Opan gimana nih? Terbelah dua punya ininya masing-masing nih.
2: Iya, harus diakui bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya Meksiko bermain di hadapan publik sendiri dengan tuntutan wajib menang, hadapi tim yang disebut-sebut sebagai salah satu tim terlemah di grup A ini, maka sebaliknya Afrika Selatan memiliki keuntungan untuk bermain lebih lepas, tidak ada beban. Artinya nothing to lose, logis. Karena mereka menjadi tim underdog yang tidak diunggulkan, kemudian mereka juga tidak punya beban kalah menang bagi mereka biasa, sama. Nah, ini harusnya bisa dimaksimalkan oleh mereka untuk bermain tanpa beban, lebih lepas, memberikan perlawanan. Dan sekali lagi, kita akan melihat penentuan bagaimana Meksiko keluar dari beban itu di 15 menit awal. Ini akan menjadi tekanan yang luar biasa bagi mereka. Nah, ini sekaligus akan menjadi menjadi salah satu strategi yang ditentukan oleh kepiawaian pelatih dari masing-masing tim. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Meksiko akan langsung bermain menekan, menyerang sejak menit awal, atau menerapkan strategi menunggu sembari melihat, wait and see. Bagaimana permainan yang diterapkan oleh Afrika Selatan. Begitu juga di Kubu Afrika Selatan, apakah sejak menit awal mereka akan langsung melayani Meksiko bermain terbuka, atau menerapkan pola pertahanan rapat sembari mengandalkan serangan balik cepat. Nah, kalau kita kembali kepada bagaimana posisi kedua tim ini, salah satu tim diunggulkan, satu underdog, satu menjadi tuan rumah, satu menjadi tamu, satu bermain dengan tekanan psikologis yang luar biasa, satu bermain lepas, maka sepertinya Meksiko akan langsung bermain menyerang sejak kick-off play pertama di
0: Nanti kita tunggu ya bagaimana pertandingan, jalan pertandingan Meksiko dengan Afrika Selatan ya, Bung Opan.
2: Betul.
0: Terima kasih waktu dan analisanya. Mudah-mudahan juga kita lihat nanti skor mana tadi, apa langsung sengit gitu ya.
2: Sama-sama.
0: Kita boleh nanti kita ganggu-ganggu lagi ya, kapan waktu ya, Bung Opan ya, untuk
2: bola
0: dunia. Terima kasih.
2: Ayo
0: ya. Luar biasa. Terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga, Bung Opan.
2: Salam olahraga, Bung Opan.
0: Ya. Pendengar pemerhati sepak bola, Opan Lamara, kami berbincang bagaimana pertandingan laga pembuka nanti ya di pukul 2 waktu Indonesia Barat ya. Nanti Meksiko melawan Afrika Selatan, sementara untuk Korea Selatan versus Ceko akan bermain di pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taego Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko, atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 12 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar KPK mengungkapkan Bupati Muara Enim Edison diduga memberikan suap sebesar 1,6 miliar rupiah, dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bagaimana konferensi pers peristiwa tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi suap di pemerintahan Kabupaten Muara Enim.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ahmad Taufik Husein selaku Direktur Penyidikan KPK, yang kami hormati dan banggakan, kawan-kawan jurnalis yang terus membersamai dan mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi, tidak hanya soal penanganan perkara, tapi juga mendukung penuh upaya-upaya pencegahan, koordinasi supervisi, dan juga pendidikan anti korupsi melalui karya-karya jurnalis terbaiknya. Baik kawan-kawan jurnalis, pada kesempatan siang kali ini kami akan menyampaikan secara lengkap perkembangan terkait dengan peristiwa tertangkap tangan, terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi mengenai audit laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK di pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang merupakan peristiwa tertangkap tangan yang terkait dengan peristiwa tertangkap tangan sebelumnya yang pada hari kemarin sudah kami sampaikan secara lengkap. Baik kawan-kawan media, selanjutnya kepada Pak Ahmad Taufik Husein, kami persilahkan untuk menyampaikan secara lengkap terkait dengan konstruksi perkara pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Silakan Pak.
3: Baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Ini mungkin yang sudah ditunggu-tunggu ya, kemarin sudah banyak yang bertanya-tanya juga terkait dengan kegiatan tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji, audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jadi yang terhormat Mas Budi, Jubir, rekan-rekan semua, jadi betul tadi disampaikan Mas Budi bahwa ini masih ada kaitannya, tetapi perlu saya jelaskan kepada teman-teman bahwa ini memang dua peristiwa yang berbeda. Artinya memang ada peristiwa tertangkap tangan terkait Pemkab urusan BBJ di Kabupaten Muara Enim, dan yang kedua adalah peristiwa tertangkap tangan terkait kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan di Kabupaten Muara Enim. Hanya memang ada irisannya yang kemudian kemarin waktunya pun kebetulan bersamaan, sehingga beberapa pihak-pihak juga ada yang terlibat di peristiwa yang kedua ini. Jadi berkaitan dengan peristiwa tertangkap tangan sebelumnya, kita sudah menetapkan ada 4 tersangka ya, yaitu saudara EDS selaku Bupati Muara Enim periode 2025-2030, yang kedua saudara AD selaku orang kepercayaan EDS, saudara ABN selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, dan saudari CRH selaku pihak swasta, yaitu marketing PT MSA. Ini terkait dengan kegiatan pengadaan sejumlah barang di lingkungan Kabupaten Muara Enim, yang salah satunya proyek pengadaan smartboard. Nah, ini juga proyek ini adalah salah satu yang menjadi temuan di laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh perwakilan BPK Sumatera Selatan. Bisa jelaskan dulu kronologis lengkapnya untuk konstruksi perkaranya. Jadi pada awal tahun 2026, BPK perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Nah, berdasarkan pemeriksaan BPK tersebut ditemukan hasil audit hasil audit nilai melebihi batas materialitas di dalam LHP keuangan Pemkab Muara Enim. Kemudian pada bulan Mei 2026, Saudara EDS selaku Bupati memerintahkan Saudara RSA, ini selaku asisten bidang perekonomian dan pembangunan tahun 2026 dan sebelumnya selaku Kepala Dinas Pendidikan, untuk melakukan pengurusan LHP audit BPK yang tadi ada temuan melalui Saudara AGG alias Eng, yang merupakan pihak swasta. Untuk menindaklanjuti perintah tersebut, kemudian Saudara RSA meminta Saudara ABN selaku Sekretaris Dinas, ini bawahannya RSA, menemui Saudara AGG lewat perantara pihak swasta yaitu Saudara MIN. Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi atas kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. AGG kemudian menyampaikan dalam negosiasi tersebut ada kebutuhan fee yang disampaikan oleh AGG yaitu sekitar 1,6 miliar. Nilai ini diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim. Jadi ini yang terjadi di pembicaraan negosiasi antara ABN dan AGG. Setelah terjadi kesepakatan, AGG kemudian mempersiapkan pasukan. Ini istilahnya yang kami temukan di hasil pemeriksaan dan barang bukti untuk mengurus permintaan dari ABN. Salah satunya AGG berkoordinasi dengan saudari TTN. TTN ini adalah selaku ASN atau pengendali teknis di BPK Perwakilan Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti pengubahan hasil audit BPK. Sementara itu ABN menyiapkan sejumlah uang yang diminta tadi hasil negosiasi, diantaranya penerimaan uang tersebut dari saudari FK selaku pihak swasta atau direktur MSA melalui pihak marketingnya yang kemarin kita sudah tetapkan yaitu saudari CRH. Ini pihak PBJ di proyek Smartboat di lingkup Dikbud Muara Enim. Di situ ada irisannya di situ. Kemudian dari penerimaan sejumlah 500 juta yang diberikan oleh CRH kepada ABN, selanjutnya ABN membagi dua kelompok dari distribusi uang 500 juta tersebut, yaitu ada pemberian di Jakarta dan Sumatera Selatan. Salah satunya 100 juta untuk AGG yang jadi pihak perantara untuk mengurus temuan, dan 100 juta kepada MIN. MIN ini selaku perantara tadi yang memperkenalkan ABN ke AGG. Pertemuan dilakukan di Jakarta. Kemudian untuk jumlah uang sisanya 300 juta diserahkan oleh ABN di Sumatera Selatan untuk kepentingan EDS Bupati. Ini yang peristiwa tentang tangan yang sebelumnya. Selain penerimaan tersebut, AGG sebelumnya juga diduga telah menerima uang dari ABN sebesar 50 juta. Ini bukan yang pertama kali. KPK kemudian melakukan penelusuran lebih lanjut atas aliran dana tersebut. Selanjutnya, dalam perkara ini, tim KPK dalam kegiatan penyelidikan tertutup kemarin juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai sebesar 100 juta dari AGN, kemudian uang tunai 100 juta dari MIN, dan kendaraan roda 4 serta dokumen dan barang bukti elektronik lainnya. Selanjutnya, berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atas audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, tahun anggaran 2025, KPK kemudian menetapkan 5 orang tersangka yang terdiri dari 1. Saudara AGG alias Ang selaku pihak swasta, yang kedua saudara TTN selaku ASN atau pengendali teknis, saudara EDS selaku Bupati Muara Enim, saudari CRH selaku pihak swasta yaitu marketing PT MSA, dan terakhir saudari FK selaku pihak swasta atau direktur PT MSA. Atas perbuatannya, saudara AGG dan saudara TTN diduga telah menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya terkait pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim, dan disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, atau pasal 606 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara terhadap saudara EDS, saudari CRH, dan saudara FK, atas perannya tadi telah melakukan pemberian terhadap pihak-pihak terkait, disangkakan telah melanggar pasal 605 huruf A atau huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, atau pasal 606 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka, khususnya yang 2 orang, yaitu terhadap AGG dan TTN, karena terhadap 3 tersangka lainnya sudah ditahan, 2 ditahan di perkara sebelumnya dan 1 belum, masih dalam tahap penyidikan. Untuk yang 2 orang kita tahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 10 Juni sampai dengan 29 Juni 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Demikian kami sampaikan untuk laporan kronologis dan konstruksi perkaranya untuk kegiatan tertangkap tangan terkait laporan pemeriksaan BPK di Kabupaten Muara Enim yang kemarin kita lakukan. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mas Budi. Terima kasih. Baik,
2: terima kasih Pak Dirdik yang telah menyampaikan secara lengkap runut bagaimana konstruksi perkara, pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan penahanan terhadap para tersangkanya. Dan dalam kesempatan kali ini kami juga senantiasa mengimbau dan mengajak pihak-pihak terkait ataupun masyarakat, jika ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengaku dapat mengurus, mengkondisikan penanganan perkara di KPK, kami pastikan itu tidak benar. Oleh karena itu kami mengimbau untuk selalu waspada, hati-hati, dan silakan dapat melaporkan jika ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab mengatasnamakan pegawai KPK atau bertindak sebagai pihak eksternal. Silakan dapat dilaporkan ke KPK melalui kanal-kanal pengaduan masyarakat.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari Badan Pengelola Investasi Danantara yang memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan dalam proses perampingan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang tengah dijalankan. Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria menyampaikan seluruh pegawai akan tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi seiring upaya penataan BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja korporasi. Disampaikan pula, pihaknya saat ini sedang melakukan streamlining atau perampingan jumlah entitas BUMN dari 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200-300 perusahaan yang akan ditargetkan rampung pada 2026. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk data stunting yang lebih presisi. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Sesmendukbangga yang juga Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiono menekankan pentingnya penerapan pendekatan berbasis data presisi berdasarkan nama dan alamat atau by name by address sebagai instrumen utama dalam mendukung efektivitas intervensi. Ia juga menekankan penguatan sistem data harus dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pengumpulan data, validasi, pemutakhiran berkala, serta integrasi data antar kementerian dan lembaga. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Regulasi Kualifikasi dan Ujian Inggris, OFQUAL,

seluruh dunia pada periode 2023-2025 menerima nilai yang tidak akurat. Peserta yang terdampak kesalahan sistem itu termasuk mereka yang mengikuti tes untuk keperluan visa, relokasi, maupun pendaftaran masuk universitas. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda Putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari menegaskan tekad meningkatkan pencapaian dalam Australian Open 2026 setelah musim lalu finish sebagai runner-up. Ana dan Trias menjaga peluang tersebut setelah melaju ke perempat final setelah mengalahkan Polina Bukhrova, Yehina Yekatemir dengan 2-1-9, 2-1-12, pada babak 16 besar di Quay Center Olympic Boulevard, Sydney. Kemenangan 2 game langsung atas Bukhrova Kantemir menunjukkan kesiapan Ana dan Trias dalam menghadapi pasangan Ukraina tersebut. Berbeda dengan pertemuan pertama mereka di All England ketika harus menang melalui rubber game yang ketat 19-21, 21-15, 21-19. Kali ini Ana dan Trias mengontrol pertandingan sejak awal.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Tomáš Rosický. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Tomáš Rosický, lalu ada Milan Baroš dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian,

0: Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan. Dan juga ada lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam. Dan jangan lupa juga untuk dini hari nanti kami akan hadirkan bagaimana pandangan mata dan juga pembukaan Piala Dunia 2026. Dan untuk pertandingan atau laga awal Piala Dunia 2026 ini ada Meksiko versus Afrika Selatan ya, akan memulai pertandingan ini di pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Indonesia Menyapa Malam.
0: Terdengar, saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 1999. Mungkin lagu ini memiliki kenangan tersendiri bagi Anda. Ada Melly Goeslaw featuring Ari Lasso dengan Jika.

Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita harus ingat bahwa sama seperti pandangan hidup yang positif dapat meningkatkan kesehatan yang baik, demikian juga tindakan kebaikan setiap hari. Hillary Clinton.

Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: dengarkan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Pendengar, Kementerian UMKM mendapatkan dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI atas usulan penambahan anggaran tahun 2027. Jika disetujui pemerintah, pagu anggaran Kementerian UMKM akan melonjak dari Rp 459,13 miliar rupiah menjadi Rp 1,98 triliun rupiah. Tambahan anggaran tersebut diproyeksikan untuk memperkuat berbagai program pemberdayaan UMKM, sekaligus mendukung target pemerintah menciptakan 10 juta penduduk berusaha dan bekerja hingga 2029. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA menyatakan judi online menjadi ancaman serius bagi anak. Fenomena ini dinilai sebagai bentuk eksploitasi digital. Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan anak sangat rentan terpapar perjudian daring. Mereka belum memahami risiko dan manipulasi digital secara utuh.

Mendengar Tentara Nasional Indonesia atau TNI menggelar nonton bareng atau nobar kebangsaan Piala Dunia 2026. Kegiatan berlangsung serentak di berbagai daerah di Indonesia. Program tersebut dilaksanakan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Masyarakat dapat mengikuti kegiatan di satuan jajaran TNI. Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan kegiatan melibatkan seluruh satuan. Pelaksanaan mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Nobar kebangsaan digelar oleh Kodam, Koarmada, dan Kodaeral. Kegiatan juga melibatkan Korem, Kodim, Lanal, serta Lanut. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Kalimantan Tengah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah penghambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Banjarmasin. Potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, dan Semarang. Dan untuk potensi udara kabur di Banda Aceh dan Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palu, potensi hujan sedang di Mamuju, Gorontalo, dan Ternate, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Manado, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi berawan terdapat di Kupang dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pak, dulu katanya di sini hutan ya?
1: Iya, Nak. Dulu hijau, tapi sekarang tinggal cerita.
0: Kalau hutannya habis, binatang yang ada di dalamnya tinggal di mana?
1: Entahlah. Hewan-hewan itu termasuk kita, tentu tinggal di antara banjir, longsor, dan udara yang semakin panas.
0: Sebenarnya, siapa yang harusnya jaga hutan kita?
1: Kita semua yang harus menjaganya, Nak. Kita sebagai masyarakat dan pemerintah juga yang membuat kebijakan.
2: Menebang hutan sembarangan bukan hanya merusak alam, tapi juga merampas masa depan. Ironisnya, saat masyarakat diminta menjaga hutan, lalu mengapa izin penebangan hutan diterbitkan? Atas nama pembangunan, hutan dikorbankan tanpa batas. Hutan bukan warisan penguasa, tapi titipan untuk generasi selanjutnya. Hentikan deforestasi, jaga hutan sebelum yang tersisa hanya penyesalan.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terdengar sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa malam. Jangan kemana-mana, nanti akan ada pandangan mata untuk pembukaan Piala Dunia 2026 dan tentunya ada siaran atau pandangan mata juga terkait dengan pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan. Ada rekan saya, ada Nisa Bil, dan juga nanti akan ada dimeriahkan ada Bung Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara. Saya Lukmantara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Sebagai lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi menguatkan siaran kami, menghadirkan konten

0: Pro3 News dan Pro3 Senian. Berbagai program unggulan disiarkan melalui radio, radio visual RRI Net, dan aplikasi RRI Digital.
1: Marcelino menggiring cepat ke daerah pertahanan dari Yordania, berikan lagi pada Rizky Ridho kerjasama dengan Witan Sulaiman, lepaskan tenaga, masuk gol! Luar biasa penyelesaian dari Witan Sulaiman.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kanal Kenangan RRI bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian.

0: Pakai lagi.
1: Yeah. Okay. Asik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bentar, Mi.
1: Patria era pertanian dan luar dari ya.
2: Apain sih, Mi? Gak gue aja.
0: Coba ke tengah. Masuk. Luar biasa. Selesai dari Witan Sulaiman.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan komputer udah banyak.
5: Ini baru menang.
6: Yes,
3: Mami. Aku di Pro 2.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi content.

0: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nanya lagu apa kita, Pak C?
7: RRI Digital saja, toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
2: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini tidak di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
1: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
3: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh, munculnya para wirausaha baru, naik kelas para UMKM, misalnya mau es krim ini, dari kelapa naik kelas.
1: Bursa Wirausaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah kita tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
3: Yang paling banyak di mana Pak yang ditutup untuk
2: yang paling banyaknya di Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: TBA-nya gimana Pak?
5: Tadi bahas, TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
6: Tapi aturan nanti akan ada lagi Pak fuel surcharge disesuaikan Pak.
5: Kenapa fuel surcharge kan sudah ada tabelnya, jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih, Pak.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Inilah saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan, siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
3: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
2: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
4: Catatan peristiwa.
5: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
3: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro3 RRI, saya Tempo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Itu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
3: Waduh, kasem.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
3: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
2: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
3: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
3: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
3: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5 pagi nanti. Kali ini edisi spesial nih, kita tidak membuka segmen kopi karena kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya bisa menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPP RRI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadio Azteca di Mexico City, yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena pesertanya ini paling banyak sepanjang sejarah. Ada 48 negara yang berpartisipasi, dengan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 itu juga tuan rumahnya ada lebih dari satu, yaitu Korea Selatan dan juga Jepang ya. Namun kali ini nampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia ini lebih inklusif ya, lebih mengena kepada negara-negara kecil ya. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika, dan juga Amerika Utara, sehingga partisipasi dari benua-benua yang biasanya sulit untuk lolos di Piala Dunia ini semakin besar, dan tentunya membuat turnamen ini semakin menarik karena lebih kompetitif.

Pembukaan Piala Dunia ini juga berlangsung sebanyak 3 kali, pendengar, karena ada 3 negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Estadio Azteca di Mexico City. Langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86.000 penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

Tentunya LPP RRI akan menyelenggarakan, akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan ya. Karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi 4 tim. Juara dan runner-up grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik nantinya lolos ke babak gugur, di mana babak gugur ini akan diawali dengan babak 32 besar. Dan total pertandingan ini ada sekitar 104 laga. Laga sendiri semuanya berlangsung dari tanggal 11 Juni atau 12 Juni kalau waktu Indonesia ya, hingga 19 Juli 2026. Mungkin nanti akan jatuh di 20 Juli dini hari.

Pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan berlangsung di Estadio Azteca Meksiko, sedangkan partai grand final nanti pada 19 Juli waktu Amerika Serikat akan digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat, di mana edisi ke-23 Piala Dunia FIFA ini tentu saja meloloskan secara otomatis juara bertahan sebelumnya yang berhasil dimenangkan oleh Argentina.

penambahan menjadi 48 peserta ini tentu saja pertimbangannya adalah FIFA menginginkan agar sepak bola dunia lebih banyak negara yang tampil di panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit gitu ya. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil, namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos, namun kita harus bersabar 4 tahun lagi karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff interkontinental.

Di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver. Dan di Meksiko ada

Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik. Lalu, ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka, sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
2: Hail mash to the three holy...

0: bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
3: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: delivery enak.
1: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: tricolor ya. Ya. Celananya putih, kaosnya hijau, dan sepatunya merah.
1: Sesuai dengan lambang negaranya.
0: Sesuai
1: ya.
0: Dengan lambang negaranya. Makin penasaran ini seperti apa ini nanti performa dari tuan rumah Meksiko.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia
1: dibangun
0: putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja
1: hidup
0: untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir.
2: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa melonjak.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia.

Tahukah anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai, serta bencana non alam seperti limbah, epidemik dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
1: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
4: Kata tokoh dunia. Tidak ada rahasia untuk sukses. Semuanya adalah hasil dari persiapan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan. Colin Powell.
5: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
7: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
8: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
6: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
4: Dinamika olahraga.
9: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
10: Luar biasa penampilan pembuka. Serangan yang sangat baik dari
11: Fajri.
12: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan
1: mainkan sebagai striker utama dan juga Raul Rangel ya sebagai penjaga gawang. Nah, di Afrika Selatan ada CBC Bung Estu, pemain favorit Anda tadi dari Afrika Selatan. Dan juga Lil Foster, pemain Burnley ini dari Liga Inggris nih, juga bisa jadi penyerang andalan untuk mengejutkan pertahanan Meksiko ini. Ya, ini tampilan para pemain juga ditampilkan di Stadion Azteca. Dan kita lihat ini full penontonnya ini, Bung Estu.
2: Iya.
1: Ada 83.000 ya. Dan sepertinya sudah ada coin toss dan kick off akan sebentar lagi dimulai. Untuk itu, ya. Ya, sebentar lagi kick off akan segera dimulai dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa laporan pandangan mata akan disampaikan oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Untuk itu saya serahkan kepada Bung Indra untuk laporan pandangan matanya. Pendengar selamat mendengarkan.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan.
4: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar

0: Malam Bung Estu.
1: Malam.
0: Oke, kita bertiga kali ini akan menemani pendengar ya Bung Estu ya, dari seluruh tanah air ya. Pertandingan antara Afrika, Meksiko dan juga Afrika Selatan di grup A sudah dimulai pendengar. Saat ini Meksiko sedang menguasai bola. Ada Israel Reyes kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Balik ke belakang lagi ada Cesar Montes, sang kapten kesebelasan. Ini masih menguasai bola. Meksiko masih mencoba membangun serangan. Melebar dia ke Johan Vazquez, nomor punggung 5. Kembali lagi kepada Cesar Montes, masih di belakang permainan Meksiko sendiri di sektor kanan. Mencoba membangun serangan kali ini Meksiko. Setelah tadi ada Jesus Gallardo, kembali kepada Cesar Montes. Dan kali ini melebar lagi kepada Johan Vazquez. Dan masih Meksiko berseragam hijau serta celana putih dan kaos kaki merah. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan kali ini. Di sebelah kiri Meksiko dan di sebelah kanan adalah Afrika Selatan yang berseragam serba kuning. Masih mencoba membangun serangan ya Indra ya?
2: Ya, sebuah serangan mencoba dibangun Meksiko mau masuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Berpunggung tiga bagaimana Cesar Montes tadi. Memainkan bola kini di sektor sebelah kiri lini pertahanannya Meksiko. Sementara nampaknya Afrika Selatan masih lebih menunggu bagaimana permainan dari Meksiko.
1: Ya, ada yang menarik sebenarnya di dari Meksiko nanti, ada Johan Vazquez ini salah satu back yang cukup produktif dua pertandingan terakhir cetak gol dan mengingatkan kita pada Rafael Vazquez sebenarnya yang sekarang jadi asistennya Javier Aguirre ya di Meksiko. Jadi ini akan menarik waktu 1-1 di 2010 itu backnya yang cetak gol. Apakah bisa terulang lagi back yang cetak gol di Meksiko? Nah, menarik
0: nih. Kita tunggu saja pertandingan selanjutnya yang akan berlangsung ini hasilnya seperti apa. Kalau Anda sendiri bagaimana Bung Estu? Melihat
1: saya main di prediksinya FIFA 2-0.
0: Ah, oke. Okay.
1: Tapi ChatGPT tadi prediksinya 60-70 buat Meksiko. Tapi bukan skor ya kalau ChatGPT.
2: Pada peluang kan ya.
1: Iya. Sebenarnya saya nunggu Gilberto Mora sih di pemain yang termuda ya, yang memang tapi rataan main dia di tim nasional baru 35 sampai 60 menit sih jadi pengganti gitu.
0: Ya. Lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh Meksiko, pemain nomor punggung 15 Israel Reyes ini terjatuh satu pemain Meksiko kali ini berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 25 yaitu Roberto Alvarado. Tadi berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 yaitu Aubrey Modiba. Modiba panjangannya adalah mau dibawa kemana? Bukan kali ya. Bukan begitu juga ya. Tendangan bebas untuk Meksiko kali ini dihadapi oleh dua pemain Meksiko yaitu Brian Gutierrez dan juga Roberto Alvarado. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan tampak sang penjaga gawangnya juga kapten kesebelasan ini Ranwan Williams mengarahkan rekan-rekannya untuk menutup ruang gerak para pemain-pemain Meksiko dan juga peluang di set piece kali ini. Siapa yang akan mengambil ini Indra? Ada dua pemain Indra.
2: Iya, ada nomor punggung 15 tadi ya. Israel Reyes tadi nampun membentur salah satu pemain dari Afrika Selatan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko kini. Masih di sisi kiri pertahanan dari Afrika atau sisi kanan lini serang dari Meksiko sendiri. Reyes siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Pada siapakah yang diberikan? Sudah memegang kulit bundar, sudah dilakukan ke depan dia tadi. Bagian lagi terhadap nomor 25 yaitu Alvarado. Angkat

0: pertama ini. Masuk menit ke-5, dudukan masih 0-0 antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Reyes masih menguasai bola, sodorkan lagi, alirkan, mencoba ke Nestor sebelah kiri. Ini serang dari Meksiko, Jesus Gallardo tadi, namun patah lagi di tengah jalan. Bagaimana pemain Afrika Selatan mencoba menggiring bola nomor punggung 23 di sana. Alirkan ke sektor sebelah kanan, namun jauh, tidak menemui lawan. Nomor punggung 15 dari Afrika Selatan, Ikram Reynes. Lemparan ke dalam saja bagi Meksiko di sektor sebelah kiri nampaknya. Sudah dilakukan. Masih dengan tenang memainkan bola. Cesar Montes nampaknya.
1: Kapten kesebelasan ya.
0: Kapten kesebelasan. Atau juga nomor punggung 5,
1: Johan
0: Vázquez.
2: Iya, Johan Vázquez jadi andalan memang di sisi pertahanan. Tapi kita juga menunggu bagaimana seorang Raul Jimenez, pemain yang cukup banyak makan asam garam di lini depan, yang pasti dari 6 menit berjalan hampir 7 menit ini penguasaan bola jauh di atas 64 berbanding 36 dengan 1 shoot on goal dari 3 shoot. Dan Afrika walaupun sempat menyerang tapi belum melakukan shoot sama sekali. Sepertinya ini jadi corner kick pertama atau kedua.
0: Ya, upaya tadi dari Jesus Gallardo nampaknya ya. Di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Afrika Selatan. Owen Williams masai bola pendek saja tadi ke sektor sebelah kanan, namun tadi mendapat tekanan dari pemain Meksiko. Balik lagi hasilkan tendangan gawang bagi Meksiko, bagi Afrika Selatan maksud kami. Williams tadi angkat langsung jauh ke depan, pemain Afrika Selatan mencoba kirimkan bola ke depan namun kembali mudah dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Jesus Gallardo tadi mundur ke belakang. Bagaimana juga Montes diberikan kepada Reyes di sektor sebelah kanan. Masih Reyes melihat kawannya berdiri di depan. Langsung alirkan ke sektor sebelah kiri. Coba diulangi oleh Gallardo tadi. Namun jatuh lagi di kaki pemain Afrika Selatan. Membentur tadi bagaimana Gallardo. Ingin menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan pertahanannya.
2: Iya, kalau melihat dari sejarah pertemuan kedua tim, memang Meksiko lebih banyak menang dibandingkan Afrika Selatan. 5 pertemuan sekali seri, 3 kali dimenangkan oleh Meksiko dan hanya sekali dimenangkan oleh South Africa. Berbahaya.
1: Iya, berubah serangan kali ini Meksiko.
0: Ditendangkan lagi
1: Meksiko.
0: Yeah. Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya nampaknya Julian ya?
1: Ya, Julian Quiñones.
0: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan. Lincah sektor sebelah kiri tadi. Tangannya tidak mampu diantisipasi oleh Rowan Williams.
2: Iya, ini pemain dari Liga Arab Saudi dan Al-Qadsiyah.
0: Iya.
2: Julian Quiñones ini dengan cap 22 dan walaupun sering dimainkan tapi baru 2 gol yang diciptakan. Masih kalah jauh dengan dia dibandingkan Raul Jimenez, usianya 29 tahun. Dan yang pasti ini peran besar dari pemain nomor punggung 6 Eric Lira merebut bola dan memaksimalkan memberikan umpan kepada Quiñones untuk melepaskan tendangan. Dan ini adalah shooting keempat di menit sebelum 10 menit ya,
0: yeah.
2: Dan menjadi gol. Ini merupakan efektivitas, kelihatan sekali bahwa Meksiko memanfaatkan ruang tembak, memanfaatkan keberanian mereka keluar dan agresivitas mereka memang kelihatan jauh berbeda dibandingkan dengan Afrika Selatan yang langsung tertekan.
1: Ya. Yeah. Pelanggaran sepertinya kali ini di lapangan di keuntungan untuk Afrika Selatan. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Afrika Selatan, mencoba membangun serangan kali ini di sektor sebelah kanan ada Teboho Mokoena dan berhasil direbut oleh pemain Meksiko yakni Jesus Gallardo. ya, terjatuh tadi. Jesus telah berbenturan dengan pemain Korea Selatan, Bekezeli Mbokazi.
2: Afrika Selatan.
1: Afrika Selatan ya, oke, baik. Ya, masih ada di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan ini. Keunggulan bagi Meksiko, seperti tendangan bebas akan dilakukan oleh Meksiko setelah salah satu pemainnya tadi berbenturan ya dengan pemain dari Afrika Selatan. Masih mencoba untuk mencari rekan yang berdiri bebas. Pemain-pemain Meksiko ini melebar mereka, mencari ruang untuk mengisi posisi-posisi kosong, mencari peluang. Sudah dilakukan pendek saja. Kembali lagi kepada Jesus Gallardo kali ini. Masih Jesus Gallardo, pendek bola diberikan. Kali ini ke tengah dia kepada Cesar Moyes. Kembali lagi kepada Johan Vazquez, ke belakang dia Raul Rangel ini. Sang penjaga gawang yang mengenakan kostum berwarna pink menyala sekali, abangku ya kostumnya. Sepertinya semangat sekali ini, menunjukkan semangatnya. Vazquez kali ini masih membawa bola ke belakang dia, kembali kepada Rangel, sang penjaga gawang. Melebarkan dia kepada Montes ya. Montes kembali kepada Vazquez. Vazquez masih mencari rekannya, melebar dia. Jesus Vazquez masih membawa bola, mencari rekannya, memberikan aba-aba. Ke tengah lagi dia, Cesar Montes kali ini melambung ke depan, yang dituju adalah Alvaro Fidalgo, namun dibayang-bayang oleh tiga pemain dari Afrika Selatan. Keluar bola, coba dikejar tadi oleh Jimenez ternyata. Jadi Raul Jimenez ini mencoba mengejar bola namun tidak berhasil, dan kali ini masih kembali corner. Tendangan penjuru yang ketiga kalau tidak salah ya, tendangan penjuru ketiga di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Akankah ini juga menjadi tambahan gol bagi Meksiko di pertandingan kali ini? Sedang bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan menggunakan kaki kiri dan kotak penalti, masih terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Dengan mudah bola diamankan oleh sang penjaga gawang Afrika Selatan ini, Ronwen Williams. Bagaimana Anda melihat di sepanjang babak pertama ini, Bung Estu?
2: Ya,
1: 12 menit.
2: Saya melihat seorang Roberto Alvarado ini bisa menjadi pemutus serangan ketika Afrika Selatan mencoba menyerang, dia menjadi pemutus. Dari duelnya dia sudah menang 3 kali. Lalu ada Gallardo di sana bermain sangat disiplin. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Meksiko, yang mampu membuat penyerangan dari Afrika Selatan tidak terlalu efektif. Tapi ada sedikit sebenarnya yang saya pertanyakan, salah satu striker terbaik yang dimiliki oleh Afrika Selatan yaitu Oswin Apolis justru masih di cadangan ini, padahal pemain ini sebenarnya cukup baik di beberapa pertandingan terakhir, tapi ternyata masih di cadangan. Dan kenyataannya beberapa pemain dari lini depan South Africa belum maksimal ketika melakukan serangan ini, yang terlihat dari tadi.
1: Ya, Afrika Selatan kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Jaden Adams, pemain nomor punggung 23, masih berputar-putar dia mencari rekannya. Menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan kali ini. Umpan langsung jauh diberikan, yang dituju adalah Mokoena. Nomor punggung 20, Huliso Mudao, yang dituju namun tidak berhasil menguasai bola, meninggalkan lapangan bola, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Nomor punggung 23 dari Meksiko, Jesus Gallardo ini akan melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya, yang dituju adalah Quiñones, nomor punggung 9, terjatuh Quiñones. Nah, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Nah, terjadi pelanggaran kali ini terhadap seorang pemain Meksiko ya, setelah tadi terjadi perebutan bola antara Mokoena dan juga Fidalgo ya. Fidalgo yang tersikut ini, tidak sengaja tersikut ketika terjadi perebutan dengan Mokoena. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Sambutan sangat meriah ini diberikan oleh para pendukung Meksiko yang tentunya memadati stadion di Azteca di Mexico City kali ini.
2: Iya, dari sejauh ini ya, untuk touch itu terdiri paling banyak Jaden Adam dengan 12 touch-nya bersama Gallardo juga seperti itu. Tapi memang kalau lihat efektivitas dari kedua tim, memang Meksiko lebih efektif pergerakan bola mereka. Mereka tidak sering kehilangan bola, yang pasti mereka mampu memaksimalkan beberapa celah-celah ruang yang ada, dan penyerangan mereka memang lebih efektif dan terbukti dari successful dribble-nya. Walaupun dikuasai tim lawan, Jaden Adam, tapi rata-rata pemain Meksiko memiliki successful yang cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
0: Ya, upaya lagi dari Afrika Selatan coba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kemudian juga tadi Ngedua baru coba membangun serangan, atap lagi di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Meksiko, nomor punggung 6 dari Afrika, Modiba. Namun patah lagi di tengah jalan. Bagaimana upaya dari Afrika Selatan tadi, jatuh di kaki pemain Meksiko, sebuah pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Wilton Sampaio dari Brazil ini, dengan tegas langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain Afrika Selatan. Sebuah pelanggaran yang terjadi terhadap Alvaro Gil ya, Teboho Mokena ini, dengan kartu kuning.
2: Iya, sebuah
0: keras ya.
2: Iya, agak sih menurut saya agak sedikit terlambat ya, mengantisipasi lawan Mokena ini. Dan memang wasit pas point view-nya wasit pas di depan dia, jadi cukup mudah wasit memberikan keputusan kartu kuning pertama bagi pemain Afrika Selatan ini.
0: Kembali lagi Afrika Selatan mencoba membangun serangan, nomor punggung 14 dari sektor sebelah kiri. Bagaimana Bokazi tadi masih memainkan bola. Afrika Selatan mendapat tekanan yang cukup tinggi dari Meksiko, mundur ke belakang tadi kepada Williams, penjaga gawang, lebar kiri ke sektor sebelah kanan. Bagaimana Afrika Selatan, ada Mudau langsung memberikan umpan terobosan namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Ayah dari pemain-pemain Afrika Selatan melakukan serangan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko tadi. Bola kini masih dikuasai Raul Rangel. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan dia, lebar ke sektor sebelah kanan dalam. Kontes kembalikan lagi pada Rangel. Dan juga Vasquez masih memainkan bola, mendapat kanannya juga cukup tinggi dari pemain-pemain Afrika Selatan, masih mencari celah. Bagaimana lebih tenang di menit ke-18 babak yang pertama ini, unggulan Meksiko 1-0 atas Afrika Selatan di pertandingan perdana fase grup Piala Dunia 2026. Ya, mundur sudah ke belakang kepada William. Kawan Williams, penjaga gawang dari Afrika Selatan, juga masih dengan tenang menguasai bola, memberikan celah kepada rekannya untuk memberikan langsung jauh ke depan. Dapat sundulan tadi atau dapat pengawalan nomor punggung 25 tadi Roberto Alvarado, menguasai bola, kirimkan lagi kepada Alvarado, sektor sebelah kanan dan sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana Meksiko mencoba mengeksploitasi pertahanan di sektor sebelah kiri dari Afrika Selatan. Mundur kepada Reyes, angkat ke depan, mencoba mencari lagi pemain Julian Gimenez tadi. Oh, upaya dari Julian Gimenez tadi, lakukan tendangan dari luar kotak penalti, pencetak gol pertama bagi Meksiko. Kembali melakukan percobaan tadi, namun sayang masih berada di atas mistar gawang dari Afrika Selatan. Belum membahayakan.
2: Inilah Guilherme Courtois yang kembali menjadi cadangan di 2010 ketika lawan yang sama dia cadangan Oscar Perez. Yeah. Sekarang cadangannya Raul Rangel. Yang pasti sejauh ini pemain yang dengan rating tertinggi adalah Quinn Nunes. Dia sudah melakukan dua kali shooting sama dengan Raul Jimenez. Sedangkan untuk touch-nya paling banyak sejauh ini adalah masih dimiliki Vasquez, Juan Vasquez, yang memang kelihatan sekali di sisi back tengah. Juan Vasquez ini cukup rapi ya dalam mengamankan, terutama di sisi kiri ya, di sisi kiri tengah pertahanan dari Meksiko. Sedangkan dari Afrika Selatan, mereka masih mencoba meraba-raba. Even di situ ada Mudau yang salah satu back yang mencoba untuk membantu serangan, tetapi memang pertahanan dari Meksiko sangat rapat sekali sejauh ini, dan kembali serangan coba dilakukan. Nah, patah lagi, Johan lagi yang mematahkan.
0: Ya, nampaknya gampang terbaca atau mudah terbaca oleh barisan pertahanan dari pemain Meksiko, upaya umpan terobosan atau upaya dari akselerasi pemain-pemain Afrika Selatan di daerah pertahanan Meksiko. Sebuah pelanggaran terjadi, menghasilkan tendangan bebas, nampaknya kembali bagi Meksiko, di mana tadi punggung 3 Montes, Cesar Montes dapat tackle yang cukup keras dari pemain Afrika Selatan nomor punggung 6
1: Modiba
0: ya.
1: Ya.
0: Ya, kembali lagi bagaimana Jesus Gallardo tadi. Upaya lagi, ada juga Quinones tetak gol tadi. Lebar kini kembali kepada Alvarado di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Afrika Selatan sudah dilakukan langsung jauh ke depan, namun membentur tadi atau berhasil diamankan dengan sundulan kepala oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Coba menggiring bola di nomor punggung 9 di sana, Lyle Foster tadi coba menguasai bola. Kita lihat juga bagaimana nampaknya juga legenda-legenda pemain sepak bola yang hadir pada pertandingan malam hari ini. Salah satunya terlihat bagaimana Roberto Carlos dan juga Cafu, legenda pemain Brazil yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia, kemudian hari.
2: Ada yang menarik dari komposisi lini belakang, terutama bek tengah dari Meksiko ya, dengan memainkan Cesar Montes dan juga Juan Vazquez sebagai duet di belakang.
0: Oh, berbahaya sebuah pisan tadi dari Rangel tadi. Namun tangan dari pemain Afrika Selatan tadi sempat membentur pemain dari Meksiko, masih menguasai punggung 4 dari Afrika Selatan, dapat tekanan tadi. Namun bukan pelanggaran kah? Ya.
1: Mokwena.
0: Mokwena.
2: Oh, kartu kuning kedua.
0: Begitu cepat ya. Tadi menemukan punggung 26 dari Ryan ya.
2: Iya,
1: Gutierrez.
2: Ryan Gutierrez. Main di Guadalajara yang tadi mencoba menghalangi, tapi mengambil kaki pemain nomor 4 dari Afrika Selatan, Mokwena. Dan Mokwena tadi yang mendapatkan kartu kuning, sekarang dia dilanggar, dan yang melanggar mendapatkan kartu kuning.
1: Iya. Yeah. Karma kak, karma. Enggak karma ya. Tendangan bebas ya. Kali ini akan dihadapi oleh Mokwena sendiri. Pemain nomor punggung 4 di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko. Sedang bersiap dia, setidaknya ada sekitar 5 pemain Afrika Selatan ini berada dalam kotak penalti Meksiko. Terjadi sedikit ketegangan antara dua pemain, yaitu nomor punggung 19 dari Afrika Selatan, Sibilisi ya, dengan salah satu pemain Meksiko. Bentar lagi akan mundur dia beberapa langkah ke belakang kali ini, Mokwena. Menggunakan kaki kanan sudah bersiap untuk melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Sundulan dipatahkan oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Bola namun masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Afrika Selatan, pemain nomor 14. Umpan langsung ke dalam kotak penalti Meksiko berhasil digagalkan. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Meksiko nomor punggung 16, Quinones. Quinones ke belakang dia maksudnya. Namun berhasil menyentuh pemain Afrika Selatan, bola meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko di menit 25 pertandingan. Ada break dulu untuk water break ya, istilahnya ya, hydration break sekarang, karena memang cukup panas di sana, 23 derajat. Ini kebijakan baru, menit 25 hydration break. Seperti beberapa kebijakan baru saat ini sudah diberlakukan ya, Bung Estu ya, dalam pertandingan FIFA kali ini ya.
2: Jadi harus sangat hati-hati ya, termasuk ketika dia tidak boleh mendelay terlalu lama lemparan ke dalam. Ada review VAR untuk kartu kuning kedua, dan ini menurut saya aturan-aturan ini memang sebenarnya secara bagi kita penikmat sepak bola yang agak old school ini kan agak terlalu banyak aturan. Tapi memang seperti itu lagi. Ada semacam ini sepak bola itu menjadi entertainment baru di dunia sekarang ini, dan itu terjadi ketika tadi lagu kebangsaan dimainkan di tengah. Menurut saya hal-hal seperti itu memang selalu baru di Piala Dunia, dan tidak hanya aturan di law of the game sepak bola saja, tapi juga hal-hal yang lain seperti contohnya timnas Haiti ya, seminggu sebelum turnamen, sebelum lawan Skotlandia, mereka kaosnya harus ganti dulu.
1: Yeah.
2: Ada unsur dalam tanda kutip
1: perang gitu ya.
2: Perang, perang revolusi tahun lama sekali, tapi dianggap itu desain yang kurang pas itu. Jadi aturan-aturan ini memang baru. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke pertandingan ini, kita lihat bahwa keberanian Javier Aguirre mencadangkan kapten mereka sebenarnya dengan memainkan duet dua wakil kapten mereka ini juga menarik sebenarnya. Jadi mereka mencadangkan kapten mereka untuk pertandingan ini dengan memainkan dua pemain yang selama ini justru dari deputi, yaitu Cesar Montes yang jadi kapten dan juga Juan Vazquez, sedangkan Edson Alvarez yang sang kapten harus di bangku cadangan. Ini memang pilihan di lini belakang dari Meksiko cukup banyak ya. Ada juga di sana ada Jorge Sanchez yang dimainkan, tapi memang kalau lihat yang sedang on fire memang Juan Vazquez, dan sejauh ini Cesar Montes sebagai kapten berjalan cukup baik memimpin lini belakangnya. Walaupun memang peran di tengah seperti Roberto Alvarado juga cukup baik memotong serangan dari lawan, dan kelihatan sekali bahwa sampai sekarang shoot on goal ataupun shootnya dari Afrika pun belum ada ya yang dicoba dilakukan oleh para pemain mereka. Sedangkan dari
1: Meksiko
2: sudah ada 5, dua orang yang melakukan itu, penyerang mereka Raul Jimenez dan juga Quinn Nunes di sana.
0: Ya, kembali dilanjutkan pakai pertandingan Meksiko menghadapi Afrika Selatan, angkat langsung jauh ke depan, cari juga pemain depan tadi bagaimana Jimenez, namun lebih dekat pemain Afrika Selatan, kuasai bola nomor punggung 4 tadi, Okena mundur ke belakang, alirkan ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 19 nampaknya.
2: Iya, kelihatan sekali para pemain Afrika Selatan masih mencari formulasi untuk bisa memberikan tekanan ke depan, karena dari sisi kanan, kiri maupun tengah mereka selalu dipatahkan oleh para pemain bertahan dari Meksiko yang memang sejauh ini bermain sangat bagus ya di lini pertahanan mereka. Kalau dilihat dari catatan statistik defense mereka ya cukup baik mereka. Ini terbukti dari fouls mereka lebih sedikit, walaupun mereka mampu melakukan hal-hal banyak. Dan ini kembali serangan dari Meksiko.
0: Serangan balik mencoba dibangun oleh Meksiko. Ada Quinn Nunes di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan, mundur ke belakang pada Gallardo kah di sana, masih memainkan bola. Bagaimana Meksiko, Quinn Nunes mundur kembali ke belakang pada Vazquez, pada Raul Rangel, balikan lagi Vazquez, sektor sebelah kiri pertahanan, coba membangun lagi kembali Gallardo, Jesus Gallardo, Diego Quinones di sana, di tengah coba memainkan bola kepada Eric, ada lagi di sektor sebelah kanan, masih pertahanan dari Afrika Selatan berada di daerah kotak penalti. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana main Meksiko tadi melepaskan tendangan Brian Gutierrez, namun kembali masih membentur daerah pertahanan atau barisan pertahanan dari Afrika Selatan. 3 menit ke 29 babak yang pertama ini.
2: Iya, dari catatan duel kedua tim ya, duel kedua tim itu memang sangat jomplang. Ada 18 yang sudah dimenangkan oleh para pemain Meksiko dan hanya 9 dimenangkan oleh para pemain Afrika Selatan. Ini bukti pertahanan dari Meksiko cukup baik sejauh ini. Bahkan soal clearance juga jauh. Ada 9 clearance dari pemain Meksiko sejauh ini dan 5 dari Afrika Selatan. Goalkeepernya bahkan yang kerja keras memang kelihatan dari tim Afrika, walaupun baru sedikit save ya dari overallnya. Baru 2 save sejauh ini di menit ke-29 menjelang menit 30 ini, atau setengah jam pertandingan berjalan. Dan ini bukti bahwa serangan memang lebih banyak di Meksiko, baik itu juga penguasaan bola, termasuk penciptaan peluang. Sedangkan untuk catatan yang lain seperti touch in dimasuk di kotak 16 juga masih dikuasai oleh para pemain dari Meksiko. Belum ada yang dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan sejauh ini. Ada 6 kali masuk sampai kotak 16 para pemain Meksiko. Dan ini membuktikan mereka layak unggul 1-0. Bahkan kemungkinan bisa jadi bertambah ya Bu, di menit, masih ada 15 menit waktu normal lagi. Ada kemungkinan gol akan bertambah kalau memang seperti ini terus permainan. Karena kelihatan sekali pertahanan maupun penyerangan dari Meksiko sangat seimbang. Nah, ini lihat lagi, bola selalu dikuasai oleh para pemain dari Meksiko.
1: Ya. Disiplin ya mereka ya.
2: Disiplin, dan build up-nya dari belakang dari kiper itu cukup baik ya, cukup efektif seperti itu.
1: Ya, silakan Bung Indra.
0: Upaya lagi dari pemain Meksiko tadi lebih dekat pemain barisan pertahanan dari Afrika Selatan yang menguasai bola bagian satu di sana dari Afrika Selatan. Lebar ke sektor sebelah kiri tadi memainkan bola. Nampak masih juga mencari celah pemain-pemain Afrika Selatan untuk masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko. Punggung 14 di sana. Bukasi mundur ke belakang. Kembalikan kepada penjaga gawang Rowan Williams. Memainkan bola masih di daerah pertahanannya sendiri. Cukup kesulitan. Nampaknya pemain Afrika Selatan angkat langsung jauh ke depan, coba mencari kawannya nomor punggung 6 di sana, sektor sebelah kanan pertahanan. Oh, mungkin tuh pemain dari Meksiko tadi, upaya yang dilakukan memainkan umpan crossing. Apakah memang sudah posisinya? Kita lihat dari pemain-pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 ini.
1: Modiba. Offside ternyata Indra.
2: Ya, offside. Ya. Sekarang bola dibiarkan keluar dulu, baru wasit keputusan baru diangkat oleh hakim garis. Offside seperti itu.
0: Kalau Rangel tadi melakukan tendangan bebas langsung jauh ke depan mencari Pinanes. Langsung mundur ke belakang ada Jesus Gallardo. Space. Masih dengan tenang. Kembalikan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Mainkan bola di daerah pertahanan yang sendiri. Mundur ke belakang pada Raul Reyna. Tidak ke gawang dari Meksiko. Siapakah akan diberikan? Namun kontrol yang kurang cermat tadi. Umpan yang diberikan oleh Raul Reyna kepada Gallardo. Sektor sebelah kiri. Ini pertahanan dari Meksiko. Bola kini dikuasai oleh pemain Afrika Selatan. Kasih. Mundur ke belakang, menumpung 21 di sana. Ime Okon tadi cuma mengirim bola, kirimkan lagi ke tengah berbahaya sudah menumpung 9 dari Afrika Selatan tadi. Bagaimana lagi poster namun upaya punggung 20 tadi tidak menguasai bola. Udau. Kita lihat bagaimana juga
1: Kolina ya. Kolina
0: nih.
1: Wasit legendaris ya.
2: Iya.
0: Dari Italia juga turut menyaksikan pertandingan kali ini
2: bersama Matrix ya, Materazzi sebelahnya.
1: Iya, yeah, The Matrix. Identik sama Zidane biasanya The Materazzi.
2: Iya, yeah, selalu diingat setiap kali.
0: Upaya kembali dari Meksiko mencoba melakukan serangan. Lihatkan ke sebelah kanan pengguna Alvarado, masih Alvarado tidak sama dia dengan Reyes, namun dapat teklan yang cukup kencang tadi Kazi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan menghasilkan lemparan ke dalam Reyes. Pada siapakah yang diberikan Reyes? Sana juga ada Alvarado pendek saja tadi dan masih Alvarado mencoba ke tengah tadi, coba menggiring oleh pemain Meksiko. Pung 8 di sana ada Quinones akhirnya kepada Gallardo tadi untuk umpan crossing maksudnya tadi, namun tepat dipelukan penjaga gawang Williams. Potong tadi bagaimana umpan crossing yang diberikan pemain Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan.
2: Iya, lagi-lagi para pemain Meksiko mampu masuk ke kotak 16. Sepertiga permainan terakhir mereka mampu menguasai itu dan ini menurut saya yang menjadi kelebihan dari Meksiko pertandingan ini, di luar mereka menguasai ball possession, ini cukup bagus, bagus ketika mereka masuk sampai kotak 16 bahkan 4 kali dan mereka bisa melepaskan tendangan di 3 kali kesempatan. Ini menurut saya kelebihan dari Meksiko dibandingkan tim Afrika Selatan yang beberapa kali mencoba untuk masuk ke kotak 16 tetapi ketika menjelang masuk ke kotak 16 kesalahan mereka bikin sendiri, entah salah umpan atau bola direbut oleh lawan. Dan ini menurut saya keunggulan dari Meksiko di pertandingan ini, memang pertahanan mereka sangat kuat tapi lini tengah mereka juga menjadi penyeimbang yang baik sehingga lini serang mereka cukup efektif. Quinn Nunes bekerja sangat baik, mobiling sekali di situ. Raul Jimenez ditempatkan sendiri dan ini sebenarnya memperlihatkan permainannya tidak menjadi 4-1-4-1 ya di
1: polanya ya.
2: Pola awal mereka, tapi kelihatan sekali menjadi 4 di depan itu seolah-olah ada 3 pemain di situ dengan menempatkan Jimenez yang paling depan sendiri. Jadi Quinn Nunes yang menjadi apa ya istilahnya pengganggu di second line.
1: Ya, serangan kali ini coba dibangkitkan oleh Meksiko, namun digagalkan oleh pemain-pemain Afrika, berhasil dikuasai oleh pemain Gallardo kali ini. Umpan ke tengah dia, yang dituju adalah Eric Lira, namun terlepas. Pemain Afrika Selatan mencoba untuk membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 23 bergeser dia ke belakang sedikit. Kali ini ada pemain nomor punggung 4 yaitu Teboho. Bergeser dia, Mokoena kali ini. Pemain nomor punggung 20, Mudao ya. Mudao kembali ke belakang dia. Melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Kali ini pemain-pemain Afrika mulai merangsek. Adam Bokazi. Bokazi umpan langsung ke tengah. Yang dituju adalah Ikram Reyes. Namun sundulan yang dituju adalah Foster maksud saya. Namun sundulan Foster ini masih melenceng di sebelah kiri gawang yang dijaga Rangel ya.
2: Ya,
1: Rangel ya. Ya, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Meksiko. Belum merubah kedudukan, masih tetap Meksiko unggul dalam pertandingan kali ini melalui gol yang dicetak oleh Quinones tadi di menit ke-9. 1-0 Meksiko masih unggul di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-38. Afrika masih mencoba membangun serangan kali ini setelah tadi ada lemparan ke dalam dan pemain nomor punggung 14 di sana ada Bokazi. Ke depan dia kali ini kembali lagi ke belakang melebar ke sebelah kanan. Main-main Afrika Selatan, main nomor 19 langsung di ke depan dia. Yang dituju adalah Reyes, Reyners maksud saya. Tidak berhasil, dikuasai dengan mudah oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Reyes dari Meksiko membawa bola, melebar dia, Lira. Kali ini yang dituju adalah Alvarado. Dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, balik belakang dia ada Reyes. Melebar dia ke sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri maksudnya, ada Gallardo di situ. Ke belakang dia, pendek saja kepada Vasquez. Masih mencari rekannya Vasquez. Lira, Eric Lira. Masih menguasai bola di sektor pertahanan di tengah. Bergeser ada Fidalgo di situ. Fidalgo kembali kepada Gallardo. Bergeser lagi ke belakang, Vasquez kali ini masih menguasai bola. Sang kapten, Cesar Montes. Kembali kepada Vasquez. Coba ke tengah kali ini ada Lira. Depan yang dituju, namun tidak berhasil. Terjadi benturan tadi antara Eric Lira, pemain nomor punggung 6 dari Meksiko. Saat mencoba untuk melakukan terobosan tadi, umpan terobosan, namun terbentur sepertinya dengan salah satu pemain dari Afrika Selatan masih tergeletak. Memegang kaki kanannya, Eric Lira. Ini sepertinya agak terjadi bermasalah ya dengan paha sebelah kanannya tadi setelah terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Afrika Selatan yaitu si Tole. Wah, seperti teman kita ya namanya ya Tole ya, si Tole ya.
2: Pasti sejauh ini dia menjadi pemain dengan rating terbaik kedua di bawah Quinn Nunes. Bahkan dia sebagai pemain yang cukup agresif, dia memiliki pertahanan yang cukup baik Eric Lira dengan 3 kali menang, selalu menang duel. Dan ini menurut saya catatan yang baik dan dia juga selalu menang duel udara. Ini menjadi salah satu keunggulan dari Meksiko ketika mereka bertahan. Meskipun memang tidak hanya Eric Lira ya yang dalam bertahan ini bagus, tapi Raul Jimenez bahkan seorang pemain menyerang pun dia juga ikut melakukan bantuan pertahanan meskipun tidak jauh ke belakang. dengan seperti memotong, dia menang duel. Bahkan dari catatan duel udara pun Raul Jimenez dari 5 kali duel 4 kali menang duel udara. Ini sebuah catatan yang menarik untuk seorang Raul Jimenez yang meski bermain di depan mereka, dia juga selalu menangkan duel, dan itu membuka ruang bagi pemain lain untuk masuk melakukan penyerangan, terutama ketika masuk ke kotak 16 dari Afrika Selatan.
1: Meksiko kali ini masih menguasai bola, pendengar. Kali ini ada Gutierrez mencoba melakukan serangan. Kali ini yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Kembali bola bisa dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko, masuk dalam ke sektor tengah pertahanan Afrika Selatan. Pemain-pemain Meksiko melebar kali ini dia. Alvarado, Reyes maksud saya. Pendek saja dia. Kembali lagi kepada Reyes, masih di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Dalam kotak penalti yang dituju adalah Quiñones tadi, namun terjatuh. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil diselamatkan oleh Williams. Umpan cantik tadi kepada Raul Jimenez dalam kotak penalti. Sontekan kaki kanan Jimenez berhasil dibaca dengan tepat oleh Ronwen Williams ya, sambil terbang dia menggunakan tangan kiri mematahkan sontekan dari Raul Jimenez. Gagal lagi peluang dari Meksiko untuk menambah keunggulan. Kali ini masih mencoba membangun serangan kembali Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Kali ini ada Fidalgo. Fidalgo melupakan tendangan langsung. Masih membentur pemain Afrika Selatan. Kembali lagi serangan masih datang dari Meksiko. Hampir saja. Hampir saja Meksiko menambah ketika tidak membentur mister gawang. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Afrika Selatan kali ini. Serangan bertubi-tubi terus dilakukan oleh pemain Meksiko. Seakan ingin terus menambahkan pundi-pundi golnya. Tidak puas hanya dengan satu gol. Apalagi mereka juga saat ini didukung oleh puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Ini tentunya menjadi suntikan semangat baru bagi para pemain-pemain Meksiko untuk menambah pundi-pundi gol. Pemain nomor punggung 16 tadi, Quiñones, mencoba untuk melakukan serangan namun digagalkan oleh tiang gawang Afrika Selatan.
2: Iya, hampir saja Quiñones menciptakan brace ya.
1: Iya.
2: Tapi digagalkan oleh tiang yang pasti. Kalau kita lihat serangan pemain-pemain Meksiko sangat leluasa ketika melakukan improvisasi menyerang di sepertiga akhir pertahanan sepertiga penyerangan mereka lapangan atau di depan kotak 16 dari Afrika Selatan. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh Afrika Selatan sejauh ini, termasuk Quiñones yang cukup mobile, yang Raul Jimenez tadi yang sontekannya hampir saja membobol gawang lawan, dan inilah yang sejauh ini tidak atau sulit diantisipasi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Bahkan ketika duel-duel pun mereka selalu menang. Ini menjadikan Afrika Selatan makin kesulitan untuk menekan maupun ketika bertahan. Oh, tapi panas ball.
3: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain nomor punggung 20, Mudau, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Pakai menghasilkan tendangan penjuru bagi Afrika Selatan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Meski masih tertinggal 0-1 dari Meksiko, nomor 6 nampaknya akan melakukan tendangan penjuru dari Meksiko, dari Afrika Selatan maksud kami. Madiba sudah dilakukan dengan cepat ke sektor tengah tadi. Kena angkat langsung kotak penalti, namun disubur saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Lepaskan tendangan, namun tepat dipelukan atau tangkapan Raul Rangel tadi. Gimana nomor punggung 14 Mokazi lepaskan tendangan kaki kirinya. Raul Rangel dengan tenang berikan saja kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Masih memainkan bola di pertahanan sendiri Meksiko. Coba menggiring bola perlahan, bagaimana Vasquez, alirkan lagi kepada Montes, balikan kepada Raul Rangel, yang tenang memainkan bola dan cukup percaya diri nampaknya pemain-pemain Meksiko memainkan bola di daerah kotak penaltinya sendiri. Coba.
2: Ya, tadi gira. Merupakan shoot on goal pertama ya di Bukasi tadi ya.
3: Ya, sebuah serangan cepat tadi di Quiñones mencoba menggiring bola, namun dengan cepat tadi bagaimana gawang dari Afrika Selatan Williams tadi keluar dari sarangnya hingga berhasil menyapu si kulit bundar tadi. Berbahaya serangan cepat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi, upaya dari Meksiko. Main lagi pass pass, coba kepada Lira, dorongan kepada Reyes di sektor sebelah kanan, masih memainkan bola, kembali lagi ada pass pass, pass pass memainkan bola, masih pass pass, alirkan kepada Gallardo, Gallardo mencoba balikan mundur lagi kepada fast pass, masih fast pass, kembali kepada Raul Rangel, mainkan bunda di daerah pertahanan sendiri sekitar tambahan 4 menit extra time yang diberikan, waktu tambahan 4 menit di babak yang pertama ini. Angkat langsung jauh ke depan kepada Jimenez, berbahaya sebuah serangan mencoba dibangun dari Meksiko, bagaimana juga Alvarado ada di sana, namun dibuang saja oleh pemain nomor punggung 14 tadi. Bagaimana Mbokazi umpan ke dalam kini bagi Alvarado, risiko dilakukan Alvarado tapi nampaknya dilakukan oleh Reyes. Reyes sudah dilakukan, ada Jimenez tadi muncul dari belakang, risiko lepaskan tendangan namun kali dapat diselamatkan oleh Kluk tadi. Bagaimana Williams, Wayne Williams, hampir 1.5 menit waktu bergulir di tambahan di babak yang pertama ini. Bagaimana pemain juga Afrika Selatan mencoba membangun serangan sektor sebelah kanan, ada Mudau, berikan lagi kepada Teboho juga, ada Mudau juga untuk ke belakang, masih memainkan dekat garis tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serangnya di nomor punggung 6 di sana, ada Modiba. Oh, dibayangi oleh Alvarado tadi, masih Modiba, Modiba kontrol bola, mencoba melepaskan umpan namun dapat pengawalan yang ketat tadi dari Alvarado. Ya, keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Meksiko di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Masih unggul 1-0 atas Afrika Selatan di laga perdana Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Selatan, Serikat dan juga Kanada.
2: Iya, kalau lihat dari baru saja aja ketika Modiba melakukan penetrasi, Alvarado yang dari posisi winger dia turun ke bawah, ini menunjukkan bahwa rapatnya pertahanan dari Meksiko ini tidak hanya dilakukan oleh para pemain utama, kontribusi maksimal dari pemain depan mereka. Lagi-lagi salah umpan tadi para
3: Jimenez, berbahaya ya, upaya dari Jimenez juga kini menguasai bola, berbahaya sodorkan bola ke depan, oh bahwa pemain Meksiko melepaskan tendangan, maksudnya oh tadi bagaimana Brian ya, Brian Gutierrez tadi tendangannya lebar, dan juga upaya sebenarnya juga umpan mencoba atau mencari pressing tadi di sektor sebelah kiri gawang dari Afrika Selatan dikawal oleh Rowan Williams. Di menit akhir babak yang pertama ini hampir saja kembali menciptakan peluang berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya di babak yang pertama ini. Tersisa beberapa detik lagi saja, angkat ke depan tadi mencoba pemain Afrika Selatan, coba tidak mampu kejar dengan cepat tadi oleh Ian Reynes. Ini menghasilkan para ke dalam saja bagi Meksiko. Ya, nampaknya sudah berakhir di babak yang pertama ini. Wasit Wilton Sampaio dari Brazil sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Unggulan 1-0 untuk Meksiko di babak yang pertama melalui gol yang dicetak oleh Julian Quinones. 1-0 untuk Afrika Selatan, dan kita akan kembali lagi bagaimana melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua nanti. Dan kita kembalikan kepada Bung Sabil.
4: Ya, baik, terima kasih Bung Indra, dan tadi sudah sama-sama kita simak laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, di mana sementara 1-0 gol cetak Julian Quinones pada menit 9. Kita nanti akan lanjut lagi di babak kedua, namun kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
5: Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo menganggarkan perbaikan ratusan rumah tidak layak huni. Laporannya disampaikan Harun Susanto.
1: Mekanisme untuk mendapatkan bantuan RTLH silahkan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang tentunya nanti akan diverifikasi. Dan saya pastikan akan disamaratakan dan sama, tidak ada perbedaan apapun.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya agar masyarakatnya memiliki tempat tinggal yang layak. Bekerjasama dengan Basnas, diberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan pihaknya berkomitmen berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Pada tahun ini ditargetkan perbaikan kepada 264 unit rumah. Ambar juga mengapresiasi berbagai pihak yang terus bergerak cepat menyisir warga yang membutuhkan bantuan, terutama di luar skema anggaran reguler Pemkab.
1: Di tahun ini, di tahun 2026 ini, Kabupaten Kulon Progo menganggarkan yaitu 189 dan 75 RTLH totalnya 264. Silakan masing-masing Pak Lurah khususnya berkoordinasi dengan RT RW untuk mendata di lingkup masyarakat, pasti insya Allah akan kami layani dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan siapa.
2: Maitin Prastika, warga Kadingan Wates, salah seorang penerima bantuan mengaku tinggal sebatang kara di rumah peninggalan orang tuanya sejak masih SMA. Ia mengaku tidak pernah mengajukan proposal mandiri. Perhatian justru datang dari lingkungan sekitarnya yang prihatin atas kondisi tempat tinggalnya.
3: Awalnya dari ketua RT naik ngasih proposal ya ke pemindahnya, terus kurang tahu juga, terus tiba-tiba dapat bantuan dari Basnas. Belum pernah ajukan sama sekali.
2: Ia menambahkan rumahnya biasa bocor saat hujan deras, namun berkat bantuan yang diberikan ia kini menempati rumah yang baik dan tidak bocor lagi. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menyebut peningkatan pengguna vape usia 15 hingga 19 tahun perlu diwaspadai karena rentan disusupi modus peredaran narkotika. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
1: Meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cirebon, Yusdian Abdi Perdana, mengatakan peredaran narkotika terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren yang digemari masyarakat, termasuk vape. Ia menyebut isu tersebut karena vape mulai ditunggangi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.
2: Untuk vape yang digunakan oleh vape itu meningkat. Waktu dulu mungkin kita dengar heroin, kokain, nah diambil alih tempatnya oleh sabu dan ganja, kemudian dengan ekstasi dari narkotika yang alami semi sintetis jadi sintetis. Nah ke depan kita nggak tahu nih, BNN mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser narkotika sekarang sudah mulai posisi 4 besar tuh di Indonesia saat ini.
1: Di sisi lain, kekhawatiran terhadap peredaran vape yang diduga mengandung narkoba mulai muncul di kalangan masyarakat. Salah seorang warga Kota Cirebon, Ramdan, menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penjualan vape dan memastikan peredarannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
3: Kekhawatiran itu ada, ya balik lagi ke tiap individunya, dia mampu memfilter atau enggak, membedakan mana yang mengandung narkoba atau tidak. Mungkin harus diperketat aja dalam peredaran vape-nya gitu, sesuai regulasi aja. Seharusnya dari pemerintahnya memperketat pengawasan peredaran dari penjualan vape yang mengandung narkoba tersebut.
1: Lebih lanjut, Yusdian menjelaskan kelompok usia dan generasi Z menjadi sasaran yang rentan karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru, sehingga

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.go.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar tadi kita sudah sama-sama dengarkan siaran langsung laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang sementara ini skornya masih 1-0. Tadi dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9 dan kami mengundang Anda untuk memberikan review dan juga nantinya mungkin prediksi hasil akhir ya dengan skor sementara 1-0 ini. Silakan bagi Anda di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712. Jika melihat dari statistik di babak pertama ini terlihat dominasi Meksiko begitu luar biasa ya. Dimana tembakan ini 10 berbanding 2 dan tembakan ke arah gawang 3 berbanding 1 dan satunya menjadi gol pada menit ke-9 tadi oleh Quinones. Dengan penguasaan bola 57% berbanding 43%. Dominasi luar biasa Meksiko ini juga tentu saja ada dukungan dari 80 ribu lebih penonton yang memadati Stadion Azteca tentunya untuk mendukung tuan rumah Meksiko.

Riding terbaik pada babak pertama tadi dari kubu Meksiko. Ini ada atas nama Lira ya, gelandang yang juga tadi berkontribusi pada terciptanya gol Quinones. Namun gol Quinones ini lebih kepada blunder dari penjaga gawang Afrika Selatan Williams ya. Dan juga ini ada beberapa yang terkena kartu kuning, diantaranya dari Meksiko ada Gutierrez. Dan juga dari Afrika Selatan ini didapat kartu kuning oleh Mokona. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan mungkin review dan juga analisa hasil akhir nanti. Mengingat di babak pertama tadi sementara Meksiko unggul 1-0 ya. Dan ini terlihat kedua pemain sepertinya sudah keluar dari locker room, memasuki lapangan. Dan terlihat juga ini supporter tuan rumah masih memadati Stadion Azteca dan nampaknya malah makin semangat ya dengan adanya skor 1-0 ini. Tentunya harapan untuk

0: untuk mempertahankan keunggulan atau bahkan menambah keunggulan menjadi semakin besar bagi para pendukung Meksiko. Dan kick-off babak kedua sudah dimulai, pendengar. Ini bola kick-off pertama dilakukan oleh Afrika Selatan, dikuasai oleh penjaga gawang Williams, masih berkutat di lini belakang mencoba build up pemain Afrika. Oh, blunder kembali. Pemain Meksiko mencoba melakukan finishing, namun ya, umpan tadi berhasil digagalkan oleh pemain Afrika Selatan. Dan ya, tadi tendangan jarak jauh dari Gutierrez, namun melambung tinggi di atas mister gawang kiper Afrika Selatan. Dan selengkapnya laporan pandangan mata akan dilanjutkan oleh rekan saya Bung Tomo dan Bung Indra, serta ada Bung Estu. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Jalannya pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit. Bola masih 1-0 bagi Meksiko. Sebuah upaya lagi kembali dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan di sektor sebelah kiri, namun kembali patah dari Quinones tadi yang mampu mematahkan serangan dari pemain-pemain Afrika Selatan. Mencoba lagi, namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Quinones yang mendapatkan umpan tadi dari main nomor punggung 8 Fidalgo. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Afrika Selatan. Ada William seri angkat langsung juga ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, namun tidak menemui pemain atau rekannya sendiri di depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Afrika Selatan. Lemparan ke dalam, ada Gallardo akan melakukan lemparan ke dalam sektor sebelah kiri. Gallardo ke depan, balik Gallardo. Ada Quinones juga di sana. Quinones mundur ke belakang, ada Jimenez, balik kembali ke Quinones. Quinones berbahaya, saudara-saudara, memasuki daerah kotak penalti dan lepaskan tendangan jauh ke depan, namun dapat mudah ditangkap oleh penjaga gawang Rowan Williams tadi. Upaya spekulasi dari Quinones, namun tendangannya juga masih terlalu lemah dan dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Afrika Selatan Williams tadi. Upaya lagi kemari dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan, terjadi perebutan di sana, mencoba di debut oleh Gallardo Alvarado di sektor sebelah kanan. Coba berputar-putar, dibayangin punggung 14 di sana, bagaimana Bokazi tadi mundur ke belakang pada Williams. Lihatkan sektor sebelah kanan, ada Mudau. Ya, sebuah upaya tadi berhasil direbut, namun kembali lagi pemain Afrika Selatan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri mainan dari Meksiko, namun kembali dapat dipotong lagi, terhenti lagi upaya dari Afrika Selatan. Memainkan si kulit bundar, Fidalgo. Masih Fidalgo mainkan bola, mundur ke belakang pada Vasquez, Montes tadi, Reyes angkat ke depan, mencari Jimenez tadi, mencari lagi pemain lagi, bagaimana berbahaya, sudah serangan balik dari Meksiko. Oh, terjatuh pemain dari Meksiko tadi, bagaimana Brian Gutierrez tadi.
2: Wah, kartu merah langsung ya.
1: Merah langsung ya.
3: Iya, ini
1: pelanggaran ya.
3: Iya. Iya, kelihatan sekali bahwa ini pelanggaran yang sangat sangat layak untuk diberi kartu merah, karena memang sudah berhadapan dengan kiper satu lawan satu, istilahnya seperti itu, dan umpannya sangat cantik tadi, dan ini memang harus mau tidak mau harus dijatuhkan, walaupun memang kelihatannya hanya sedikit menyenggol, tapi ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan seorang Brian Jimenez ini, dan Brian Gutierrez ini. Nah, ada sikutan yang memang kalau nyaris tidak kelihatan ya, tapi kalau dari sudut pandang wasit kelihatan sekali bahwa ada salah satu tangan atau sikutan dari pemain nomor punggung 13
2: Sitole.
3: Sitole, iya Sitole.
2: Tole.
3: Ini gelandang bertahan seperti Erik Lira yang memang harus membantu lini pertahanan, tetapi harus keluar lebih cepat karena sikutannya tadi. Walaupun kelihatan dari gesturnya dia tidak mengambil dari kaki, tapi ternyata ada masih di
2: luar ya.
3: Ya di luar.
2: Memang ya,
4: bukan penalti.
2: Pelanggarannya tadi ya, terjadi.
3: Tapi memang hal seperti ini ya yang sering terjadi, yang dilakukan oleh para pemain Meksiko ketika memasuki kotak 16, dan itu terlihat sekali bahwa mereka sangat efektif memainkan kemampuan mereka dalam menguasai bola di kotak 16 lawan. Dan terbukti barusan, walaupun memang diawali dari umpan yang cukup bagus tadi dari Lira yang cukup baik, dan kali ini Raul Jimenez tampaknya akan melakukan tendangan bebas.
2: Ya, Raul Jimenez konsentrasi akan melakukan tendangan bebas berapa senti saja di depan garis gawang. Sudah dilakukan. Oh, membentur tadi barisan pertahanan. Masih ada lagi bagaimana permainan. Oh, Parado atau Gallardo tadi juga melakukan tendangan, namun masih melenceng jauh dari sasaran gawang Afrika Selatan. Sayang sekali peluang yang berhasil diciptakan tadi, membentur barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Belum merubah kedudukan, masih 1-0 hingga memasuki menit ke-51 babak yang kedua ini. Unggulan 1-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Upaya lagi mencari Quinones, mundur ke belakang kepada Valdo. Lagi Quinones di sektor sebelah kiri kerjasama dengan Guterres nampaknya. Masih lagi mencoba menggiring bola. Oh, namun dengan cepat bagaimana Mudau tadi kotor bola dan berhasil membuat kulit bundar keluar lapangan. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Meksiko di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Coba maju sejumlah pemain Meksiko. Bola dia ada Piro nomor 25
4: Alvarado.
2: Dengan kaki kirinya sudah dilakukan. Oh, disundul saja oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Mencoba dikejar lagi oleh pemain Lira tadi, pemain Meksiko. Bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan. Mundur ke belakang. Kemukena tadi Naruto juga nomor 19 di sana.
4: CBC.
2: Mm-hmm.
4: Mengulang kata ya, CBC. Gitu.
3: Ya, ini salah senior ya di tim Afrika Selatan, CBC ini. Paling salah satu pemain yang usianya di atas 30 tahun dan punya cap bermain cukup banyak bersama tim nasionalnya, CBC ini. Dia pemain yang berpengalaman dan menjadi salah satu tulang punggung di belakang. Tetapi kehilangan seorang Sitole ini sebuah pukulan telak bagi lini belakang, karena Sitole adalah gelandang bertahan atau jangkar mereka yang sejauh ini perannya seperti Erik Lira memotong serangan, tetapi harus keluar lebih dulu, dan ini tentunya membuat Okon, Bokasi maupun CBC harus bekerja lebih ekstra karena harus memotong lebih depan, tapi dia juga tidak boleh lengah dengan lini belakangnya. Sedangkan dari Meksiko, kita lihat bahwa Alvarado makin agresif, Erik Lira sejauh ini ratingnya nomor 2 di bawah Quinones dengan kemenangan duel maupun intercept-nya yang sangat baik. Ini menurut saya jadi makin menyulitkan bagi pemain-pemain Afrika Selatan untuk minimal bisa menguasai bola lebih lama.
2: Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan, main nomor punggung 4 yakni Mbeki Mbokazi ya, mengirimkan kepada pemain nomor punggung 15 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko ke belakang dia. Kali ini ada Mudau melewat ke tengah kali ini. Ada pemain nomor punggung 4 kali ini, Mokoena, mencoba untuk berputar-putar dia mencari kawannya, siapa yang akan diberikan. Masih Mokoena. Kembali lagi bola masih dikuasai oleh pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan. Melebar dia, Mudau kali ini di sektor sebelah kiri, mencoba untuk mengeksplorasi. Kembali ke tengah kali ini,
5: Mufaina mencoba ke depan kali ini. Tendangan langsung dilakukan namun berhasil dengan mudah diamankan oleh Rangel ya. Upaya yang coba dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan tadi.
3: Iya, menurut saya hal yang seperti ini yang dilakukan oleh Modiba ini, tendangan-tendangan kayak ini memang harus dilakukan dalam kondisi mereka memang sudah kehilangan satu pemain. Mereka pasti ditambah sulit lagi menyerang. Ketika mereka dapatkan ruang tembak, mereka harus memaksimalkan hal seperti ini. Walaupun memang terlalu sulit ya, tidak terlalu mudah. Bahkan kita lihat kiper juga bermain dengan baik. Tetapi memang ini salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan. Dan tampaknya pergantian pemain pertama, Foster, siapa yang akan masuk?
5: Ya, Lyle Foster ditarik, digantikan oleh Mbata, pemain nomor punggung 5 dari Afrika Selatan. Masuk untuk menggantikan Lyle Foster di menit 56 pertandingan malam hari ini. 1-0 masih unggul Meksiko melalui gol Quiñones di menit ke-9 babak pertama tadi. Meksiko masih menguasai bola kali ini. Coba melebar kali ini, melakukan akselerasi di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan Afrika Selatan kali ini. Coba untuk membangun serangan kembali pemain-pemain Afrika Selatan ke belakang kali ini. Mencoba mengeksplorasi bagian tengah, melebar ke sektor sebelah kiri, berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Meksiko. Pemain nomor punggung 14 tadi, Mbokazi. Kali ini Meksiko masih mencoba membangun serangan, dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan. Gagal lagi serangan dari Meksiko. Kembali bola dikuasai oleh pemain Meksiko tadi setelah salah umpan pemain Afrika Selatan, namun terjatuh pemain nomor punggung 6 dari Meksiko.
3: Iya, Eric Lira ya.
5: Iya, Eric Lira saat mencoba untuk menguasai bola kembali. Kali ini posisi menguntungkan diraih oleh timnas Meksiko karena tendangan bebas ini berada di sekitar 2 meter ya dari kotak penalti Afrika Selatan di sisi sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Tendangan bebas kali ini akan dicoba lakukan oleh pemain Meksiko. Menggunakan ada dua pemain Meksiko ini sedang berhadapan dengan bola. Sementara itu ada terjadi sedikit ketegangan di dalam kotak penalti Afrika Selatan.
3: Langsung ke depan ini Juan Vazquez ini.
5: Iya.
3: Ini back yang rajin celah gol 2 pertandingan terakhir. Dan memang perannya seperti ini.
5: Iya. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Bola kuasai oleh pemain nomor 14. Mbokazi tadi buang jauh ke dalam pertahanan Meksiko. Coba untuk dikejar namun berhasil, bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Vazquez kali ini menguasai bola, coba mengatur ritme permainan sepertinya anak-anak Meksiko ini. Di sektor tengah kali ini melebar lagi dia ke sektor sebelah kanan. Ada pemain nomor punggung 25 Alvarado mengecoh satu pemain dari Afrika Selatan. Belakang lagi dia kali ini pemain-pemain Meksiko mencoba untuk mengatur ritme permainan. Vazquez di sektor sebelah kiri melebar dia, main nomor punggung 23 Gallardo. Belakang lagi Vazquez, tengah dia Cesar Montes. Masih menguasai bola ini. 4 pemain Meksiko berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Vazquez, tengah dia kali ini. Meksiko sudah melewati garis pertahanan dari Afrika Selatan. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 25 Alvarado. Namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Afrika Selatan. Masih selamat gawang Afrika Selatan di menit 60 pertandingan babak kedua kali ini.
3: Ya, sebuah kerja keras yang bagus dari seorang Quiñones tadi. Dari sisi yang berbeda dengan Alvarado, dia langsung melakukan umpan ke Alvarado. Dan ini variasi serangan seperti ini yang makin menyulitkan Afrika Selatan dengan kondisi mereka kalah pemain. Walaupun memasukkan Bata, seorang gelandang bertahan yang menggantikan yang dikeluarkan tadi, yaitu Sitole. Tapi memang dengan gaya bermain seperti ini, Meksiko memang pasti akan di luar mereka menang jumlah pemain, mereka terus menguasai karena variasi serangan mereka cukup baik. Baru saja Quinones tadi melakukan umpan yang sangat jauh antar winger ya, karena Quinones dan juga Alvarado kan dua winger yang berbeda posisi di kanan dan di kiri, tetapi mereka mampu berkolaborasi dengan baik walaupun jaraknya jauh, dan ini salah satunya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Dan sepertinya hal-hal seperti ini akan terus dimaksimalkan oleh Meksiko untuk menambah gol, karena memang dengan gol yang lebih banyak lagi mereka akan lebih di pertandingan selanjutnya mereka bisa menabung gol. Dan satu lagi pemain yang dimasukkan oleh Hugo Broos, dan kali ini yang diganti pemain tengah ya, Adam
4: Jaden Adams.
3: Jaden Adams digantikan Suame. Ini pemain Suame ini salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang di tengah dengan kurangnya pemain. Ini salah satu wakil kapten, dia penyerang yang cukup senior, 36 tahun. Dia seorang gelandang bertahan. Dengan masuknya Suame ini artinya di tengah akan lebih variatif dari Afrika Selatan. Di samping dia bisa membantu serangan, tentunya dia diharapkan bisa membantu memotong serangan dari tengah. Tetapi memang butuh kerja keras ya, dengan hanya dengan 9 pemain saja atau 10 pemain di lapangan.
2: Ya, kembali lagi pemain Meksiko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada juga Montes dan juga Reyes tadi di teres mundur ke belakang. Ada Montes masih memainkan bola di pertahanan sendiri, mendapat tekanan dari pemain Afrika Selatan. Ada Fidalgo tadi mundur ke belakang, Fidalgo kepada penjaga gawang Raul Rangel. Masih tenang-tenang dan cuma mancing pemain Afrika Selatan, membuka ruang angkat langsung jauh ke depan mencari Raul Jimenez tadi. Jadi perebutan. Nampak salah satu pemain Afrika Selatan tadi geletak, telah berbenturan tadi nampaknya dengan Nones, mendapatkan sentuhan tadi kaki tepat di kepalanya ya. Ya,
4: terlalu tinggi ngangkat kakinya Indra.
3: Iya, walaupun Quinones mengatakan bahwa ini hampir ya, belum sampai gitu, sepertinya seperti gesturnya.
2: Ya.
3: Tapi cukup berbahaya tadi gerakan dari Quinones. Dan sepertinya ada satu pemain yang disiapkan oleh Javier Aguirre. Di cadangan ada Chavez tadi sepertinya, Garcia Chavez, pemain yang merupakan pemain tengah. Disiapkan apakah dia akan menggantikan salah satu pemain dari Meksiko di lini tengah.
4: Serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan. Nah, sudah kotak penalti Meksiko kali ini yang dituju adalah main nomor punggung 20, Mudau, namun kembali lagi bola terlalu deras sehingga meninggalkan lapangan. Tendangan gawang saja untuk Meksiko kali ini. Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain Bafana-Bafana untuk mengejar atau setidaknya menyamakan skor di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko sudah dilakukan pendek saja. Raul Rangel main nomor punggung 1, kiper Meksiko ini coba mengatur teman-temannya untuk membuka ruang pendek saja di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko kali ini. Umpan langsung jauh dilakukan, yang dituju adalah Quinones tadi, namun bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk ke Afrika Selatan kali ini.
3: Ada beberapa hal yang riskan sebenarnya dilakukan oleh para pemain dari Meksiko ketika mereka melakukan build up dengan memancing lawan, dan ini harus secara tepat dilakukan, karena meskipun Afrika Selatan kesulitan dari tadi, mereka bisa mencuri bola ketika build up itu dilakukan di terlalu berani di kotak 16, dan ini bisa menjadi mencuri gol, apalagi gol masih 1-0 ya. Jadi secara ketinggalan Afrika Selatan belum belum terlalu banyak untuk menyerah gitu. Dan ini kelihatan sekali mereka masih coba berjuang. Dan sepertinya di babak kedua ini, walaupun kehilangan satu pemain, Afrika Selatan bermain jauh lebih disiplin, lebih tertutup dibandingkan sebelumnya. Dan ini tentunya warning bagi Meksiko, keunggulan 1-0 ini belum aman bagi mereka.
5: Dua pergantian pemain dilakukan oleh Meksiko.
3: Oh, Mora masuk ini. Brian yang digantikan. Inilah pemain saya tunggu di Gilberto Mora, 17 tahun usianya. Oh, penonton langsung bersorak ya. Mora ini memang
5: wonderboy ya.
3: Iya, pemain paling muda dan prestasi dalam tanggung terbaru dia adalah beri assist di Gold Cup kemarin waktu final mengalahkan Amerika, dan ini menjadi salah satu pemain yang sejak itu diprediksi akan menjadi bintang atau calon pemain muda terbaik di turnamen ini, karena di antara semua pemain-pemain di bawah usia 20 tahun dia paling muda 17, yang lain ada 18 tahun. Dan apakah Mora ini bisa menjadi penerus legenda-legenda Meksiko yang lain seperti Hugo Sanchez ataupun Chicharito ataupun Carlos Vela? Karena kita tahu sebenarnya Meksiko pernah punya Giovanni Dos Santos, sayang sekali karirnya tidak terlalu lama. Dan kali ini ada Mora, pemain 17 tahun yang memulai debut. Winones di sana, masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan, sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain. Sebuah gol yang cukup baik dengan skema yang sangat baik. Raul Jimenez mencetak gol dan berkaca-kaca dia.
2: Begitu emosional sekali bagaimana Raul Jimenez tadi. Umpan cetak gol ya.
3: Iya, dari Alvarado, Roberto Alvarado. Kelihatan sekali ada dua pemain Meksiko bebas berdiri di sana. Buah modal yang sangat bagus bagi Meksiko di grup A. Karena di pertandingan selanjutnya mereka akan melawan tim yang secara peringkat ranking FIFA di atas South Africa atau Afrika Selatan ini.
2: Gol 0 kini menjadi keunggulan Meksiko di menit ke-67 babak yang kedua ini. Kembali terjadi hydration break atau water break pada babak yang kedua ini, menit ke-68. Keunggulan 2-0 bagi Meksiko setelah gol yang dicetak oleh Quinones dan juga Raul Jimenez di babak yang kedua. Menjadi hal yang positif itu bagi Meksiko di laga perdana Piala Dunia 2026 ini.
3: Dan ini menjadi gol ke-46 seorang Raul Jimenez, yang sejauh ini pemain 35 tahun ini sudah memiliki 124 caps. Dia menjadi salah satu pemain yang paling banyak capsnya di Meksiko, dan masa bermainnya juga cukup jauh, cukup banyak. Sekarang ada di peringkat ke-9 untuk caps-nya, 126. Sedangkan untuk golnya dia sudah mendekati Jared Borghetti ya, 46 gol. Artinya dia harus mengejar lagi 6 gol lagi untuk bisa menggeser Javier Hernandez atau Chicharito.
5: Ya, canggup lah ya.
3: Ya, dengan 34 tahun mungkin 2 tahun lagi lah. Dan ini tampaknya ada Guillermo Ochoa yang kembali menjadi penonton ketika laga pembuka. Menarik sekali pertandingan ini. Tapi memang dengan kehilangan satu pemain, Afrika Selatan mau tidak mau harus membagi konsentrasi lebih di pertandingan lanjutan di babak kedua ini.
5: Afrika Selatan ya bersiap untuk melakukan tendangan lagi ya setelah hydration break. Tinggal 2-0 Afrika Selatan sudah dilakukan kali ini. Kembali Afrika Selatan menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Langsung umpan diberikan oleh sang penjaga gawang Williams, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Meksiko. Namun tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan, sehingga bola harus meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Afrika Selatan kali ini. CBC yang akan melakukan lemparan ke dalam, mencari rekannya dia, siapa yang akan dituju. Langsung saja jauh, hampir ke tengah, berhasil dikuasai oleh pemain Meksiko kali ini. Ya, Mora tadi menjatuhkan diri, dipepet 3 pemain Mora, sang wonder boy Meksiko ini yang baru masuk. Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Ke belakang yang dituju adalah Vasquez di sektor sebelah kiri pertahanan sendiri. Pelan saja Vasquez meminta rekan-rekannya untuk mengisi ruang. Geser lagi dia, Gallardo. Belakang lagi Vasquez. Melebar dia. Ada Montes di situ. Ke kanan dia Reyes. Ke tengah yang dituju. Siapa yang dituju itu? Oh, Gallardo. Nah, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun ternyata offside. Jimenez sudah berada dalam posisi offside. Gagal serangan yang dilakukan oleh Meksiko. Jelas ya offside itu.
3: Iya, walaupun sangat tipis ya sebenarnya. Tapi menariknya Jimenez bermain agak geser ke samping ya. Karena sepanjang pertandingan tadi sebelum menit 70 dia bermain di selalu di depan. Dan ini sepertinya sedikit ada perubahan di lini depan. Dan ini sebenarnya juga jadi bagian dari variasi dan kombinasi pemain-pemain Meksiko yang tentunya makin menyulitkan lawan.
5: Ya, serangan kali ini datang lagi dari Meksiko. Coba ulang-ulang serangan. Saat terjatuh kali ini bukan merupakan pelanggaran. Ya, main nomor Vasquez ya sepertinya ya.
3: Oh, Jimenez tadi ya.
5: Jimenez. Oh ya. Yang wah, tersikut.
3: Tipis banget ya.
5: Ya, mencoba menghalau tadi CBC ya.
3: Menang di posisi ini.
5: Jatuh dalam kotak penalti Afrika Selatan. Tapi bukan merupakan pelanggaran.
3: Ya, masih dilihat baca sebagai 50-50 ya, walaupun kalau dilihat dari samping CBC kelihatan dia menang posisi dengan posisi dia lari dia. Tapi wasit benar 50-50 dan bukan sebuah pelanggaran. Oh,
6: kartu berasal dari kepada Quinones ya, pelanggaran lakukan
5: CBC.
3: Ya, CBC lagi-lagi
6: kartu kuning.
3: Dan memang dengan keluarnya Sitoli dan meski ada pemain yang masuk tadi Bata, CBC harus kerja keras karena dia sepertinya agak digeser lebih maju sedikit. Wow, tangannya cukup keras sekali tadi, pelanggaran.
5: Mencengkeram leher ya, lumayan itu.
3: Iya, makanya sebenarnya kan potensi untuk kemerah lagi besar dia.
5: Iya.
3: Tapi mungkin wasit
5: masih baik ya.
3: Iya.
6: Upaya lagi dari Meksiko membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ya, melihat Gallardo tadi yang juga nomor punggung 24 dari Meksiko yang baru masuk di babak yang kedua tadi.
5: Chavez.
6: Masih Chavez. Mundurkan lagi Quinones, mundur ke belakang.
5: Vasquez.
6: Masih pemain Meksiko coba membangun, ada Alves alihkan kepada Gallardo di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari pemain Afrika Selatan. Alves, Quinones, masih Quinones, bisa sama dan Alves tadi memainkan bola ke tengah. dari Jimenez di sana, kerjasama 1-2 Quinones, namun dapat direbut lagi, terjadi perebutan namun kembali dapat kuasai. Oh, terlepas lagi penguasaan bola, masih kembali coba direbut oleh pemain dari Afrika Selatan. Jadi perebutan pelanggaran ya oleh Hafez di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan akan terjadi kembali pergantian pemain di kubu Meksiko. Ada nomor punggung 4 dan juga nomor punggung 14 nampaknya yang sudah bersiap lira nampaknya ya. Digantikan.
3: Digantikan Edson Alvarez, ini kapten 11-an sebenarnya statusnya.
6: Alvarez dan Gonzalez yang masuk dan menggantikan Jimenez.
3: Armando Gonzalez salah satu pemain yang paling sering depan. Dia posisinya adalah penyerang dari Guadalajara.
6: Iya.
3: Sedangkan Modiba dan juga Reinders yang ditarik keluar dari Apolis dimainkan ini.
6: Salah satu ya.
3: Striker yang cukup bagus sebenarnya. Agak aneh pertimbang ketika dia dimainkan di babak kedua. Tapi mungkin Apolis ini bukan tipe pemain yang bisa bertahan di serang, jadi dia memilih duet pemainnya jadi Foster tadi yang memang cenderung bisa bertahan. Topi sombrero bertebaran di mana-mana karena memang ini stadion Azteca di Mexico City. Dan yang menarik dari pertandingan ini adalah penonton sangat warna-warni ya, karena
6: yeah.
3: Mexico sendiri kan dengan julukan El Tri kan tiga warna.
6: Yeah, tiga warna.
3: Tiga warna dan kelihatan sekali event itu dominan warna hijau, tapi memang warna-warninya ini kelihatan sekali. Dan kita ingat bahwa dulu mereka pernah punya kiper dengan jersey yang cukup mencolok,
6: Campos. Jorge Campos.
3: Menarik sekali memang kalau lihat Meksiko dengan budaya mereka tari sombrero, topi sombrero segala macam. Dan ini menurut saya salah satu hal yang menarik dari Piala Dunia kali ini. Kalau mungkin dimain di Amerika saja tidak akan terlalu menarik. Meksiko kan budayanya sangat bagus.
6: Kental ya.
3: Sangat kental sekali.
4: Meksiko kali ini masih mencoba untuk membangun serangan kembali di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Vasquez tadi, kali ini melebar dia sebelah kanan. Ada main nomor punggung 15. Masih Meksiko mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah. Sudah melewati garis tengah. Mora. Sang Wonder Boy.
3: Berharapnya Mora cetak gol, dan apakah dia bisa memecahkan rekor pencetak gol termuda di sini?
6: Ya.
3: Nah, ini menarik sekali untuk Guillermo Mora.
4: Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Namun sebelumnya terjadi pergantian pemain.
3: Oh, Quinones ya.
4: Quinones ya. Quinones keluar digantikan main nomor punggung 10. Vega. Iya, nggak pakai R ya Veganya ya.
3: Iya. Ini yang pasti winger diganti winger. Ini hanya pergantian tenaga saja, bukan perubahan taktik. Menarik sekali serangan Meksiko. Oh, masih belum bisa dikuasai lagi. Pemain Afrika coba amankan bola. Masih berkutakat di pertahanan mereka.
4: Bingung sepertinya dia.
3: Mora terus menempel dan berhasil direbut, sayang sekali. Foul dilakukan oleh Mora dari Gilberto Mora.
4: Terhadap Mokoena tadi ya.
3: Mokoena
4: ya.
3: Yang sejauh ini sebenarnya Mokoena salah satu pemain yang cukup agresif.
4: Dia ya, Meksiko mencoba untuk membangun serangan kali. Gagal dicuri tadi Indra ya.
6: Ya.
4: Meksiko masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Belakang kali ini. Montes ke tengah dia. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri Meksiko. Vasquez menguasai bola. Sebelah kanan dia. Yang dituju adalah nomor punggung 25 tadi, Alvarado, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Kali ini mencoba untuk membangun serangan. Afrika Selatan di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko, umpan langsung dalam kotak penalti maksudnya, namun satu pemain Meksiko tergeletak tadi, masih mencoba melakukan serangan. Ah, kaki kanan, tendangan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 dari Afrika Selatan, namun masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Gagal apa yang dilakukan oleh Afrika Selatan, serangan yang dilakukan oleh mereka tadi. Tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Meksiko. Pertandingan sudah memasuki menit 80, sisa 10 menit di waktu pertandingan normal.
3: Ya, diganti seorang Lira ini memang sepertinya disimpan untuk tenaga dari seorang Lira di lini tengah karena keunggulan 2-0. Tapi yang menarik adalah tiga kapten yang dimainkan langsung setelah dimasukkan tadi pemain yang terbaru, Edson Alvarez, artinya Cesar Montes, Edson Alvarez, dan Juan Vazquez ini kan ketiganya adalah kapten dan vice kapten, dimainkan semuanya di lini belakang, dan ini semakin kuatlah lini belakang dari Meksiko, dan menyimpan Quintes juga sepertinya pilihan yang harus dilakukan oleh Aguirre, karena di pertandingan selanjutnya mereka juga akan mendapati pertandingan yang tidak kalah beratnya.
4: Ya, ini apa, yang apa ini? Cek VAR sepertinya. Ya, sepertinya ketika terjadi pelanggaran di depan kotak penalti Meksiko tadi, apa Bung Estu.
3: Oh iya, apakah review?
4: Wah, satu pemain Afrika Selatan lagi ya, terancam kartu merah.
3: Ya, karena sikutnya ya, tadi ada gerakan sikut. Walaupun Alvarado juga sengaja menabrak ya, membelakang seperti itu, tapi ada sikut yang
4: bermain di situ ya. Masih memperhatikan VAR, masih mengecek VAR dan berkomunikasi dengan wasit VAR di ruang VAR ini, sang pengadil lapangan.
3: Kalau red card ya 8 orang saja ya. Nah,
4: itu dia.
3: Oh, tangannya agak nakal ya.
7: Tangannya ini.
4: Apa keputusannya? Masih kita tunggu sama-sama. Awas, awas, awas, kata wasitnya. Ya. Gue mau lewat, katanya. Ya. Awas, awas, awas, awas.
3: Seperti tadi Mudau ya, melakukan pelanggaran tadi.
4: Oh. Kartu merah lagi.
7: Merah, tendangan bebas. Bagaimana Suwane ya?
3: Seperti ini Suwane, pemain baru ya.
7: Ya, Suwane.
3: Iya, tadi memang tangannya kelihatan sekali ya.
4: Suwane.
7: Bebas Suwane.
4: Iya.
7: Yang kartu merah.
3: Kartu merah.
7: Kartu merah langsung ya.
4: Direct ya.
3: Pemain baru di Tebas Suwane yang baru masuk tadi menggantikan Adam di menit ke-61. Harus keluar cepat dan hanya tersisa 9 pemain atau 8 pemain di lapangan tengah.
4: Ini
7: jadi kerugian besar bagi Afrika Selatan, dua pemainnya.
3: Ini juga kerugian bagi Meksiko kalau nggak nambah gol.
7: Harusnya bisa menambah gol untuk bersaing dengan.
3: Iya, minimal nabung selisih gol lah ya.
7: Ada Hafes kini menguasai bola, mundur ke belakang. Montes main Meksiko, Hafes lagi angkat ke depan. Cari siapa, Camora di sana, penunggu punggung 10 yang tadi baru masuk.
3: Vega.
7: Namun ke pelanggaran meski terjatuh tadi Vega. Angan gawang saja bagi Afrika Selatan. 9 pemain di babak yang kedua ini, masuk di 85 menit babak yang kedua. Meksiko masih unggul 2-0 atas Afrika Selatan. Angkat langsung jauh ke depan lewat di garis tengah, terjadi duel kop di sana, mencoba namun lebih dekat kepada Raul Rangel. Jaga gawang dari Meksiko.
3: Yes. Ya, yang pasti sejauh ini prediksi saya di FIFA Fantasy 2-0 benar ya.
7: Vasquez menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan lini serang. Bagaimana Alvarado tadi beralih ke sektor sebelah kiri dari Gallardo. Masih Gallardo menguasai bola. Aves mundur ke belakang. Pada Vasquez, kembalikan lagi pada Aves. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Vega, Alves, pada Gallardo kembali dengan tenang. Mora tadi, Vega mainkan bola dari kaki-kaki pemain-pemain Meksiko, coba menciptakan peluang. Mora arahkan lagi ke sektor sebelah kanan kini. Parado mundur ke belakang kembali. Rahaves kini menguasai bola, pemain Meksiko mencoba kembali membangun serangan. Berbahaya, ada Vega di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Tengah lagi pada Rahaves, alirkan lagi pada Gallardo. Masih Gallardo, tengah dia mencari Mora di sana sektor sebelah kanan, ada berkelas di sana. Jadi perebutan namun berhasil dicuri tadi bola oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Terjadi perebutan kembali, pelanggaran tadi meski terjatuh salah satu pemain Meksiko. Coba menggiring sektor sebelah kanan Reyes tadi, terjadi dorongan tadi terhadap Reyes nomor 14 dari Meksiko.
5: Bogazi,
7: Bogazi, gimana point of view juga kita lihat bagaimana dari wasit buat pelanggaran yang momen-momen yang bisa disaksikan pada Piala Dunia kali ini.
3: Ya, ada yang menarik dari Piala Dunia kali ini adalah wasit, ada kamera yang mengikuti wasit atau di wasit. Jadi ya, ada beberapa momen yang diabadikan cukup bagus, dan ini menurut saya sudah sangat seperti film ya, kayak film aja gitu.
5: Virtual reality.
3: Ya. Jadi ini bagian dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan di sepak bola yang menjadi hiburan luas ya. Sepak bola kan sudah menjadi hiburan cukup luas, dan setiap Piala Dunia memang selalu ada yang baru, dan semoga ini kali ini tercipta juara-juara yang benar-benar pilihan, karena memang pesertanya kan cukup banyak ya.
5: Iya, 48 ya.
3: Pertama kali yang sangat banyak ya peserta. Walaupun ada harapan juga semoga tidak terlalu timpang para pesertanya.
5: Meksiko mencoba melakukan serangan namun gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Terjatuh tadi nomor punggung 14 Gonzales yang baru saja masuk. Tendangan bebas untuk Afrika Selatan di sisa-sisa babak kedua ini, sekitar 2 menit lagi babak kedua waktu normal akan berakhir. Keunggulan bagi Meksiko 2-0 dengan keunggulan jumlah pemain juga, setelah 2 pemain Korea Afrika Selatan ini diberikan kartu merah oleh wasit. 11 berbanding 9 keunggulan jumlah pemain ini, coba untuk dimanfaatkan dengan baik oleh tim Meksiko. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko, pendek saja sudah dilakukan oleh Rangel. Vasquez tadi masih di sektor pertahanan sendiri, di sektor sebelah kiri. Ke tengah kali ini dia yang dituju adalah pemain nomor punggung 4, Fake. Langsung dia ke tengah. Masih pemain-pemain Meksiko, umpan coba dilakukan namun membentur pemain Afrika Selatan. Terjatuh satu pemain Meksiko namun bukan pelanggaran. Ya, 2 pemain Meksiko ini terjatuh di dempet oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Coba untuk membangun serangan kembali, berhasil dicuri. Meksiko kembali menguasai bola kali ini.
3: Di depan masuk persis yang pelanggaran tadi. Parado lagi yang kena.
4: Bokasi. Nomor punggung 14 ini ya. Enggak punya pilihan kayaknya ini Bung Estu.
3: Langsung di
4: ditoyor kalau bahasa Citayamnya. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko.
3: Tambahan waktu 7 menit ya.
4: Ya.
3: Lama ya 7 menit ya, karena banyak ada beberapa kejadian termasuk kartu merah tadi.
4: Checking VAR juga tadi juga.
7: Dibel Komora menguasai bola. Tengah lagi pada Hafes. Pemain Meksiko masih perlahan memasuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Sektor sebelah kiri Alvarado mundur kembali. Pemain-pemain Meksiko mencoba memberikan lagi umpan terobosan ke Alvarado, sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Reyes, Montes berikan lagi pada Vega di sektor sebelah kiri, mencoba berikan umpan 1-2. Pemain Meksiko buka pelanggaran meski terjatuh tadi. Mencoba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko, terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya. Lakukan pelanggaran yang cukup
3: ya, menurut saya
7: jelas terlihat.
3: Pelanggaran yang merugikan ya Montes karena benar-benar sangat lancar sekali. Karena dia melanggar posisi pemain yang sedang menyerang dengan posisi berada pada apa.
7: Dan
3: ini sebuah kerugian menurut saya. Ngapain ya Montes melakukan itu gitu? Karena kondisi timnya unggul dan tidak belum terlalu berbahaya, kenapa dia harus menjatuhkan? Memang bola sudah digulirkan dan kemungkinan dia kehilangan, tidak bisa menutup, tapi dengan cara menutup seperti itu tentunya sangat merugikan. Walaupun memang potensi tercipta gol tidak terlalu besar, tapi dengan kesalahan seperti itu mengurangi kekuatan tim di musim di pertandingan berikutnya. Apalagi Montes sejauh ini bermain cukup baik, tapi satu kesalahan dia harus bayar dengan sangat mahal.
7: Iya, betul sekali. Kerugian bagi Meksiko sebenarnya, kehilangan satu pemain di akhir-akhir babak yang kedua ini. Montes
3: ya, kapten tim ya.
7: Kapten tim. Tendangan bebas bagi Afrika Selatan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kena nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan bebas kali ini. Lihat apakah ya mendapat arahan nampaknya. Bebas akan dilakukan oleh Mokena. Sejumlah pemain Afrika Selatan juga berada di daerah kotak penalti. Setidaknya ada 5 pemain di sana. Kita masih nantikan. Masih bersiap-siap
4: Mokena dan Bokazi ya.
7: Siapakah? Ya, nampaknya Mokena.
4: Mokena mau enggak? Bukan ya.
7: Harus masuk. Dapat ya. Sayang sekali trik yang dilakukan tadi.
3: Benar.
7: Dapat dibaca dengan baik. Buru. Angkat langsung jurupan, masih Afrika Selatan coba dapat dikuasai oleh Vega tadi, namun cocor keluar lapangan. Masih akan lemparan ke dalam bagi Meksiko di sektor sebelah kiri Gallardo. Ya, pada Vega, kembali ke Gallardo, angkat ke depan, namun lebih dekat kepada pemain Afrika Selatan tadi. Bokazi langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Coba menggiring lagi ada Mokena. Pemain-pemain Afrika Selatan coba menguasai bola. Bokazi ke sektor sebelah kanan, namun terlalu jauh tadi dijangkau oleh Dau. tidak mampu dijangkau di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Tersisa kurang lebih 2 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Meksiko kembali mencoba membangun serangan, dapat lagi direbut oleh pemain Afrika Selatan, Adam Bau. Bau lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan. Udau mundur ke belakang kepada penjaga gawang Williams. Masih Williams, pemain Afrika Selatan yang kini bermain dengan 9 orang, angkat langsung jauh ke depan. Williams cari Dau, sektor sebelah kanan. Ini serangnya dibayangi oleh Gallardo tadi, angkat ke depan. Oh, namun kembali lagi dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Mencoba Vega menguasai bola, kontrol yang kurang cemat dari Vega tadi di sisi kiri dari Meksiko. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. CBC tadi juga menguasai bola, beralih ke sektor sebelah kiri. Pemain Afrika Selatan coba menggiring di tengah lingkaran lapangan pertandingan, namun kembali dapat dipotong oleh Gallardo tadi. Gallardo angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Vega. Masih Vega berada di sektor sebelah, kontrol bola sejenak. Vega mencari kawannya ke umpan, langsung crossing ke daerah kotak penalti, namun kembali dapat dipotong oleh pemain bertahan dari Afrika Selatan. Coba menggiring cepat, terjatuh tadi. Dapat sentuhan tadi nampaknya dari Gallardo, pemain satu pemain Afrika Selatan, nampaknya Mudau.
8: Ya, Mudau. Betul sekali Indra, Mudau tadi yang berbenturan ya.
7: Berbenturan dengan Gallardo tadi.
8: Ya. Kaki ketemu kaki itu.
3: Ya.
8: Tulang kering itu lumayan itu Indra. Kan? Gimana basah ya? Harus diulang. Sudah selesai.
7: Selesai ya. Terakhir sudah pertandingan antara Meksiko menghadapi Afrika Selatan dan keunggulan 2-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah. Gol dari Jimenez dan Quinones di babak yang pertama tadi, namun tentu dua tim juga mengalami kerugian, tiga pemainnya juga mendapatkan kartu merah baik dari Afrika Selatan juga dari Meksiko.
8: Hujan kartu merah ya.
3: Pasti ini salah satu kalau ditulis beberapa media, langsung ditulis beberapa media bahwa ini salah satu opening match Piala Dunia yang chaotic ya. Kartu merah, dan ini memang sebenarnya pelanggaran-pelanggaran tidak terlalu keras ya, tapi memang sangat kelihatan sekali membahayakan
8: serangan
3: lawan gitu. Jadi ini menjadi opening match yang sangat chaotic dengan 3 red card ini, menurut beberapa media cukup menggambar bahwa betapa ramainya pertandingan pembukaan ini, walaupun memang ada hal yang negatif ya dengan banyaknya kartu merah seperti ini.
8: Ya, dengan demikian berakhir sudah pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 di seluruh penjuru tanah air untuk pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 dalam Pesta Bola Dunia RRI antara Meksiko, tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Jangan lewatkan, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan menghadirkan pertandingan di Grup A lainnya, yaitu antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti bersama Senpi Hilham Syah dan juga Rizky Febian ya Indra ya. Bukan ya. Erik Hamzah ternyata. Yang biasa memperhatikan IG ada Beda Timbuk Erik. Nah itu dia nanti orang yang akan hadir di ruang dengar Anda. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, saya Tomo Hakim Sastro Taruno. Kemudian ada Indra Virgiantara dan juga Bung Estu. Pamit mundur, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan.
5: Kami kembalikan kepada Sabil yang akan mengawal Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Silakan Bung Sabil.
9: Radio Republik Indonesia baru saja menyiarkan

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Selamat pagi saudara, kembali kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Antar Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Tual. Karakteristik wilayah kepulauan menjadi tantangan utama yang harus diperhitungkan dalam penyusunan program dan layanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Wali Kota Tual dan Wakil Wali Kota Tual secara terus-menerus menyampaikan pesan agar seluruh lapisan masyarakat terus berkomitmen menjaga situasi Kamtibmas di Kota Tual dan sekitarnya tetap kondusif. Saudara, itulah dua topik berita utama dalam mengisi Warta Berita Antar Daerah pagi ini. Edisi Jumat 12 Juni 2026, kami rangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya, Matluan Fatmawati, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Kami sampaikan berita pertama, saudara, karakteristik wilayah kepulauan menjadi tantangan utama yang harus diperhitungkan dalam penyusunan program dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Karena itu, perencanaan kesehatan yang terpadu, terintegrasi, dan melibatkan berbagai pihak dinilai penting untuk menjamin layanan kesehatan tetap menjangkau masyarakat hingga wilayah terluar. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Pendamping Tata Kelola Program Kesehatan tahun 2026, Dr. Setia Haksama, dalam penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara di Kimson Hotel Kimson. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pendampingan yang dilaksanakan Biro Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Kesehatan kerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Setia mengatakan pembangunan kesehatan saat ini berada dalam situasi yang penuh tantangan karena dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi geografis, perubahan global hingga dinamika geopolitik. Tantangan tersebut harus diantisipasi melalui dokumen perencanaan yang mampu menjawab kebutuhan daerah secara nyata.
1: Saat ini kita memang dalam kondisi turbulensi, bagaimana pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh wilayah, terutama wilayah kepulauan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ini kan kemarin waktu KLAT itu ternyata kepulauannya ini kalau waktunya hujan atau angin barat begitu, di mana kapal tidak bisa berlayar ke KLAT, tentunya obat-obatan kemudian hal kesehatan sebagainya pasti terhambat. Nah ini tentunya butuh perencanaan yang luar biasa, belum juga persoalan-persoalan geopolitik ya, geopolitik kemudian persoalan-persoalan globalisasi ini yang sekarang sedang terjadi. Nah, oleh karena itu tentunya kita butuh perencanaan yang terintegrasi. Kenapa kami mengundang dari berbagai lapisan termasuk dari media dan sebagainya adalah untuk mengintegrasikan dan untuk mensinergikan bagaimana program kesehatan ini bisa diterima dan bisa dijalankan oleh semua unsur, semua pihak.
0: Ia mencontohkan kondisi transportasi laut menuju sejumlah wilayah di Kepulauan Kei yang kerap terhambat cuaca ekstrim. Situasi tersebut berdampak langsung terhadap distribusi obat-obatan, alat kesehatan maupun kebutuhan layanan kesehatan lainnya. Selain tantangan geografis, Setia menilai perkembangan geopolitik dan arus globalisasi juga memberi pengaruh terhadap pembangunan sektor kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi yang adaptif agar pelayanan kesehatan tetap berjalan efektif di tengah berbagai

0: perubahan yang terjadi. Setia menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam pembangunan kesehatan adalah konsep pentahelix yang melibatkan 5 unsur utama, yakni pemerintah, akademisi, masyarakat dan organisasi non-pemerintah, dunia usaha, serta media. Kolaborasi kelima unsur tersebut diyakini mampu untuk meningkatkan efektivitas pelayanan program kesehatan di daerah. Mencermati kondisi ekonomi daerah dan negara yang sedang tertekan, Wali Kota Tual dan Wakil Wali Kota Tual secara terus-menerus menyampaikan pesan agar seluruh lapisan masyarakat terus berkomitmen menjaga situasi Kamtibmas di Kota Tual dan sekitarnya tetap kondusif. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, kepada RRI mengatakan, setiap kesempatan, kedua pimpinan daerah ini terus menggaungkan pentingnya menjaga nilai-nilai persaudaraan dan menahan diri dalam menyikapi setiap gejolak yang muncul guna minimalisir potensi konflik. Disampaikan Darnawati, apabila tensi konflik terus meningkat, maka sudah barang tentu akan memperburuk situasi dan semakin menyulitkan pemerintah dalam upaya menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi. Darnawati mengungkapkan, selain persoalan global akibat konflik Timur Tengah, hal yang tidak kalah penting yang perlu diperhatikan adalah berbagai fenomena alam yang akan terjadi, sebagaimana yang diprediksi oleh BMKG. Potensi ini juga diperkirakan akan berdampak langsung pada banyak sektor, terutama sektor ekonomi.
1: Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan Bapak Wali Kota Tual dan Bapak Wakil Wali Kota Tual bahwa mari kita menjaga keamanan, kenyamanan supaya tidak ada konflik-konflik yang bisa memicu terjadinya persoalan yang lebih berat lagi di masyarakat. Jika ini terjadi terus seperti yang sering kita dengar, kita lihat dalam 1-2 tahun ini, ya mudah-mudahan di berikutnya ini tidak ada lagi. Itu karena sesungguhnya itu akan membebani belanja pemerintah daerah.
0: Saat ini pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan tengah berupaya menyusun strategi agar dampak dari berbagai potensi yang akan terjadi tidak terasa secara signifikan, seperti persiapan stok pangan dan gerakan memperkuat sistem ketahanan pangan melalui berbagai inovasi yang melibatkan semua unsur. Darnawati meminta semua pihak tetap bersemangat dan mengedepankan sikap optimisme serta terus mendukung pemerintah agar berbagai persoalan yang terjadi dapat tertangani dengan baik. Saudara, relawan literasi masyarakat Perpustakaan Nasional bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual menggelar kegiatan lokakarya, mengulas buku di Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kota Tual. Resti Febrianti menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Penggiat literasi sekaligus relawan literasi masyarakat Perpustakaan Nasional, Ahmad Renhorat menyampaikan bahwa RELIMA bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual menggelar kegiatan lokakarya mengulas buku di Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kota Tual. Menurutnya kegiatan tersebut sangat relevan dan mampu menjawab berbagai persoalan literasi yang masih dihadapi masyarakat di Kota Tual. Renhorat menjelaskan bahwa lokakarya tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam membaca, memahami, dan mengulas buku secara kritis. Kegiatan ini menjadi wadah bagi peserta untuk mengembangkan keterampilan menulis dan menyampaikan gagasan berdasarkan bahan bacaan yang mereka pelajari.
3: Kami menemukan bahwa saat ini SMA dan SMP se-Kota Tual itu sedang ikut dalam kompetisi penerjemahan buku yang diadakan oleh Kemendikdasmen bekerjasama dengan Japan Foundation, dan salah satu novel yang ditulis oleh penulis Jepang itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang akan menjadi bahan untuk diulas oleh para peserta. Dan untuk itu kami menilai bahwa sangat penting sekali untuk mengadakan kegiatan di hari ini, yaitu lokakarya mengulas buku, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan di hari ini maka para peserta yang mengikuti kegiatan ini bisa siap untuk mengikuti kompetisi yang diadakan tersebut.
2: Ia menambahkan bahwa buku yang dipilih untuk diulas merupakan karya salah satu penulis Jepang yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Menurutnya kegiatan mengulas buku sangat penting karena dapat mempersiapkan peserta untuk berkompetensi dalam berbagai ajang literasi, sekaligus memperluas wawasan mereka. Narasumber kegiatan Dr. Anda Magdalena R. Ali Birtu, yang merupakan guru SMA Negeri 1 Kota Tua, mengaku sangat tertarik dengan kegiatan mengulas atau bedah buku yang dilakukan oleh Relima dan Dispusip Kota Tua. Menurutnya, membaca merupakan cara yang efektif untuk memperoleh pengetahuan, sedangkan menulis menjadi sarana untuk menuangkan ide dan gagasan yang dimiliki seseorang.
4: Kalau saya sebagai orang yang giat di literasi, sangat penting karena membaca, dan membaca orang bisa mengetahui sesuatu. Apalagi dengan menulis. Dengan menulis kan orang bisa menuangkan dia punya gagasan. Gagasan yang penting, yang baik di dalam satu tulisan berupa cerpen, berupa buku, baik buku-buku fiksi maupun non-fiksi. Mungkin informasinya baru disampaikan saja, kemarin tidak salah begitu, tapi ada sekian banyak orang yang datang juga. Mudah-mudahan Ibu bisa memotivasi anak-anak untuk bisa punya tingkat kemauan membacanya lebih tinggi.
2: Ali Birtu mengatakan bahwa kemampuan membaca dan menulis perlu terus ditumbuhkan sejak usia dini, karena keduanya memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir generasi muda. Ia menilai kegiatan loka karya seperti ini mampu memberikan motivasi kepada peserta untuk lebih mencintai dunia literasi. Ia juga mengaku bangga melihat antusiasme para peserta selama mengikuti kegiatan berlangsung. Ali Birtu berharap kegiatan serupa dapat lebih banyak melibatkan anak-anak, khususnya di wilayah Kepulauan K, karena melalui membaca dan menulis, seseorang dapat membentuk cara pandang, perilaku, serta kemampuan berpikir yang lebih baik. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, Ratna Sari Tamher, mewakili Kepala Dinas untuk membuka kegiatan loka karya mengulas buku yang berlangsung di Gedung Perpustakaan Umum Kota Tual. Kepada RRI menyampaikan kegiatan tersebut merupakan salah satu program relawan literasi masyarakat yang menyasar pelajar tingkat SMP dan SMA. Tamher menjelaskan bahwa kegiatan loka karya ini dilaksanakan sebagai bentuk persiapan bagi generasi muda Kota Tual dalam menghadapi lomba mengulas buku yang akan diselenggarakan oleh Japan Foundation di bulan depan. Menurutnya, pembinaan sejak dini sangat penting agar peserta memiliki kemampuan memahami isi bacaan dan penyusunan ulasan buku yang baik.
5: Loka karya ulas buku. Nah, loka karya ulas buku ini adalah merupakan salah satu program dari kawan-kawan Relima atau Relawan Literasi Masyarakat yang sasarannya adalah anak-anak SMP dan SMA. Nah, kebetulan dalam bulan Juli ke depan itu ada lomba mengulas buku yang diadakan oleh Japan Foundation. Nah, ini adalah dalam rangka untuk mempersiapkan SDM kita ketika nanti mengikuti lomba mengulas buku. Sejujurnya bahwa kegiatan mengulas buku seperti ini kan masih jarang dilakukan. Kami berterima kasih juga dengan adanya program ini, bekerja sama atau bergandengan dengan kami, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
0: Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kelima yang telah menggagas program tersebut serta menjalin kerjasama dengan Dispusip Kota Tual. Kolaborasi ini dinilai menjadi langkah positif dalam memperkuat upaya literasi di kalangan pelajar dan juga masyarakat. Tamher berharap seluruh peserta yang mengikuti kegiatan tersebut dapat memperoleh keterampilan menulis yang lebih baik, khususnya dalam mengulas buku. Ia juga berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana untuk melahirkan generasi yang gemar membaca, kritis, dan mampu menuangkan gagasannya melalui tulisan. Berita lain, Saudara, konvoi Road to Kickoff World Cup 2026 berlangsung meriah, aman, dan lancar. Diawali dari Jalan Jenderal Sudirman Langgur, Kamis sore, konvoi ini diawali dengan pendukung tim Brazil, diikuti tim pendukung Jerman, disusul tim Belanda. Setelah tim Belanda, pendukung tim Spanyol mengikuti tim Belanda dengan jarak bergerak antara 50 meter. Usai pergerakan pendukung Belanda, menyusul pendukung tim Prancis dan diikuti tim Portugal, selanjutnya pendukung tim Argentina, diikuti tim Inggris, dan di menutup konvoi ini yakni Jepang, salah satu perwakilan dari benua Asia. Setelah melalui Taman Wadek, Jembatan Wadek hingga Pantai Kiom, seluruh peserta konvoi damai oleh para pendukung tim kebanggaannya finish di lapangan Lodar El Kota Tual. Pawai ini dikawal ketat aparat kepolisian dari Polres Kota Tual dan Maluku Tenggara yang berjalan aman dan lancar tanpa kendala. Semangat menyambut Piala Dunia FIFA 2026 menggema dari Kabupaten Maluku Tenggara Kamis kemarin saat ratusan warga mengikuti konvoi Road to Kickoff World Cup 2026 yang mengusung tema Peace from K. Kegiatan tersebut menjadi ajang mempererat persaudaraan masyarakat sekaligus menunjukkan antusias warga terhadap pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Sejak siang hari, peserta mulai memadati Stadion Marin Langgur yang menjadi titik kumpul konvoi. Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dihiasi atribut sepak bola dari berbagai negara peserta Piala Dunia memenuhi area stadion menciptakan suasana meriah dan warna. Jersey Argentina, Brazil, Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, Inggris, Portugal hingga berbagai negara peserta lainnya tampak mendominasi kerumunan peserta. Shal, topi, bendera serta berbagai atribut sepak bola mewarnai barisan konvoi yang diikuti masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Setelah seluruh peserta berkumpul, rombongan bergerak menuju Landmark Langgur untuk mengikuti pelepasan resmi oleh Bupati Maluku Tenggara. Dalam sambutannya, Bupati mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai sarana memperkuat persatuan dan menjaga kedamaian di tengah keberagaman.
6: Olahraga itu adalah untuk mempersatukan kita semua. Olahraga bukan menceraikan kita, tapi olahraga kita berkumpul di sini dan bisa menyatu menjadi satu. Untuk itu ada hal penting yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, dukung tim dengan semangat, hormati lawan dengan sportivitas, dan jadikan sepak bola sebagai ajang nomor satu bagi Maluku Tenggara dan Kota Tua.
0: Suasana pelepasan berlangsung semarak dengan teriakan yel-yel dukungan dari para pendukung berbagai tim nasional dunia. Usai dilepas bupati, rombongan melanjutkan perjalanan melintasi sejumlah ruas jalan utama di wilayah Kota Langgur dan Kota Tual hingga berakhir di lapangan Lodar El. Kegiatan ini menjadi bagian dari antusiasme masyarakat menyambut Piala Dunia FIFA 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Melalui konvoi tersebut, masyarakat Maluku Tenggara kembali menegaskan bahwa Peace from K, bahwa perbedaan pilihan dan dukungan tidak menghalangi persatuan, persaudaraan, dan kedamaian yang telah lama menjadi nilai hidup masyarakat K. Tim Oranye optimis Belanda akan meraih Piala Dunia tahun 2026 sesuai dengan prediksi dan semangat tim Oranye dalam perhelatan Piala Dunia. Ketua fan club tim Belanda Kepulauan K, Roy Rogas, mengatakan hal tersebut sejalan dengan komitmen dan juga dukungan pihaknya terhadap tim negara Belanda yang akan berjuang sesuai taktik permainan yang solid untuk meraih satu bintang dalam pesta Piala Dunia 2026 serta yakin skuad Belanda akan memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan keinginan pendukung fanatik Belanda dalam babak penyisihan hingga partai grand final dalam pertandingan yang dinantikan.
7: Kami pada dasarnya dari tim fans Orange Nueva atau fans Nederland yang ada di Kepulauan K, kami sangat optimis bahwa selain optimisme kami, kami juga dikuatkan dengan segala hal prediksi perhelatan Piala Dunia tahun 2026 ini. Makanya itu kami sangat bersemangat dan sangat yakin sungguh bahwa fans kecintaan bola kami di tahun ini pasti akan meraih satu bintang, bintang yang kami julukilah adalah bintang emas.
0: Dikatakan kekuatan Belanda hingga saat ini masih konsisten dengan kualitas pemain dan juga tekanan terhadap tim Oranye agak menurun dibandingkan dengan era sebelumnya sehingga bisa membuat tim bermain lebih terbuka dan secara kualitas keseluruhan Belanda berkat dukungan FIFA. Fans fanatik itu dipastikan menjadi kekuatan tambahan bagi Oranye sepanjang turnamen berlangsung dan dipastikan unggul dalam setiap laga. Sementara itu, ke tim fans klub tim Argentina, Kepulauan K, Cendrahayaan menilai Argentina untuk Piala Dunia 2026 menjadi tim yang komplit jika dibandingkan 5 tahun sebelumnya yang pertahanan belakangnya cukup kesulitan. Namun di tahun ini, akurasi pemain dengan kualitas pemain sangat signifikan akan bertanding dengan sempurna melalui spesifikasi kemampuan pemain yang sangat diandalkan, dan yakin Argentina akan meraih kemenangan pada event dunia ini.
8: Piala Dunia 2026 datang dengan juara berkah. Kami sudah menunjukkan di Copa America back to back bahwa kami mendapat Copa, setelah itu dapat lagi Copa. Maka Piala Dunia 2026 akan terulang lagi back to back. 2002 kami dapat dan 2004 kami dapat, sehingga bisa melengkapi dengan Copa America kemarin. Yeah. Dan materi pemain di Argentina itu sudah luar biasa. Dari depan sampai belakang itu sudah matang semua. Beda dengan 5 tahun sebelumnya, Argentina itu banyak kekurangan pemain di lini belakang. Argentina itu di lini belakang luar biasa. Ada Lisandro Martinez, Romero, ada Molina, ada Tagliafico.
0: Rayan juga mengaku dalam laga Copa America, Argentina memiliki rekam jejak prestasi sebagai juara bertahan di benua tersebut, dan berbagai juara bertahan akan mempersembahkan yang terbaik bagi negara Argentina sesuai dengan harapan para pendukungnya. Dalam kesempatan itu, ketua tim pendukung Spanyol Kepulauan K, Malik Renfan, menegaskan setiap tim kebanggaan dalam Piala Dunia sekalipun memiliki optimisme, namun diimbangi sikap realistis dan tim kebanggaannya terus berkembang tidak seperti dulu. Namun dalam statistik pertandingan di lapangan, Spanyol memiliki ketahanan terbaik dalam turnamen sebagai tim yang tidak terkalahkan selama pertandingan dan memiliki komitmen yang kuat untuk memenangkan Piala Dunia.
9: Soal optimisme tentu perlu, tetapi kita juga harus realistis. Ini bola ini 2026. Kita nggak bicara lagi nostalgia masa lalu. Soal jumlah bintang dan tumpukan pemain-pemain hebat. Tapi bicara sepak bola modern di 2026 adalah siapa tim paling konsisten. Ini Spanyol, dan 2006 ini konsisten Spanyol. Jangan lupa bahwa di kualifikasi Piala Dunia 2026, Spanyol termasuk tim yang tak terkalahkan sejak kualifikasi. Belum sampai dikuncak, tapi kamu optimis.
0: Renfan menandaskan sebuah tim kebanggaan tak hanya membicarakan tim yang realistis di tahun ini jika dibandingkan dengan sejumlah pemain bintang dan prestasi yang diraih sebuah tim, namun dirinya yakin Spanyol merupakan klub modern dunia yang tetap konsisten dalam setiap turnamen dan memiliki peluang dalam setiap kompetisi untuk mempertahankan permainan yang terbaik. Optimisme juara Piala Dunia 2026 ini juga disampaikan dengan mantap oleh Ketua Komunitas Samba Kepulauan K, Norjan, yang mantap mengatakan tim Brazil siap membawa pulang trofi kebanggaan yang terakhir diraih pada tahun 2002 lalu. Warta berita ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tual di Langgur di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancarluaskan melalui pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Arus, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, jelang Piala Dunia, Kapolres Tual menghimbau seluruh warga masyarakat agar tetap menjaga sportivitas dan hindari konsumsi minuman keras. Hal ini agar menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Tual. Jelang kick-off World Cup 2026, Kapolres menambahkan warga masyarakat berhak menyalurkan euforia kepada masing-masing tim jagoannya, tetapi tidak sampai menimbulkan gesekan antar sesama. Dirinya menegaskan untuk konvoi dan berbagai bentuk dukungan harus dilakukan dengan humanis dan tertib agar bisa menjadi contoh positif bagi daerah lain. Kapolres menginfokan Sebagian besar pertandingan akan berlangsung dini hari waktu Indonesia Timur, maka segala aktivitas konvoi dan selebrasi kemenangan tim harus diatur agar tidak mengganggu kegiatan dan waktu istirahat warga lainnya. Satlantas Polres Maluku Tenggara akan segera melaksanakan operasi penertiban secara berkala demi meningkatkan kesadaran berkendara. Hal ini disampaikan Kasatlantas Polres Maluku Tenggara AKP Safridin Ahmad. Dikatakan pelaksanaan operasi atau razia ini sering dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sasarannya adalah untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas, minimalisir kecelakaan yang bisa saja terjadi akibat kurangnya kepatuhan pengendara menggunakan atribut kendaraan.
10: Kami akan melaksanakan razia sesta dua macam penindakan. Yang pertama itu penindakan represif dengan menggunakan etle. Namun di sini tidak ada etle. Kami di sini hanya bisa menggunakan represif secara manual seperti razia-razia biasa. Mungkin di tempat-tempat yang sudah ditentukan yang rawan terjadi pelanggaran akan melaksanakan kegiatan-kegiatan penertiban di sini. Nanti dilihat situasinya, kalau memang bisa kita laksanakan dari pagi sampai siang atau dari pagi sampai malam pun itu memang sudah waktunya karena ini operasi.
0: Kasatlantas juga menghimbau pengendara agar melengkapi surat-surat kendaraan, mematuhi pembayaran pajak kendaraan, dan selalu menggunakan helm sesuai dengan standar nasional selama berkendara. Pihaknya akan melakukan razia secara humanis dan edukatif agar ke depannya para pengendara bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan perjalanan. PT Bangkit Prestasi Insani akan menyiapkan anak-anak Tanimbar melalui program pelatihan karena belum memiliki keterampilan. Hal ini disampaikan Komisaris PT Bangkit Prestasi Insani BPI Frenky Noya, di mana anak-anak Tanimbar banyak yang belum mempunyai pengalaman atau sebuah keterampilan keahlian dalam bidang-bidang tertentu yang menjadi dasar untuk dapat direkrut bekerja dalam sebuah perusahaan yang nantinya akan dibangun di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Frenky Noya mengatakan wilayah Desa Lermatang yang nantinya akan dilakukan groundbreaking semuanya sudah dalam suasana kondusif karena wilayah tersebut sudah dilakukan pengamanan.

0: BPI salah satu targetnya di sini. Kemudian nanti di APC akan terjadi peak puncaknya, yaitu 12.000 sampai 15.000 manpower akan masuk di situ. Itulah program ini dilakukan supaya anak-anak Tanimbar disiapkan secara dini, karena anak-anak Tanimbar nol minus, hanya baru lulus sekolah, tidak punya sertifikat kompetensi. Padahal sertifikat kompetensi itu berlapis. Satu, sertifikat kompetensi tentang skill. Satu, sertifikat kompetensi tentang safety yang terkait dengan kompetensinya. Satu lagi, sertifikasi safety yang mandatory sifatnya.
1: Noya menjelaskan diharapkan tiga jenis sertifikat tersebut sudah harus digantongi atau dilengkapi oleh anak-anak Tanimbar. Kemudian PT Bangkit Prestasi Insani akan memberikan magang agar anak-anak Tanimbar mendapatkan skill. Dan apabila Inpex Masela sudah beroperasi, mereka akan masuk kerja sebagai anak-anak Tanimbar yang profesional. Kader AMGPM Tanimbar Selatan segera menyiapkan sumber daya manusia untuk menuju industri petrokimia. Ketua tim AMGPM Tanimbar Selatan, Ricky, yang adalah merupakan putra asli Pulau Selaru, memberikan arahan dalam konferensi cabang ketujuh AMGPM Sion Desa Nam Tabung, Kecamatan Selaru. Dalam arahannya menekankan pentingnya kesiapan generasi muda, khususnya kader-kader AMGPM, dalam menghadapi pembangunan dan pengoperasian blok migas Masela di masa mendatang. Ricky mengatakan Pulau Selaru merupakan wilayah yang sangat strategis dalam mendukung perkembangan kawasan industri berbasis migas di Kepulauan Tanimbar. Karena itu seluruh kader AMGPM harus memulai mempersiapkan diri sejak sekarang apabila Pulau Selaru diproyeksikan menjadi wilayah pengembangan industri petrokimia. Ricky Malisgorar melanjutkan, kehadiran industri migas akan membawa dampak ekonomi yang besar serta membuka berbagai peluang kerja dan usaha bagi masyarakat. Pelantikan pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar bukan sekedar acara seremoni organisasi semata, tetapi merupakan komitmen bersama untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga, serta memperkuat tata kelola organisasi, menyelaraskan arah gerak, serta memastikan bahwa KORMI terus relevan, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ketua Umum KORMI Provinsi Maluku, Maya Lewerisa, dalam sambutannya usai melantik pengurus KORMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar Rabu kemarin di Pondopo, Bupati Tanimbar mengatakan perlu diketahui bahwa di tengah gaya hidup masyarakat yang semakin pasif, KORMI hadir sebagai pengingat bahwa tubuh manusia perlu bergerak, dalam hal ini berolahraga, dan bukan sekedar pilihan melainkan sudah menjadi sebuah kebutuhan. Dalam mempersatukan arah gerak berbagai kegiatan dan juga program olahraga masyarakat di seluruh Indonesia, baik pada tingkat lokal maupun daerah bahkan nasional, KORMI menghadirkan Gerakan Indonesia Aktif sebagai payung gerakan nasional untuk mendorong masyarakat dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup yang inklusif, progresif, dan berkelanjutan.
2: Di bawah kepemimpinan Ibu Sharon, saya meyakini KORMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi wadah yang memfasilitasi, mengayomi, dan menggerakkan seluruh insan serta pemerhati olahraga dalam memasyarakatkan olahraga di bumi Duan Lolat ini.
1: Untuk itu, di KORMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar, masa bakti 2026-2031 di bawah pimpinan Ibu Seren Melinda Yorisa, dirinya meyakini KORMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi wadah yang memfasilitasi, mengayomi, dan menggerakkan seluruh insan serta pemerhati olahraga dalam memasyarakatkan olahraga di bumi Duan Lolat. Selain itu, KORMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah, stakeholder, organisasi kemasyarakatan, pihak swasta, tokoh masyarakat serta pemangku kepentingan dan kebijakan. Karena dengan kerjasama tersebut menjadi hal yang sangat penting agar program dan juga tujuan organisasi dapat berjalan secara berkelanjutan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kormi Tanimbar hadir untuk menghimpun berbagai induk organisasi olahraga masyarakat. Demikian disampaikan Ketua Kormi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Seren Melinda Yawarisa, usai dilantik oleh Ketua Umum Kormi Provinsi Maluku, Maya Lewerisa, Rabu kemarin. Disampaikan Serin, pelantikan Kormi Tanimbar bukan sekedar seremonial organisasi, tetapi merupakan awal dari sebuah tanggung jawab besar untuk membangun, mengembangkan, dan memasyarakatkan olahraga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, karena masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengharapkan kehadiran Kormi sebagai wadah yang menghimpun berbagai induk olahraga masyarakat Inorga dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui aktivitas olahraga yang sehat, gembira, inklusif, dan berkelanjutan.
3: Pelantikan hari ini bukanlah sekedar seremonial organisasi, tetapi merupakan awal dari sebuah tanggung jawab besar untuk membangun, mengembangkan, dan memasyarakatkan olahraga masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kormi hadir sebagai wadah yang menghimpun berbagai induk organisasi olahraga masyarakat, Inorga, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui aktivitas olahraga yang sehat, gembira, inklusif, dan berkelanjutan.
1: Dengan demikian, kehadiran Kormi Tanimbar sungguh menyadari bahwa tantangan ke depan tidaklah ringan. Oleh karena itu, kepengurusan yang baru ini berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, dunia pendidikan, komunitas olahraga, serta seluruh elemen masyarakat. Selain itu, Kormi Tanimbar juga bertekad untuk memperluas pembinaan olahraga masyarakat hingga menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga olahraga tidak hanya menjadi sarana rekreasi tetapi juga menjadi media pembentukan karakter, persatuan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Informasi terakhir, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual? Kami sajikan informasinya untuk Anda langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk informasi cuaca pagi ini sudah ada Bung Rian di sana yang akan memberikan informasinya untuk Anda pendengar. Selamat pagi, Bung Rian.
4: Selamat pagi.
1: Silakan dengan informasinya.
4: Baik. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini Jumat 12 Juni 2026. Jam 09.00 WIT. Untuk wilayah Kota Tual, kondisi cuaca pada pagi berawan, siang hingga sore berawan hingga hujan ringan, malam hingga dini hari berawan. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi cuaca pada pagi berawan, siang hingga sore berawan hingga hujan ringan, malam hingga dini hari berawan. Suhu udara 23 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara 75 hingga 95%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Sementara untuk informasi perakiran wilayah perairan, di gelombang di sekitar perairan Kepulauan K diperkirakan berada pada kategori sedang, yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 18 knot dan peningkatan kecepatan angin sesaat mencapai 28 knot. Demikian informasi perkembangan cuaca hari ini untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Saya Rian dari Stasiun Meteorologi Aerostasi Tujuan Maluku Tenggara, kembali ke studio RRI.
1: Bung Rian, terima kasih untuk informasinya pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas.
4: Selamat pagi.

Saudara, Anda telah mendengarkan penyampaian Warta Berita Antar Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Tual pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua topik berita utama. Karakteristik wilayah kepulauan menjadi tantangan utama yang harus diperhitungkan dalam penyusunan program dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Wali Kota Tual dan Wakil Wali Kota Tual secara terus-menerus menyampaikan pesan agar seluruh lapisan masyarakat terus berkomitmen menjaga situasi Kamtibmas di Kota Tual dan sekitarnya tetap kondusif. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Matdoan Fatmawati menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Baru saja kami perbaharui informasi Anda pendengar dengan penyampaian Warta Berita Antar Daerah. Penempatan kita pada menit ke-46 bergeser dari jam 6 waktu Indonesia Timur. Kami tim Lintas Tual Pagi, saya Wati, Bung Arif, juga Bung Rian di pemancar Fun menemani Anda hingga siang nanti dengan sajian musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Kita bersama edisi Jumat 12 Juni 2026 pendengar. Dengarkan kami beberapa sajian lagu-lagu hiburan kami sajikan untuk Anda, dan nanti kami akan hadir memperbaharui informasi Anda, menyajikan informasi-informasi terkini, terpercaya, akurat dari Kepulauan Kei, Bumi Jargaria, dan Bumi Duan Lolat untuk Anda. Selamat pagi, salam hangat, salam sukses untuk Anda di sana.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo RRI. Wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Tual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22-413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim

Informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.

Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan saatnya kami berbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Nasional tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap terkait audit Badan Pemeriksa Keuangan. Kementerian Kesehatan mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Korea Aerospace Industry menyebut penyerahan purwarupa jet KF-21 ke Indonesia menunggu mekanisme transfer saat ini. Inilah warta berita selengkapnya hari Jumat 12 Juni 2026. Saya Risti Rustarto bersama Anda. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Menteri Hukum Supratman Andi Atgas menegaskan pos bantuan hukum atau pos banku merupakan instrumen penting dalam memperluas akses keadilan dan layanan hukum bagi masyarakat. Sekaligus juga mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui jalur non-litigasi. Dalam peresmian 6.110 pos bankum di Sumatera Utara, pemerintah berharap masyarakat bisa semakin mudah memperoleh layanan hukum yang cepat, terjangkau, dan berkualitas.

Kita ke informasi luar negeri. Korea Aerospace Industry atau KAI menyatakan penyerahan satu perwarupa jet tempur KF-21 Borame kepada Indonesia. Tinggal menunggu penyelesaian mekanisme transfer dan finalisasi kontrak yang telah disepakati oleh kedua pemerintah. Selain perwarupa tersebut, KAI juga berharap dapat melanjutkan kerjasama dengan menyerahkan 16 unit dari KF-21 kepada Indonesia. Kita ke informasi olahraga, Persita Tangerang resmi berpisah dengan gelandang asal Korea Selatan, Bae Sin-yong, setelah 5 musim membela tim dan menyatakan 148 penampilan, 6 gol dan 10 assist saat ini.

0: Selanjutnya kita akan ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap terkait audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersebut menjadi pengembangan operasi tangkap tangan yang sebelumnya dilakukan oleh KPK di Jakarta, Sumatera Selatan. Kami hadirkan informasi lengkap dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Dua peristiwa yang berbeda. Ini memang ada peristiwa tertangkap tangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan suap dalam proses audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025. Penyidik menduga terdapat upaya untuk memengaruhi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap sejumlah temuan dalam laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik telah menetapkan 5 tersangka. Mereka terdiri dari 3 pihak pemberi suap dan 2 pihak penerima suap.
1: Dua peristiwa yang berbeda, artinya memang ada peristiwa tertangkap tangan terkait Pemkab urusan BBJ di Kabupaten Muara Enim, dan yang kedua adalah peristiwa tertangkap tangan terkait kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan di Kabupaten Muara Enim. Hanya memang ada irisannya, yang kemudian kemarin waktunya pun kebetulan bersamaan, sehingga beberapa pihak-pihak juga ada yang terlibat di peristiwa yang kedua ini.
2: 3 tersangka pemberi suap yakni Bupati Muara Enim Edison, Kori Erin Hardi, dan Vika. Sedangkan 2 tersangka penerima suap adalah Titin Rita Lestari selaku ASN BPK dan August Dewanggara alias Angga selaku pihak swasta. KPK menduga perkara tersebut bermula dari hasil pemeriksaan BPK yang menemukan temuan melebihi batas materialitas dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dalam prosesnya diduga terdapat permintaan fee sekitar 1,6 miliar rupiah untuk mengubah hasil audit tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pengembangan perkara mengarah pada dugaan pemberian

0: ini sebagian diduga diberikan kepada pihak-pihak di sisi BPK.
1: KPK menyebut salah satu temuan yang turut didalami penyidik berkaitan dengan pengadaan barang di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Seluruh tersangka telah ditahan untuk 20 hari pertama hingga 29 Juni mendatang guna kepentingan penyidikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim legal korporat Isar Gas Herbin mengaku mengetahui adanya pembayaran advance payment dari PT Perusahaan Gas Negara kepada PT Isar Gas Group dalam persidangan perkara dugaan korupsi jual-beli gas PGN dengan terdakwa mantan Diret PGN dan Komisaris Isar Gas Group. Kita bergabung ke rekan saya Muhammad Isnan Suhanda.
3: Pada saat itu rencananya akuisisi tidak terjadi di 2 November 2017.
4: Iya.
3: Tapi ada pemberian advance payment. Saudara tahu itu?
4: Tahu.
3: Tahu. Advance payment itu berapa nilainya?
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan direktur utama PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi yang merupakan anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi dari grup Isar Gas. Dalam kesaksiannya, saksi Herbin dari Legal Corporate Isar Gas Group mengaku pembayaran advance payment sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat diantaranya akan diperhitungkan dalam akuisisi Isar Gas Group oleh PGN.
3: 15 juta US dollar itu untuk apa jadi?
4: Enggak salah ya. Oke. Jadi pada saat memang terjadi akuisisi itu menjadi pengurang nilai itu menjadi pengurang dari nilai akuisisi yang
3: BAP. Akuisisi itu nilainya 70 sampai 100 juta US dollar.
4: Iya.
3: Dari mana saudara punya angka itu?
4: Isar Gas pernah dievaluasi, Pak.
5: Sementara itu saksi Muhammad Raizuli mengatakan ada konsultan fee yang dibayarkan PT Isar Gas Group kepada Hendy Prio Santoso selaku direktur utama PGN periode 2008-2017.
6: Pak Iswan itu tahunya memang Pak Sofian mengantarkan uang tersebut ke Pak Arso.
7: Pak Arso.
6: Uang itu awalnya adalah sebagai konsultan, Bu, konsultan fee.
7: Itu dari keterangan Pak Arso tapi
6: Pak Arso dan Pak Iswan sama tuh. Mereka sama-sama menerangkan bahwa itu adalah sebagai konsultan fee-nya Pak Hendy. Nah, jadi dititipkanlah konsultan fee tersebut kepada Pak Sofian untuk memberikan kepada Pak Arso, juga Pak Arso memberikan kepada Pak Hendy.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Hendy Prio Santoso menerima uang konsultan fee sebesar 509.400 dolar Singapura atau sekitar 5,09 miliar hingga 500.000 dolar Amerika Serikat terkait kasus dugaan korupsi jual beli gas PT PGN. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lain, kali ini Kementerian Kesehatan Kemenkes yang mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2020. Informasinya dihadirkan oleh rekan saya Aditya Prabowo.
8: Yang berkaitan dengan survei ini, yang pertama pemerintah Bapak Presiden tuh ingin agar pertumbuhan ekonomi kita itu 8%.
9: Baik pendengar, Kementerian Kesehatan mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik Nasional. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai pendataan yang akurat penting untuk mendukung target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan menciptakan sekitar 2 juta lapangan kerja baru pada setiap tahunnya. Menurut Menkes Budi, sektor kesehatan memiliki potensi besar menjadi penggerak ekonomi nasional.
8: Pemerintah, Kementerian Kesehatan itu ada dua tugas yang berkaitan dengan survei ini. Yang pertama, pemerintah, Bapak Presiden itu ingin agar pertumbuhan ekonomi kita itu 8%. Dan yang kedua, beliau juga ingin agar penyerapan tenaga kerja baru yang mungkin sekitar berapa sekarang, 2 jutaan kali ya setahun, itu bisa terjadi. Sehingga semua adik-adik kita yang baru selesai sekolah itu bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak.
9: Oleh karena itu, pemerintah mendorong pengembangan industri kesehatan termasuk rumah sakit, klinik, dan puskesmas sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, sensus ekonomi 2026 merupakan amat

0: Amanat undang-undang yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.
1: Untuk mensukseskan sensus ekonomi 2026 ini, BPS tidak bisa berjalan sendiri. Karena kesuksesan itu pasti bisa kita raih kalau kita berkolaborasi. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk sensus ekonomi 2026 telah banyak diberikan kepada BPS.
0: BPS telah menerima lebih dari 89.000 data pelaku usaha kesehatan dari Kementerian Kesehatan untuk mendukung pendataan yang baru. Dari Jakarta, Aditya Prapopratika RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Sekolah Rakyat atau SR di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menyiapkan 270 kuota siswa baru melalui penjangkauan langsung calon peserta didik. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Ayunia Nindiati.
3: Persiapan penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Kabupaten Bone untuk tahun ajaran 2026-2027 terus dilakukan di Kabupaten Bone melalui sistem penjangkauan langsung ke calon siswa yang memenuhi kriteria penerima program. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone Reski Juniarti mengatakan, berbeda dengan sekolah reguler yang membuka pendaftaran umum, Sekolah Rakyat menggunakan metode penjangkauan untuk memastikan calon siswa berasal dari keluarga yang layak menerima layanan pendidikan tersebut. Menurutnya, pemerintah pusat bersama tim daerah saat ini terus melakukan koordinasi terkait penyambutan siswa baru, kesiapan fasilitas, kurikulum, hingga rencana perpindahan dari sekolah rintisan ke sekolah permanen.
4: Secara teknis tentunya sangat berbeda. Jadi untuk SPMB, seleksi penerimaan siswa baru untuk sekolah reguler itu mereka membuka pendaftaran secara luas, tetapi untuk sekolah rakyat itu kita menamakannya penjangkauan. Jadi nanti ada tim yang memang dipercayakan dari Kementerian Sosial untuk langsung menjangkau data-data yang sudah diberikan untuk memastikan bahwa anak-anak ini memang layak sesuai dengan kriteria dan berminat untuk masuk ke sekolah rakyat.
3: Sementara itu, Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman menjelaskan, penjangkauan dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah oleh pendamping PKH berdasarkan data keluarga miskin dan miskin ekstrim yang telah masuk dalam daftar prioritas pemerintah. Selain data yang sudah tercatat, calon siswa di luar daftar juga dapat dijangkau apabila memenuhi kriteria dan dilengkapi surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa atau kelurahan setempat.
5: Kami door-to-door, home visit, teman-teman bergelut di lapangan untuk menjangkau data yang masuk di pre-list yang berasal dari DTSN yang masuk di desil 1 dan desil atau desil 2. Tetapi ketika di lapangan ditemukan ada yang dianggap bahwa data ini layak untuk masuk di desil 1 atau desil 2 itu tetapi tidak masuk di data pre-list, itu bisa saja teman-teman melakukan penjangkauan ya dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari desa dan kelurahan.
3: Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bone Nur Hudaya menambahkan, seluruh calon siswa yang dijangkau tetap melalui proses verifikasi untuk memastikan program sekolah rakyat benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan.
6: Kita melakukan penjangkauan bersama ketua tim PKH, kemudian kami melibatkan juga BPS selaku yang menentukan desil 1 dan desil 2-nya. Kami berharap bahwa apa yang menjadi program pemerintah ini bisa bermanfaat, bisa memutus rantai kemiskinan, karena target yang harus kami capai itu adalah 70 siswa. Mudah-mudahan bisa capai target sesuai optimis dari teman-teman PKH juga dari kami Dinas Sosial sendiri.
3: Sekadar diketahui, Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone menyiapkan kuota 270 siswa pada tahun ajaran 2026-2027 yang terdiri atas 90 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA sebagai bagian dari program nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

0: Sementara pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program Sekolah Maung atau Manusia Unggul sebagai model sekolah penggerak yang mencetak generasi cerdas berkarakter Pancasila, sehat, dan berdaya saing global. Ada Ade Sri, rekan saya yang menyampaikan info lengkapnya.
1: Program Sekolah Maung atau Manusia Unggul yang diluncurkan pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu upaya dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Program ini dirancang untuk membentuk generasi yang cerdas, berkarakter Pancasila, sehat, serta memiliki kesiapan menghadapi tantangan pendidikan dan dunia kerja. Kepala SMA N1 Bogor, Atip Suherman, mengatakan sekolahnya telah memiliki berbagai fondasi yang mendukung pelaksanaan program Sekolah Maung. Menurutnya, pengalaman sebagai sekolah model serta penerapan kurikulum nasional dan internasional menjadi modal dalam mengembangkan peserta didik yang unggul.
2: Jadi ketika kita ditunjuk menjadi sekolah manusia unggul, kita sudah punya dasar sebenarnya yang membuat kita pede. Karena sebelumnya kita juga dipercaya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai satu-satunya sekolah model di Kota Bogor. Untuk kelas 10 yang sekarang, generasi Sekolah Maung ini, kurikulumnya double, kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge. Kami akan mengundang orang tua kelas 10 untuk menyampaikan program kami untuk mencetak anak-anak unggul. Dari program itulah nanti orang tua akan memahami bahwa jamnya bertambah.
1: Sementara itu, Kepala SMA N1 Citerep Asep Kurniawan menjelaskan, peningkatan mutu pendidikan juga dapat dilakukan melalui penguatan kualitas tenaga pendidik dan pendamping peserta didik secara berkelanjutan. Menurutnya, setiap siswa memiliki potensi yang perlu diarahkan sejak dini agar dapat berkembang secara optimal.
3: Alhamdulillah kalau peningkatan mutu, kami mulai dari gurunya. Sama guru, kalau gurunya bagus, sekalipun bukan sekolah Maung, itu berbagai macam waktu, berbagai macam in-house training, dan berbagai macam pelatihan-pelatihan. Di kurikulum sekarang kan sejak kelas 10, anak sudah harus tahu ya mau jadi apa. Sejak hari itulah sudah kami bimbing. Gitu. Karena kami punya keyakinan semua orang punya potensi yang sama, tinggal bagaimana kita ketahuinya, bagaimana mengarahkannya.
1: Melalui program Sekolah Maung maupun berbagai inovasi yang diterapkan di sekolah reguler, kualitas pendidikan di Jawa Barat diharapkan terus meningkat sehingga mampu melahirkan generasi yang kompeten, berkarakter, dan siap bersaing di tingkat global. Dari Bogor, Ade Sri Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kita ke informasi dari Joy Allen dan Izzat yang keluar sebagai salah satu kategori putra-putri di ajang pencarian bakat menyanyi bertajuk Festival Kita Indonesia 2026. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
1: Seperti ini tuh sangat menjadi salah satu solusi ya buat apalagi buat anak-anak muda kayak kita gitu, buat bisa melestarikan lagi menyanyi.
0: Joy Allen dan Izzat keluar sebagai juara satu kategori putra dan putri pada ajang pencarian bakat menyanyi bertajuk Festival Gita Indonesia 2026. Keduanya berhasil meraih juara satu setelah melewati babak Grand Final yang diselenggarakan Auditorium RRI Jakarta. Pada babak Grand Final, 10 orang peserta terbaik dari berbagai daerah unjuk kemampuan bernyanyi di hadapan juri dan penonton hingga keluarlah Joy Allen dan Izzat. Juara pertama Festival Gita Indonesia kategori putri, Joy Allen menjelaskan usai keluar sebagai juara, ia memilih terus melanjutkan karirnya untuk bermusik, serta berharap bisa membawa harum nama Indonesia melalui musik.
1: Kalau aku, ya abis ini pasti bakal berkarya lebih lagi, makin berprestasi lagi buat, mungkin bisa buat Indonesia juga, terus buat teman-teman semua, buat para generasi muda, semangat terus, tetap lestarikan budaya-budaya Indonesia, dan cinta Indonesia.
0: Sementara itu, juara pertama Festival Gita Indonesia kategori putra, Izzat berharap bisa merilis lagu-lagu baru usai keluar sebagai juara pada Festival Gita Indonesia 2026. Dan semakin dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia, terutama bagi pecinta musik.
2: Masih seperti Joy juga, semoga setelah ini Izzat bisa merilis lagu-lagu baru juga, bisa makin dikenal banyak orang, dan semoga dengannya ada lomba ini teman-teman semuanya bisa lebih melestarikan lagi lagu-lagu nasionalis.
0: Sementara itu, Direktur Utama atau Dirut Lembaga Penyiaran Publik RRI, I. Hendrasmo menjelaskan Festival Gita Indonesia 2026 merupakan kegiatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud komitmen RRI dalam merawat persatuan Indonesia melalui kegiatan musik, seni, dan kreativitas generasi muda.
3: RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuannya adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan.
0: Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro berharap para finalis Festival Gita Indonesia 2026 bisa menyebarkan semangat patriotik baik kepada generasi muda maupun masyarakat secara umum.
4: Jadi kita berharap betul-betul lewat melodi, lewat nada, lewat syair, lewat musik yang dimainkan oleh teman-teman itu, tumbuh jiwa patriotisme, tumbuh semangat kebangsaan.
0: Dari Auditorium RRI Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita dan membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, kita lanjutkan kebersamaan pagi hari ini.

Kembali Anda bersama kami Radio Republik Indonesia Tual Program 1 dari Jalan Soekarno-Hatta Ohejang Langgur Maluku Tenggara. Sudah menit ke 26 bergeser dari jam 7 waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas untuk Anda di sana, hari yang menyenangkan, hari yang begitu indah. Sang surya sudah menampakkan wajahnya bersinar terang sekali, dan ini memberikan semangat untuk kita ya, walaupun ya sempat begadang karena mengikuti pembukaan Piala Dunia, dilanjutkan dengan satu laga tadi. Kami siarkan juga untuk Anda, nanti kami siarkan langsung juga untuk Anda pada beberapa jam ke depan. Dan selanjutnya kita bersama di Halo RRI edisi hari ini, saya ajak Anda untuk bergabung, berikan informasi terkini, terpercaya, akurat, dan informasi yang layak diketahui oleh publik Maluku Tenggara dan Kota Tual di Halo RRI 21462 atau di 081354 958 75. Halo RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
4: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, tuh dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda di pagi ini di Halo RRI. Kami nanti mengundang Anda untuk memberikan informasi terkini, terpercaya, akurat dari Anda yang layak diketahui oleh publik Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Informasinya pasti paling banyak adalah sudah menyaksikan acara pembukaannya, lalu laga pembukanya juga di hari ini. Untuk laga pembuka Meksiko melawan Afrika Selatan ya, ada yang sampai tidak tidur dari kemarin sampai pagi tadi. Ini nanti bentar 2 jam dari sekarang juga disiarkan juga, kami menyiarkan juga. Jadi untuk buat saudara yang ada di Ohoy-Ohoy, yang sedang mancing atau yang sedang di toko aktivitasnya, yang tidak bisa melihat secara langsung, Anda dengarkan kami bersama dengan reporter-reporter terbaik kami yang akan menyajikannya untuk Anda. Perjalanan Piala Dunia 48 negara berlaga, hampir lebih kurang lebih 100 hari ya, di Radio Republik Indonesia kami siarkan untuk Anda dari Kanada, Amerika dan juga Meksiko. Yang tadi adalah laga pembuka dari langsung dari Meksiko ya. Meksiko, lalu mereka juga jadi pemain pembuka melawan Afrika Selatan. Iya, silakan berikan informasi untuk kami agar layak diketahui. Iya, informasi. Terima kasih untuk Pak Kadis Perhubungan Kota Tual ya, yang sudah memberikan informasi ini tentang, karena beredar kemarin itu tentang kenaikan harga ojek. Wah, ini jadi pikiran juga saya, kepikiran yang satunya jangan lagi deh kemana-mana gitu, tapi yang satunya lagi saya berpikir, wah kayaknya kalau dengan harga ojek segini gimana ya kalau saya jadi tukang ojek aja gitu. Jadi sehubungan dengan kenaikan harga BBM dari Aliansi Ojek Kota Tual, dengan ini menaikkan harga ojek dengan tarif ojek sebagai berikut. Saya baca ya satu-satu karena ada 4 atau 5 poin ya. Ini Pasar Tual, ini naiknya dari Pasar Tual ya, dari Pasar Tual menuju ke Lorong 25 Pertamina Tanah Putih, kantor DPRD Kota Tual, kantor Wali Kota Tual dan sekitarnya, Yarler, Sinar Pagi, Banda Eli, Werhir, Kiom, tarifnya itu awalnya 5.000, sekarang menjadi Rp8.000. Lalu dari Pasar Tual, BTN Koperasi, Titik Pancing, Mangon, OKB, Viditan, Lorong Citra, Un Pantai, Taar, Jalan Taar Baru, Un sebelumnya Rp10.000 naik menjadi Rp15.000. Selanjutnya dari Pasar ke Ngadi, Dula sebelumnya Rp20.000 menjadi Rp25.000. Pasar Tual menuju ke Hotel Ohitahi, Tewatran yang sebelumnya Rp15.000 menjadi Rp25.000. Lalu dari Pasar Tual ke Labetawi, Tamedan sebelumnya Rp25.000 menjadi Rp40.000. Kenaikan ini atas persetujuan bersama aliansi ojek Pasar Tual. Berarti pas naiknya BBM kemarin, harga ojek juga langsung naik ya. Iya, ini di Kota Tual, Maluku Tenggara, kita belum mengetahui ya, sudah naik atau belum harga angkutan terutama ojek yang kemarin sempat beredar dan memicu tanggapan yang begitu banyak dari warga Kota Tual. Sebagai pengguna ojek, ini kepikiran juga ya, kepikiran juga kalau ke Viditan sehari sekali terus balik lagi dari Viditan ke sini, berarti saya harus menyiapkan 50.000 ya satu kali perjalanan. Anda bagaimana pendengar, pendapat Anda dengan kenaikan harga BBM yang berefek pada naiknya harga, ini baru harga ojek ya, belum lagi yang lainnya. Ini ditanggapi langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan, nanti kita juga akan mendengar secara langsung bagaimana tanggapan beliau ya. Ini sudah ada keputusan resmi atau belum sih sebenarnya sampai seperti ini gitu. Jadi sempat berkomunikasi dengan beberapa teman-teman juga yang ada di dinas terkait ya, tentang kenaikan harga BBM ini gitu. Jadi sangat disesalkan ada sebagian warga yang mana menanggapi bahwa ini sepihak, belum ada keputusan resmi dari pemerintah, kenapa secepat ini gitu untuk membuat satu keputusan yang pada akhirnya masyarakat juga yang terkena dampaknya. Pak Ali, selamat pagi. Kenaikan tarif ojek harus dapat persetujuan atau lewat Dinas Perhubungan karena harus ada uji formula dari Dinas Perhubungan terkait dengan kenaikan tersebut, bukan asal dinaikkan begitu saja. Terima kasih Pak Ali. Silakan pendengar Anda yang lainnya, silakan bergabung bersama kami, kirimkan pesan Anda melalui WA yang telah kami siapkan di 081354958 75, atau di 21462. Jadi masalah itu yang jadi masalah itu ojek bukan transportasi resmi Bu, yang harus diatur oleh pemerintah. Terima kasih, perlu ada regulasi hukum yang mengatur hal tersebut. Iya, baik, terima kasih Pak Ali sudah kembali mengirimkan pesan singkat. Dan ini disampaikan juga oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tual, besok-besok kalau mau naik ojek transaksi dulu, tanyakan dulu berapa harganya, misal dari Dumar mau ke Jalan Patimura berapa, kalau ngomongnya atau disampaikan 15.000 mahal, jadi harus ada tawar menawar. Ojek resmi itu ada organisasinya, pasti dia tahu aturan ongkos tarif ojek. Baik, terima kasih Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tual yang sudah turut berkomentar pagi ini di Halo RRI tentang kenaikan harga ojek ya di wilayah Kota Tual. Nah, sempat kita berbincang-bincang kemarin dengan Kepala Dinas Perhubungan saat menyaksikan, sudah sore ya, jadi saya dapatkan informasi tentang kenaikan ini siang, sorenya sempat berkomunikasi dengan kepala dinasnya dan menyampaikan terima kasih karena sudah sore, sudah beberapa jam baru mengetahui informasi tentang penyampaian harga ojek dari sekelompok orang yang menamakan diri sebagai perkumpulan ojek. Ini akan ditertibkan, disampaikan oleh kepala dinas, tapi perlu dijelaskan bahwa sampai dengan saat ini belum ada perda yang apa sih mengatur tarif harga ojek, karena sesuai dengan regulasi ojek belum masuk sebagai transportasi angkutan umum. Mereka ini juga belum melaporkan organisasinya kepada dinas terkait. Walaupun demikian, Dishub akan segera menindaklanjuti masukan dari publik untuk memanggil atau mengumpulkan mereka-mereka untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena apapun yang terjadi nanti rakyat yang akan dikorbankan. Baik, terima kasih. Jadi nanti kita akan berkomunikasi beberapa saat lagi dengan Kepala Dinas Perhubungan kedepannya seperti apa, karena kemarin sempat mengatakan nanti akan mengumpulkan teman-teman ojek ini, membicarakan lebih lanjut lagi dengan dinas terkait dengan kenaikan harga ojek yang sangat mengagetkan publik kota tua, apalagi pengguna ya. Bayangin kalau satu hari itu kita melakukan aktivitas di beberapa titik, berapa rupiah yang harus kita keluarkan, itu baru harga ojeknya, belum lagi harga kebutuhan kita yang lainnya sudah pada naik untuk kemarin, hari kemarin dan juga hari ini. Tapi rekan-rekan kami nanti juga akan terjun langsung ke beberapa titik ya yang urgent, kebutuhan utama masyarakat, dan akan memberikan informasinya untuk Anda, dampak dari kenaikan ini. Nah, dampak dari kenaikan ini beberapa jam yang lalu juga rekan-rekan kami di pusat ini sudah mendapatkan informasi langsung ya dari Pak Menteri Bahlil Hadalia. Jadi keterangannya sangat jelas sekali ya, yang untuk menjadi perhatian kita bersama. Apa keterangan dari Pak Menteri tentang kenaikan harga BBM, kami akan sajikan untuk Anda. Kita break dulu, kumpulkan semangat kita dulu, kuatkan mental untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Bahlil Lahadalia. Tetap dengarkan kami, program 1 RRI Itual.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Eh, maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

0: Selamat bergabung pendengar untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami, RRI Tual masih setia menemani Anda hingga beberapa waktu ke depan. Pak Haris, terima kasih. Pak Haris menyampaikan kalau yang naik itu Pertamax ya. Kalau Pertalite tetap okay, terima kasih. Berarti tidak berpengaruh dong. Tapi yang jadi masalah kalau Pertamax-nya naik, otomatis berpindah dong ke Pertalite. Akhirnya permintaan itu meningkat. Ya, ketersediaan juga menipis. Pada akhirnya chaos juga yang kita rasakan ya. Karena semuanya akan beralih pada akhirnya. Ini juga menjadi satu permasalahan karena sesuai dengan apa yang disampaikan juga oleh Pak Menteri, untuk BBM bersubsidi tidak naik. Oke, tidak naik. Artinya ada harapan ini dari sebagian kita bahwa jangan sampai berpengaruh ya. Jangan sampai berpengaruh sampai kita di pelosok seperti ini dengan kenaikan baru 1 jam ini diikuti oleh kenaikan harga barang-barang yang lainnya, diharapkan menjadi perhatian. Untuk saat ini di beberapa daerah juga sudah dilakukan protes ya oleh warga, oleh masyarakat, oleh mahasiswa juga. Apa sebenarnya yang terjadi gitu, ini efek dari kenaikan harga BBM. Jadi Anda bagaimana di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual? Kemarin dari wilayah Kebesar satu informasi juga kita dapatkan dari warga setempat juga ya, yang menyampaikan kenaikan harga malah di Kebesar itu sampai 22.000 ya 1 liter Pertamax itu. Di tempat Anda bagaimana, berapa harganya untuk harga Pertamax dan juga Pertalite hingga pagi ini? Silakan berikan informasinya untuk publik Maluku Tenggara dan juga Kota Tual, berapa harganya ini untuk pedagang enceran ya, atau Anda yang membeli di tempat-tempat yang lain juga boleh berikan informasinya. Ibu Cia, terima kasih. Ojek sunaik pertanyaannya, yang Mbak Ojek ini semua dong pakai Pertamax, perasaan Pertamax aja yang naik, Pertalite tidak naik. Dengan ketong lihat hampir banyak ojek antri di pom bensin, belinya Pertalite. Iya. Mungkin karena kurangnya informasi ya, yang naik ini Pertamax atau Pertalite gitu. Jadi kampanye BBM jadi berpikir semuanya naik termasuk punya tanah gitu. Akhirnya kemarin sebagian orang itu warawiri keliling Maluku Tenggara, Kota Tual, mau beli apa sih, mau beli minyak tanah. Di saat orang lain lagi rame-ramenya pengen pawe kan, dari pagi sampai itu kan kelihatan tuh bendera warna-warni, pokoknya asik lah kemarin, bahagia tuh dari Meksiko, dari Kanada, mereka tertular sampai ke sini gitu. Akhirnya kita rame-rame, tapi ada sebagian orang itu bawa jergen warawiri nyari minyak tanah karena efek dari informasi yang tidak akurat itu, BBM naik, BBM naik kan, pada akhirnya minyak tanah juga naik nih gitu. Akhirnya gitu deh, jadi banyak-banyak hal kemarin yang membuat kita merasa bahagia, iya, lalu lucu, iya, sedih juga ada gitu. Jadi nano-nano perasaan di hari Kamis kemarin itu karena informasi naiknya BBM itu ya. Oke, Pak Harun, terima kasih. Waktu Pertamax naik, saya sudah berhenti merokok. Oke, saya sudah berhenti merokok. Ini mau naik lagi, apa yang harus saya berhentikan? Makankah yang harus saya berhentikan atau apa? Aduh, ini jeritan hati sekali ya. Tapi saya mendukung sih kalau sampai Pak Haris berhenti merokok, itu luar biasa. Sudah menjaga kesehatan, jangan karena mahal, pengeluaran makin tinggi, berarti berhenti merokok. Tapi harus ada kesadaran bahwa merokok itu yang bagus untuk kesehatan, apalagi usianya sudah di atas 40 atau 50 seperti itu. Jadi jangan ngerokok lagi lah gitu. Pak Haris, terima kasih ya sudah bergabung di pagi ini di Halo RRI 081354958775 di Halo RRI edisi hari ini. Anda silakan yang mau bergabung lagi bersama kami 21462 dan 081354958775. Jadi ini ada pernyataan Pak Menteri ya, Bahlil Lahadalia, yang memastikan harga BBM subsidi itu tidak naik. Sekali lagi, ada arahan dari Presiden Republik Indonesia yang disampaikan oleh Menteri Bahlil yang memastikan harga BBM subsidi tidak naik ya. Saya perdengarkan untuk Anda.
1: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan. Terakhir sekalipun MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden.
0: Ya, itu sepenggal pernyataan dari Pak Menteri Bahlil Lahadalia yang memastikan harga BBM subsidi tidak naik ya. Jadi yang naik adalah Pertamax. Oke, jadi untuk kenaikan harga ojek ya, atau kendaraan angkutan yang kita gunakan secara sepihak, ini juga sudah ditanggapi oleh pihak terkait. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak subsidi tidak akan mengalami kenaikan. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga Pertamax per 10 Juni 2026. Disampaikan BBM, selain BBM subsidi, pemerintah juga belum berencana menaikkan harga gas melon atau LPG 3 kg. Itu informasi yang disampaikan kurang lebih 9 jam yang lalu, dan kami siarkan untuk Anda dalam Warta Berita Nasional. Di lain kesempatan juga baru beberapa jam yang lalu, masih dari Menteri juga yang menekankan, jadi jangan sampai diinformasikan kenaikan BBM ini, akhirnya sebagian orang mentafsirkan ya dengan keinginannya sendiri bahwa semua jenis BBM naik pada waktu itu. Tidak sama sekali, jadi jangan sampai rakyat yang dirugikan. Silakan pendengar Anda bergabung bersama kami, boleh berikan informasi lainnya untuk kami pagi ini di Halo RRI. Informasi tentunya yang layak diketahui oleh publik. Ada himbauan ini, himbauan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecil, himbauan untuk menghindari euforia dan cinta bola berlebihan. Ya baik, terima kasih. Jangan lupa untuk melakukan hal-hal baik lainnya walaupun pesta bola sedang berlangsung. Mencintai sepak bola adalah hal yang wajar, namun jangan sampai euforia berlebihan membuat kita lupa diri, mengabaikan kewajiban, dan merugikan kepentingan bersama. Jangan lupa ibadah, penenangan atau kekalahan dalam bola, jangan sampai melalaikan kewajiban-kewajiban kita. Tetap utamakan keluarga, gunakan BBM secara bijak, terlebih saat langka dan mahal. Hindari pawai yang menghamburkan BBM secara berlebihan, dan jaga akhlak, keamanan, dan ketertiban bersama. Baik, terima kasih perhatian yang luar biasa yang mengingatkan kita untuk tetap waspada dalam segala hal. Terima kasih Pak Kua untuk informasinya bergabung di Halo RRI di pagi ini. Silakan yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI edisi hari ini. Gema Secatin, gerakan menanam satu pohon untuk calon pengantin. Wah, itu untuk calon pengantin ya. Iya, subur bumiku, subur perkawinanku. Menanam hari ini menuai kebahagiaan sepanjang hayat. Oh, jadi setiap yang mendaftar untuk apa sih nikahan itu harus menanam. Pohonnya dari mana ya? Pohonnya disediakan atau pohonnya kita bawa sendiri? Pohonnya sih sudah ada, tapi yang mengawal ke sana itu belum ada ya. Oke, terima kasih Pak AWR sudah bergabung bersama kami di Halo RRI. Selamat pagi, salam olahraga. Iya, salam olahraga. Kakak olahraga Kak Seng? Oh, kita olahraga sayang. Kita dari jam 4 tadi sudah di studio, malah Bung Arif tidak pulang sama sekali. Ini dari apa sih, dari malam harusnya kita tutup siaran. Selama Piala Dunia kita tidak tutup siaran. Kita karena menyiarkan bola itu, jadi kita nyambung. Nah, akhirnya dia warawiri dalam gedung ini, hitungannya olahraga juga. Kita olahraga lebih dulu malah. Oke. Iya. Silakan bergabung bersama kami di 21462 di Halo RRI edisi hari ini. Informasi-informasi Anda layak diketahui oleh publik Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Iya, satu informasi lagi ini pendengar dari Kota Tual, ada rumah salah satu anggota Bawaslu Maluku, Daim Baco Rahwarin, yang berada di Mangon ya, Kecamatan Dula Selatan Kota Tual. Ini dilempari dua bom molotov oleh orang yang tidak dikenal atau OTK pada Kamis kemarin. Aksi teror terhadap rumah anggota Bawaslu Maluku ini terekam kamera CCTV, itu kabar baiknya, dan berdasarkan rekaman CCTV, beberapa saat sebelum kejadian ada sepeda motor yang melintas di depan rumah dan tiba-tiba terjadi pelemparan bom. Kita sempat berkomunikasi juga dengan Bang Daim kemarin ya, sapaan akrabnya. Ada orang tak dikenal yang melempari dua bom molotov ke rumahnya. Kejadiannya itu pukul 24.11 waktu Indonesia Timur dini hari, disampaikan melalui akun chat ya, WA ke kami kemarin, karena sempat mendengar juga dari beberapa rekan-rekan dan akhirnya menghubungi beliau. Disampaikan Daim, saat insiden itu terjadi ia sedang berada di rumah sakit menjaga buah hatinya yang sedang menjalani perawatan medis. Tiba-tiba ia dihubungi oleh kakak iparnya terkait dengan kejadian tersebut. Disampaikan kalau beliau di rumah sakit, dan disampaikan oleh kakak iparnya kalau kediamannya dilempari bom ya. Segera setelah dihubungi oleh kakak iparnya yang ada di rumah, Bang Daim bergerak pulang untuk mengecek kondisi rumahnya. Disampaikan aksi teror yang dilakukan orang tak dikenal terhadap keluarganya itu tidak menimbulkan kebakaran atau kerusakan di rumahnya. Hanya ada beberapa

0: kejadian tersebut. Polisi langsung mendatangi kediaman Daim Bacor Hawarin. Rumah tersebut dipasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Kapolres Tual, Ajun Komisaris Besar Polisi Wansi Des Asmoro sempat memberikan keterangan juga akan segera dilanjutkan. Kaur Penum Subdit Humas Polda Maluku AKP Imelda Haurisa secara terpisah memberikan keterangan untuk mengecek kasus tersebut. Ya, ini sebuah ancaman di tengah kota yang banyaknya permukiman warga di sana, padatnya penduduk. Ini tidak membuat orang atau pelaku ini berpikir dua kali untuk melakukan tindakan tersebut. Apa motif di balik semua itu nanti kita akan dapatkan setelah polisi melakukan penyidikan terhadap permasalahan ini. Tapi kita harapkan Bang Daim bersama dengan keluarga tercinta tetap baik-baik saja, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, 21462, silakan pendengar Anda bergabung bersama kami, berikan informasi terkini, akurat, informasi yang tentunya layak diketahui oleh publik Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Bapak Zain, terima kasih. Ojek banyak yang masih pakai BBM bersubsidi 10.000 atau yang dijual banyak di jalan dengan harga Rp13.000. Supaya kasih naik ongkos ojek juga tidak membebani masyarakat kecil. Baik, terima kasih Bapak Zain sudah bergabung bersama kami di Halo RRI edisi hari ini. Ya, ada lagi yang bergabung? Terputus, boleh dicoba kembali pendengar? Satu informasi, pendengar, Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, Dr. Fajar SHMH, menegaskan bahwa penandatanganan perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah bukan sekedar kegiatan seremonial belaka, melainkan harus diimplementasikan secara nyata dan juga berkelanjutan. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Bupati Maluku Tenggara dihadiri Wakil Bupati dan sejumlah pimpinan OPD, disampaikan ke jari, tujuan utama kolaborasi tersebut adalah untuk mendukung penegakan hukum, minimalkan potensi masalah, serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ia juga menekankan kehadiran kejaksaan bukan sebagai pihak yang menentukan, melainkan mitra yang memberikan pendampingan dan juga pertimbangan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sudah ada yang bergabung, kita coba menyapa di Halo RRI pagi ini. Selamat pagi, Halo RRI. Selamat pagi, Halo RRI. Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa, di mana ini?
1: Pak Sehan sementara di Ambon.
0: Oh, Pak Sehan di Ambon. Kabar baik, Pak Sehan?
1: Alhamdulillah, nak. Iya, sehat-sehat, semoga karyawan dan karyawati semua dalam kondisi juga dan keadaan sehat-sehat.
0: Iya, alhamdulillah. Ini informasi apa yang mau disampaikan, Pak Sehan?
1: Mungkin informasi yang saya sampaikan pertama kali sekali tentang keluhan masyarakat OWL Maluku Tenggara.
0: Tentang apa itu?
1: Tentang masalah air.
0: Mm-mm.
1: Air pam-pam. Ya. Karena mungkin mereka belum tahu persis dan belum kinerja secara profesional antara pihak pengelola dengan masyarakat.
0: Mm-hmm.
1: Sampai saat ini sebagian bertanya-tanya, kira-kira air itu satu kubik berapa?
0: Mm-hmm.
1: Lalu kemudian sistem kinerjanya tidak seperti PLN.
0: Mm-hmm.
1: Kalau memang terlambat satu bulan, silakan segel atau dua bulan disegel.
0: Mm-hmm.
1: Tapi ini dibiarkan. Dibiarkan sampai bertahun-tahun.
0: Bertahun-tahun, akhirnya pas dibayar jutaan.
1: Kaget kita.
0: Iya.
1: Iya, ya, sampai saat penagihan masyarakat kecil kalau dihitung sampai jutaan rupiah otomatis lah.
0: Betul.
1: Dia tidak mampu untuk bayar.
0: Betul.

0: sementara air yang ada itu tidak menggunakan tenaga listrik, tapi dia menggunakan alami, tenaga alami yang memang sudah dari dulu, sehingga ini perlu dipikirkan gimana solusi keluarnya kalau saya mengorbankan masyarakat. Kalau memang itu terjadi seperti apa yang disampaikan Nonawati tadi, kalau memang terlambat satu bulan disegel aja, atau dua bulan, jangan dibiarkan sampai bertahun-tahun. Nah, ini kinerja yang perlu dipertanyakan. Ini yang lalu kemudian dia telah mengorbankan masyarakat, kemudian institusi tersebut karena apa langsung mengadakan pemutusan atau dicari solusi atau solusi terbaiknya, ya diadakan promo bahwa okay, pemutihan berapa bulan dan kemudian dibayar berapa bulan kemudian agar bisa ini jalan. Kalau tidak merugikan kedua belah pihak. Gitu.
1: Artinya
0: ini atas keluhan masyarakat yang disampaikan.
1: Artinya pihak terkait juga, ya Pak Sehan, artinya pihak terkait juga harus mempertimbangkan status dari masyarakat ini ya, si warga ini.
0: Iya, itu sangat sepakat sekali Nonawati. Karena masalah status itu ya yang perlu dipertimbangkan dengan baik. Lalu kerjanya itu harus profesional. Itu yang diutamakan. Gitu Nonawati.
1: Iya, baik. Nanti kami akan lanjutkan ke teman-teman di dinas terkait. Terima kasih, Pak.
0: Sama-sama.
1: Sehan, sukses baik selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sehan di Ambon, pendengar, menyampaikan keluhan warga masyarakat yang ada di Elat Kebesar, calon ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Amin, diaminkan ya. Iya, jadi disampaikan Pak Sehan, warga masyarakat yang mengeluh ya tentang air. Ini bukan tentang aliran airnya atau berhenti atau tidaknya ini, tapi tentang apa sih ini proses pembayarannya. Jadi kalau diinginkan setiap hari itu ada penagihan, kalau yang ada penagihan berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun itu kesulitan dalam pembayarannya karena jutaan. Ini saya alami ya, ini saya alami. Jadi ada satu rumah yang ditempati orang lain, tiba-tiba masuk, ternyata orang itu tidak membayar iuran itu beberapa tahun. 7 juta ya, saya masih ingat 7 juta pada waktu itu. Saya tinggalnya baru 3 bulan, itu pun dalam proses bersih-bersih. Jadi tidak tinggal full ya, dari waktu 3 bulan itu. Tiba-tiba ada petugas datang nih, kaget kan, kok harus saya bayar segini banyaknya gitu, korban saya. Nah ini yang jangan sampai dialami oleh masyarakat, tapi sudah dialami oleh masyarakat, disampaikan Pak Sehan tadi. Jadi kalau boleh mekanisme atau aturan mainnya itu dirubah, dibikinkan seperti teman-teman di PLN. Jadi setiap bulan itu ya ada petugas yang datang, kalau tidak dibayarkan per bulannya langsung segel, diputus gitu. Jangan sampai menumpuk-menumpuk seperti ini dan pada akhirnya masyarakat tidak bisa melakukan pembayaran karena apa sih menumpuk itu. Tapi kalau sebagai warga negara yang baik juga, kalau ketong su pakai barang ya harus ketong pi anu gitu, ketong pi bayar gitu, seperti bayar buang sampah setiap bulan. Itu kan buang sampah itu ada pajaknya juga ya. Ada pajaknya juga. Jadi kalau tahu bahwa kita pernah membuang sampah di tempat yang telah disiapkan, iuran itu, pajaknya itu harus kita bayar gitu. Sama juga, masa sih kita tiap hari menggunakan air satu minggu dua kali ya, ke bulan berikutnya kita lupa ya. Okay, banyaknya pekerjaan mungkin ya alasannya seperti itu, tapi ada beberapa akses kemudahan yang ditawarkan oleh pihak terkait. Kita bisa membayarnya di m-banking ya, atau juga ada beberapa loket-loket yang dekat situ gitu. Jadi kita bisa melakukan transaksi atau pembayaran, tapi mungkin berapa kubik itu yang harganya itu. Jadi sempat juga kaget karena 2 bulan lalu sempat membayar dengan harga 185, terus bulan selanjutnya harganya 247. Nah kemarin terakhir bayar 467.000, naiknya luar biasa sekali. Jadi memang benar harus diketahui berapa kubik sih air ini kita harus bayar ya. Jangan sampai pilih kucing dalam karung, jadi seenaknya gue gitu. Oke, terima kasih. Nanti kami akan lanjutkan Pak Sehan, tapi sekali lagi mereka sudah melaksanakan tugas mereka dan kita melakukan kewajiban kita yaitu membayar. Jadi bulan ini kalau belum sempat karena sibuk, ya bulan depan harus. Jadi patenkan satu tanggal, taruhlah tanggal 1 atau tanggal 10 gitu, bayar listrik, bayar air, bayar telepon, tagihan macam-macam. Lalu pada tanggal berapa kita harus belanja bulanan. Mungkin dengan cara seperti ini ya, kita terhindar dari tunggakan-tunggakan tadi itu gitu. Jadi satu bulan kalau 100 ribu atau 200 ribu tiap hari kita bayar, no problem ya. Tapi kalau sampai menumpuk sampai 7 bulan dan tiba-tiba datang dengan nota 7 juta itu pusing juga, duit dari mana gitu. Iya. Oke, terima kasih Pak Sehan. Tapi kami akan teruskan apa yang disampaikan Pak Sehan ini ke teman-teman di dinas terkait untuk menindaklanjuti keluhan dari warga masyarakat di Elat, calon ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Amin, diaminkan biar kita segera menjadi Maluku Tenggara Raya ya. Oke, yang mau gabung lagi silakan di Halo RRI ya. Di si hari ini berikan informasi terkini terpercaya dari Elat, sudah menyampaikan keluhannya tentang air ya yang digunakan berapa kubik per hari atau per minggu yang dialirkan ke warga dan bagaimana mekanismenya sampai pembayaran itu membengkak atau naik beberapa bulan terakhir ini. 21462 silakan bergabung bersama kami, berikan informasi terkini terpercaya, akurat dan tentunya layak diketahui oleh publik Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Oke, kita mendapatkan informasi ya tentang ada kerjasama ya, kerjasama dan juga ada harapan dari Kejari Tual, Kejari Maluku Tenggara. Sekarang sudah bisa ya, ada Tual, ada Maluku Tenggara, yang berharap kerjasama yang dilakukan bukan sekedar seremonial namun berkelanjutan. Iya, seiring di temukan program menghadapi kendala hukum sehingga penguatan aspek hukum sangat dibutuhkan agar berjalan sesuai dengan aturan. Kejari membuka ruang koordinasi kapan saja dibutuhkan sebagai wujud pengabdian kepada negara. Di tengah tantangan ekonomi global, sinergi yang kuat diperlukan agar kebijakan pemerintah tetap berjalan di jalur hukum demi kemajuan daerah. Terima kasih Pak Kejari, Dr. Fajar SHMH untuk informasinya di pagi ini. Silakan pendengar, Anda bergabung bersama kami di 21462 atau di 081354958875. Kita break dulu menikmati lagunya, nanti saya akan kembali lagi untuk Anda di Halo RRI edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026.

Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Tual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Tual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.

0: Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda masih di Halo RRI edisi hari ini, pendengar. Silakan Anda bergabung bersama kami, RRI Tual, berikan informasi terkini, terpercaya, akurat, dan informasi yang layak diketahui oleh publik Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Selamat beraktivitas untuk teman-teman penyuluh pertanian Republik Indonesia Kota Tual. Untuk saat ini sedang dilakukan penanaman jagung di Dula Laut. Wah, luar biasa ya. Ya, Pak Narwawan, terima kasih untuk informasinya, sedang dilakukan penanaman jagung. Tapi luasnya berapa hektar tidak dikabari kita ya. Tolong dikabari berapa luasnya, dan ini hanya dilakukan oleh teman-teman penyuluh atau di sounding, digabung dengan warga setempat. Ya, kita nanti diundang ya untuk ke sana melihat langsung perkembangan kebun jagung, apakah seperti yang di Kur ataukah seperti yang di Viritan. Nanti kita akan jalan-jalan ke Dula Laut di kebun jagung bersama dengan teman-teman penyuluh pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Kota Tual. Terima kasih untuk informasinya. Informasi lainnya, pendengar, sudah kami rangkumkan untuk Anda di pagi ini. Iya, mantan timnas Argentina. Aduh, ini ngomongin tentang ngomongin yang segar-segar ya, yang enak-enak gitu, tentang Piala Dunia. Tapi kalau dilihat-lihat untuk Piala Dunia 2026 ini penuh dengan kebahagiaan ya. Ada canda tawa yang terlihat jelas sekali. Kita belum bisa ngomongin yang di luar atau di lapangan hijau sendiri di Kanada ataupun di Meksiko, tapi di Kepulauan Kei sendiri memang bola itu menyatukan ya. Jadi kelihatan semuanya kemarin penuh dengan kegembiraan, apalagi ada himbauan yang disampaikan oleh pimpinan wilayah, Pak Bupati dan juga Pak Wali Kota, selama berlangsungnya Piala Dunia hingga selesai juga. Sama-sama kita menjaga ketertiban, ketentraman, kedamaian di daerah kita masing-masing. Ini juga disampaikan oleh Wakapolres Tual beberapa waktu yang lalu dalam kegiatan pesta bola di kantor bupati beberapa waktu yang lalu juga, bahwa kita harus menjadi polisi untuk diri kita sendiri selama berlangsungnya Piala Dunia ini gitu. Jangan sampai melakukan tindakan atau hal-hal yang merugikan diri kita sendiri ataupun orang lain. Nonton bareng boleh, malah nonton bareng itu di Kota Tual di beberapa titik atau lokasi yang mereka ketahui, nanti akan diterjunkan satu orang polisi di sana selama kegiatan atau nonton bareng itu berlangsung sampai selesai. Ini luar biasa ya perhatian dan juga keseriusan teman-teman dari kepolisian Resort Tual dalam memelihara Kantikmas di Kota Tual ya. Lalu disampaikan juga boleh melakukan konvoy atau nonton bareng, tapi harus melihat ya kondisi dan juga melihat keadaan. Artinya konvoy boleh, tapi kalau di hari-hari, di waktu-waktu jam belajar anak ya, pelajar di sekolah, ini harus juga harus dipertimbangkan, karena kalau melintas dengan bunyi motor yang luar biasa itu bisa mengganggu anak-anak kita yang sedang belajar ya, atau di depan rumah sakit mungkin, atau di perkantoran yang sudah mulai bekerja. Jadi harus melihat kondisi juga. Baik, terima kasih untuk informasinya. Ada satu lagi informasi pendengar, PT Pertamina Patra Niaga menyesuaikan harga jual bahan bakar minyak non subsidi untuk jenis Pertamax dan Pertamax Green. Penetapan ini dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah dan mengikuti mekanisme evaluasi berkala. Penyesuaian didasarkan pada perkembangan harga minyak dunia serta perhitungan harga pasar yang wajar. Langkah ini juga mematuhi aturan yang berlaku demi menjaga keseimbangan keberlangsungan usaha, kualitas layanan, dan juga kepastian pasokan energi. Ya, penyesuaian ini mengikuti formula harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Pihak terkait tetap berkoordinasi dengan regulator agar penyediaan dan juga distribusi BBM berkualitas dapat berjalan berkelanjutan. Dipastikan ketersediaan kedua jenis BBM tersebut tetap aman di seluruh jaringan SPBU. Masyarakat dapat mengecek harga terbaru melalui situs resmi Pertamina Patra Niaga maupun aplikasi My Pertamina. Harga BBM bersubsidi tidak berubah, sekali lagi harga BBM bersubsidi tidak berubah. Ini informasi kita dapatkan langsung dari teman-teman di Pertamina ya. Pertamina menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi tetap sama. Pertalite dijual dengan harga Rp10.000 per liter. Sedangkan biosolar tetap juga yaitu Rp6.800 per liter. Kebijakan ini konsisten dengan tugas perusahaan menyalurkan energi terjangkau bagi masyarakat. Ada juga kita dikirimi rincian harga BBM yang berlaku di wilayah Papua dan Maluku mulai Juni 10 Juni 2026. Karena memang kabar ini juga sangat mencengangkan, mengagetkan, membuat sebagian mungkin dari kita stres ya dengan kenaikan itu, karena kenaikan BBM tahu sendirilah bagaimana dia berpengaruh pada segala lini. Mau belanja baju bola juga naik sekarang kan harganya, terus mau beli beras juga sekarang itu sudah tidak ada yang 250 ya, itu yang kualitas yang sudah 10 lah gitu, sudah tidak ada yang 250 ya. Untuk beras itu 285 200 paling rendah ya, itu sampai 300 dan 400 sekian, pengaruh ya. Lalu harga mobil air itu, tangki itu juga sudah naik ya. Jadi kalau bilang minyak naik sih berpengaruh berpengaruh sayang, sangat berpengaruh. Biasanya itu gaji naik baru harga barang kan naik ya. Kali ini entah kabarnya bagaimana, belum terdengar kabar jelas sama sekali, tapi begitu ya BBM harganya naik, tidak secara keseluruhan juga, tapi sudah mempengaruhi harga-harga kebutuhan kita yang lainnya. Jadi rincian yang kami dapatkan tadi malam dikirimi oleh teman-teman dari Pertamina untuk Pertamax RON 92 dari 12.600 per liternya menjadi 16.650 ya. Sekali lagi, Pertamax RON 92 dari 12.600 per liter menjadi Rp16.650 per liter. Lalu Pertamax Turbo RON 98 dia tetap ya Rp21.200 tetap. Lalu Dexlite CN51 Rp23.500 per liter, dia tetap. Lalu Pertamina Dex CN53 Rp25.350 per liter, dia tetap. Ini disampaikan oleh area manager relation Papua Maluku, Ispiani Abbas, harga tersebut dijelaskan sudah termasuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 7,5%. Kita dapat informasi terbarunya seperti itu. Jadi tidak secara keseluruhan BBM itu naik ya. Ada yang tetap. Memang ada yang naik, tapi ada yang tetap. Untuk warga masyarakatnya dia tetap. Bahkan LPG juga dia tetap ya harganya. Ini disampaikan langsung oleh Mas Menteri. Jadi please jangan korbankan masyarakat gitu. Oke, informasi lain pendengar. Dari Maluku Tenggara, Bupati Maluku Tenggara menegaskan anggaran harus bermanfaat nyata bagi masyarakat. Betul, Pak. Ini disampaikan atau ditegaskan Bupati Maluku Tenggara kerjasama dengan Kejaksaan Negeri bukan sekedar melengkapi dokumen, melainkan komitmen bersama untuk memastikan seperti itu ya. Setiap kebijakan dan juga anggaran dikelola dengan benar. Pernyataan itu disampaikan saat melakukan penandatanganan nota kesepahaman di ruang rapat dihadiri oleh Wakil Bupati dan juga pimpinan OPD. Bupati mengingatkan arahan Presiden setiap rupiah negara harus terasa manfaatnya dan tidak boleh berhenti di tengah jalan. Seluruh jajaran pemerintahan hingga tingkat desa diminta menjaga amanah dengan transparan dan juga tertanggung jawab. Ia mengingat pengalaman sukses saat pandemi COVID-19 di mana daerah ini dapat pengakuan nasional berkat kerjasama yang solid. Semangat yang sama harus diterapkan menghadapi tantangan ini juga, dan capaian opini wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan keuangan daerah menjadi satu bukti komitmen pengelolaan keuangan yang baik ya. Bupati juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas pendampingan kejaksaan. Ia berharap kekurangan masa lalu dijadikan pelajaran dan sinergi yang terjalin makin memperkuat pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat. Baik pendengar, kita di sesi terakhir ini ya untuk Halo RRI edisi hari ini. Silakan Anda bergabung bersama kami di Halo RRI. Baik Bung Arief, kita dimintai apa sih ini? Jadwal Piala Dunia. Jadwal Piala Dunia. Ya, dari Pak Harun kembali lagi. Ibu bisa minta jadwal Piala Dunia. Oke. Baik, saya akan menjanjikannya untuk Pak Harun, dan setiap hari kami siarkan juga untuk ini jadwal yang di pertandingan di Meksiko, Kanada dan ini, atau jadwal yang kami siarkan gitu Pak. Jadi saya bingung ini untuk mau menjawabnya, ini untuk yang kami siarkan setiap laga itu atau yang di luar sana ya, di Meksiko dan di Kanada dan juga di Amerika itu. Kalau untuk grup A ya, grup A tanggal berapa sih hari ini? 12 ya, tanggal 12 sudah dilaksanakan tadi pada saat upacara pembukaan, setelahnya Meksiko versus Afrika Selatan. Nanti jam 9, kita waktunya beda-beda ya. Beda-beda waktunya. Jadi pada hari ini juga 12 Juni nanti kami siarkan beberapa saat lagi Korea Selatan versus Ceko, lalu pada tanggal 13 itu jam 2 ya, ada Kanada Bosnia. Jadi karena waktunya berbeda-beda, di sana masih hari Kamis, kita sudah di sini hari Jumat gitu. Nanti Anda akan mengikutinya di siaran langsung kami juga. Jadi pada tanggal 13 ada juga di grup D itu jam 8 akan dilaksanakan laga AS dengan Paraguay. Itu di grup D ya. Lalu selanjutnya untuk tanggal 14 itu di grup B. Di grup B itu ada Qatar versus Swiss, lalu grup C Haiti versus Skotlandia. Itu untuk grup C-nya. Sementara untuk grup D pada jam 11 Australia versus Turki. Lalu grup E pukul 23 itu Jerman versus Krakow. Ini grup E. Dan grup F itu tanggal 15-nya baru ada, yaitu Belanda. Ini yang paling menarik nih, Belanda versus Jepang. Bung Arif tertawa langsung ya. Bung Arif, mana Jepang? Oh iya, kita Jepang ya. Kita Jepang karena ego kesukuan itu ya. Jadi harus ada, sama-sama Asia. Jadi kita harus berdoa. Oke, tapi darah saya tetap Spanyol. Ya, berarti doanya dibagi dua ya. Doanya dibagi dua. Ada 50% ke Spanyol, 50% ke Jepang. Bisa seperti itu ya. Oke, selanjutnya tanggal 15. 15 ini jam 8. Belgia versus Mesir. Terus masih di tanggal yang sama, tanggal 15, tapi beda timenya, di jam 11 Iran versus Selandia Baru. Di tanggal 15 juga jam atau pukul 2 dini hari Pantai Gading versus Ekuador di tanggal 15 untuk grup A. Lalu di tanggal 16 untuk grup A pukul 23 Ceko versus Afrika Selatan. Pada tanggal 16 juga di tanggal 16 di grup H ini Arab Saudi versus Uruguay pada jam 5 dini hari. Di tanggal yang sama juga grup I tanggal 16 jam 8 Prancis versus Senegal. Lalu pada tanggal 17 ini jam 8 untuk grup A. Tanggal 17 untuk grup A Meksiko versus Korea Selatan. Lalu di grup B pada tanggal yang sama pukul 23 Swiss versus Bosnia. Sementara tanggal 17 di grup J pukul 2 dini hari Argentina versus Aljazair. Lalu di grup K masih di waktu yang tanggal yang sama 17 Juni di waktu yang berbeda jam 8 Portugal versus Kongo. Di tanggal yang sama di jam 11 Uzbekistan versus Kolombia. Itu untuk sementara ya, yang kita dapatkan dari teman-teman kita langsung. Ada 12 grup, 48 tim, 3 negara menjadi tuan rumah, Amerika, Kanada, dan juga Meksiko. Pendengar, nantikan 1 jam dari sekarang kami akan menyiarkan kembali untuk Anda jalannya laga berikutnya antara Korea Selatan versus Ceko. Ya, pendengar Pro 1 RRI Tual dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Wati menemani Anda di Halo RRI edisi hari ini. Terima kasih untuk Pak Sehan. Nanti kami akan lanjutkan ke Direktur PDAM ya, Maluku Tenggara tentang keluhan air oleh warga masyarakat yang ada di Elat. Lalu banyaknya masukan tentang harga ojek yang dikeluarkan oleh teman-teman Aliansi Ojek Kota Tual tentang tarif. Kita sudah dapat informasi juga dari Kepala Dinas Perhubungan, nanti akan tersaji dalam Warta Berita malam nanti bersama dengan rekan-rekan kami yang akan terjun langsung melakukan peliputan. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya bersama kami Radio Republik Indonesia Tual Halo RRI edisi hari ini. Nanti kita akan bersuah di lain kesempatan. Sukses untuk Anda di sana. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Anda baru saja mendengarkan Halo RRI. Terus dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur di 103,6 FM Pro 1 RRI Tual.

Radio Republik Indonesia Tual selanjutnya akan memperbaharui informasi Anda pendengar dengan penyampaian Warta Berita Nasional jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, bahwa Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak ada.